0: channel kami yaitu @livesuaraaliman846 AM, untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian untuk format dan urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Ki, R Ki. Kemudian setelah itu ditulis nama, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Kemudian surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan hanya dari juz 29 dan 30 saja. Mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian yang terakhir, batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Dan kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Ya, diawali dengan surah-surah yang dikirimkan melalui aplikasi Clubhouse dan juga Telegram, ya. Belum ada request yang dikirimkan dari Clubhouse dan juga dari Telegram, ya. Kemudian untuk SMS, kami akan membacakan request-request yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp terlebih dahulu, ya. Untuk request yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp, yang pertama dikirim dari Ibu Ani di Rungkut, Surabaya, yang merequest surah Al-Qalam dengan Qari Syekh Abdul Somad. Kemudian berikutnya dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi, Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, dan surah At-Taghabun. Qari'nya Syekh Abdullah Awad Al-Juhani. Kemudian berikutnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, dan Kamisyanur di Wiguna Regensi dan di Jalan Dr. Wahidin, Surabaya dan Gresik. Merequest surah Al-Muzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun, dan At-Taghabun. Kemudian Ibu Anak Zain Al-Tafaris di Kerembangan Bakti, Surabaya, merequest surah An-Nazi'at dengan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Baik, ikhwatul iman, belum ada yang lain requestnya. Baru ini saja yang masuk. Kami akan segera menyiapkan surah-surah pada putaran yang pertama, diawali dengan surah Al-Qalam dengan Qari Syekh Abdul Somad. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Kami jeda sejenak untuk membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Berikutnya, request dikirim oleh Bapak Aswin Istianto di Gading Indah Regensi, Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Mutaffifin, dan surah Al-Insyiqaq dengan qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kemudian berikutnya dari Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang, Tuban, masing-masing merequest surah Al-Mulk, Syekh Al-Ustaz Abu Usama, dan surah An-Najm, Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Bapak Mahmudi beserta istri di Perak, Jombang, merequest surah Al-Waqi'ah dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Abi Faiz di Gedangan, Sidoarjo, merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bama Alim. Kemudian Ananda Abida dan Amira di Jalan Veteran Lamongan merequest melalui voice note, nanti akan kami dengarkan apa yang direquest. Baik, ikhwat aliman, kita lanjutkan untuk menghadirkan surah-surah pada putaran yang kedua, yang diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dari studio Radio Suara Al-Iman. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فهل

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: من الشيطان الرجيم.
1: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim, baik di pagi hari ini maupun di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
4: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
5: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
6: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, Allah
7: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
8: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
9: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.

0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin ma ba'du. Pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman 918 AM Surabaya dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini di tanggal 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 September 2026, Aliman TV dan juga Radio Suara Aliman 918 AM dapat hadir kembali di ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda dalam program acara Fikih Wanita. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar menimba ilmu berkaitan tentang adab-adab seputar muamalah antara suami dan istri bersama satu kita Ustaz Muhammad Azhari LCMA Fidallahu Ta'ala. Dan kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah Ustaz, di kesempatan pagi hari ini Ustaz, kita akan mengulas lebih dalam mengenai tema apa ini?
1: Insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab di malam pertama bagi pasangan suami istri.
0: Adab-adab di malam pertama antara suami dan istri. Itulah ulasan yang akan kita bahas lebih dalam di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya kesempatan kedua nanti kami buka kesempatan bagi Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Soal Aliman 918 AM. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau permasalahan seputar tema tadi, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846. Tentunya berkaitan dengan tema komunikasi atau bagaimana bermuamalah antara suami istri, atau lebih dalam lagi tentang tema yang akan diulas, yaitu tentang adab-adab seputar

yang mana pada pembahasan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang adab-adab atau hal-hal yang dianjurkan bagi pasangan suami istri di malam pertama mereka, ya. Apa saja yang harusnya dilakukan ketika suami istri ini baru menikah, ya, di malam pertama mereka. Taib. Di sini disebutkan di antara adab dalam masalah tersebut, yang pertama

adalah seorang wanita asing gitu loh, ya, tidak pernah ketemu, ketemu baru saat sudah dewasa, ya, ini siapa, laki-laki siapa, baru kenal, ya, maka suatu hal yang layak ya, kemudian seseorang ini harus memperlakukan dengan lemah lembut terlebih dahulu. Ibarat kayak kita baru ketemu orang lah, ketemu orang baru, ya, nggak mungkin kita kemudian langsung melakukan hal yang apa namanya hal-hal yang ya buru-buru, tidak, ya. Tapi bagaimana hendaknya lemah lembut terlebih dahulu, ya, tenang, ya, ini si istri adalah seorang wanita yang baru, ya, dia baru saja ketemu, maka lemah lembut, ya. Nah, fayakunu indaha nau'un minal khauf, maka dikhawatirkan si istrinya ini masih ada rasa takut, rasa canggung, kan gitu. Ini

memperlakukan istrinya dengan lemah lembut di malam pertamanya. Qalat Asma al-Ashhaliyah radhiyallahu anha. Ada seorang sahabiat yang bernama Asma al-Ashhaliyah radhiyallahu anha. Inni qayyantu Aisyata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu pernah merias Aisyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asma ini Asma bukan saudarinya Aisyah ya, tapi Asma sahabat yang lain, Asma al-Ashhaliyah. Beliau ini bertugas untuk merias Aisyah di hari menikahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'utuhu lijalwatiha, maka aku pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ketemu dengan istrinya. Ya, jadi setelah akad nikah, si istri masih dengan penampilan layaknya wanita yang sedang menikah, ya, dipenuhi dengan perhiasan. Maka Asma pun berinisiatif untuk manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu Aisyah. Ya, silahkan ya Rasulullah, ini istrimu. Ya. Faja'a, maka Nabi pun datang. Ya. Jadi lijalwatiha itu artinya agar Nabi SAW melihat istrinya masih dalam keadaan tampil dengan hiasannya. Itu maksudnya. Ya, mumpung masih tampil dengan perhiasannya, dipanggillah Nabi SAW untuk bertemu Aisyah. Faja'a, maka beliau pun datang. Fajalasa ila janbiha, maka beliau pun duduk di sisi Aisyah. Fa'utiya bi'ussilabanin, kemudian beliau diberi sebejana besar susu. Beliau dikasih susu dengan bejana yang cukup besar. Fasyariba, maka beliau pun minum dulu pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Thumma nawalahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam.

0: sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun menawarkannya ke Aisyah, ya, dibawa ke Aisyah. Nah, ini juga adab, ya. Jangan kemudian misalnya beli dua, nih kamu satu, aku satu, ya, atau taruh di tengah. Ayo, silahkan kalau mau minum. Di sini Nabi SAW bawain, ya, beliau bawa cawannya, beliau bawa gelasnya, langsung diberikan kepada Aisyah. Ya, ini Rasul, manusia paling mulia, tapi perlakuannya ke istrinya seperti itu, sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, ini dilihat aja, kita introspeksi diri, pernah nggak kita seperti itu, ya? Jadi bawakan gelas, tawarkan ke istri. Nah, fakhafadat ra'saha wastahyat. Aisyah, gadis, ya, malu, manusiawi. Maka Aisyah pun menundukkan kepalanya dan beliau malu. Ya, baru ketemu, ya, baru malam pertama, malu, manusiawi, wajar. Qalat Asma, maka Asma pun mengatakan, ini Asma yang merias Aisyah tadi. Fantahartuha, maka aku hardi, ya, aku tegur gitu loh. Ya Aisyah, jangan, ini suamimu Rasulullah SAW gitu. Terima gitu loh, ya. Wa qultu laha, dan aku ngomong ke Aisyah, khudhi min yadi Nabi SAW, ayo ambil dari tangannya Nabi SAW, ya. Ini suamimu Nabi SAW nawarin susu, ambil dong, ya. Jangan malu-malu. Nah, qalat, kemudian Asma mengatakan, fa akhadhat, maka Aisyah pun mengambilnya dari tangan Nabi SAW yang mulia. Fasyaribat syai'an, kemudian minum sedikit dari susu tersebut. Ya, wajar, masih baru ketemu, malu, ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh bagaimana seorang suami di malam pertamanya hendaknya menenangkan jiwa istrinya dulu, ya. Jangan gerusa-gerusu, jangan buru-buru, tenangkan dulu, kasih minuman, belikan susu, ya, ngobrol yang ringan-ringan dulu, ya. Nah, ini termasuk adab, karena tadi si istri ini adalah wanita yang asing gitu loh, baru ketemu, khawatirnya masih canggung, masih takut, ya. Nah, jadi harus apa, bertahap. Nah, kemudian selanjutnya, di antara adab yang selanjutnya, wa yustahabbu an yadha yadahu ala ra'siha, dianjurkan bagi seorang suami di malam pertamanya untuk meletakkan tangannya di kepala istrinya, ya, nanti kita baca, yaitu di daerah ubun-ubunnya, ya, jadi bagian depan sini. Nah, wa an yada'wa bil barakah, kemudian mendoakan keberkahan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tazawwaja ahadukum ra'atan, apabila salah seorang di antara kalian menikahi wanita, awistara khadiman, atau membeli pembantu, maksudnya budak. Nah, falyakul, maka hendaknya dia katakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu kebaikan dia dan kebaikan yang engkau tanamkan pada jiwanya. Nah, wa'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Dan aku minta perlindungan kepadamu, ya Allah, dari keburukannya dan keburukan yang engkau tanamkan pada jiwanya, yang engkau jadikan sebagai perangainya. Ya, ini doa yang sangat bagus sekali, jemaah dirahmati Allah, ya, bisa menjadi sumber kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, dan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, hadis ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani, disebutkan falyakhudh binasiyatiha wal yaqul. Ini lebih spesifik. Jadi kalau hadis sebelumnya hanya mengatakan hendaknya dia berdoa, di hadis yang kedua ini, di riwayat yang kedua disebutkan hendaknya dia memegang ubun-ubunnya, ya, jadi doanya sambil memegang ubun-ubun. Dan dalam riwayat lain disebutkan wal yada'u bil barakah, hendaknya berdoa dengan keberkahan, ya. Jadi misalnya mau doa dengan selain ini, kebetulan misalnya lupa, ya, atau mau nambahin doa yang lain, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi, wa'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabalta 'alaih, ya. Kemudian misalnya mengatakan Allahumma inni as'aluka min barakatik, misalnya, ya Allah aku minta keberkahanmu, ya. Ya, atau misalnya pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, ya. Ya Allah aku minta berkahmu melalui istriku, misalnya, ya. Nah, jadi intinya adalah mendoakan keberkahan. Nah, atau mendoakan istrinya, barakallahu fiki misalnya, ya. Intinya adalah dianjurkan untuk mendoakan kebaikan. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, wa yustahabbu lizaujain, an yabda'a hayatahuma fi baitihima bisalah. Dianjurkan bagi suami istri untuk memulai kehidupan rumah tangganya di rumah tersebut dengan sholat. Ya, ini salah satu berkahnya sholat. Dengan seorang suami istri mengawali karir rumah tangganya dengan sholat, maka diharapkan rumah tangga dan rumahnya juga ini bisa penuh dengan berkah. Ya, nah, di sini beliau memberikan catatan yang demikian ini apabila memang keadaannya memungkinkan. Maksudnya apa? Kalau misalnya suaminya dalam keadaan berwudu, istrinya juga sudah dalam keadaan wudu, sehingga bisa langsung sholat, maka silahkan. Adapun kalau misalnya keadaannya mungkin belum kondusif, ya, mungkin istrinya lagi istirahat, masih pakai hiasan, dan masih ada tamu lain misalnya, maka kata beliau, tidak selayaknya kemudian kita suruh istri kita untuk wudu, menghapus riasannya, terus sholat. Ya. Sholat bisa nanti. Ya. Nah, jadi jangan sampai, kata beliau, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaidi, hafizullah ta'ala, jangan sampai hanya karena perkara sholat, kebetulan istrinya tidak dalam keadaan wudu, akhirnya disuruh wudu, harus menghapus riasannya, harus lepas ini dan itu, demi sholat. Ya. Kata beliau, tidak harus seperti itu. Ya. Udah, tidak apa-apa. Urusi dulu, biar tetap dengan perhiasannya, tetap menemui tamu-tamunya dengan perhiasannya, baru nanti ketika sudah kelar semua, apa, bisa sholatnya. Nah, dan masalah sholat setelah akad nikah ini, memang tidak ada dalil khususnya dari Nabi SAW. Namun hal ini diriwayatkan dari para sahabat. Ya. Jadi ibadah ini diriwayatkan dari para sahabat, dan para ulama mengatakan, bahwasanya sholat seperti ini, sholat setelah akad nikah ini, merupakan salah satu sebab langgengnya rumah tangga, baiknya rumah tangga, dan akan menjadi sebab datangnya keberkahan di rumah tersebut. Ya, jadi menyebabkan akan adanya rasa kasih sayang antara suami istri, ya, dan yang lain sebagainya. Diriwayatkan dari sebagian sahabat, di antaranya seperti Abdullah bin Mas'ud, begitu pula Abu Dzar, dan juga Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, bahwasanya mereka pernah menasehati seseorang yang sedang menikah. Jadi sahabat-sahabat ini, sebagian sahabat tadi disebutkan ya, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah, pernah menasehati seseorang yang sedang menikah. Mereka mengatakan, "Idza dakhala 'alaika ahluka," apabila istrimu masuk ke tempatmu, ya, sudah berkumpul di satu ruangan. "Fasholli rak'atain," maka salatlah dua rakaat. "Tsumma salillaha min khairi ma dakhala 'alaik," kemudian mintalah kepada Allah dari kebaikan apa yang masuk kepadamu, maksudnya istrimu. Ya, jadi kalau mau diurutkan, sebenarnya sholat dulu. Ya, kadang kita doa dulu baru sholat, ya, tidak apa-apa sebenarnya, karena memang secara urutan tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Tapi kalau kita telaah dari atsarnya sahabat ini, mereka mengatakan apa? Sholat dulu dua rakaat, kemudian baru berdoa kepada Allah, apa, minta kebaikan. Ya, atau berdoanya dua kali, ya, tidak apa-apa. Misalnya yang pertama apa? Mendoakan istrinya, "Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaih." Kemudian sholat, habis sholat berdoa lagi, juga tidak apa-apa. Ya, nah. "Thumma ta'awadz bihi min syarrihi," kemudian mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Persis seperti doa yang tadi kita sebutkan. "Thumma sya'nuka wa sya'nu ahlika," kemudian setelah itu terserah apa yang mau kamu lakukan dengan istrimu. Ya, nah, jadi ini termasuk adab-adab yang diriwayatkan dari para sahabat, dan tidak mungkin ya sahabat mengatakan hal ini berdasarkan dari pemikiran mereka sendiri, tidak mungkin. Kalau ada ibadah yang banyak dari sahabat mereka mengatakannya, ini tidak mungkin mereka dari diri mereka sendiri. Ya. Sahabat kulluhum udul, sahabat itu semuanya bisa dipercaya. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Ya. Jadi jangan kita ragu kemudian mengatakan, loh, ini tidak ada dalilnya ini. Ya. Dari Nabi SAW tidak ada hadisnya, buat apa dilakukan? Kita katakan ini ada dalilnya meskipun dari sahabat. Ya. Dan sahabat tidak mungkin ngarang-ngarang ibadah sendiri. Mesti ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah. Bismillah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, fa idza atatka famurha an tusalliya wara'aka rak'atain. Apabila istrimu itu sudah masuk, ya, kalian sudah berdua, maka mintalah dia untuk sholat di belakangmu 2 rakaat. Ya, ini sholat sunnah 2 rakaat setelah akad, ya. Mau sholat apapun, misalnya akadnya terjadi di waktu pagi misalnya, ya. Kemudian mau diniatkan sekalian sholat duha, boleh, silahkan. Karena hadisnya mutlak. Hadisnya hanya mengatakan, sholatlah kamu dengan istrimu apa? 2 rakaat. Sholat apapun. Atau misalnya sholat sunnah mutlak, atau misalnya kalau malam, ya, misalnya akadnya malam hari, mau diniatkan sholat malam sekalian, silahkan, ya. Nah, jadi intinya adalah dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Kemudian berkaitan dengan bacaannya, apakah sirriyah atau jahriyah? Maka para ulama mengatakan, kalau sholatnya dilakukan di siang hari, maka bacaannya sirriyah, ya, ibarat seperti sholat-sholat yang dilakukan di siang hari. Tapi kalau dilakukan di malam hari, maka sunnahnya adalah jahriyah. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di antara adab yang setelahnya yaitu adalah di antara adab di malam pertama yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu adalah seorang suami dianjurkan untuk menggauli istrinya, ya. Dan berkaitan dengan hal ini, dalam Islam masalah ini yaitu seorang suami menggauli istrinya, ya, seorang suami melakukan jima dengan istrinya, ini bukan sekedar pemuasan hasrat semata, ya. Bahkan dalam Islam hal ini dianggap sebagai sebuah ibadah, ya. Ini masya Allah menunjukkan baiknya Islam kepada kita. Suatu perbuatan yang identik dengan pemuasan hasrat, ya. Tapi dalam Islam dianggap sebagai ibadah, ya. Kurang sayang apa Islam kepada kita, ya. Kita dikasih sebuah hal yang apa namanya sangat istimewa gitu loh. Dalam benak kita enggak kepikiran kalau seperti ini bisa dianggap ibadah. Ibadah menurut kita ya salat, puasa, zakat, baca Quran. Tapi dalam Islam ternyata hal seperti ini, ya, ini dianggap sebagai sebuah ibadah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa fi but'i ahadikum shadaqah." Dan pada kemaluan kalian ini terdapat sedekah. Maksudnya adalah ketika seorang suami menggauli istrinya itu juga merupakan sedekah. Sedekah dari suami ke istrinya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kok bisa hal seperti ini bisa dapat pahala gitu loh?" Ya, enggak terpikirkan di benak sahabat, kita pun juga gitu. Ya, ini yang belum tahu mungkin baru tahu gitu loh. Ya, kok bisa hal seperti itu dianggap ibadah? Maka beliau mengatakan, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun?" Bukankah apabila hal ini dilakukan di tempat yang haram, dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka ketika hal ini dilakukan di tempat yang halal pada istri atau budak, maka dia mendapatkan pahala. Ya, nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang suami melakukan hal ini, ya, hubungan suami istri dengan istrinya, ini hakikatnya adalah dia sedang melakukan ibadah. Hakikatnya dia sedang melakukan sedekah kepada istrinya. Pertanyaannya adalah, apakah untuk mendapatkan pahala ketika seorang suami melakukan hal ini harus ada niat terlebih dahulu atau tidak, ya? Jadi apakah seorang suami dan istri ketika pengen dapat pahala ketika mereka ingin melakukan hubungan suami istri ini harus ada niat untuk ibadahnya dulu atau tidak, ya? Wallahu a'lam. Menurut penulis di sini, Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, beliau mengatakan seseorang suami istri akan tetap dapat pahala ketika melakukan hubungan ini meskipun tidak ada niat, ya. Nah, jadi sudah melakukan meskipun tidak ada niat sebelumnya tetap dapat pahala. Secara zahir hadisnya seperti itu, ya. Karena di sini Nabi SAW tidak mengatakan apabila kamu melakukan hubungan suami istri dan sebelumnya kamu niat untuk beribadah maka kamu dapat pahala. Tidak. Di sini beliau mengatakannya secara mutlak. Beliau mengatakan, dan sesungguhnya ketika kalian melakukan hubungan suami istri itu terdapat sedekah, terdapat pahala, ya. Nah, jadi wallahu alam, zahir hadisnya mengatakan bahwasanya tidak harus, ya, ada niat sebelumnya. Tapi kalau ada niat sebelumnya, maka menurut beliau pahalanya akan lebih banyak, ya. Nah, ini jadi suatu hal yang menarik, ya. Jadi kalau misalnya suami istri ingin melakukan hubungan tadi, maka memang afdolnya ada niat sebelumnya. Jadi bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat, bukan sekedar untuk memuaskan satu sama lain, tapi juga ada niat saya mau melakukan ibadah. Jadi pahalanya lebih besar, ya. Tapi kalaupun tidak ada niatnya, maka menurut beliau tetap dapat pahala, ya. Nah, apalagi kalau niatnya adalah untuk menjaga dirinya dari keharaman, ya. Nah, jadi ini ada beberapa tingkatan, ya, nanti kita urutkan. Kemudian juga untuk menjaga diri istrinya dari terjatuh ke dalam hal yang haram. Kemudian ada niat untuk menghasilkan anak, maka ini akan semakin bertambah pahalanya, ya. Nah, jadi kalau mau diurutkan, yang paling tinggi, yang paling banyak pahalanya adalah niat untuk menjaga dirinya dari hal yang haram, menjaga istrinya dari hal yang haram. Kemudian niat dengan hal ini agar bisa menghasilkan keturunan yang saleh-salehah, maka ini derajatnya paling tinggi. Ini pahalanya yang paling banyak, ya. Yang kedua adalah niat sekedar ibadah. Ya sudah, melakukan hal ini dalam rangka ibadah, maka dia dapat pahala juga, ya. Yang ketiga, tidak ada niat sama sekali, maka dia tetap dapat pahala meskipun tidak sebanyak yang kedua apalagi yang pertama, ya. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya, niat ketika berhubungan suami istri. Berkata al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, "Fal-jima'u yakunu 'ibadatan idza nawa bihi qada'a haqqiz zaujah." Bahwasanya berhubungan suami istri ini bisa menjadi ibadah apabila diniatkan untuk memenuhi haknya istri. Wa mu'asyaratiha bil ma'ruf alladhi amara Allah ta'ala bihi, ya, dan juga diniatkan untuk menggaulinya dengan baik sebagaimana Allah memerintahkan. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dengan baik. Dan salah satu cara mempergauli dengan baik adalah dengan melakukan hubungan suami istri. Aw talabi waladin salih, atau dengan niat untuk mendapatkan anak yang saleh. Aw i'fa'a nafsihi, atau untuk menjaga diri suami biar tidak terjatuh ke dalam hal yang haram. Aw i'fa'a zaujah wa man'ahuma jami'an minan nadhar ila haram, atau untuk menjaga istri dan juga menjaga suami dan istri dari melihat hal yang haram. Awil fikri fihi, atau berfikir hal yang haram. Awil hammi bihi, atau menginginkan sesuatu yang haram. Ini niat-niat yang bagus, ya, yang perlu kita tanamkan pada jiwa kita ketika seorang suami istri ingin melakukan hubungan suami istri, ya. Jadi tanamkan, niatkan melakukan hal ini untuk biar terhindar dari hal yang haram, agar terhindar dari melihat yang diharamkan, agar terhindar dari menginginkan sesuatu yang diharamkan. Nah, ini maka akan mendapatkan pahala yang bertingkat-tingkat, apalagi diniatkan untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Nah, aw ghairi dzalika minal maqasidis salihah, atau niat-niat yang lain dari niat-niat yang baik, ya. Nah, ini pentingnya niat, ya, the power of niat. Makanya para ulama mengatakan besok di hari kiamat orang yang paling banyak pahalanya, orang yang panen pahala adalah mereka yang pintar memanage niatnya, ya. Di saat orang lain tidur karena ngantuk, orang ini tidur dengan niat ingin memberikan hak tubuhnya, dengan niat supaya bisa beribadah dengan khusyuk, ya. Di saat orang lain makan karena lapar, orang ini makan karena pengen bisa beribadah dengan kuat, ya. Di saat orang lain melakukan hubungan suami istri karena untuk sekedar melampiaskan hawa nafsu, orang ini meniatkan di dalamnya untuk menjaga diri dari hal yang haram, untuk menjaga diri dari melihat hal yang haram, diniatkan untuk memberikan sedekah batin kepada istri, diniatkan untuk menghasilkan anak yang saleh, ya. Nah, ini bedanya orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu agama dengan yang tidak. Dia bisa menghasilkan pahala di saat orang lain tidak mendapatkan apa-apa. Nah, bismillah. Jadi kesimpulannya jemaah dirahmati Allah, yang namanya hubungan suami istri atau jima di dalam agama kita bukan sekedar yakni seseorang menikmati kenikmatan yang halal ya. Namun dia merupakan proses seseorang mendapatkan atau menikmati sesuatu hal yang syar'i, yang baik ya. Bahkan lebih mulia dari itu, dia dianggap sebagai sebuah ibadah ya kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang tadi kita sebutkan dalam hadis, apalagi dibumbui dengan niat-niat yang baik ya. Kalau kata salah seorang ulama ya, Syekh masyhur Hasan Salman hafizallahu taala, salah seorang murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau pernah mengatakan dalam sebuah muhadharahnya, tas'ad wa tus'id ya, dengan seorang suami melakukan jima dengan istrinya, melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, maka dia tas'ad wa tus'id, menyenangkan dirinya sendiri dan menyenangkan orang lain, berpahala beribadah. Nah, baik. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan kadar wajib ya, kapankah seorang suami ya dalam masalah menggauli istrinya ini kadar wajibnya berapa gitu loh. Harus berapa kali sehari gitu loh yang wajib ya. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya pendapat yang rajih di sana tidak ada batasan tertentu harus berapa kali ya. Yang penting patokannya adalah selama dia bisa menjaga kehormatan istrinya, maka dia dianggap sudah menunaikan haknya ya. Nah, jadi ini kembali ke pribadi masing-masing. Selama suami melihat bahwasanya dengan kadar sekian dia insya Allah bisa menjaga kehormatan istrinya, maka itu sudah melakukan hal yang wajib. Nah, meskipun sebagian ulama mengatakan yang afdol hendaknya seorang suami tidak meninggalkan jima atau menjimai istrinya lebih dari 4 hari. Ya, ini menurut sebagian ulama. Jadi menurut pendapat sebagian ulama, kalau bisa ya minimal 4 hari sekali lah. Ya. Nah, apa dalil dalam hal ini? Memang secara dalil tekstual tidak ada. Ya, ayat dan Al-Quran memang tidak ada. Ayat, Al-Quran, hadis tidak ada yang nyuruh minimal 4 hari sekali. Tapi ini diambil dari asar dari Salafus Saleh. Di antaranya disebutkan dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Ya. Disebutkan, ini asar diriwayatkan oleh Abdul Razak. Nah, disebutkan ada seorang wanita yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sedang menjadi khalifah. Maka si wanita ini pun mengadu, zauji yakumul lail wa yasumun nahar, suamiku ini hobinya qiyamul lail dan puasa di siang hari. Masya Allah. Qala, maka Umar pun mengatakan, afata'murini an amna'ahu qiyamal lail wa siyaman nahar ya. Apakah kamu minta dariku biar aku melarang suamimu dari qiyamul lail dan puasa di siang hari ya. Kenapa Umar menjawab seperti ini? Karena Umar belum ngeh ya, Umar belum paham maksud dari wanita ini apa gitu loh. Ya, karena wanitanya juga ngomongnya tidak belak-belakan, ya mungkin malu ya. Nah, jadi cuma datang kemudian ngadu, "Wahai Umar, ini loh, suamiku itu rajin qiyamul lail dan puasa di siang hari." Diem ya. Jadi, manusia biasa ya, kita dan sebagainya. Umar bin Khattab yang enggak paham maksudnya apa. Ya terus maumu itu apa gitu loh. Apakah kamu pengen terus aku ngelarang suamimu dari qiyamul lail? Ngelarang suamimu dari puasa sunnah. Maksudmu gimana? Umar belum paham. Ya. Fantolakot. Maka si wanita itu pun pulang. Ya. Belum terpenuhi apa hajatnya. Thumma awadathu ba'da dhalik. Kemudian setelah itu datang lagi. Ya, entah besoknya atau kapan datang lagi ke Umar. Faqalat lahu mithla dhalik. Kemudian mengatakan persis seperti yang dikatakan sebelumnya. Waradda 'alaiha mithla qawlihil awwal, dan Umar pun jawabnya persis seperti yang pertama. Ya, kamu maunya apa? Aku disuruh ngelarang suamimu qiyamul lail dan puasa ta atau gimana maksudmu? Umar belum paham. Faqala lahu Ka'b ibn Sur, maka ada salah seorang yang bernama Ka'b ibn Sur mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, innalaha haqqan." Ini kebetulan ngeh gitu loh. Ya. Ini orang Ka'b, si Ka'b ini ngeh kebetulan. Maka dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dia ngomong seperti ini itu karena dia punya hak. Ya, ini ada sesuatu di balik ucapannya. Dia ngomong seperti ini karena dia punya hak. Nah, qala wa ma haqquha? Maka Umar pun bertanya, apa hak dia? Qala, maka Ka'ab mengatakan, ahallallahu lahu arba'an. Sesungguhnya Allah telah menghalalkan, Allah telah membolehkan seorang suami itu menikah 4 istri. Ya, dalam Islam, laki-laki boleh menikahi 4 istri. Faj'al laha wahidatan minal arba. Ya, kalau Allah membolehkan maksimal 4 istri, maka harusnya setiap istri minimal dapat 1 malam. Ya, ini istinbat namanya. Ini adalah pengambilan hukum, ya, dari sebuah dalil. Meskipun enggak tekstual, ya. Nah, jadi dia berpikir apa? Allah kan ngebolehin laki-laki punya 4 istri tuh, ya. Berarti kalau maksimal 4, minimal 1 orang harus dapat 1 malam. Ya. Nah, laha fi kulli arba'i layalin lailah, dia punya hak dari 4 malam itu 1. Wa fi arba'ati ayyamin yauman, dan dari 4 hari itu 1 hari. Qala fada'a Umar zaujaha, maka Umar pun memanggil si suami. Wa amarahu an yabita ma'aha min kulli arba'i layalin lailah, dan memerintahkan agar dia tidur bersama istrinya minimal setiap 4 malam. Ini ada 1 malam yang dia tidur sama istrinya. Ya. Wa yuftir min kulli arba'ati ayyamin yauman, dan Umar memerintahkan dari 4 hari puasa ambil 1 hari yang kamu ini berbuka. Ya, jangan full 4 hari puasa. Tapi apa? Ada 1 hari yang kamu berbuka, kamu kumpul sama istrimu. Ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu asar, ya, salah satu hujjah yang bisa dijadikan dalil, yang menurut sebagian ulama bahwasanya sebaiknya, bukan wajib ya, sebaiknya hendaknya seorang suami ini ya minimal lah ya, jangan sampai ada 4 hari yang terlewat dan dia tidak menggauli istrinya. Dan asar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Nah, Ustaz, syukran jazilan jazakumullah khairan atas atas materi yang disampaikan, Ustaz. Dan bagi Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman 918 AM Surabaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema tadi, yaitu berkaitan tentang adab-adab pernikahan atau lebih spesifik lagi tentang adab-adab malam pertama, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873-04-846. Dan bagi Anda, kami ulangi, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema tadi, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873-04-846. Pertanyaan pertama ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon izin bertanya, Ustaz, apakah seorang istri boleh dalam tanda kutip menuntut dan meminta suaminya setelah menikah, Ustaz, untuk pisah rumah dengan orang tua, Ustaz, agar tidak ada intervensi dari orang tua, terus khususnya dari mertua kepada keluarga mereka yang baru saja di dalam hubungan suami istri. Jazakallahu khairan.
0: Iya, kalau ini dikatakan sebelum menikah, ya, ini bisa jadi sebagai sebuah syarat, dan sudah pernah kita jelaskan yang namanya syarat ini bisa dituntut, ya. Jadi misalnya si istri mengatakan, saya mau terima lamaranmu, saya mau kamu nikahi, tapi dengan syarat saya harus tinggal pisah dari mertua atau orang tua. Ya, jadi harus ada rumah sendiri lah. Ya, entah beli atau ngontrak dan sebagainya. Intinya tinggal sendiri. Ya. Maka apabila syarat ini disetujui oleh si suami, kemudian setelah menikah ternyata tidak direalisasikan, maka istri punya hak untuk menuntut. Nah, ini kalau syarat. Ya. Loh, dulu kan syaratnya begini. Ya. Bahkan itu kalau nanti diangkat ke kehakiman, si istri punya hak fasakh, ya, istri punya hak khiyar untuk melanjutkan atau menuntaskan pernikahannya, melanjutkan atau memutuskan pernikahan, ya. Nah, ini kalau syarat. Tapi kalau dia adalah janji, sekedar janji, ya, okelah saya mau terima lamaranmu akhi, ya. Tapi usahakan ya, Tapi usahakan ya, kalau bisa besok tinggalnya sendiri, ya, janji. Oh ya, insya Allah janji. Ya, yang namanya janji dalam syariat ini tidak ada tuntutan, ya. Makanya tidak benar 100% orang yang mengatakan janji adalah hutang. Ya. Janji memang bagusnya dipenuhi, memang afdol. Tapi ketika tidak dipenuhi, maka tidak ada alasan orang untuk menuntut janji. Ya, karena sekedar janji. Ya. Nah, jadi kalau dia sekedar janji bukan syarat, ya mungkin sekedar minta lah, bukan menuntut ya. Minta, ya mas coba dong usahakan kalau bisa kita tinggalnya berdua saja ya. Apa namanya, tidak bareng orang tua ya. Dan para ulama menganjurkan memang seperti itu ya. Para ulama menganjurkan yang namanya suami istri ini jangan tinggal dengan orang tua atau mertuanya. Ya, ya mungkin tinggal dekat okelah, tapi tidak satu rumah ya. Nah, jadi mungkin bahasanya bukan menuntut tapi meminta ya, karena memang dia bukan hak yang wajib ya. Tidak ada hak wajib disebut para ulama, di antara hak istri adalah dia harus tinggal pisah dari mertuanya, tidak ada ya. Tapi apa, hendaknya seorang suami mungkin lebih peka ya, mengusahakan, dan itu yang dianjurkan oleh para ulama. Hendaknya suami istri ini tidak satu rumah dengan orang tua ataupun mertuanya. Allahu a'lam.
1: Sekarang jazakumullah khairan atas jawabannya dan semoga dapat menjawab dari pertanyaan tadi. Dan bagi Anda pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema tadi atau hubungan antara suami istri, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda ke WhatsApp Anda, ke WhatsApp kami di nomor WhatsApp 0873x04x846. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz mohon izin bertanya. Nah, bagaimana cara menyampaikan ke pasangan kalau di malam pertama itu ternyata nervous, insecure dan belum nyaman, Ustaz, tanpa membuatnya merasa ditolak ini, Ustaz.
0: Ini yang bertanya wanita ya. Kemungkinan ya. Iya. Ya, mungkin apa ya? Bisa bicara baik-baik dulu ya, atau misalnya banyak bergaul dengan orang tua dulu ya, karena yang menyebabkan nervous itu biasanya karena berdua di kamar kan, seperti itu ya. Ya, ya mungkin bisa disampaikan apa namanya baik-baik ya, izin mau ngobrol dulu sama ibunya atau sama bapaknya ya, atau mungkin ngomong ke orang tuanya itu biasanya lebih gampang ya. Seorang wanita ngomong ke orang tuanya misalnya masih ya masih grogi, masih apa, nanti insya Allah orang tuanya akan memberikan solusi ya, daripada ngomong ke suaminya mungkin agak berat ya, agak canggung. Nah, jadi itu mungkin bisa menjadi solusi ya. Dan juga perbanyak doa, perbanyak zikir, karena yang namanya zikir ini kan salah satu fungsinya adalah untuk menenangkan jiwa. Nah, jadi sebelum mungkin ketemu suaminya, perbanyak zikir ya. Misalnya pas pagi petang banyak baca zikir ya. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan tenang, jiwa akan tenang. Ya, jadi selain sebab-sebab yang sifatnya teknis, kita bisa juga melakukan sebab-sebab yang sifatnya syar'i dengan zikir ya dan lain sebagainya. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq misalnya ya. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khairan atas jawabannya dan semoga dapat menjawab dari pertanyaan yang bertanya tadi. Dan bagi Anda pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM Surabaya, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Seth. Apakah pengalaman malam pertama itu boleh di-spill kepada bestie atau circle tertentu, Seth, dengan alasan curhat? Di manakah batas antara konsolidasi dan oversharing, Seth?
0: Oh ya, dan sedikit menyambung jawaban sebelumnya ya. Jadi mungkin salah satu tip juga biar mungkin terhindar dari nervous ya di malam pertama, mungkin calon suaminya itu diminta untuk membaca adab-adab malam pertama dulu ya. Nah, jadi sebelum nikah ini ya, coba dibaca dulu biar nanti mungkin bisa nambah maklumat kan, bahasanya gitu. Nah, dia tahu tuh baca, oh subhanallah, ternyata di malam pertama harus pendekatan dulu ya, pendekatan, kemudian ditenangkan jiwanya ya, itu salah satu tips. Taib, berkaitan dengan pertanyaan ini, bagaimana, apakah boleh ya sharing malam pertama ke teman dan sebagainya? Ya, tergantung niatnya ya, tergantung niatnya. Kalau tujuannya adalah untuk edukasi, tujuannya adalah untuk pengajaran, seperti yang hadis Nabi SAW ya, ketika ketemu Aisyah, Nabi SAW dengan spesifik disebutkan duduk di sampingnya, kemudian disebutkan beliau menawarkan susu ya, kemudian Aisyah minum di situ sama Nabi diambil ya, Nabi SAW minum di tempat minumnya Aisyah. Ini kan spesifik banget, tapi apa tujuannya? Edukasi, bukan mengumbar privasi ya. Maka kalau seperti ini tidak apa-apa, tentu dengan adab-adab yang harus diperhatikan, pemilihan diksi yang sopan, yang baik, kata-kata yang baik ya, hindari kata-kata vulgar, dan sebagaimana kaidah mengatakan ad-darurat tuqaddaru biqadriha, namanya suatu hal yang sensitif, suatu hal yang riskan, maka hendaknya sebatasnya saja ya. Oh, hanya sebatas ya, tahulah apa namanya, ada beberapa hal yang enggak harus disebutkan lah ya. Nah, jadi intinya tergantung niat ya. Kalau niatnya edukasi, maka silahkan, tentu dengan adab-adab tadi ya, hindari kalimat-kalimat yang vulgar, yang sensitif dan sebagainya ya. Tapi kalau niatnya adalah sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, dia pengen menceritakan padahal tidak ada fungsinya. Kalau ada alasannya pun bukan alasan yang penting. Oh, pengen dianggap sok keren, pengen dianggap apalah ya, asik dan sebagainya ya, ini hendaknya dihindari ya. Nabi SAW pernah bersabda menceritakan tentang orang yang bercerita, sharing kepada orang lain bagaimana dia menggauli istrinya ya. Nabi SAW mengatakan itu adalah ibarat syaitan laki-laki ketemu syaitan perempuan di jalan, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri di situ dan manusia melihat mereka. Ya, wallahu a'lam.
1: Syukran jazilan, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya, dan semoga dapat menjawab dari pertanyaan tadi, Ustaz. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah suami dan istri itu perlu membahas soal kebersihan badan, aroma, pakaian, dan kaitannya tentang kamar, Ustaz? Bagaimana hal tersebut dan bagaimana menyampaikan kepada pasangan agar tidak jadi insecure, Ustaz?
0: Ya, perlulah, perlu ya, perlu. Itu hal yang positif ya, perlu dibicarakan. Mungkin istrinya tentu pakai bahasa yang baik ya. Kita tahu namanya suami ini kan egonya lebih tinggi ya. Tentu dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan ya. Mungkin pengen ngajarkan suaminya coba mandinya yang bersih ya, atau mungkin bulu-bulunya dicukur lah ya, tentu dengan pilihan kata yang baik lah ya. Ya, tapi namanya suami istri kok ya, biasanya semakin akrab suami istri itu biasanya ngomongnya ceplos-ceplos kok, enggak apa-apa, aman ya. Nah, jadi perlu dibahas ya. Jadi jangan sampai karena waduh sungkan, malu pengen ngomongin ini ke suami, enggak apa-apa ya. Semakin akrab suatu hubungan ini akan semakin mudah mereka untuk berkomunikasi ya. Nah, jadi perlu ini dibicarakan. Sebagaimana agama kita Islam sangat perhatian terhadap yang namanya kebersihan ya, at-tuhuru syatrul iman, kesucian merupakan bagian dari keimanan. Itu dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan ya. Nah, jadi sangat penting sekali untuk membahas ini dengan pasangan kita, tentu di momen yang tepat dan pilihan kata-kata yang baik. Wallahu a'lam.
1: Nah, Dan nampaknya mungkin memang harus dikomunikasikan, Ustaz, ya. Bahkan Nabi dulu, setahu saya, sebelum pulang ke rumah, bahkan bersiwak dulu, Ustaz, ya. Sekarang jazirin, Ustaz, makanan atas nasihatnya, dan semoga dapat menjawab tadi. Dan bagi Anda pemirsa Salman TV dan juga pula pendengar radio Suara Iman 918 AM Surabaya, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema tadi, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846. Mungkin ini pertanyaan yang agak anu, Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau ternyata, Ustaz, setelah nadhar dan lain sebagainya, ternyata di malam pertama itu mendapati bahwasanya tubuh pasangannya itu tidak sesuai ekspektasi yang ia ekspektasikan, Ustaz. Lalu menurut Ustaz saya insecure, kecewa, gimana, Ustaz? Ini gimana cara menanggulanginya dan nasihatnya, Ustaz?
0: Iya. Para ulama mengatakan, kalau misalnya ya ada suatu hal yang mungkin tidak sesuai ekspektasi dia ya ketika nazar, ya nazar yang dilihatkan cuma zahirnya ya. Maka para ulama mengatakan selama dalam tanda kutip kita bilang aib lah ya. Selama atau kekurangan lah lebih sopan. Selama kekurangan tersebut ya tidak sampai menjadikan suami istri terhalangi dari melakukan hubungan badan, maka dia bukan alasan untuk boleh pisah. Ya. Jadi contohnya yang disebut para ulama, misalnya mohon maaf suaminya ada penyakit innin ya. Innin itu ya bahasa kita gampangnya apa? Impoten misalnya. Ya, ini alasan boleh istri apa? Minta khulu atau fasakh nikah ya. Atau suaminya mohon maaf misalnya na'udzubillah min zalik tidak ada zakarnya, terpotong misalnya. Dan itu tidak ngomong pas khidbah misalnya. Ya, ini boleh. Istri kemudian yakni mengangkat ke hakim untuk minta pisah ya. Atau sebaliknya, istrinya misalnya ada na'udzubillah min zalik ya. Mohon maaf penyakit yang di situ mohon maaf tidak bisa ya. Jadi farjinya tidak bisa dimasuki ya. Ada penyakit seperti itu disebut oleh para ulama. Itu kalau enggak salah atau apa ya. Saya lupa ya. Nah, ini termasuk alasan-alasan yang kemudian apa namanya boleh untuk mengajukan pisah ya. Bahkan tanpa alasan pun sebenarnya suami bisa pisah gitu loh. Tapi yang sering dipermasalahkan apa? Dari pihak istrinya. Ya waduh, ternyata kok suamiku enggak seperti ekspektasi saya kan gitu. Maka kita katakan selama tidak sampai terhalangi dari melakukan hubungan badan, maka dia bukan merupakan aib yang menjadi alasan untuk boleh pisah. Ya mungkin sabarlah ya, atau dibicarakan baik-baik ya, ini coba dibersihkan atau wangi atau olahraga lah misalnya ya. Nah, jadi dibicarakan baik-baik ya, berdoa kepada Allah, ini solusi ya, solusi jalur langit sebenarnya ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan pandangan. Mungkin pas awal-awal lihat suaminya kok kurang menarik. Dengan doa ini barangkali Allah menanamkan kecintaan, Allah jadikan suaminya di pandangan istrinya menjadi menarik. Ya, karena istrinya berdoa apa? Qurrata a'yun. Menyejukkan pandangan. Ya. Nah, jadi hendaknya bersabarlah ya, kalau dalam masih tahap yang wajar bersabar, digenahi, diperbaiki pelan-pelan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberi solusi. Wallahu a'lam.
1: Syukran jazilan, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan semoga dapat menjadi nasihat dan juga solusi bagi yang bertanya tadi ya. Kayaknya tadi tentang vaginismus kalau enggak salah, yang enggak bisa dimasuki dari saat atau sakit ya. Jazakumullah khairan atas jawabannya, dan berikutnya Ustaz. Apa yang harus dilakukan seorang istri atau suami ketika pasangannya itu suka stalking mantan Ustaz, atau membandingkan pasangannya dengan masa lalunya Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz.
0: Iya, yang pertama tentu banyak ya beberapa caranya. Ada cara yang langsung ke orangnya, ada cara yang lewat jalur belakang ya. Yang langsung ke orangnya tentu dibicarakan baik-baik ya. Emosinya diturunkan terlebih dahulu. Karena para ulama mengatakan ketika kita ada masalah dengan orang dan kita ingin membalas orang tersebut, maka janganlah kita balas saat kita emosi, ya. Kenapa? Karena kalau kita balas saat itu juga khawatirnya respon kita berlebihan karena emosi. Ini berlaku untuk suami atau istri, ya. Ya, suaminya mungkin akan berlebihan, mungkin saat itu juga na'udzubillahi dzalik mentalak istrinya misal. Ya, kenapa? Karena dipenuhi emosi, ya. Habis itu nanti mungkin tanya ke ustaz, "Ustaz, saya emosi, nalaknya enggak sengaja." Repot, ya. Nah, jadi turunkan dulu emosinya sampai Anda ada emosi, baru Anda putuskan tindakan apa yang paling tepat, ya. Kemudian juga bicara baik-baik, ya. Jangan diulangi, ya, ini enggak baik. Sebutkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Batasi misalnya sosmednya, ya. Kemudian penuhi waktunya. Kadang orang seperti itu karena apa? Waktunya enggak dipenuhi, ya. Dia kehilangan ada sosok yang menemani dia di rumah, kan seperti itu. Ini ya masalah teknis lah. Masalah lewat jalur langit, ya, tentu dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti doa tadi, ya, doanya Ibadur Rahman, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Ya Allah, berikanlah kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan pandangan. Ini doa yang bagus banget, jamaah. Kenapa? Karena kita minta kebaikan kepada Allah secara umum. Para ulama mengatakan, semakin umum suatu kebaikan, maka itu lebih bagus daripada yang spesifik. Ya, daripada kita berdoa, "Ya Allah, semoga suamiku tidak lihat mantan atau cewek-cewek lain misalnya." Ya tidak apa-apa, boleh doa seperti itu selama kepada Allah. Tapi yang lebih bagus adalah kita minta kebaikan secara umum, ya. Bisa jadi dengan doa tadi, bukan hanya suaminya dihindarkan dari kebiasaan buruknya, tapi dijadikan suami yang lebih baik, ya, taat ibadah dan yang lain sebagainya. Terutama di sepertiga malam terakhir, ini manfaatkan untuk berdoa. Bahkan sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang punya masalah dan dia tidak bisa bangun sepertiga malam terakhir, maka hakikatnya masalah tersebut belum besar menurut dia. Ya. Nah, jadi berdoa kepada Allah, kemudian juga mungkin secara teknis bisa mungkin berusaha untuk tampil lebih menarik. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dan catatan, jangan ikuti saran dari sebagian orang yang mereka pemikirannya rusak. Ya. Kadang kita dapat ya di medsos, sebagian menyarankan apa? Ya kamu balas saja, kamu lihat mantanmu, ya, lihat respon dia bagaimana, ya. Suamimu lihat mantannya kan, kamu balas, kamu lihat mantanmu, ya, lihat respon dia bagaimana. Oke lah, itu mungkin efektif secara sampai batasan tertentu, tapi ini jelas bukan solusi yang tepat. Kenapa? Karena ini adalah menolak kemungkaran dengan melakukan kemungkaran, ya. Kita ingin menghilangkan keburukan tapi dilakukannya dengan melakukan keburukan yang semisalnya. Ya, ini suatu hal yang tidak tepat untuk dilakukan dalam syariat. Ini pentingnya kita untuk mendalami ilmu agama agar tidak terjatuh dalam perkataan yang tidak benar. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, syukran jazilan jazakumullah khairan atas jawabannya dan semoga dapat menjawab dari pertanyaan tadi. Berikutnya, Ustaz. Pertanyaan kayaknya dari istri ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jika seorang istri sedang capek, stres, dan burn out, Ustaz, jadi nggak mood untuk melakukan hubungan suami istri, bolehkah sang istri meminta atau ditunda, Ustaz, kepada sang suami, ditolak di waktu itu tapi dijanjikan di waktu yang lain, Ustaz?
0: Jadi secara asal selama memang di sana tidak ada uzur yang syar'i. Ya, uzur syar'i itu apa sih? Contohnya sakit, ya. Yang mana kalau tetap dipaksakan melakukan hubungan suami istri, khawatirnya sakitnya bertambah parah atau sembuhnya makin lama, ya. Nah, ini baru uzur syar'i. Tapi kalau mungkin ya sekedar capek, ya ini tidak meremehkan, ya. Tapi maksudnya capek atau mungkin lagi suntuk dan sebagainya. Kalau dia mau omongkan ke suami, ya mungkin benar-benar capek banget, pengen tidur dan sebagainya, ya, dan suami menerima, maka insya Allah tidak apa-apa. Karena patokannya itu ada di ridho, ya. Jadi bukan sekedar nolak terus terkena laknat, bukan. Ini insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Patokannya adalah di ridho suaminya. Ini juga menuntut seorang suami yang bijak, ya. Jadi patokan istri yang dilaknat malaikat karena menolak hubungan suami istri itu kalau sampai suaminya marah dan tidak ridho, ini yang dilaknat. Apalagi udurnya tidak syar'i, ya. Tapi kalau coba disampaikan ke suami, mas ini lagi capek banget, apalagi memang benar-benar capek, bukan yang diada-adakan, bukan karena yang aslinya suaminya nyuruh di rumah jangan kerja, dia tetap ngeyel kerja, akhirnya capek, ini tidak benar kayak gitu, ya. Nah, jadi sampaikan dengan baik, mas ini lagi agak capek, ini ya insya Allah besok atau kapan, dan suaminya ridho, maka aman, ya. Nah, cuman yang masalah kalau suaminya tidak ridho ini, ya. Selama si istri masih mampu ya untuk membiarkan suaminya melakukan hal itu, maksudnya berhubungan suami istri, tentu ini lebih baik ya. Tapi kalau memang benar-benar tidak mampu banget ya banyak-banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla ya, minimal seperti itu katakanlah mungkin istrinya lagi capek, sudah biarkan suaminya saja kan gitu ya, tidak sampai bermadarat bagi fisiknya dia. Ya, insya Allah tidak nambah penyakit dan sebagainya. Ya mungkin agak kesel aja, kan seperti itu. Ya udah biarkan aja suaminya melakukan hubungan tersebut, ya. Dan insya Allah itu akan lebih baik bagi istrinya. Sabarlah ya, sabar. Wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khairan atas jawaban dan juga solusinya. Dan mungkin ini nampaknya pertanyaan terakhir, Ustaz. Ustaz, bagaimana jika anak masih tidur sekamar dengan ibu bapaknya, sehingga antara suami dan istri kesulitan mendapatkan ruang dan waktu yang privat antara keduanya? Jazakumullah khairan, Ustaz.
0: Iya ya, jadi ini berkaitan dengan masalah teknis saja sebenarnya ya. Ya, jadi memang harus pintar-pintar lah ya, mengatur waktu. Mungkin dipastikan dulu anaknya tidur ya, atau mungkin bisa di tempat lain ya, mungkin anaknya main di kamar, bapak ibunya bisa mungkin di ruangan lain dan sebagainya ya. Ya sebenarnya tidak ada kok ya, tidak ada kewajiban namanya melakukan hubungan suami istri ini harus di kamar, selain di situ hukumnya haram, tidak ada ya. Nah, jadi tidak ada larangan tertentu, beda sama sholat ada larangan tertentu, tidak boleh sholat di kamar mandi, tidak boleh sholat di kuburan, tidak boleh sholat di tempat sampah, ada larangannya. Tapi hubungan suami istri tidak ada larangan, ya. Yang penting dia terjauhi dari mata-mata orang lain, ya. Kemudian di tempat yang tertutup hanya suami istri saja, ya. Maka ya ini masalah teknis saja, ya. Seperti itu. Mungkin pas nunggu anaknya sekolah, ya, atau di hari libur atau ya masalah teknis lah, insya Allah bisa di siasati. Wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khairan atas jawaban dan nasihatnya, Ustaz. Mungkin itu namanya yang dapat kita angkat di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Mungkin ada nasihat di penghujung acara ini, Ustaz.
0: Iya, mungkin sedikit nasihat ya berkaitan dengan tadi ada pertanyaan yang mengatakan gimana kalau istri sedang capek dan sebagainya, kemudian suaminya mengajak untuk melakukan hal tadi ya. Ya intinya adalah sabar ya, sebagaimana terkadang suami juga mungkin capek ya dalam melakukan kewajibannya ya, ada rasa terkadang mungkin sebagian suami pengen istirahat dari kerja ya, pengen me time, pengen jalan-jalan kemana, tapi dia tahu ini adalah kewajiban saya, di rumah ada keluarga yang harus saya nafkahi ya. Dan sering kita ulang, salah satu motivasi yang bisa meringankan kita untuk menunaikan hak pasangan kita, jadikanlah perintah untuk menunaikan hak tersebut itu bukan datang dari pasangan kita ya. Seorang istri nih diminta sama suaminya untuk pengen melakukan hubungan suami istri ya, harus ditanamkan pada jiwa si istri ini hakikatnya adalah perintah dari Allah ya, bukan sekedar permintaan dari istri suaminya. Maka kalau kita tanamkan pada jiwa ini, insya Allah untuk menjalaninya akan lebih ringan. Seorang suami kerja di luar rumah, ya, tidak tidur, banting tulang, meras keringat misalnya, ya. Jadikanlah motivasi kerja itu adalah perintah dari Allah, bukan tuntutan dari istrinya. Ya. Maka insya Allah seperti ini bisa lebih meringankan kewajiban-kewajiban kita. Wallahu a'lam.
1: Namsat syukran jazilan jazakumullah khairan atas ilmu dan juga nasihatnya, dan semoga dapat menjadi solusi, nasihat dan juga wejangan kita dan bagi para pemirsa Salman TV dan juga pula pendengar radio Suara Iman 918 AM. Dan ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz, dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada Anda pemirsa Leman TV dan juga pula pendengar radio 918 AM. Semoga ilmu yang kita peroleh tadi dan nasihatnya kita dapat terapkan di kehidupan kita, kehidupan pernikahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah.

0: Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Yaw-

0: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat kecil, yang mana beratnya hanya seberat biji sawi, sangat kecil sekali, namun Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Jika amalan tersebut adalah amalan yang baik, maka Allah akan memberikan balasan atas amalan yang baik yang ia lakukan. Namun apabila amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka Allah pun akan memberikan balasan dari setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جاهايا سنة
2: Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, tafarrag li'ibadati, amla' sadraka ghinan, wa asuddu faqrak, wa illam taf'al, mala'tu yadayka syugla, wa lam asudda faqrak. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.
1: Cahaya sunnah.
3: Semenit manfaat.
4: Ibadah itu dikatakan berkualitas. Ibadah itu dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan atas dasar keikhlasan. Ibadah itu dikatakan berkualitas, dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita yang kita tidak mengetahui sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita gunakan sisa-sisa umur

0: kita untuk memperbaiki kualitas amal soleh kita. Kita berusaha setiap hari memperbaiki keikhlasan kita, ya, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Semenit manfaat.
2: Islam itu mengatur kita mengamalkan seperti pernikahan. Pernikahan itu ada di dalam Islam. Beliau juga menikah. Kita disuruh menikah oleh Allah Ta'ala. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahi wanita yang kamu senangi. Beliau menyuruh fankihu al-wadud al-walud. Nikahi wanita yang yaitu penyayang lagi banyak anaknya. Sekiranya banyak anaknya. Ya kan mudah. Nah caranya apa? Ada wali, ada calon yaitu menantunya. Yang dinikahkan itu ada, entah itu putrinya atau saudarinya atau yaitu ibunya. Ya. Terus ada saksi. Diijab kabulkan. Ya, dan kita manggil naib untuk mencatat. Pak naib ini kami, nah, mau nikah. Itu kan mudah. Mudah Bapak dan Ibu.

0: Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyah wa ashara bi yadihi yuqalliluha. Muttafaqun alayhi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat ada waktu yang mana seorang hamba muslim yang tepat beribadah dan berdoa pada waktu tersebut meminta sesuatu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan permintaannya. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa waktu tersebut sangat sedikit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Faedah dari hadis ini, pertama, keutamaan berdoa pada hari Jumat. Kedua, orang yang rajin beribadah adalah orang yang paling patut diterima doanya. Ketiga, anjuran untuk mencari waktu-waktu yang afdal untuk berdoa.

0: dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha yaumu 'idin ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala lil muslimin faman jaa'a ilal jumu'ah falyaghtasil wa in kana thayyibun falyamussa minhu wa 'alaykum bis-siwak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari ini hari Jumat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai hari Id bagi kaum muslimin, maka barang siapa yang menghadiri solat Jumat, hendaknya dia mandi. Jika ia memiliki wewangian, maka hendaknya dia memakainya dan bersiwaklah. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Faedah dari hadis ini, pertama, setiap umat memiliki hari Id atau hari raya. Kedua, hari Id bagi kaum muslimin dalam setiap pekannya adalah hari Jumat. Ketiga, disyariatkannya mandi bagi setiap yang mau menghadiri sholat Jumat. Keempat, pada saat menghadiri sholat Jumat, dianjurkan memakai wewangian bagi yang memilikinya dan juga diperintahkan untuk bersiwak. Kelima, disyariatkan mengagungkan hari raya atau hari Jumat.

0: Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, khairu yawmin tala'at alaihi asy-syamsu yawmul jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhilal jannah, wa fihi ukhrija minha, ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan. Padanya pula ia dimasukkan ke dalam surga dan juga dikeluarkan darinya. Serta kiamat tidak akan terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Faedah dari hadis ini. Pertama, hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada. Kedua, Nabi Adam alaihi salam diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat, dan dikeluarkan darinya pula pada hari Jumat. Ketiga, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.

0: Sesungguhnya Zat yang mencipta alam semesta dan yang mengatur zakat raya telah mengistimewakan sebagian hari di atas hari-hari yang lain. Di antaranya adalah hari Jumat. Allah Azza wa Jalla memerintah umat Islam untuk mengagungkannya dengan beragam amalan yang disyariatkan. Padahal umat sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani telah diperintah untuk mengagungkannya, namun mereka menyelisihinya. Orang Yahudi memilih hari Sabtu, dan orang Nasrani memuliakan hari Minggu. Hari Jumat adalah hari yang mulia, dan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia memuliakannya. Keutamaan yang besar tersebut menuntut umat Islam untuk mempelajari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya.
1: Berikut ini Radio Suara Al-Iman akan mempersembahkan kepada Anda kumpulan hadis-hadis fadilah Jumat yang kita ambil dari Sahih Muslim Kitabul Jum'ah. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jum'ah. Haddathana Yahya ibn Yahya al-Tamimi ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل.
3: Dari نافع dari Abdullah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak menunaikan salat Jumat, hendaklah ia mandi terlebih dahulu.
2: Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laits ha, wa haddatsana Ibn Rumh, akhbarana Laits 'an Ibn Shihab, 'an Abdullah ibn Abdullah ibn Umar, 'an Abdullah ibn Umar, 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala wa huwa qa'imun 'ala al-minbar, man jaa minkumul jumu'ata falyaghtasil.
3: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda di saat berada di atas mimbar, barang siapa di antara kalian ingin mendatangi salat Jumat, hendaklah ia mandi.
2: Wa haddatsani Harmalah bin Yahya akhbarana Ibn Wahb akhbarani Yunus 'an Ibn Shihab haddatsani Salim bin Abdullah 'an abih أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل.
3: Dari Ibnu Shihab telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa ketika Umar bin Khattab sedang berkhutbah pada hari Jumat di hadapan jamaah, masuklah seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Umar pun memanggilnya seraya berkata, sudah jam berapakah ini? Laki-laki itu menjawab, aku sangat sibuk hari ini, aku tidak sempat pulang, sehingga ketika kedengaran azan, tidak ada yang dapat aku lakukan kecuali berwudu. Umar berkata, engkau hanya berwudu? Bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk mandi?
2: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمر به. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah baligh.
2: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
3: Dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata ada orang-orang yang bergiliran datang untuk menunaikan salat Jumat dari rumah-rumah mereka di pegunungan. Mereka datang dengan memakai mantel lalu dipenuhi debu hingga berbau tidak sedap. Beberapa orang di antara mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada di dekatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada mereka, alangkah baiknya jika kalian pada hari ini mandi yang bersih.
2: باب الطيب والسواك يوم الجمعة. وحدثنا عمرو بن سواد العامري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة.
3: Dari Abdurrahman bin Abi Said Al-Khudri dari bapaknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah baligh. Begitu pula bersiwak, memakai wewangian ataupun parfum yang ia dapatkan meskipun dengan wewangian atau parfum wanita.
2: Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas fi ma quri'a 'alayh an Sumayyah maula Abi Bakr عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mandi seperti mandi janabah pada hari Jumat kemudian ia pergi ke masjid pada waktu yang pertama maka pahalanya seolah-olah ia seperti berkurban seekor unta. Siapa yang pergi masjid pada waktu yang kedua, maka pahalanya seolah-olah ia berkurban dengan seekor sapi. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang ketiga, maka seolah-olah pahalanya seperti berkurban dengan seekor kambing. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang keempat, maka seolah-olah pahalanya seperti berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang tiba di masjid pada waktu yang kelima, maka pahalanya seolah-olah seperti berkurban dengan sebutir telur. Apabila imam telah keluar, atau apabila imam telah naik mimbar, para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah.
2: Babun fi sa'ati allati fi yaumil jumu'ah. Wa haddathana Yahya ibn Yahya qal قرأت على مالك حا وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها.
3: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, maka beliau bersabda, di dalamnya terdapat satu waktu, di Tidaklah seorang muslim mendapati waktu itu lalu berdoa memohon kebaikan kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Qutaibah menambahkan di dalam riwayatnya bahwa beliau Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya, yakni waktunya sempit.
2: حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها.
3: Dari Abu Hurairah ia berkata, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu, tidaklah seorang mukmin mendapati saat itu dengan berdoa memohon kebaikan kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya, yakni mempersempitnya.
2: Babu fadli yaumil jumu'ah. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها.
3: Dari ابن شهاب telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Al-A'raj bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya.
2: Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Al-Mughirah ya'ni Al-Hizami an Abi Zinad an Al-A'raj عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.
3: Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat.
2: Babu hidayati hadhihi al-ummati liyaumil jumu'ah. Wa haddathana Qutaibah bin Sa'id wa Zuhair bin Harb qala haddathana Jarir 'an al-A'mash 'an Abi Shalih 'an Abi Hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلْنَصَارَى.
3: Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kita umat Muhammad adalah yang terakhir datang ke dunia, tetapi yang terdahulu diadili pada hari kiamat. Kita adalah yang paling dahulu masuk surga, padahal mereka diberi kitab lebih dahulu dari kita, sedangkan kita sesudah mereka. Lalu mereka berselisih, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita, yakni kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. Inilah hari yang mereka perselisihkan, sedangkan Allah telah menunjukkannya kepada kita. Beliau bersabda lagi, maka hari ini, yakni hari Jumat, adalah untuk kita. Esok, yakni hari Sabtu, untuk kaum Yahudi. Dan lusa, yakni hari Ahad, untuk kaum Nasrani.
2: وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق.
3: Dari Abu Hurairah, dari Rabi' bin Hirasi, dari Hudzaifah, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyesatkan orang-orang yang sebelum kita tentang hari Jumat. Bagi orang Yahudi, jatuhnya pada hari Sabtu. Dan bagi orang Nasrani, jatuhnya pada hari Ahad. Lalu Allah menunjuki kita, yaitu pada hari Jumat. Karena itu, terjadilah berturut-turut 3 hari berkumpul, yaitu Jumat, Sabtu, dan Ahad. Hari kiamat kelak, mereka pun mengikuti kita juga. Kita yang terakhir ke dunia, tetapi kitalah yang lebih dahulu diadili sebelum umat-umat yang lain.
2: Babu fadli man istama'a wa ansata fil khutbah. حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام.
3: Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mandi kemudian mendatangi Jumat, lalu ia salat semampunya dan diam, yakni mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian ia lanjutkan dengan salat bersama imam, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah dilakukan antara hari itu dan hari Jumat yang lainnya, dan bahkan hingga lebih 3 hari.
2: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى.
3: Dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi Jumat, mendengarkan khutbah tanpa berkata-kata, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah ia lakukan antara hari itu dengan hari Jumat yang lainnya ditambah 3 hari. Dan barang siapa yang memegang-megang batu kerikil, maka ia telah berbuat kesia-siaan.
2: Bab at-taghlidh fi tarkil jum'ah. Wa haddatsani al-Hasan ibn Ali al-Hulwani, haddatsana Abu Taubah, haddatsana Muawiyah wa huwa ibn Sallam, 'an Zaid ya'ni akhah أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
3: دري زيد bahwa ia mendengar Abu Salam, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Hakam bin Mina bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keduanya telah menceritakan kepadanya bahwa keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, hendaklah orang yang suka meninggalkan salat Jumat menghentikan perbuatannya, ataukah mereka ingin Allah membutakan hati mereka dan sesudah itu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai.
2: باب التحية والإمام يخطب. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع.
3: Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, apakah kamu telah menunaikan sholat wahai fulan? Laki-laki itu pun menjawab, belum. Beliau bersabda, bangun dan sholatlah.
2: Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ishaq bin Ibrahim. Qala Qutaibah haddatsana wa qala Ishaq akhbarana Sufyan an Amr سمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا قال قم فصل الركعتين وفي رواية قتيبة قال قم صل ركعتين.
3: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Ishaq bin Ibrahim. Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami dan Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Amru. Ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, seorang laki-laki masuk masjid sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah Jumat. Maka beliau pun bertanya, apakah kamu telah sholat? Laki-laki itu menjawab, belum. Maka beliau bersabda, bangun dan sholatlah dua rakaat. Dan dalam riwayat Qutaibah, sholatlah dua rakaat.
2: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين.
3: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Amru. Ia berkata, saya mendengar Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah seraya bersabda, jika salah seorang dari kalian datang untuk mengerjakan salat Jumat sementara imam telah keluar atau naik mimbar, hendaklah ia salat dua rakaat.
2: Babus salati ba'dal jum'ah. Wa haddatsana Yahya bin Yahya أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
3: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian telah menunaikan salat Jumat, maka hendaklah ia salat empat rakaat setelahnya.
2: Wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Amr al-Naqid. Qala haddatsana Abdullah ibn Idris an Suhail an abih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallaitum ba'da al-jum'ati fasallu arba'a. Zada Amr fi riwayatihi qala ibn Idris قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian ingin salat sunnah setelah menunaikan salat Jumat, maka salatlah empat rakaat. Amru menambahkan di dalam riwayatnya, Ibnu Idris berkata, Suhail berkata, jika kamu terburu-buru karena suatu keperluan, maka sholatlah dua rakaat di masjid dan dua rakaat di rumah.
1: Baru saja Anda simak hadis-hadis fadilah Jumat. Semoga bermanfaat. Nantikan hadis-hadis fadilah Jumat berikutnya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Info sehat hari ini.
1: Pemulihan pasca stroke. Stroke merupakan salah satu penyakit yang memiliki dampak jangka panjang bagi orang yang mengalaminya. Tidak hanya serangan mendadak saja yang ditakutkan, namun juga akibat yang muncul setelahnya. Kondisi kelumpuhan pada anggota tubuh tertentu tentunya akan sangat mengganggu dan bahkan menghambat aktivitas hidup seseorang. Pemulihan pasca stroke menjadi sangat penting karena dengan langkah rehabilitasi yang tepat, maka begitu banyak manfaat yang akan diperoleh dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Pentingnya rehabilitasi pasca stroke. Rehabilitasi pasca stroke merupakan suatu upaya rehabilitasi stroke terpadu yang melibatkan berbagai disiplin ilmu kedokteran dan merupakan kumpulan program yang meliputi pelatihan, penggunaan modalitas, alat-alat, dan juga obat-obatan. Makin dini rehabilitasi dimulai, maka dampaknya akan semakin baik. Manfaat yang bisa diperoleh antara lain mengoptimalkan pemulihan, menghindari kontraktur atau kekakuan sendi, mencegah pengecilan otot, dan mencegah komplikasi akibat tirah baring terlalu lama, seperti luka pada punggung dan area yang mengalami tekanan terus-menerus di tempat tidur. Sangat dianjurkan untuk segera mungkin memulai langkah-langkah dalam rangka rehabilitasi pasca stroke. Bahkan pada penderita stroke yang mengalami koma sekalipun, bisa mulai dilakukan latihan gerakan-gerakan secara pasif, artinya digerakkan oleh orang lain jika kondisi penderita sudah stabil. Ketika penderita sudah sadar, bisa dilanjutkan dengan latihan aktif oleh penderita itu sendiri. Rehabilitasi pasca stroke bisa dimulai ketika penderita masih dalam perawatan dokter di rumah sakit. Jadi, tidak perlu menunggu sampai penderita pulang kembali ke rumah. Sekian dulu info kesehatan kali ini, kami ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 11, ditulis oleh Dr. Afi Andriani.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Kenali risiko begadang. Siapa yang tidak pernah bergadang? Semua orang pasti pernah melakukannya. Entah karena deadline tugas, pekerjaan, nonton bola, nongkrong, atau memiliki kondisi medis tertentu. Begadang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengurangi waktu tidur. Umumnya, orang dewasa memerlukan waktu tidur setidaknya 7-9 jam dalam sehari. Namun, orang yang begadang bisa mengurangi waktu tidurnya menjadi kurang dari 6 jam atau bahkan tidak tidur sama sekali. Jika sering dilakukan, begadang tentu berisiko menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan dan efek samping. Di antaranya, menurunkan fokus atau konsentrasi. Kurang tidur bisa membuat tubuh Anda terasa lelah sehingga mengganggu konsentrasi, perhatian, dan kewaspadaan seseorang dalam melakukan banyak hal termasuk saat berkendara. Daya ingat seseorang juga berpotensi menurun karena sel-sel saraf pada otak tidak memiliki waktu cukup untuk melakukan regenerasi. Begadang juga bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Sistem imunitas seperti antibodi dan senyawa sitokin yang bekerja melawan virus serta bakteri dalam tubuh hanya dapat diproduksi tubuh saat tidur. Oleh karena itu, orang yang sering begadang rentan terkena penyakit seperti flu atau influenza. Terlalu sering begadang bisa membuat Anda mengalami peningkatan berat badan atau obesitas. Ketika Anda tidur, hormon pengatur rasa lapar dan kenyang diproduksi. Namun, jika dipaksa untuk begadang, tubuh tidak memiliki waktu cukup untuk memproduksi hormon yang akhirnya membuat Anda mudah lapar hingga konsumsi makanan tidak terjaga. Dan yang paling serius, begadang juga bisa memicu munculnya penyakit seperti serangan jantung, peningkatan detak jantung, naiknya tekanan darah, diabetes, hingga stroke. Begadang sesekali boleh dilakukan, namun alangkah baiknya mencegah begadang dengan tidak bermain gadget sebelum tidur, tidak mengkonsumsi kafein seperti kopi, tidak makan 2 jam sebelum tidur, memasang pengingat tidur, dan mengatur pola tidur. Jika Anda belum bisa menurunkan frekuensi begadang, ada baiknya berkonsultasi dengan dokter agar mendapat solusi dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini kami kutip dari siloamhospital.com.
2: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Di sinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Al-Lajnah Daimah pernah ditanya, bagaimana hukum Islam untuk wanita yang dinikahkan paksa orang tuanya? Jawaban, jika dia tidak rela dengan pernikahannya, dia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk ditetapkan apakah akadnya dilanjutkan atau difasakh. Dikutip dari Fatwa Lajnah Ad-Daimah, Jilid ke-18 halaman 126.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir? Jawaban, tidak boleh memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir ketika azan maupun selain azan, karena ini mengubah makna, di mana kata akbar merupakan bentuk jamak dari kata kabar yang artinya adalah beduk. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari Majmu' Fatawa Lajnah Ad-Da'imah, jilid kelima, halaman 59.

0: Inilah Spektrum Radio Jati. Berdasarkan data timbunan sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di tahun 2022, dalam setahun Provinsi Jawa Timur sudah memproduksi sekitar 1,48 juta ton. Angka itu pun hanya tercatat di 10 kabupaten kota, sementara 28 daerah lainnya belum tercatat. Bisa jadi, rata-rata timbunan sampah di Jatim diperkirakan lebih dari 4 juta ton per tahun, di mana 14%-nya adalah sampah plastik. Tanggal 3 Juli setiap tahunnya adalah hari bebas kantong plastik sedunia. Sebulan lalu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan, sampah plastik sudah menjadi isu global. Kesadaran pengurangan penggunaan plastik ini mulai terbentuk di berbagai elemen masyarakat. Salah satunya adalah efek dari pemberlakuan peraturan daerah tentang pelarangan atau pengurangan kantong plastik. Kabupaten kota yang sudah menerbitkan perda untuk membatasi penggunaan kantong plastik diantaranya adalah Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jombang, kemudian Kabupaten Lumajang, dan segera menyusul Kabupaten Jember. Gubernur Jatim mendesak agar semua kabupaten kota melakukan hal yang sama. Tetapi, apakah benar warga di kabupaten kota yang sudah memberlakukan aturan pelarangan atau pengurangan kantong sampah plastik, kesadarannya sudah terbentuk? Pegiat komunitas Nol Sampah Surabaya, Hani Ismail, mengungkapkannya.
1: Untuk partisipasi masyarakat sebenarnya, kalau mereka ada larangan dan itu diterapkan, mereka mau benar-benar mengikuti dengan adanya peraturan tersebut. Contohnya saja di Surabaya, pengurangan penggunaan kantong plastik kayak gitu. Dan itu pun ada di swalayan, toko modern. Kalau di toko-toko modern, masyarakatnya ini mau ya, karena memang dari pihak manajemen sudah benar-benar menerapkan kayak gitu. Tapi ternyata yang menjadi kendala yaitu ketika itu ada di pasar tradisional. Jadi benar-benar plastik sekali pakai itu masih ada di situ dan masyarakat ya memang kalau disuguhin ya mau kayak gitu loh. Jadi istilahnya kalau memang benar-benar satu mungkin harus ada hispanisme sebenarnya. Tidak hanya dari masyarakatnya tapi memang dari manajemen ya kayak apa toko dan lain-lain kayak gitu. Masyarakat sebenarnya sudah ya kesadarannya itu sudah tinggi, sudah ada. Kalau ada pelarangan, oh berarti ini harus dipatuhi. Tetapi karena masih ada yang menyediakan, nah itu masyarakat masih ya udah, kalau ada yang menyediakan berarti kan kadang-kadang kalau lupa, kalau apa ya mereka makan kantong plastik kayak gitu.
0: Selain menegakkan aturan pengurangan sampah plastik, pemerintah menurut Hani Ismail harus gencar melakukan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik.
1: Itu kalau sudah terpaksa, sudah menghasilkan sampah plastik itu tadi, seharusnya itu adalah diolah. Kalaupun nggak diolah ya, cobalah diletakkan sesuai dengan tempatnya. Kayak gitu. Nah ini kesadaran masyarakatnya belum banyak yang tahu bahwa bahaya plastik itu seperti apa. Kadang-kadang ya udah.

0: teknologi-teknologi yang canggih ternyata itu tadi plastik menjadi sekarang bukan jadi solusi ya, tapi menjadi masalah.
1: Khusus mengenai infrastruktur pengelolaan sampah demi mendukung perda pelarangan dan pengurangan penggunaan kantong plastik di beberapa daerah Jawa Timur. Apakah sudah cukup memenuhi syarat? Berikut pendapat pakar lingkungan hidup Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, Profesor Edi Sujono.
2: Belum, sebagai katakanlah ilmuwan ya, infrastrukturnya belum siap. Hampir semua kabupaten kota di Indonesia, tempat membuang sampahnya itu namanya sanitary landfill. Itu sampah yang ditutup dengan tanah. Tanahnya ini seringkali mahal, Mas. Karena tanahnya itu bisa sampai 10 truk, 20 truk. Pemerintah kabupaten kota itu anggarannya terbatas. Cuma efisiensinya itu biasanya kecil ya. Apalagi di sana nggak ada pemulung dan lain sebagainya. Plastik itu sajane lebih baik didaur ulang. Nggak bisa hancur. Ya hancur sih, tapi ratusan tahun. Macam-macam daur ulang itu. Jadi sekarang ini yang mendaur ulang jangan dikatakan hanya negara dunia ketiga ya, atau negara berkembang. USA, Eropa, itu negara-negara wis oke mendaur ulang. Namanya solid material facilities itu, mereka itu mendaur ulang sebisa mungkin. Ada juga yang dijadikan waste to energy, dari sampah menjadi energi. Tapi yang dibakar itu ya banyak, sehingga sampah plastik ya paling baik mungkin kalau memang tidak bisa didaur ulang ya dibakar. Ada yang bilang pirolisis, ada yang bilang insinerator, ada yang bilang plasma, namanya banyak. Itu ada teknologinya, biasanya ada yang bilang namanya gasifikasi. Udah hilang, cuma menimbulkan CO2, banyak orang tidak setuju. Tapi kan kita jangan hanya bilang tidak setuju, tapi tidak punya solusi gitu loh. Jadi kalau plastik yang tinggal sedikit, nggak bisa didaur ulang, dibakar, itu wajar, sama dengan jarum suntik. Jarum suntik itu diapakno mana yang nggak dibakar.
1: Bagaimana agar ikhtiar reduksi sampah plastik ini lebih tersistem dan masif? Profesor Edi Sujono menambahkan.
2: Jadi kalau dari sisi regulasi itu kita tuh udah siap banget. Kalau pemerintah itu lebih tegas ya boleh, lebih elegan boleh, itu banyak yang berkurang. Tapi yang dipaksud dengan pemerintah itu kebijakannya, ketegasan hukumnya, infrastrukturnya memang nggak bagus. Memang nggak bisa optimal kalau tidak ada teknologi. Tetapi karena saja ini masalah sampah itu kan masalah kedekatan sosial saja. Toh tidak ada salahnya menggunakan kebijakan lokal, kearifan lokal, ajak masyarakat untuk memilah itu sajane iso. Ini milah itu tiga, karena kan sampah dapur, sampah non-dapur, sama satunya itu bangsanya pampers, nih, pembalut wanita itu loh. Clear itu untuk insinerator, Mas, nggak bisa ke sanitary landfill. Jadi yang diminta aktif bukan hanya masyarakat, pemerintah, tapi produsernya pun perusahaan itu ikut bertanggung jawab kepada kemasan yang sudah dia buat. Nama peraturannya itu EPR, ya, Extended Producer Responsibility. Kita beli sampo ya, itu kan ada sasetnya, itu saja nih nggak tahu gimana caranya harus bisa didaur ulang.
1: Salah satu tujuan peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia adalah demi menyelamatkan kehidupan manusia, bumi, dan seisinya dari bahaya polusi plastik. Mari kita biasakan untuk memilah, mereduksi, dan mendaur ulang sampah mulai dari sekarang.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
6: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.

0: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
2: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
2: Hah? Emang bisa?
3: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
2: Tapi aman nggak ya?
3: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
2: Wah, cara ikutnya gimana?
3: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24x846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
2: Oke, pulang kerja langsung daftar.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
4: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga.
5: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعده.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa ziaratil kubur.
3: Doa ketika menziarahi kuburan.
2: Yaqul: Assalamu alaikum ahli ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin. Wa inna insha'Allah bikum lahiqun. ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية.
3: Semoga keselamatan menyertai kalian wahai para penghuni alam kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati para pendahulu dan yang akan menyusul kami nanti. Aku memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kita sekalian.
2: Ma yaquluhu idza hajat ar-rih.
4: Doa ketika ada angin ribut.
5: Allahumma inni as'aluka khayra.

0: wa syarri ma ursilat bih.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dari angin ribut ini, kebaikan apa yang di dalamnya, dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang di dalamnya, dan kejahatan tujuan angin dihembuskan.
2: Doa udkhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Hehe, kayaknya lagi senang banget, Zal. Ada kabar baik?
6: Alhamdulillah, Pak. Ada peluang bisnis baru nih. Cepet cuan katanya. Lumayan banget.
5: Bisnis apa tuh?
6: Ya, sebenarnya agak abu-abu sih, Pak. Tapi sekarang mah, yang penting kan dapat uang dulu. Zaman sekarang susah kalau terlalu milih-milih.
5: Zal, kamu tahu enggak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh akan tiba suatu masa di tengah manusia, seorang hamba tidak lagi mempedulikan apakah ia memperoleh harta dengan cara yang halal atau haram.
6: Jadi, maksudnya itu sindiran ya buat orang-orang zaman sekarang, Pak?
5: Iya, zaman ketika halal haram dianggap sepele, asal saldo rekening bertambah, hati jadi mati. Padahal, harta haram itu bukan cuma bikin dosa, tapi juga menghilangkan keberkahan hidup.
6: Kadang saya mikir, Pak, uangnya kelihatan banyak, tapi kok hidup rasanya sempit terus ya?
5: Karena bukan banyaknya uang yang bikin tenang, tapi bersihnya cara mendapatkannya. Sedikit tapi halal lebih menenangkan daripada banyak tapi haram.
6: Iya juga, Pak. Kayaknya saya harus mikir ulang. Takut nanti saya termasuk orang-orang yang diperingatkan dalam hadis itu.
5: Masih sadar berarti masih ada harapan. Allah nggak lihat seberapa cepat kamu kaya, tapi seberapa lurus jalanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan tiba suatu masa di tengah manusia, seorang hamba tidak mempedulikan lagi apakah ia memperoleh harta dengan cara yang halal atau haram. Sahih Al-Bukhari nomor 2083.
7: Renungan Suara Al-Iman.
5: Nah Amir, kenapa wajahmu tampak begitu resah? Ada yang mengganggu pikiranmu?
8: Pak Hasan, saya merasa malas untuk belajar. Sepertinya ada yang menghalangi. Rasanya lebih ingin tidur, main HP, atau melakukan hal-hal lain yang lebih menyenangkan.
5: Ketahuilah nak, bahwa itu semua adalah godaan. Tipu daya pertama iblis terhadap manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Karena ilmu adalah cahaya, dan jika iblis berhasil memadamkan cahaya itu, akan mudah baginya menyesatkan kita dalam kegelapan.
8: Kenapa ilmu begitu penting, Pak? Sampai-sampai iblis ingin sekali menghalanginya.
5: Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Iblis tahu kalau kita kehilangan ilmu, kita akan mudah tersesat dan mengikuti apa saja yang dia inginkan.
8: Jadi, saya harus melawan rasa malas ini dan terus mencari ilmu ya, Pak?
5: Betul sekali, Nak Amir. Jangan biarkan iblis memadamkan cahayamu. Teruslah belajar, karena ilmu itulah yang akan menjadi pelita, yang akan menuntunmu di tengah kegelapan dunia ini.
8: Terima kasih, Pak Hasan. Saya tidak akan membiarkan diri terjebak. Ilmu adalah cahaya, dan saya akan terus mengejarnya.
5: Benar kata Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau berwasiat dalam Talbis Iblis jilid 1 halaman 289. Ketahuilah, tipu daya pertama iblis terhadap manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Sebab ilmu adalah cahaya. Jika berhasil memadamkan cahaya pelita manusia, maka dengan mudah iblis dapat menyesatkan mereka dalam kegelapan sekehendaknya.
7: Renungan Suara Al-Iman.
9: Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
10: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
11: Pertanyaan, apakah hukum mengunjungi orang sakit? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab Syarhul Mumti', jilid kelima halaman 173, yang kuat adalah wajib kifayah, maka diwajibkan bagi umat Islam untuk mengunjungi orang sakit. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum membaca doa sebelum berhubungan badan? Dan bagaimanakah kalau seandainya lupa membacanya? Jawaban, dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, وَهَذَا الدُّعَى مُسْتَحَبٌ لَا وَاجِبٌ فَمَنْ تَرَكَهُ وَلَوْ عَمْدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ. Doa ini anjuran dan tidak wajib. Karena itu siapa yang meninggalkannya, meskipun sengaja, tidak berdosa. Dikutip dari fatwa Syabakah Islamiyah. Di dalam kitab Taisirul Alam, Syarhu Umdatil Ahkam, jilid pertama halaman 588, disebutkan, salah satu sebab untuk melindungi anak dari godaan setan adalah dengan membaca doa sebelum melakukan hubungan badan. Hanya saja perlu dipahami bahwa itu hanyalah salah satu sebab. Artinya, masih ada sebab lain yang membentuk karakter seorang anak. Ulama menegaskan bahwa hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa setiap anak yang terlahir dari hasil hubungan badan yang sebelumnya diawali dengan doa, dia akan menjadi manusia yang maksum, terbebas dari setiap dosa dan godaan setan. Karena setiap kejadian ada sebab dan penghalang. Usaha orang tua yang berdoa ketika hendak berhubungan badan merupakan salah satu sebab agar anak tersebut selamat dari godaan setan. Akan tetapi, dalam perjalanan hidupnya, terdapat banyak penghalang dan sebab lainnya yang membuat anak ini tidak bisa bersih dari godaan setan, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bis-shawab.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: UNESCO menyebut minat baca masyarakat Indonesia begitu rendah. Ironisnya, masyarakat Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih dari 9 jam sehari. Tidak heran, dalam hal kecerewetan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan kelima dunia. Media sosial menjadi salah satu faktor. Demikian disampaikan Irwan Dwi Arianto, Kepala Laboratorium Integrated Digital FISIP UPN Veteran Jawa Timur, yang juga sebagai founder analisis komunikasi Big Data.
2: Jadi peran media sosial itu sangat berpengaruh terhadap minat baca. Jadi kebetulan saya itu kan analisis komunikasi Big Data. Habis mining Big Data, kemudian ada beberapa temuan terkait dengan rendahnya minat baca, khususnya di kalangan Gen Z. Yang saya dapatkan adalah karena mereka tumbuh di era teknologi digital yang sudah sangat maju. Jadi terkait dengan aksesibilitasnya teknologi, maka otomatis mereka itu lebih tertarik pada aktivitas-aktivitas online seperti media sosial, streaming video, game, daripada membaca buku. Jadi aksesibilitas yang mudah terhadap konten digital itu yang menyebabkan minat baca tradisional itu menjadi menurun, karena buku itu kan butuh effort gitu loh mas. Kalau di digital itu kan tidak. Terus yang kedua, sebagai distraction digital. Sehingga media sosial itu dianggap lebih praktis, menarik, bahkan membuat ketagihan. Sehingga mereka selalu termotivasi untuk berlama-lama di media sosial. Itu terbukti dari data penggunaan mereka di handphone itu mayoritas media sosial, WhatsApp dan sebagainya.
1: Irwan Dwi Arianto juga mengatakan, media berita online yang lebih mementingkan klik bersambung juga menjadi salah satu faktor generasi digital malas membaca.
2: Adanya gangguan perhatian ya, karena Gen Z itu seringkali terpapar oleh banyak stimulus atau informasi singkat lah. Mereka itu seneng yang singkat-singkat, sehingga mereka karena terbiasa itu akhirnya kesulitan untuk membaca buku yang membutuhkan waktu dan konsentrasi yang lebih lama. Nah, karena pilihan hiburan alternatifnya banyak, akhirnya minat baca itu teridentifikasi kalah bersaing dengan pilihan-pilihan hiburan yang lebih menarik seperti film yang lebih menawarkan pengalaman visual dan interaktif. Terus kemudian kurangnya dorongan atau peran model, karena faktor lingkungan juga sangat berperan terhadap pembentukan minat baca. Bahkan lebih parahnya, media berita online itu seringkali egois dan bermain clickbait, sehingga Gen Z itu kapok, bahkan marah dengan hal tersebut. Maka mereka malas mas baca-baca seperti itu. Kalau kaitannya dengan masyarakat secara umum, ya saya pikir enggak jauh berbeda, karena masyarakat secara umum juga sekarang terpapar juga dengan media sosial dan digital sebagai bentuk mainan baru bagi mereka. Jadi bukan salah mereka juga. Jadi memang kita-kitalah yang harus bisa memberikan pencerahan, consciousness, kesadaran. Solusinya itu sebetulnya sederhana, mas. Kita harus mau menjadi pendengar yang baik bagi Gen Z. Saya mencoba mendengarkan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan dari rapid research yang dilakukan melalui pembacaan-pembacaan big data. Mereka akan bisa kok dibangun consciousness-nya selama sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Gak usah jauh-jauh, misalnya kalau kita kaitkan dengan politik, dianggapkan Gen Z itu nggak suka politik. Sebenarnya nggak. Buktinya yang membuat viral banyak hal itu kan juga Gen Z.
1: Medium membaca bisa saja berubah. Tapi membaca apa menjadi faktor penentu ekspansi wawasan dan intelijensia. Budayakan membaca yang bermanfaat untuk turut berkontribusi dalam pertumbuhan masyarakat yang sehat.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
0: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
6: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
0: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
7: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
8: Pendengar, rasa kurang cukup dalam hidup menjadi keluhan yang sering terdengar hari ini. Padahal, sebagian orang telah diberikan berbagai nikmat, baik kesehatan, keluarga, pekerjaan, maupun kesempatan beribadah. Namun, karena terlalu fokus melihat apa yang belum dimiliki, seseorang akhirnya lupa terhadap nikmat yang sudah ada. Fenomena ini menunjukkan pentingnya rasa syukur dalam kehidupan seorang Muslim. Lalu, bagaimana Islam mengajarkan kita menyikapi rasa kurang cukup dalam hidup? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang pentingnya mengenali nikmat Allah dan menyempurnakan rasa syukur.
9: Ya, jika kita diberi nikmat, namun kita belum merasakan nikmat, ya berarti kita kurang bersyukur. Dan hendaknya kita ma'rifataha, mengerti bahwasanya apa yang kita dapatkan itu adalah nikmat. Dan nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga menimbulkan rasa rububiyah, keimanan kita kepada Allah. Allah adalah zat yang mengatur alam semesta. Allah adalah zat yang memberi rizki kepada kita. Ya, rizki itu banyak sekali. Kita bisa mendengarkan ceramah agama. Ya, ini adalah kaitan nikmat tentang agama kita. Kita diberi Allah hidayah. Kita tidak melihat sinetron. Kita tidak melihat konten-konten yang tidak bermutu. Kita tidak melihat konten-konten yang bisa merusak hati kita, keimanan kita. Kita masih mau mendengarkan nasihat. Kita masih mau mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah. Ya, maka ini adalah nikmat. Kalau kita tidak mengetahuinya, kalau tidak mengakuinya bahwasanya ini nikmat, ya maka kita belum sempurna syukur kita. Tatkala kita telah mengakuinya, mengetahuinya bahwasanya ini nikmat, maka ucapkan dengan lisan kita, alhamdulillah. Jadi butuh persaksian dalam diri kita. Bahkan tatkala kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat hidayah, itu kita ucapkan dengan sadar. Artinya sadar itu tahu. Tatkala kita mengucapkan syukur, sehingga tatkala kita mengakui tentang nikmat bahwasanya datangnya dari Allah, ini adalah rububiyah, maka akan mengantarkan kita kepada uluhiyah, yaitu taat patuh beribadah karena rasa syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla.
8: Pendengar, rasa cukup tidak selalu datang dari banyaknya harta, tetapi dari hati yang pandai bersyukur. Mari kita belajar mengenali nikmat Allah dan memperbanyak memujinya atas segala karunia yang telah diberikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur.
0: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
11: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله رحمني ورحمكم الله دي antara amalan-amalan sebab-sebab yang dengannya seorang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa Allah Azza wa Jalla. Seorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla memohon ampunan Allah, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dalil-dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dalam Al-Qur'anul Karim yaitu ayat yang saya bacakan tadi dari surat Ali Imran ayat 191. Ketika orang-orang yang beriman mereka mengatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, atau doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan hadis yang sanad yang beliau sahihkannya, bahwa seorang hamba yang mengatakan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala walaupun dia meninggalkan barisan dalam peperangan. Ini diantara permohonan ampun pada Allah Ta'ala, yaitu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Demikian pula sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'at a'udhu bika min syari ma sona'at abu'u laka bi ni'matika alaiya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, dan doa-doa yang lainnya termasuk pengakuan dosa seseorang bahwa dia berdosa pada Allah Ta'ala. Ini sebagai penyebab terampuni dosa orang tersebut. Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim, dan doa-doa yang lainnya termasuk istighfar, memperbanyak membaca istighfar atau Allah maghfirli atau astaghfirullahal azim dan seterusnya. Ini semua termasuk sebagai sebab-sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang mendapat ampunannya, yang mendapat dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Saya kira cukup, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
4: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat. Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita semuanya meyakini dan mengimani bahwasannya anak yang kita miliki saat ini, baik anak laki-laki ataupun perempuan, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kita miliki saat ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, di saat kita di samping kanan kiri kita banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah lama menikah, sudah lama berumah tangga, namun mereka belum bisa mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, ketika kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, maka marilah kita mensyukurinya. Di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas karunia keturunan anak-anak adalah dengan cara mendidik mereka. Mendidik mereka sesuai dengan syariat Islam. Mendidik mereka sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mendidik putra-putri kita. Banyak sekali cara-cara yang diajarkan di dalam Islam untuk mendidik generasi-generasi muda kita. Di antara cara mendidik anak adalah kita sebagai orang tua, marilah kita berusaha menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Marilah kita sebagai orang tua menjadi contoh yang baik bagi putra-putri kita. Apabila kita ingin putri kita menjadi seorang wanita muslimah yang memakai jilbab sesuai dengan syariat Islam, maka seorang ibu harus menutup auratnya. Seorang ibu harus memberikan contoh yang baik bagi putri-putrinya. Apabila seorang ayah, seorang bapak ingin anak-anaknya rajin sholat berjamaah di masjid, maka tentunya seorang bapak harus menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya yang laki-laki. Begitu juga seterusnya. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di antara cara mendidik anak sesuai dengan tuntunan Islam adalah dengan menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menjelaskan sebaik-baik salat yang dilakukan oleh seseorang adalah di rumah, kecuali salat-salat wajib. Sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seseorang adalah di rumah kecuali sholat-sholat wajib. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwasanya sholat kita di rumah, kita sebagai orang tua, sebagai seorang bapak misalnya, ketika kita sholat di rumah, sholat sunnah di rumah, maka di satu sisi itu lebih dekat keikhlasan. Di sisi yang lain, manfaat yang akan kita peroleh ketika kita sholat di rumah adalah kita memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kita. Kita memberikan contoh yang baik bagi putra-putri kita. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi putra-putri kita. Apabila kita ingin memiliki anak-anak yang rajin baca Al-Qur'an, maka kita sebagai orang tua harus memberikan contoh. Kita perlu juga rajin membaca Al-Qur'an. Apabila kita ingin memiliki anak-anak yang rajin datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim, maka kita sebagai orang tua kasih contoh yang baik kepada mereka. Ya, kita hadir di majelis ilmu, kita hadir ke majelis taklim yang diajarkan di dalamnya Al-Qur'an, diajarkan di dalamnya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Apabila anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, mereka rajin membaca Al-Quran, mereka rajin sholat lima waktu, maka kita sebagai orang tua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersusah-susah dahulu. Kita bersusah-susah untuk mendidik anak-anak kita, nanti buahnya, hasilnya akan kita petik ketika kita sudah tua. Atau buahnya atau hasilnya kita akan petik di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, memberikan pertolongannya kepada kita sebagai orang tua untuk bisa mendidik putra-putri kita dengan pendidikan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu nasihat yang bisa kita sampaikan. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi para saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
6: Min al-ahadith sahihah an-nabawiyah dhahab ahlu ad-duthur bil ujur.
7: Orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang banyak.
8: An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidha أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.

Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu bagi kalian untuk bersedekah? Sesungguhnya, tiap-tiap tasbih adalah sedekah, tiap-tiap takbir adalah sedekah, tiap-tiap tahmid adalah sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang dari perbuatan kemungkaran adalah sedekah. Bahkan persetubuhan salah seorang di antara kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, lalu ia mendapatkan pahala karenanya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, "Bagaimana menurut kalian jika salah seorang di antara kalian melampiaskan syahwatnya pada tempat yang haram, bukankah ia berdosa? Maka demikian pula apabila ia melampiaskan syahwatnya pada yang halal, tentu ia akan memperoleh pahala." Hadis riwayat Muslim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهيا سنة.
2: Ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam sholatnya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam sholatku. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni, maka ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha pemberi ampunan dan Maha penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
1: Cahaya Sunnah.

0: bersabda, kapan beliau bersabda, fi maradhihil ladzi lam yakum minhu, beliau bersabda ketika dalam kondisi sakit yang mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya karena menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan para anbiya mereka, para nabi-nabi mereka, tempat-tempat salat.
1: Cahaya Sunnah.

0: Info Sehat hari ini.
1: Durasi dan frekuensi yang dianjurkan. Untuk olahraga aerobik, para pakar menganjurkan agar dilakukan minimal 30 menit per harinya, 5 hari dalam seminggu, atau total durasi olahraga seminggu selama 150 menit. Intensitas yang dianjurkan adalah sedang sampai berat. Sebagai contoh, jika olahraga yang dilakoni adalah jalan cepat, maka intensitas sedang adalah jika si pelari mampu berlari sambil berbicara, namun tidak lebih dari itu. Adapun pada intensitas berat, si pelari tidak mampu lagi berlari sambil berbicara beberapa patah kata tanpa berhenti untuk bernafas. Sebaiknya olahraga dilakukan pada waktu yang memungkinkan, seperti di pagi hari. Namun, jika target 30 menit tidak dapat terpenuhi dalam sekali berolahraga, misalnya akibat kesibukan sehari-hari, maka 30 menit tersebut dapat dipecah menjadi 3 sesi, masing-masing 10 menit, atau 2 sesi dengan durasi per sesinya 15 menit. Menurut pakar, selama dilakukan dengan rutin, efektivitasnya tetap menjanjikan. Olahraga beban dianjurkan untuk dimasukkan sebagai tambahan olahraga aerobik yang sudah dilakukan. American Diabetic Association merekomendasikan untuk memulai program latihan beban dengan intensitas sedang, yakni satu set yang terdiri dari 10 hingga 15 kali pengulangan gerakan dengan tambahan beban 3 kali seminggu. Jika diabetesi telah terbiasa dengan pola tersebut, maka latihan dapat ditingkatkan menjadi 3 set, masing-masing terdiri dari 10 hingga 15 kali pengulangan 3 kali seminggu. Jika sebelumnya diabetesi tidak terbiasa berolahraga, maka dianjurkan untuk memulai dengan durasi minimal dan jenis olahraga yang paling ringan, seperti berjalan kaki atau berjalan cepat 5 hingga 10 menit per harinya atau 1 sampai 2 hari per minggu. Ketika sudah terbiasa, maka durasi dan frekuensi olahraga dapat ditingkatkan secara bertahap setiap minggunya hingga mencapai durasi dan frekuensi yang ideal. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Az Hafid Nasor.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Ikhwatul iman, apakah keluarga atau pasangan Anda suka mendengkur saat tidur? Atau jangan-jangan Anda sendiri tanpa sadar juga mendengkur? Mendengkur atau mengorok saat tidur menjadi hal yang bisa merusak kualitas tidur, baik yang mendengarkan maupun yang mengalaminya. Dengkuran itu terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Semakin sempit saluran nafas, semakin keras dengkuran yang dihasilkan. Gangguan tidur ini dikenal juga dengan nama sleep apnea. Sleep apnea bisa dikatakan sebagai suatu kondisi yang berbahaya, karena tubuh bisa saja kekurangan oksigen. Biasanya, gejala sleep apnea bisa dirasakan saat tidur atau setelah bangun tidur. Gejala dalam keadaan tidur diantaranya mendengkur atau mengorok dengan suara keras, nafas tersengal-sengal, mengalami kesulitan tidur, nafas terhenti selama beberapa kali dan berlangsung sangat sering. Sedangkan ketika bangun tidur, penderita akan merasakan mulut kering, sering merasa mengantuk, sakit di bagian kepala sesaat setelah bangun tidur, dan mudah mengalami perubahan mood. Beberapa penyebabnya seperti obesitas, kebiasaan merokok atau minum alkohol, hidung mengalami penyumbatan, hingga konsumsi obat penenang. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi sleep apnea atau gangguan tidur secara alami. Pertama, melakukan diet. Sleep apnea menyerang orang yang memiliki berat badan berlebih. Untuk mengurangi gejalanya, Anda bisa mengurangi berat badan dengan mengatur pola makan, karena lemak bisa menghalangi jalur pernafasan. Kedua, tidur menghadap samping. Bagi penderita sleep apnea yang memiliki kebiasaan tidur terlentang atau tengkurap, cobalah untuk mengubah posisi tidur menyamping. Karena tidur menyamping akan lebih memudahkan udara mengisi saluran pernafasan. Selain diet dan mengubah posisi tidur, olahraga secara teratur juga mampu mengurangi berat badan sekaligus mengurangi gejala sleep apnea. Olahraga juga mampu membantu otot bagian pernafasan bekerja dengan normal. Untuk Anda yang merokok, disarankan untuk menghentikan kebiasaan itu, karena rokok akan memperberat kerja paru-paru yang menyebabkan kondisi sleep apnea. Jika cara tadi belum bisa mengurangi atau menghentikan gejala sleep apnea, segera konsultasikan dengan dokter agar mendapat diagnosis dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari siloamhospital.com.
2: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Sempat viral beberapa video eksperimen sosial menunjukkan sekelompok siswa yang tampak bingung ketika ditanya soal pengetahuan umum sederhana seperti kepanjangan MPR, ibu kota Jawa Timur, Jakarta, ibu kota provinsi mana, dan lain sebagainya. Dari beberapa pelajar yang ditanya, terhitung hanya satu orang yang bisa menjawab dengan benar. Reaksi publik pun beragam atas unggahan-unggahan video ini, mulai dari yang mentertawakan, prihatin, hingga miris dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Bahkan, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengkritik sistem pendidikan Indonesia yang dipandangnya kurang efektif dalam memberikan pengetahuan dasar yang penting bagi peserta didik. Bagaimana semestinya mengatasi problematika ini? Dari sisi pelajar, Mirza Sahrizal Fatir, Ketua Aliansi Pelajar Surabaya, menyampaikan tanggapannya.
2: Ini kalau saya beranggapan positif ya Pak, teman-teman itu sebetulnya lebih fokus pada hal yang lain. Misalnya karena kurikulum kan sekarang ini berubah, bahwa teman-teman itu di tingkat SMP, SMA, sekarang lebih ke ranah-ranah yang praktikly, ranah-ranah yang praktek. Ada yang namanya P5, itu pelajarannya cukup umum sebetulnya, namun ada praktek seperti untuk diminta untuk masak, disuruh bikin video, diminta untuk bikin drama. Kalau kemudian teman-teman tidak mengetahui secara utuh bagaimana pengetahuan umum, bebannya jangan di 100% kan ke teman-teman pelajar, karena ada juga kewajiban bagi negara, kewajiban bagi Bapak Ibu guru untuk kemudian bisa menekankan hal itu. Seringkali teman-teman ada keluhan, mas, saya diminta seperti ini padahal ada situasi yang lain, saya harus belajar yang juga. Teman-teman memang energinya cukup terkuras di sisi tersebut.
1: Sementara itu, menurut praktisi psikologis sekaligus konselor edukasi karakter building Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana, pentingnya bagi orang tua untuk menjadi support system dari pemerintahan dan sekolah. Meliterasi pemanfaatan gawai agar putra-putrinya berwawasan luas dan mampu memahami fenomena sosial dengan perilaku yang bijak.
3: Kita sudah banyak mengenal istilah yang namanya generasi strawberry, generasi sandwich, dan sebagainya. Nah, ternyata anak-anak kita saat ini mentalnya juga tidak tertempa. Disitulah karena banyak pola pembelajaran yang menyerahkan kepada siswa secara salah kaprah. Akhirnya siswa lebih mempelajari hal lain dong, yang membuat dia nyaman, yang membuat dia senang. Ranahnya semua mengarah ke entertain atau dunia hiburan, yang semuanya itu anak-anak akhirnya terjebak kepada situasi pembelajaran yang semu. Baik pemerintah, dunia pendidikan, sekolah, dan para orang tua, ini harus bersinergi bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan literasi pada anak-anak. Dimulai semuanya dari lingkungan keluarga. Mulai diberikan ketegasan. Nomor satu, adab. Nomor dua, baru orang tua memberikan wawasan pengetahuan semampunya. Nanti selebihnya itu serahkan kepada pihak sekolah. Ketegasan tentang pembatasan penggunaan handphone. Orang tua harus mau turut belajar bersama anaknya, lebih dekat dengan anaknya. Jangan orang tuanya main handphone, anak main handphone. Nah, inilah yang akhirnya membuat ruang lingkup kedekatan orang tua dengan anak menjadi renggang.
1: Ferry, warga Jombang, juga sependapat dengan psikolog Heri Budi Laksana. Dirinya sebagai orang tua dari anak-anak usia pelajar menyadari bahwa pengetahuan dasar agar anak-anak berwawasan luas dan memiliki perilaku sosial yang baik berawal dari rumah.
4: Saya setuju karena saya melengkapi kalau di sekolah guru pengetahuan umumnya seharusnya dari orang tua. Banyak anak sekarang habis pulang sekolah main HP, orang tua harus bekal, harus ada jam, maksudnya jam berapa sampai jam berapa anak boleh main HP dan jam berapa sampai jam berapa anak harus belajar dari orang tuanya sendiri.
1: Itulah pentingnya dasar ilmu pengetahuan sosial dan wawasan luas untuk dimiliki generasi muda saat ini. Bagaimana formulasi pengajarannya oleh guru di sekolah agar menjadikan siswa-siswinya cerdas secara akademik sekaligus berkarakter? Pakar Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, UNESA, Profesor Siti Masitoh memaparkan.
5: Kita tahu bahwa guru itu sebenarnya harus sudah punya kompetensi. Itu diantaranya bagaimana dia mengajar, bagaimana untuk menyampaikan pelajaran. Kompetensi yang ingin dicapai di dalam tujuan pembelajaran. Nah, ini yang perlu dikaji ulang struktur kurikulumnya. Sebenarnya pada program-program pendidikan guru yang namanya program studi PGSD, kalau saya lihat kurikulumnya itu ada mata kuliah kependidikan, diantaranya bagaimana membelajarkan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dan yang penting bagaimana cara membelajarkannya supaya siswa tersebut dapat belajar enjoy, mudah mempelajari, dan dia tidak menghafal tapi aplikatif. Membelajarkan IPS itu beda mas dengan mempelajarkan yang lain.
1: Peran orang tua sangat besar dalam membentuk anak berperilaku sosial yang baik dan memastikan anak dapat mengakses wawasan yang cukup dengan banyak membaca, karena buku adalah jendela dunia. Bentuk atau metode membaca bisa saja berubah karena gawai dan akses teknologi informasi yang hampir tidak terbatas. Jelas dapat mempermudah dan tentunya dengan pengawasan orang tua.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
5: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
5: Hah? Emang bisa?
4: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
5: Tapi aman nggak ya?
4: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
5: Wah, cara ikutnya gimana?
4: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat nabung untuk ke Tanah Suci.
5: Oke, pulang kerja langsung daftar.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Adab-adab Islam.
8: Adab-adab berpuasa. Puasa merupakan ibadah yang agung dalam Islam. Di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Bahkan, terdapat sebuah pintu khusus di surga yang dipersiapkan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Berikut adab-adab dalam berpuasa yang perlu kita ketahui. Pertama, makan sahur. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu terdapat barokah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk bersahur walaupun hanya dengan seteguk air. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian walaupun hanya seteguk air." Kedua, mengakhirkan makan sahur. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengakhirkan makan sahur. Dari sahabat Anas, dari Zaid bin Thabit, dia berkata, "Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berangkat untuk sholat. Aku bertanya, berapa jarak antara sahur beliau dengan azan?" Dia menjawab, "Kira-kira sekitar bacaan 50 ayat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika dihitung dengan menit, maka jarak antara sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan azan sekitar 10 sampai 15 menit. Ketiga, menahan diri dari perbuatan sia-sia, perkataan kotor, dan semisalnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah ia berkata dengan perkataan yang kotor. Janganlah ia membuat kegaduhan, dan janganlah ia bertindak bodoh. Jika ada seseorang mengganggunya atau menyerangnya, hendaknya ia berkata, 'Sungguh, aku sedang berpuasa.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan ia melakukannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya." Hadis riwayat Bukhari. Keempat, bersikap dermawan dan memperbanyak membaca Al-Quran. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat beliau bertemu Jibril, Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, memperbanyak amal soleh. Ketika seseorang berpuasa, dianjurkan baginya untuk mengisi waktunya dengan berzikir, berdoa, memohon ampun, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, menyediakan makanan berbuka semata-mata untuk mencari pahala dari Allah, dan melakukan amalan-amalan kebaikan lainnya. Keenam, menyegerakan berbuka. Dianjurkan bagi seorang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka. dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat manusia akan tetap baik selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, berbuka puasa dengan apa yang mudah didapatkan baginya. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk berbuka dengan makanan yang mudah ia dapatkan dan tidak memberatkan diri dalam menu berbuka. Dari Anas, dia berkata, Nabi biasanya berbuka dengan rutab atau kurma segar sebelum mengerjakan sholat. Jika beliau tidak mendapatkan rutab, maka beliau berbuka dengan beberapa buah tamar atau kurma yang telah masak. Dan jika tidak mendapatkan tamar, maka beliau meminum air. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Kedelapan, berdoa ketika berbuka puasa. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbuka puasa selalu membaca Zahabadh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat serta telah ditetapkan pahala insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Itulah beberapa adab-adab Islam ketika berpuasa yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
7: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab yang berkaitan dengan masjid. Pertama, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di masjid berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-buzaqu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnatun, rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya meludah di dalam masjid itu adalah sebuah perbuatan dosa dan tebusannya adalah mengeruknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, menjaganya dari bau yang tidak sedap dari mulut orang-orang yang sholat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala min hadhihi syajarah ay al-thawm fala yaqrabanna masjidana, rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang memakan buah pohon ini, yaitu bawang putih, maka janganlah sekali-sekali ia mendekati masjid kami. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, menjauhi jual beli di dalam masjid. Hal ini berdasarkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anisyira'i wal bai'i fil masjid, rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli di masjid. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Keempat, tidak meninggikan suara atau bersuara keras di dalam masjid berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu, law kuntuma min ahlil balad la auja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Yang artinya, sekiranya kalian berdua berasal dari kota ini, yaitu kota Madinah, niscaya aku akan pukul kalian berdua karena telah berani meninggikan suara atau bersuara keras di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kelima, hendaknya sholat dua rakaat ketika baru masuk masjid atau sebelum duduk berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain, rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah salat dua rakaat sebelum ia duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keenam, tidak boleh keluar masjid setelah dikumandangkannya azan. Berdasarkan hadis dari Abu Sya'tha, kunna qu'udan ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil masjid, fa'adzana al-mu'adzin, faqama rajulun yamshi, fa'atsba'ahu Abu Hurairah bibasarihi hatta kharaja minal masjid. Faqala Abu Hurairah, amma hadha faqad asa Abul Qasim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, kami bersama-sama dengan Abu Hurairah di dalam masjid. Kemudian, muazin pun mengumandangkan azan. Lantas ada seseorang yang berdiri dan keluar dari masjid. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengawasinya dengan pandangannya sampai orang itu keluar dari masjid. Setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang ini benar-benar telah mendurhakai Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, membaca doa ketika berjalan menuju masjid. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al masjid wa huwa yaqul, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi menuju masjid, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan doa yang artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di mataku, cahaya dari belakangku, cahaya dari mukaku, cahaya dari atasku, dan cahaya dari belakangku. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
9: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
10: Allahu la ilaha illa hu, lahul asma'ul husna.
11: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya. Di antara Asma'ul Husna, di antara nama-nama Allah yang baik adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah dua nama Allah yang mulia dan banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa,
0: yang artinya yaitu yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran Surat Thaha ayat yang kelima. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman,
0: yang artinya Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah. Quran Surat An-Naba ayat yang ke-37. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: Ar-Rahman 'allamal Qur'an,
0: yang artinya Rabb yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Quran Surat Ar-Rahman ayat yang ke-1 dan 2. Kedua nama ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Kedua nama ini Allah jadikan sebagai pembuka induk Al-Quran dan sebagai lambang petunjuk dan penerang. Allah menggabungkan keduanya dalam satu ucapan yang setan tidak akan mungkin bisa leluasa.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Jumat 11 September 2026 pukul 13 lebih 3 menit waktu Indonesia bagian barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Tim SAR perluas pencarian jurnalis hilang hingga tepi Anak Krakatau. Tim SAR gabungan memperluas operasi pencarian speedboat yang membawa rombongan jurnalis hilang di perairan Selat Sunda hingga mendekati tepi perairan Gunung Anak Krakatau. Perluasan penyisiran dilakukan pada hari ketiga pencarian dengan tetap mengutamakan keselamatan karena aktivitas vulkanik dan kondisi cuaca di sekitar perairan masih menjadi perhatian. Tim SAR juga menyiadakan drone di atas kapal untuk memperluas jangkauan pemantauan visual. Namun pergerakan angin yang berubah-ubah tetap diwaspadai. Area pencarian hari ini mencapai sekitar 2.109 mil laut persegi dengan operasi dibagi dalam sejumlah sektor dari wilayah Banten hingga perairan Lampung. Sejumlah kapal diterjunkan diantaranya KRI Lepu, KN SAR Tetuka, KN SAR Basa 2, Kalpo Hawang dan Sanjaya dan RIP 02 Banten. Nelayan lokal juga dilibatkan untuk membantu penyisiran di wilayah pesisir Banten. Pemkot Surabaya dan BMKG perkuat mitigasi hadapi El Nino. Pemerintah Kota Surabaya bersama BMKG memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan warga menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga Februari 2027. Kondisi ini berpotensi membuat cuaca Surabaya lebih kering serta memundurkan awal musim hujan. BPBD Surabaya mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan terutama terhadap paparan panas, ketersediaan air bersih, dan potensi kebakaran akibat lingkungan yang lebih kering. Warga juga diminta tidak membakar sampah di lahan terbuka karena kondisi kering dapat membuat api lebih mudah menjalar. Untuk aktivitas di luar ruang, masyarakat diimbau menggunakan pelindung seperti topi atau payung, serta memastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi. Pemkot Surabaya dan BMKG juga terus melakukan edukasi dan mitigasi melalui sekolah, pondok pesantren, lingkungan warga, hingga media sosial. Perakiran cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah hingga berawan. Pecinta Al-Iman, pernahkah terbayang menjalani hari-hari awal Ramadan di Tanah Suci saat suasana ibadah begitu kuat dan setiap langkah terasa lebih bermakna? Apalagi kalau momen itu dinikmati bersama orang-orang tercinta, bukan sekedar perjalanan, tapi menjadi kenangan ibadah yang insya Allah akan terus diingat keluarga. Umroh awal Ramadan insya Allah berangkat 4 Februari 2027 dengan pilihan paket mulai dari 31 jutaan. Jangan hanya membayangkan, mulailah merencanakan dari sekarang. Made Tour and Travel Umroh bersama keluarga. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
5: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nas lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
2: Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna

0: yafisun. Mereka diberi minum dari khamr murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
1: Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yataghamazun.
0: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
0: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
1: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
0: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
1: Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
0: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
1: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi.
0: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: Wa amma man utiya kitabahu wa ra.
0: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaqi wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaqa.
0: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
0: Inna batsya rabbika lasyadid.
1: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
0: Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid.
1: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
0: Fa'alun lima yurid.
1: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
0: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
1: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?

0: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pada anak bahwa ini bukan kesalahan remeh, ini kesalahan fatal. Dan kamu gak boleh lakukan itu. Mungkin hari ini kamu lakukan ke ibu misalnya, ya namanya ibu akan selalu mencintai kamu. Tapi kalau kamu lakukan ini ke orang lain, ini fatal. Ini panjang urusan. Bahkan mungkin kamu bisa dipukulin sama orang. Nah, untuk memberikan pesan itu, mungkin kita nggak akan mudah kasih kata maaf ke anak kita. Kita nggak akan mudah nganggap ini selewat aja. Kita akan dudukkan, kita akan ini. Tapi bukan karena kita baper, kita marah-marah, kita tersinggung. Percuma aku melahirkan kamu, bawa-bawa kehamilan lagi, padahal kehamilan udah 20 tahun yang lalu. Bukan seperti itu, tapi kita ingin anak kita tuh berubah. Nah kalau itu gak ada masalah. Bahkan ketika orang tua quote-unquote menyulitkan anak dalam rangka mengedukasi, dalam rangka mendidik, itu sebenarnya kan memudahkan dia jika dari angle jangka panjang. Kan gitu. Jadi menyulitkan jangka pendek itu memudahkan jangka panjang. Itu kaidah edukasi kan begitu. Benar enggak hadirin? Ketika kita enggak bantuin anak kita pakai kaos kaki, itu meribetkan si anak enggak? Meribetkan. Membuat sulit anak. Kalau mau buat mudah gimana? Pakaiin kaos kakinya. Terus pakaiin dari dia kecil sampai dia SMA dipakaiin kaos kaki. Tapi untuk jangka panjang, kira-kira itu mempermudah anak atau mempersulit anak jangka panjang? Mempersulit, akhirnya dia gak bisa apa-apa. Mau pakai kaos kaki aja gak bisa, apalagi ke tali sepatu. Jadi seringkali ketika dalam tanda kutip, orang tua mempersulit anak dalam rangka mengedukasi atau melakukan tindakan mendidik yang konsekuensinya menyulitkan anak, mungkin bahasa yang lebih simpel gitulah, yang lebih gampang dipahami. Kita mengedukasi anak, tapi akhirnya membuat sulit anak jangka pendek. Itu sama dengan mempermudah hidup anak untuk jangka panjang. Itu. Ada PR. Anak dikasih PR, 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, dan seterusnya. Kita bantuin gak? Udah kamu tidur aja, nanti mama yang kerjain. Enak gak sih itu? Enak banget gitu loh. Mudah bagi anak. Besok bangun, tidur, udah semua selesai, dikumpulin dapat 100. Tapi untuk jangka panjang anak, ini mempersulit. Akhirnya anak gak bisa ngerti 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3, kenapa? Karena semuanya dipermudah sama ibunya pada saat dia kecil. Jadi biarkan anak itu mengerjakan PR-PR-nya sendiri. Tapi itu mempersulit anak, Ustaz. Jadi lama, jadi nggak bisa tidur cepat. Mempersulit anak di jangka pendek dalam rangka mengedukasi itu mempermudah dia di jangka panjang. Jadi mempersulit pun artinya mempermudah. Kalau karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena mendidik. Tapi kalau udah baper, udah kesel, udah pakai emosi, udah pakai marah, udah nawaitunya hawa nafsu, maka itu yang akan membuat kita dibalas sama Allah dengan serupa. dibalas oleh Allah dengan

yang serupa. Nah, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Man ahsana ilaihim ahsana ilaik. Barang siapa yang berbuat baik, maka dia akan diberikan kebaikan oleh Allah. Ini juga pelajaran. Makanya dari sinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk itu dengan yang baik. Dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Enggak sama antara yang baik dengan yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Atau dengan balas yang buruk dengan yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَدِيٌّ حَمِيمٌ. Kamu bisa jadi seseorang yang jadi musuh anda pada hari ini, besok jadi teman akrab. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Gak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Gak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang akan mendapatkan ganjaran yang besar atau surga. Kenapa kita disuruh balas yang buruk dengan yang baik? Jawabannya karena kita ingin disikapi secara baik oleh Allah. Enakan dia, gak usah urusin dia lah. Kita membalas yang buruk dengan yang baik bukan untuk kepentingan orang tersebut. Secara tujuan utama bukan untuk dia, untuk kita. Kita ingin disikapi dengan cara yang baik. Maka baik sama orang, walaupun dia gak baik sama kita. Walaupun dia jahat sama kita, walaupun kita nyebelin sama kita. Makanya dalam masalah rumah tangga sekali lagi, walaupun misalnya suami underperforms, suami tidak memberikan hak kita, berikan hak suami. Berbuat baik sama saya, nanti Allah akan baik sama kita. Dan jangan pakai bahasa enak-enak dia dong, dia gak ngapa-ngapain, aku bantuin terus. Orang yang berbuat baik itu yang mendapatkan sisi enak. Jadi bukan enak dia, enak kita, harusnya bahasa gitu. Kenapa kamu tuh baik banget sih sama suami kamu? Suami kamu kan nyebelin, kita tahu semua deh. Kita tuh teman-teman dia dari kecil, tahu ini orang nyebelin. Kok kamu bisa baik aja? Ya aku baik sama beliau karena enak aku, nah gitu. Bukan enak dia, enak aku. Karena aku akan mendapatkan sisi-sisi kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin penting. Dan juga kita ketika baik sama anak-anak, kita gak pamrih. Ada sebagian orang tua tuh pamrih ketika baik sama anak-anaknya. Kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan bertahan untuk misalnya berbuat baik sama anak-anak. Karena berbuat baik sama anak-anak itu kan beratnya luar biasa. Karena kita bukan disuruh baik 1-2 bulan. Kita bukan disuruh baik 1-2 tahun. Sama anak-anak kita harus berbuat baik puluhan tahun. Puluhan tahun. Saya mau tanya sama, ini kan banyak orang tua. Di usia berapa anak-anak benar-benar bisa diandalkan orang tuanya? Atau gak usah pakai diandalkan orang tuanya lah. Di usia berapa anak-anak bisa mensupport orang tuanya secara baik? Atau gak usah secara baik nih, mulai mensupport orang tuanya di usia berapa? Hah? Usia berapa? 20? Masuk 20. Ada sebelum masuk 20 gak pernah bantu-bantu gitu? Gak pernah bantu buangin sampah, gak pernah bantu nyapu-nyapu, ah? SMP lah, SD udah bisa. SMA kelamaan, udah dikutuk duluan SMA. Gak pernah mau buangin sampah, gak pernah mau ganti spray, gak pernah mau cuci karpet. Mungkin berapa sih SD kali ya, SD udah bener-bener, kamu tuh kakak harus support mama, iya aku gitu. Kemana ma, anterin ke sana, kasih ke tante A, kamu tuh ke tetangga sebelah, SD lah.
Tapi SD itu usia berapa? Jadi baru bisa dapat feedbacknya itu kan setelah berapa? Di atas 6 tahun, 7 tahun gitu. Itu susah banget. Siapa di antara kita mau kerja 2 tahun gak digaji? Mayoritas orang gak mau, pengen dapat feedback. Tapi jadi orang tua, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya, mana ada feedback? Yang ada gak? Bikin capek, ngerepotin, letih, lelah, nanti sakit, ganti popok lah, ganti pampers lah, ganti segala macam. Itu pengeluaran besar. Apalagi kalau di apa di tahun-tahun pertama, baru berapa bulan beli baju lagi. Gitu loh. Tambah tambah besar, tambah gemuk gitu loh. Kalau nggak besar-besar ke dokter, bayar uang dokter lagi. Jadi ini kalau bukan dengan keikhlasan, berat kita jadi ibu udah. Berat jadi ayah. Dan itu pun usia SD atau SMP kan belum bisa diandalkan secara utuh. Mungkin bisa backup semua apa namanya semua hal atau mayoritas itu di usia 20-an tahun. Dan itu pun nggak banyak yang bisa bisa menjadi penopang keluarga demikian. Mungkin usia 30 tahun baru bisa. 30 tahun setelah itu lama sekali hadirin. Dan kita harus sabar dan harus tetap baik. Seminggu berapa kali buat anak ibu? Bu? Nah, baik sama anak tuh seminggu berapa kali sih ibu? Kok bingung ibu, ibu ini? Kok belum sarapan? Kan? Setiap hari kita harus baik sama anak-anak. Dan nggak ada rewardnya, nggak ada ini. Belum lagi kalau anak-anak marahnya nggak mikir gitu loh. Mama jahat. Aduh sebel banget dengar kata-kata itu. Mama jahat, baik mama jahat. Ya Allah, kalau mama jahat tuh kamu udah di tong sampah nak. Dari hari pertama asik banget kamu mama jahat gitu, mama nggak sayang lagi sama aku, enak loh nggak mikir ya gimana ya namanya juga masih kecil, atau papa jahat, papa nggak pernah punya perhatian gitu, anggap aja papanya itu memang nggak punya, nggak pernah ada di rumah setiap weekend atau setiap inilah, tapi sekolah yang bayarin papa, uang jajan papa, diomongin papa jahat, papa gak pernah punya perhatian sama aku. Wah itu terpukul. Walaupun kita tahu, kita bukan papa yang baik, kita memang gak punya waktu ketika weekend, ya memang itu salah kita, tapi dimutlakan begitu, gak punya waktu, gak sayang. Selama ini gue kerja buat siapa ya? Gitu. Selama ini gue dicaci maki sama bos tuh untuk siapa? Kan emang butuh ilmu ikhlas untuk jadi ayah, jadi ibu, jadi istri. Demikian. Jadi itu yang pernah. Jadi hadirin Allah muliakan. Inilah apa kekuatan. Kalau kita berbuat baik, Allah akan berbuat baik kepada kita. Makanya itulah konsepnya. Kita disuruh bukan hanya berbuat baik sama orang baik, kita juga disuruh berbuat baik sama orang yang gak baik sama kita. Kenapa? Karena kita yakin Allah akan membalas. Bahkan kalau kita bisa berbuat baik sama orang yang gak baik, pahalanya besar, ganjarannya lebih besar, feedbacknya lebih besar. Jadi itulah kekuatan orang-orang yang ikhlas. Karena kita yakin dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asantum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa kalian dan akan kembali kepada kalian. Itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kita lanjutkan. Wa man satarhum sat wa man safaha anhum safahan. Karena siapa yang mudah melupakan kesalahan orang, mudah melewatkan kesalahan orang atau kekeliruan orang pada dia, akan dilewatkan sama Allah. Kesalahannya nggak akan terlalu diungkit-ungkit, nggak akan terlalu di ini kan. Dan sebagai barang siapa yang menderma kepada orang, Allah akan menderma kepada dia. Gitu. Jadi kalau kita nggak ada sebagian orang tuh
kesalahan kecil diungkit-ungkit, bahkan di apa, di mention lagi. Udah padahal kesalahan kesalahan nggak besar, dan itu kejadian 3 tahun diangkat lagi. Orang kalau punya sifat kayak gitu, jangan heran kalau kesalahannya nanti diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, dikuak lagi sama Allah. Udah, dan salahnya salah udah biarkan lagi, biarkan itu poin. Kalau dalam konteks rumah tangga, udah suami kalau buat salah atau ini, orang suami buat kesalahan besar saja kalau dia bertobat, kita enaknya kita terima. Apalagi cuma salah kesarian, salah ini gitu. Kadang-kadang istri itu benar-benar saklek perfeksionis. Gitu. Suami salah, suami taruh handuk sembarangan berantem. Gitu loh. Ya, emang benar sih salah naruh handuk. Nanti handuk ada di sini lah, nanti ada di situ lah. Nanti besok mesin cuci lah. Besoknya di atas oven lah. Nanti di atas tempat tidur. Ya, emang capek sih. Tapi jangan ya, perlu di apa, enggak usah diangkat seperti jadi isu nasional. Terus dibahas, terus curhat sama orang tua. Orang tua jadi sebel sama suami. Cuman gara-gara handuk bisa jadi sebel. Bisa jadi public enemy. Jadi bukan berarti benar juga ya diingetin, dikasih tahu, tapi ya di itulah. Man jada alaihim jada alaihim. Barang siapa yang dermawan sama orang lain, Allah akan mudahkan rezekinya. Allah akan lancarkan rezekinya. Ya, itu penting, hadir. Itu hal penting. Jadi kita harus harus yakin bahwa al-jaza min yasil amal. Wa man nafa'ahum nafa'ahu. Barang siapa memberikan manfaat kepada manusia, Allah akan kasih banyak manfaat buat dia. Allah kasih kebaikan. Makanya kayak kita da'i, makanya dakwah itu penting tuh itu. Kita memberikan manfaat kepada orang. Dan jangan berpikir pendek, orang itu harus balas budi sama kita. Tidak. Mereka, artinya setiap orang yang mendapat kebaikan, dia dituntut balas balas budi sama orang yang kasih. Tapi kalau kita yang ngasih, jangan berharap itu. Kita berharap Allah yang balas gitu. Dan kita yakin pasti demikian. Kita kasih manfaat kepada orang, apalagi ilmu ya. Ilmu itu kan manfaat terbesar dalam kehidupan dunia. Ilmu yang melahirkan iman. Nanti Allah akan memberikan banyak manfaat untuk diri kita. Itu udah pasti hadir. Waman satarhum satarahu. Barang saya menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya. Kecuali kalau dalam kondisi tertentu untuk apa? Untuk minta fatwa atau minta solusi atau sedang membahas sebuah kasus untuk kemaslahatan. Tapi kalau nggak ada, tutup aib saudara kita. Nanti Allah akan tutup aib kita. Tutup aib atau tutup kesalahan orang, Allah akan tutup kesalahan kita. Sebaliknya, وَمَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتَهُ. Barang siapa yang cari-cari kesalahan orang, Allah akan buat aibnya itu terbuka. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Jadi Allah akan balas. Dan itu menakutkan. Itu mengerikan hadirin. Dan sampai jangan sampai kita terjadi hal tersebut. Karena sekali lagi kalau Allah yang buka aib seseorang, gak ada yang bisa mencegah. Gak ada yang bisa melawan. Semua akan tersingkap. Dan minta kepada Allah agar tidak menyingkap hal tersebut. Makanya kan dalam sebuah hadis, Nabi kita alaihissalam menyampaikan bahwa dalam hadis Abu Dawud, ya ma'syara man amana bi lisani, wahai orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu qalbah, dan iman belum masuk ke dalam hati mereka, hati dia. Jadi barang siapa beriman dengan lisannya dan iman belum masuk ke dalam hatinya,
La taktabul muslimin wa la tatabau auratihim. Jangan menggibahi orang-orang beriman. Jangan menggibahi umat Islam. Jangan menggibahi seorang muslim. Dan jangan cari-cari aibnya. Jangan cari-cari kesalahannya. Gak boleh cari-cari kesalahan orang. Fa inna man ittaba auratihim. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, tataba Allah aurata. Allah akan cari kesalahannya. Dan Allah gak butuh nyari. Ini penekanan gitu. Artinya Allah akan angkat kesalahannya. Wa man tataba Allah auratahu yafdahu fi baiti. Dan kalau Allah sudah lakukan itu, Allah akan bongkar walaupun kesalahannya dilakukan di tempat yang paling privacy, di rumah atau di hal yang di tempat yang kita yang dia nggak duga akan ketahuan, Allah akan buka. Itu menakutkan. Itu yang harus kita camkan, hadirin. Allah Ta'ala misal. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Daud, innaka inittaba'ta uratin nas afsadtahum. Kalau engkau mencari-cari kesalahan manusia atau aib manusia, kamu sama saja merusak mereka. Au kita tufsiduhum, atau hampir saja merusak mereka. Jadi merusak mereka. Dan kalau kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang merusak manusia, kita akan dirusak. Na'udzubillah. Makanya orang-orang yang suka begitu rusak hidupnya. Karena yang dilakukan itu merusak orang. Rusak orang. Ini dilakukan adalah merusak orang. Al-jazaa' min jinsil 'amal. Anda merusak manusia, Allah akan rusak Anda. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi itu hal-hal yang perlu kita camkan, ya, Bapak sekalian. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya ada dua pertanyaan Ustaz. Ya silakan. Dan jangan lupa doakan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Doakan ulama-ulama kita, guru-guru kita yang memberikan ilmu kepada kita. Sekali lagi, PR kita khususnya wanita adalah kufur nikmat. Yang membuat neraka itu mayoritas, apa dihuni mayoritasnya wanita, siapa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kufur nikmat. Dikasih kebaikan, lupa bersyukur. Dikasih kebaikan, lupa bersyukur. Kufur nikmat. Dan jangan sampai terjadi di ibu-ibu yang sudah belajar. Nah, salah satunya adalah berterima kasih, mendoakan, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Kalau Anda belum bisa balas, maka doakan. Nah, kalau kita udah gak bales, gak doain, ya khawatir kita kena kufur nikmat. Nah, karena memang mendoakan itu penting. Oke, yang pertama, apakah jika seseorang perempuan yang pernah berzina akan terjadi juga dengan anak atau kerabatnya nanti, perempuan tersebut sudah bertobat nasuha dan belum menikah karena masa lalu itu membuat takut untuk menikah. Lalu, dan bagaimana tindakan seorang anak pada orang tua? Orang tua karena sholat dan puasa wajib masih bolong-bolong karena anak tersebut sudah paham agama dan sudah istiqomah untuk mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih penjelasannya. Syukran jasa, bukan jazakillah, jazakumullah. Jazakillah itu buat perempuan. Jadi jazakumullah. Ya, wa iyyak. Yang pertama, kalau benar-benar sudah tobat-tobat dan nasuha dan mohon ampun kepada Allah, lalu berusaha mengerjakan amal soleh, maka insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga keluarganya dari perbuatan tersebut atau jadi korban atas perbuatan tersebut. Adapun belum menikah karena masa lalu membuat takut nikah, justru sebaliknya, menyelesaikan
sesuatu yang haram atau maksiat dengan sesuatu yang halal dan syariat dan disunahkan Nabi SAW. Dan salah satu sunnah Nabi SAW adalah menikah. Justru sebaliknya. Karena penyelesaian hal yang haram itu dengan fokus terhadap hal yang disyariatkan, amal soleh, taqarrub kepada Allah, dan diantaranya adalah menikah. Dan buka diri dan cari yang terbaik. Adapun anak pada orang tua yang sholat dan puasanya masih bolong-bolong, yang wajib ya, coba didekati, hubungannya dijaga, dinasihati, didakwahi, dan disupport dengan semaksimal mungkin. Mumpung mereka masih hidup dan kita masih hidup, maka maksimalkan untuk mendakwahi orang tua dan jangan ditinggalkan, jangan diacuhkan. Apalagi kita kecewa lalu uring-uringan dan menjauh, tidak. Kita berkewajiban untuk mendakwahi orang tua kita dan mengajak mereka sholat dan puasa Ramadan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk menimba ilmu melalui majelis yang penuh berkah ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan kepada para ulama kita, khususnya Imam Nawawi rahimahullah, yang menjadi salah satu sebab tersembunyi ilmu dan kebaikan. Semoga Allah juga merahmati Ustaz beserta keluarga, senantiasa menjaga dalam kebaikan dan keberkahan setiap amalnya. Amin rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Ibnu Qayyim, karena di majelis ini kita mengkaji karyanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Saya wanita, tahun ini saya berumur 27 tahun, rasanya sudah saatnya untuk berusaha mencari pasangan hidup. Tetapi saat ini saya masih terus berusaha memperbaiki diri agar mendapatkan imam yang sekufu dan terbaik. Bagaimana Ustaz caranya untuk tetap konsisten di jalan yang benar sesuai ajaran agama Islam? Baru mulai seperti menggunakan hijab menutup dada, tapi sudah dibilang seperti ibu-ibu. Banyak sekali godaannya untuk menjadi wanita yang baik dan value dengan tujuan akhirat. Dan satu lagi Ustaz, bagaimana caranya untuk konsisten yakin bahwa Allah telah menyiapkan jodoh yang terbaik untuk kita? Kadang iman saya suka goyah, mohon nasihatnya. Ya, banyak doa kepada Allah Taala. Doa itu kekuatan. Udu'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Dan yang kedua, tata hati kita. La istaqim imanu abdi hatta istaqima qalbu. Iman seorang hamba gak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Lalu jaga lisan. Dan hati gak akan istiqomah kalau lisannya tidak istiqomah. Dan salah satu PR sebagian wanita adalah lisan. Jadi jaga lisan. Tidak berucap kecuali yang baik dan bertakwa kepada Allah. Dan jaga hati kita dari kesyirikan. Jaga hati kita dari hasad, dari kesombongan. Penuhi hati kita dengan mentauhidkan Allah dan iman yang benar. Lalu butuh lingkungan, butuh sahabat-sahabat yang soleha yang mensupport kita untuk bisa istiqomah dan terus memperbaiki diri. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mendapatkan yang sekufu dan yang terbaik. Terus memperbaiki diri dan Allah Maha melihat. Dan jangan pernah meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Ada lebih dari satu pertanyaan tentang proses menjelang pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnu Qayyim dan para ulama kita. Amin wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa menjaga ustaz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin wa alamin wa iyyakum. Saya ingin bertanya dan mohon nasihatnya. Saya wanita 34 tahun. Saya sedang proses menuju pernikahan dengan seorang laki-laki usia 40 tahun. Secara agama insya Allah beliau baik, namun pendapatan laki-laki ini 4,5 juta per bulan. Kedua, saya juga masih bekerja karena masih membantu keuangan keluarga.
Namun saya berkeinginan untuk resign setelah menikah karena ingin fokus mengurus suami dan anak. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Apakah lebih baik saya lanjutkan proses saya dengan laki-laki ini atau lebih baik disudahi saja? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, kita inilah hadirin Allah muliakan, bahwa kalau kita kita kumpulkan seluruh dalil tentang masalah masalah pernikahan, bahwa kriteria calon pasangan kita itu bukan hanya bukan hanya sebatas dia adalah orang baik atau dia orang soleh atau dia wanita baik atau wanita soleha, tapi sesuai kebutuhan kita. Karena ketika ulama fikih membahas tentang pernikahan, mereka menekankan masalah kebutuhan. Dan kebutuhan orang itu beda-beda. Kebutuhan orang itu beda-beda. Dan kalau tidak masuk ke sosok yang kita butuhkan, nggak usah dipaksa. Atau kita coba apakah kebutuhan itu bisa di backup dari sisi lain atau tidak. Tapi kalau tidak jangan dipaksa dan yakin kepada Rabbul Alamin. Karena kalau misalnya dipaksa, khawatir akan banyak mudarat yang menimpa kita. Makanya itulah salah satu tantangan dalam pernikahan. Gak bisa dipukul rata. Orang tuh beda-beda. Orang tuh berbeda-beda. Artinya peta wanita, misalnya masih gadis, menikah dengan peta wanita yang sudah, artinya sudah pernah menikah sebelumnya, itu beda. Yang pernah menikah sebelumnya, dan dia gak punya anak, dengan yang punya anak beda petanya. Yang punya anak satu dengan punya anak tiga, petanya beda. Yang punya anak tiga dengan punya anak 13, beda. Jadi semua itu harus dipertimbangkan gitu loh. Jangan main nikah aja terus selesai. Makanya bisa jadi gaji 4,5 juta tidak atau menjadi isu besar bagi seorang wanita. Tapi bagi wanita yang lain, itu isu tapi tidak besar. Itu biasa aja. Bagi wanita yang ketiga, itu bukan isu sama sekali. Kenapa? Karena kondisi beda dan kebutuhan beda. Isu beda dan kebutuhan beda. Itu kita harus benar-benar jeli dan minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Pernikahan itu sangat berkaitan dengan kebutuhan. Apa kebutuhan kita sebagai wanita atau apa kebutuhan kita sebagai laki-laki? Dan kebutuhan orang itu beda-beda. Karena kondisi orang berbeda. Beda. Jadi gak bisa dipukul rata. Gak bisa dipukul rata. Kenapa Nabi SAW memilih Khadijah radhiyallahu anha? Kenapa Nabi SAW memilih Saudah radhiyallahu anha? Setelah Khadijah. Lalu setelah Saudah, kenapa Nabi SAW memilih Aisyah radhiyallahu anha? Jauh banget kan dari segi usia. Antara Saudah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Salah satunya karena faktor kebutuhan. Jadi masalah kebutuhan itu sangat penting. Dan gak sama antara satu dengan yang lain. Kita harus tahu kondisi kita, dan kita harus tepat dalam menentukan kebutuhan kita. Jadi salah satu yang paling pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin menikah, kita harus tahu diri kita siapa. Karena kalau kita gak tahu diri kita gak akan tahu kebutuhan kita. Dan kalau kita gak tahu kebutuhan kita, dikhawatirkan pernikahan tidak maksimal. Wallahu ta'ala bisawab. Ada salah satu pertanyaan tentang pernikahan lagi. Kita bacakan karena tinggal ditekankan karena konteksnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan, perlindungan
dan rahmatnya kepada Ibnu Al-Qayyim, keluarga, Ustadz beserta keluarga, para ulama, kaum muslimin seluruhnya. Amin. Rabbal alamin. Wa iyyakum. Begitu juga bagi yang bertanya. Mohon pencerahannya Ustadz, alhamdulillah saat ini saya sedang menjalani proses menuju pernikahan dengan seorang laki-laki. Alhamdulillah beliau seorang hafidh, hafidh Quran ya, dan sudah mengenal sunnah Nabi SAW semenjak SMP, dan seorang imam masjid tetap. Namun Ustadz, ada beberapa hal yang saya ragukan karena setelah saya cari tahu lebih lanjut tentang beliau melalui medsosnya, kalau beliau masih suka memakai celana pendek, jeans, dan terkadang masih isbal. Kemudian beliau juga memiliki hobi motoran dan komoditas Vespanya, dan beliau juga hobi naik gunung. Dan yang menjadi keraguan di saya terkait teman pergaulannya yang masih kurang baik, seperti ketika berkumpul, teman-temannya duduk dengan mengangkat kaki, memakai celana pendek, tersingkap auratnya. Kemudian sebagai laki-laki, beliau hanya bekerja sebagai imam masjid dan tidak mengambil pekerjaan lainnya di sela-sela waktu tersebut, padahal beliau masih menanggung orang tua dan adiknya. Kadang-kadang saya ragu karena beliau kan seorang hafidh membawa Al-Quran, tapi dari sisi pergaulan sepertinya kurang mencerminkan adab terhadap Al-Quran. Mohon bimbingannya apakah tetap saya lanjutkan atau tidak. Mohon doanya Ustaz dan jamaah, semoga Allah mudahkan memberikan anak imam yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa iyyakum. Sekali lagi, kasus seperti ini tidak bisa dijawab iya atau tidak gitu loh. Apalagi manusia bisa berubah. Salah satunya di samping tadi kan kita sudah mengatakan tentang kebutuhannya. Lalu kita harus lihat bahwa setiap calon atau misalnya siapapun yang mau menikah dan di hadapannya ada calon, semua calon itu pasti punya kekurangan. Sebagaimana kita punya kekurangan. Tapi kan pertanyaannya tadi, apakah ini bisa menutupi kebutuhan kita atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan-kekurangan dia itu menghambat atau berkaitan dengan kita butuhkan atau tidak. Bisa jadi orang punya 5 kekurangan tapi nggak ada hubungannya sama yang kita butuhkan. Jadi apa kita terima? Ada orang punya 1 kekurangan tapi itu yang menjadi kebutuhan kita. Jadi kita tolak. Jadi apa ya, sangat butuh perhitungan dan strategi dalam masalah ini. Lalu juga kalau misalnya dia punya kekurangan dan keliruan dan seterusnya, apa penyebabnya gitu loh. Apa penyebabnya dan apa faktornya dan apakah kita bisa menyelesaikan itu apa tidak? Karena kita tahu salah satu fungsi pernikahan adalah memperbaiki kualitas iman dan ketakwaan seseorang. Jadi bisa jadi orang itu punya masalah sosial, punya masalah dengan dirinya, itu karena dia belum nikah. Begitu dia nikah, itu satu demi satu catatan kita hilang semua. Karena masalahnya di situ. Tapi ada orang setelah nikah, yang awalnya punya masalah 3 jadi 7 gitu loh. Jadi pernikahan justru membuat dia tambah berantakan. Dan itu real gitu loh. Itu yang kita lihat di lapangan dan di kehidupan, dan itu yang dijelaskan. Oleh karena itu semua harus dipertimbangkan. Makanya kan perlunya ada wali, perlunya istikharah, perlunya syura bainahum, perlunya musyawarah dengan orang-orang yang punya kapasitas dan orang-orang yang bijak yang ada di dalam keluarga kita. Tanya sosok-sosok, khususnya orang tua atau yang lebih senior yang kenal kita, kira-kira sih bisa ngadepin sosok laki-laki seperti ini apa enggak sih? Kira-kira bisa enggak apa kekurangan dia dirubah dengan pernikahan bersama saya, atau justru saya memperparah dan seterusnya. Karena sekali lagi enggak mungkin ada dapat yang sempurna. Semua punya kekurangan. Nah, tinggal apa kekurangannya? Apakah kekurangannya benar-benar fatal atau tidak? Atau kalau bisa diperbaiki, apakah kita sosok yang bisa memperbaiki itu atau tidak? Atau hidup bersama kita bisa memperbaiki itu atau tidak? Atau hidup bersama kita dan keluarga kita itu bisa memberikan hal positif atau tidak? Jadi peta itu setiap orang beda-beda. Karena karakter beda, kondisi keluarga beda, dan segala macam beda. Ada laki-laki sebelum menikah itu bermasalah, tapi setelah menikah berubah. Dan kuncinya bukan karena istrinya, tapi karena apa? Mertuanya. Mertuanya jago. Akhirnya dia merasa mendapatkan sosok seorang ayah dari mertuanya.
Jadi cue apa? Cue suksesnya mertua. Terjadi nggak di dalam kehidupan? Banyak terjadi. Jadi peta itu harus dilihat gitu loh. Peta itu harus dilihat. Ini calon kita punya PR di 1, 2, 3. Saya bisa tutup nggak? Oke, kalau saya nggak bisa tutup. Keluarga saya bisa tutup itu apa nggak? Ayah saya atau misalnya itu, ini laki-laki baik, tapi masalahnya ada fatherless. Fatherless. Dan kita punya ayah yang benar-benar hebat. Kita punya ayah yang benar-benar jago. Dan ayah kita punya waktu untuk quote-unquote membimbing satu apa anggota baru dalam keluarganya. Sedangkan di sisi lain anak apa calon kita punya kelebihan di 1 2 3 4 5. Ya udah bismillah tawakal Allah istiqorah terus tanya yang lain. Bismillah maju. Walaupun 1 2 3 gitu loh. Kayaknya banyak banget, tapi ada kasus apa namanya? Ini apa calon saya fatherless sehingga punya PR mental illness yang 1 2 3 4. Dan qadarullah kita pun juga fatherless gitu loh. Atau orang tua ayah kita enggak fatherless, tapi ayah kita wafat setahun yang lalu. Dan enggak ada sosok itu. Nah, kira-kira kita bisa cocok enggak dengan sosok seperti ini? Jadi ada banyak pertimbangan dalam masalah pernikahan. Bukan bukan ya atau tidak, apalagi enggak kemarin aku udah nanya ustaz, seorang ustaz katanya jangan. Lalu diterapkan ke temannya juga, kayaknya lo juga jangan deh. Kondisi orang beda. Kondisi orang berbeda. Atau ada kas anak apa calon suami kita itu kehilangan figur ibu bisa motherless bisa. Dan kita punya ilmu yang hebat. Jadi ini kayaknya klop nih gitu. Dia mendapatkan apa yang dia cari. Jadi konsep itu beda. Sangat beda. Dari satu orang ke orang yang lain. Jadi hendaknya itu yang dipertimbangkan. Itu yang dipertimbangkan. Allah Ta'ala misal. Makanya kan ketika ada seorang wanita bertanya tentang dua nama kepada Nabi SAW, dan dua-dua nama sahabat. Dan Nabi SAW tidak merekomendasikan dua orang tersebut, tapi justru mengatakan inkihi Usama, nikah saja sama Usama. Karena Usama untuk profil engkau paling cocok. Dan apakah dua nama yang diajukan itu bermasalah munafik? Enggak, mereka sahabat juga. Tapi enggak semua orang cocok dengan kondisi masing-masing. Allah Ta'ala alam misal. Itu yang perlu kita jamkan.

0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz sendiri senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan dakwah. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Jadi doakan Imam Ibnu Qayyim, Imam Nawawi dan para ulama kita, semoga rahmati mereka. Sekali lagi kita dituntut untuk bersyukur, bukan hanya untuk belajar, dan juga apalagi wanita, wanita salah satu isu terbesar wanita adalah kufur nikmat. Maka kita yang sudah belajar harus menjadi wanita-wanita yang pandai bersyukur kepada Allah, lalu kepada orang tua, kepada ulama, kepada guru-guru kita, dan orang-orang yang baik sama kita. Izin saya bertanya, saya baru kehilangan anak laki-laki yang meninggal di usia 27 tahun karena penyakit kanker stadium 4. Saya pernah dengar anak yang meninggal sebelum balik akan menjadi penghuni surga dan akan menarik orang tuanya juga ke surga. Bagaimana dengan yang sudah meninggal saat dewasa? Bagaimana membuat hati ini tenang dan bagaimana dengan takdir Allah ini, karena saya sangat kehilangan dan sedih berkepanjangan karena kangen sama Ananda. Bukan tidak ikhlas, tapi terlalu banyak kenangan bersama Ananda yang sulit dilupakan. Mohon jawabannya, jazakallah khairan. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, kita ikut menyampaikan duka cita terhadap musibah yang beliau alami. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Wa kullu syai'in indahu bi ajrin musamma faltasbiri wa tahtasibi. Semoga Allah berikan kesabaran dan Allah memberikan pahala yang besar. Dan kehilangan seorang anak sangat berat. Kehilangan seorang anak sangat berat. Apalagi bagi seorang ibu. Dan adapun tentang pertanyaannya, ya apakah bagaimana yang sudah meninggal saat dewasa? Yang meninggal setelah dewasa yang pertama ya karena dia dewasa dia dihukumi seperti orang-orang mukallaf yang lain. Tapi untuk kita, kita doakan semoga beliau husnul khotimah dan sakitnya menggugurkan dosanya sebelum wafat, dan rasa sakit yang kita alami sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi, ketika ada seorang anak dari seorang hamba itu wafat, maka Allah menyampaikan kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian mencabut nyawa anak dari hambaku. Fayaquluna na'am, kata malaikat, iya ya Allah. Fayaqul qabattum thamrata fuadihi, engkau atau kalian mencabut atau mengambil buah hati mereka. Fayaquluna na'am, lalu malaikat mengatakan, ya Allah, kita mengambil buah hatinya. Fayaqul madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika anaknya wafat itu? Lalu kata malaikat, hamidaka wastarja, hamba ayah atau ibu tersebut mengucapkan tahmid dan istirja, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibnu li abdi baitan fil jannah, tolong bangunkan istana di surga untuk orang tuanya dan namakan baitul hamdi, rumah pujian atau istana pujian. Allahu akbar. Jadi orang tua yang sabar dan tetap bertahmid kepada Allah dan istirja mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan dibuatkan rumah atau istana di surga. Yang menunjukkan betapa beratnya ujian tersebut dan betapa hebatnya amalan ketika dia bersabar dan dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Bukhari Nabi SAW bersabda, "Ma li 'abdil mu'min indi jazaa' idza qabattu safiyahu min ahli dunya, tsumma ihtasabahu ila al-jannah." tidak ada ganjaran bagi hambaku di sisiku ketika aku wafatkan kekasihnya atau orang yang dicintainya dari ahli dunia, lalu dia mengharapkan pahala dariku kecuali ganjaran itu surga. Surga. Jadi itu poin. Dan sekali lagi, kalau orang tua masuk surga, orang tua bisa mendongkrak kedudukan anaknya di surga kelak, sehingga bisa kembali reuni di surga nanti. Bisa kembali reuni di surga nanti. Karena itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman dan iman mereka diikuti oleh anak-anak mereka. Tapi kualitas anak mereka itu di bawah kualitas orang tuanya. Maka nanti di hari kiamat kami akan angkat derajat anak-anaknya sehingga bisa bareng sama orang tuanya. Karena hadiah bagi orang tua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kabar gembira, semoga Allah memberikan taufik dan tetap bertahan, tetap berzikir. Nggak mudah memang, tapi ganjarannya sangat luar biasa. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Ini paling penting. Orang tua, terutama bapak, karena ibu mabuk. Udah jelas ya ibu bapak, tiap hari gitu ya. Seorang bapak harus bisa untuk berdialog dengan anak. Diskusi yang hangat dan menyenangkan. Ada sebuah disertasi S2 di Ummul Qura, di Riyad, maaf, di apa Ibnu Saud. Itu judulnya Dialog Orang Tua dengan Anak. Diungkap di dalam Quran ada 17 kali, 17 kisah. Dialog orang tua dengan anak. Dan yang uniknya Pak, ini catatan untuk para bapak. 14 kali bapak dengan anak. 2 kali ibu dengan anak, dan 1 kali tidak disebutkan identitas sama bapaknya. Berarti para bapak, hari Ahad atau Sabtu punya libur, jangan dihabiskan untuk touring semua. Jangan dihabiskan untuk mancing. Jangan dihabiskan untuk goes. Dan juga jangan dihabiskan ngaji sehari sampai 3 kali, banyak anaknya dibiarin tidak pernah disapa. Kenapa? Karena anak punya hak ya. Maksud apa? Kita duduk bersama dialog. Coba antum ambil aja contoh Nabi Ibrahim dialog. Itu perintah wahyu yang udah pasti, tapi tidak doktrin langsung. Ya bunayya, inni arafil manam an adbahu. Pandur madataro. Wahai anakku, coba kalimatnya juga. Aku mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Kalau kita mah, pokoknya kamu ke sana ya. Kamu harus gini ya. Nggak pernah dialog gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu wahyu, udah benar, pasti benar wahyu. Tapi masih memberikan kesempatan, apa yang kau lihat, bagaimana pendapatmu? Maka kata Nabi Ismail, if'al ma tu'mar, satadiyuni insyaallah, nasolihin. Silakan lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkan aku adalah orang-orang yang soleh. Nabi Yakub dialog sampai sakratul maut. Pesan terakhir dialog. Jadi tidak begini. Tidak hanya begini Nabi Yakub kan ya, di akhir hayatnya. Bapak nanti akan meninggal, hati-hati kamu harus menyembah hanya Allah, tidak begitu kan? Tidak hanya begitu. Tapi Allah mengkisahkan dengan sebuah dialog di akhir hayat. Mendekati wafat. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian memperhatikan kepada sebuah kisah ketika kematian datang kepada Nabi Yaqub, sakaratul maut? Maka Nabi Yaqub mengumpulkan keturunannya, mengumpulkan anak-anaknya. Lalu beliau berkata, apa yang kalian akan sembah jika aku telah meninggalkan kalian? Maka anaknya mengatakan, kami menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilah yang satu, yaitu Allah. Dan aku berserah diri kepadanya. Lihat. Maka yang namanya bapak, yang sadar jadi bapak itu mesti kita punya waktu untuk duduk dengan anak, dialog, diskusi. Diskusi ketika kita mungkin berekreasi, diskusi ketika kita berada di mobil, diskusi ketika kita duduk dengan anak di rumah. Dan itu indah sekali. Sampai di dalam Al-Quran diulang-ulang. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Yaqub alaihi salam, kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran begitu indah ya semuanya. Dan ini menunjukkan bapak yang sadar harus menderek anaknya.

dari Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam mengatakan lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafala asra an-nas ilai. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ya ke Madinah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di Yatsrib, ya datang di Madinah itu, maka tatkala manusia itu dengar bahwasanya Muhammad ini tiba, mereka itu berbondong-bondong, bersegera untuk melihat, menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu fin nasi li'andura ilaih. Maka Abdullah bin Salam ini juga pengin melihat bersama manusia tentang Muhammad ini, ya, tentang sosok Nabi. Ya. Maka apa kata Abdullah bin Salam, falamma istabantu, ya. Istabantu wajhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala aku melihat ya wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, araftu anna wajhahu laisa biwajhil kadzdzab. Ya, cari wong Jawa didelok wajane tok, didelok raine tok iku ketok Pak, nek iki duduk ya duduk wong sing seneng gabrus, duduk wong sing seneng apa berdusta. Ya, jadi Abdullah bin Salam itu tatkala manusia berbondong-bondong ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, Abdullah bin Salam ini ngikut. Ya, tatkala ngikut pengin lihat, tatkala dilihat, dilihat dari wajahnya tok, itu sudah kelihatan bahwasanya Nabi itu adalah bukan sosok atau bukan seorang yang suka berdusta. Ya. Fa kana awwalu syai'in takallama bihi an qal. Ya, dan pertama kali yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perjumpaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah perkataan dalam sabdanya, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bis salam. Ya, dari wajahnya saja sudah nampak Pak. Ya, bahkan dari ucapannya pun lebih nampak lagi, ya, isi dari ucapannya pun nampak lagi bagaimana sosok baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Omongannya itu, isinya itu sudah kelihatan bahwasanya baik semuanya, rahmat lil alamin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, tebarkanlah salam. Suruh nebarkan salam. Ya. Dari wong Jawa unggah-unggu itu kan nyopo, Pak. Ya. Nyopo dhisik. Ya. Terus nyopo itu duduk sopoan sing biasa. Sapaan atau salam dalam Islam itu bukan salam atau sapaan biasa. Sapaannya adalah salam.

dan cocok apa yang disampaikan oleh Khadijah ya, di awal yang kita sampaikan lagi. Dan juga Nabi mengatakan sallu billaili wan nasunya, disuruh salat malam ya. Maka di sini pun juga bisa dilihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya itu terkait tentang akhlak kepada manusia, dan juga enggak lupa akhlak yang paling penting apa? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungan baik dengan manusia, enggak lupa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Diilingno. Ya, shallul lail wan nasuniyam, yang mana manusia itu banyak tidur, bangun untuk melakukan salat. Karena apa? Ini adalah cara mempererat hubungan kita, cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada tidur lelap capek, tapi kita enggak capek ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah.

0: فائدة كاجية.
1: Di saat kita tahu kesibukan dunia terkadang membuat kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebuah nikmat yang agung tatkala Allah menggerakkan hati kita untuk hadir di majlis ilmu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum, satu masyarakat, satu tatanan dari penduduk bumi ini yang mereka berkumpul di rumah Allah. Ini bukan rumah kita. Ini juga bukan rumah pengurus Masjid Al-Ikhlas. Tapi ini Baitullah Tabaraka wa Ta'ala. Ini rumahnya Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Kita enggak punya apa-apa di tempat itu. Tidaklah mereka berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla. Yatluna kitaballah. Mereka membaca kitaballah. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Mereka mengkaji di antara mereka. Apa yang akan terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun yang namanya sakinah. Sakinah itu faktor penting dalam kebahagiaan manusia, kedamaian, ketentraman itu turun. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7, di tahun ke-6 Hijriah, tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah, Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang-orang beriman, di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau kehilangan kedamaian dalam hidup ini, datanglah ke rumah Allah. Bertamu di rumah Allah. Dengarkan ayat-ayat Allah. Kaji kalamullah, sakinah akan turun. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah jalla jalaluh itu akan meliputi mereka. Tiap salat kita mengatakan rabbil firli warhamni, ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Ternyata di antara tempat rahmat Allah meliputi manusia itu adalah rumah Allah. Di saat kita mengkaji, wahaffathumul malaika, malaikat itu ngelilingin majelis ini. Memang nggak kelihatan mereka. Mereka tercipta dari cahaya. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang kerjanya keliling. Keliling mereka. Traveling. Kemana mereka? Nyariin apa?

0: mereka? Mereka mencari majelis ilmu. Mereka terbang dengan sayap, karena mereka adalah makhluk yang bersayap, yang tercipta dari cahaya. Ketika ketemu ada majelis ilmu, bukan hanya di majelis kita saat ini, dimanapun ada majelis ilmu di muka bumi ini, di rumah-rumah Allah, itu para malaikat akan saling menyeru, halumma ila bumiyatik, ayo ikil, ono ikil. Maka mereka turun kemudian mengelilingi majelis ilmu itu, mereka letakkan sayapnya mendengarkan kajian. Maka antum dengarkan kajian, jangan tidur. Dan yang terpenting dari itu, wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah akan menyebut orang-orang yang di majelis ilmu ini, nama antum akan disebut sama Allah Azza wa Jalla.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
3: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam Ilmiah, Murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhall aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: من أذكار المساء.

0: Yuk, umroh bersama Madai.
1: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.

Sebagai seorang anak, ya, sebagai seorang putra atau putri yang kita masih memiliki orang tua yang masih hidup, ya, orang tua, apalagi orang tua kita ini sudah lanjut usia, ya, sudah semakin tua. Apakah mana yang lebih baik bagi seorang anak, jauh dari orang tua, dengan menjadi seorang CPNS atau PNS ya, tapi jauh dari orang tua, tapi dengan penghasilan atau dengan gaji dari sebagai menjadi PNS itu kita dimudahkan oleh Allah untuk menyekolahkan anak di pondok pesantren yang bermanhaj salaf, atau kita dekat sama orang tua, kita jualan apa, jualan es keliling misalnya atau jualan yang halal. Ya, kemudian mungkin penghasilannya tidak terlalu besar dan anak-anak kita sekolahkan di sekolah-sekolah umum, ya, di sekolah-sekolah umum. Maka dalam hal ini kita perlu bermusyawarah ya kepada orang tua kita, baik ibu dan bapak kita. Bermusyawarah misalnya kita minta pendapat mereka. Kalau mereka itu mengizinkan, mereka mengizinkan kita apa merantau jauh dari mereka, ya untuk menjemput rezeki yang Allah berikan, yang tetap kita silaturahmi ke orang tua itu melalui telepon misalnya, atau kita kirimkan uang, kalau kita ada rezeki ya kita menjenguk, itu tetap ya, karena itu termasuk berbakti kepada orang tua, ya. Jadi kalau orang tua itu misalnya mengizinkan dan tidak berat untuk melepas anaknya untuk merantau, ya, untuk mencari rezeki yang halal, ya, untuk menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren Pondok Salaf, maka ya silakan dijalani, ya, dengan tetap menjaga hubungan yang baik dengan orang tua kita. Kemudian kalau orang tua kita itu nggak setuju, kita jauh darinya. Ya, walaupun itu dengan penghasilan yang besar, tapi harus merantau. Maka kalau orang tua kita itu berat, apalagi orang tua kita nggak ada yang merawat, sudah tua, ya misalnya sudah lanjut usia, tapi nggak ada yang merawat, nggak ada yang menemani. Tiba, kalau ada sesuatu kepada siapa mereka minta tolong misalnya, ya. Maka kalau orang tua kita keberatan, kita merantau, maka ya sudah kita patuh sama orang tua kita, kita berbakti sama orang tua kita temani mereka. Ya, kita berusaha atau berdagang atau berbisnis sesuai kemampuan kita sambil terus jangan lupa kita minta kepada Allah rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Ya. Karena kita yakin dengan berbakti kepada orang tua itu salah satu wasilah atau sarana ya, kita minta kepada Allah rezeki yang halal. Karena di antara cara berdoa itu kan kita tawassul. Tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, saya ini ingin dekat dengan orang tua. Jadi misalnya ya, kita curhat kepada Allah di malam hari sebelum subuh kita bangun. Ya Allah, aku ingin dekat sama orang tuaku. Aku ingin berbakti kepada mereka. Ya, merawat mereka. Maka mudahkan bagi hambamu ini untuk mendapatkan rezeki yang halal, berkah, yang melimpah. Ya, mudahkan hambamu ini untuk mendidik atau menyekolahkan atau memondokkan ya di sekolah-sekolah yang bermanhaj salaf ya. Jadi di sini tetap saya kira konsultasi ya atau musyawarah dengan orang tua ya, kemudian istikharah itu juga penting, istikharah, musyawarah orang tua ya. Kemudian kita juga bermusyawarah dengan istri dan anak kita misalnya. Ya. Kalau memang orang tua itu pengen dekat sama anaknya, ya sudah kita dekat. Adapun rezeki yang mungkin masih belum melimpah, sehingga kita hanya mampu menyekolahkan di sekolah-sekolah umum, tentunya di sini, kalau memang masih ada pesantren yang bermanhaj salaf, yang dekat sama kota kita tinggal, ya, yang di situ kita berbakti sama orang tua, ya kita cari pondok pesantren yang dekat sama tempat tinggal kita. Yang itu biayanya mungkin masih
tidak terlalu besar, ya. Dan kita yakin dengan membiayai anak di pesantren atau di sekolah itu juga bisa menjadi salah satu pintu-pintu rezeki, mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, ini perlu kita campur. Jadi nanti ya, kembali ke orang tuanya saja. Ditanya, di musyawarah, ya. Kalau orang tua kita pengen dekat sama anaknya, ya sudah kita dekat sama orang tua kita, sambil terus kita berdoa, dan tidak boleh kita meninggalkan berdoa, minta kepada Allah, rezeki yang halal, berkah yang melimpah, ya, dan tetap kita punya keinginan kuat berusaha untuk menyekolahkan atau memondokkan putra-putri kita di pondok pesantren yang bermandat salaf. Wallahu a'lam bishawab.

Aci pertanyaannya. Apakah ada dalil qat'i yang melarang orang itu untuk menyogok? Pertanyaannya aneh. Jangan-jangan bukan itu yang dimaksud. Tapi ala kuliah, anda katakan. Piswah itu Arab dari bahasa kita namanya sogok, suap. Dan itu haram sangat tegas. Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah itu melaknat yang nyuap dan yang disuap. Yang nyuap dan yang disuap. Rashi itu yang nyuap, murtashi itu yang disuap. Dan bahasanya syariat itu al-la'nah. Dan semua yang berbahasakan al-la'nah itu adalah dosa besar. Karena definisi dosa besar yang terbaik adalah apa yang dikatakan oleh Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala di awal-awal kitabul kabair.

0: membatalkan yang hak dan membenarkan yang batil. Itu rishwah. Mestinya dia tidak berhak karena ngasih duit akhirnya dikasih hak. Mestinya dia berhak karena ada yang ngasih duit akhirnya dia nggak jadi nggak berhak. Itu baru rishwah namanya. Makanya misalkan ada orang daftar apa nih PNS. Mestinya dia nggak berhak. Karena pertama kalah saing. Yang kedua mungkin berkasnya gak cocok. Gak boleh. Tapi kemudian dia nyuap. Ngasih uang. Akhirnya dia diloloskan. Padahal mestinya gak. Mestinya dia gak masuk nominasi. Yang terpilih. Tapi karena dia ngasih uang. Akhirnya masuk nominasi. Dan macam-macamnya. Itu namanya. Libatawalil haq. Walihqaqil batil. Jadi untuk membatalkan yang berhak. Iya benar. Atau untuk menjadikan orang yang tidak berhak itu menjadi berhak. Nah, adapun kalau gak semacam itu. Tapi untuk seseorang itu mendapatkan yang mestinya dia dapatkan. Tanpa itu dia gak berhak. Tanpa itu dia tidak mendapatkannya. Maka itu bukan rishwah. Gambarannya begini. Jadi gambarannya begini. Ada orang punya tanah. Tanahnya strategis. Di pinggir jalan raya. Lah tanah itu. Ada orang jahat. Anggaplah namanya si B. Membuat sertifikat tandingan. Sertifikat palsu. Akhirnya kegeran tuh. Kegeran. Sampailah kasus perdata ini ke pengadilan. Sampailah kasus perdata ini ke pengadilan. Setelah berjalan alot, pengadilannya alot gitu ya. Si Fulan ini merasa kayaknya bakal dikalahkan. Yang punya tanah asli ini merasa kayaknya bakal dikalahkan. Karena dia itu berani uang. Akhirnya dia datang ke hakim. Dia mengatakan, Mak sampean tahu tuh kalau ini tuh tanahku. Yo, tapi dia ngasih aku uang. Kalau sampean berani ngasih aku uang tertentu. Ya kamu akan saya menangkan karena memang kamu yang berhak. Sekarang kalau dia gak ngasih uang tanahnya hilang. Kalau dia ngasih uang apa hukumnya nyogok? Tidak. Karena tatkala dia ngasih uang tatkala itu. Padahal gak ada jalan lain kecuali itu. Ingat ya tidak ada jalan lain kecuali itu. Maka itu adalah li'ihqaqil haq. Untuk mendapatkan haknya. Untuk mendapatkan haknya. Contoh yang lain dalam kasus yang mirip-mirip dengan ini adalah. Ada satu orang yang memproses sebuah birokrasi. Semua persyaratan terpenuhi, semua ini terpenuhi, semua itu terpenuhi, tidak ada yang cacat. Tapi gak dilolos-lolos. Padahal darurat harus ini. Harus ini. Kalau tidak ada cara kecuali harus ngasih uang tertentu, kasih aja. Karena Anda tatkala itu tidak namanya lagi rishwah. Karena itu bukan ibtalul haq. Tapi menjadi ihqaqul haq. Bukan membatalkan yang berhak. Tapi orang yang berhak biar mendapatkan haknya. Jadi itu harus dipastikan. Titik definisi dari rishwah. Yang terlaknat. Adapun kalau pertanyaannya. Apa ada dalil yang tegas? Sangat tegas. Sangat tegas sekali. Dalam sabda Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam tadi la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah itu melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Allah.
1: Yaitu tinggalkan dosa tersebut. Artinya begini, dan itu enggak harus diucapkan. Maksudnya dosa-dosa yang lalu itu apa? Kalau dosa yang lalu itu memang kita sudah meninggalkannya, kita menyesalinya, kita sudah berazam dalam hati kita untuk tidak mengulangnya, maka itu sudah tobat sebenarnya. Meskipun tidak diucapkan, karena tobat itu amalan hati. Tobat itu amalan hati. Tapi apabila maksudnya adalah dosa yang lalu sampai sekarang kita masih mengerjakannya, atau sampai sekarang hati kita ini masih berkeinginan kapan punya kesempatan saya akan melakukannya, maka harus berhenti. Hilangkan keinginan tersebut. Bagaimana menghilangkan keinginan tersebut?

0: sebut sesali kalau saya pernah melakukannya. Karena penyesalan itu sekali lagi itu berangkat. Karena dia meyakini, mengakui bahwasanya yang pernah dilakukan itu suatu kesalahan. Satu kesalahan. Dan orang yang melakukan kesalahan, dia tidak mau terjatuh pada kesalahan yang sama. Dia tidak mau jatuh pada kesalahan. Caranya bagaimana? Ya dia menjauhinya, tidak kembali kepadanya. Semua jalan yang dapat membuat dia kembali ke sana, dia jauhi. Jadi hakikat bertobat seperti itu. Hakikat tobat itu, ya situ. Dia tinggalkan dosa tersebut dengan penyesalan yang besar dan keinginan untuk tidak mengulangi kembali. Dengan cara apa? Yang pertama, berdoa kepada Allah karena semua di tangan Allah. Yang kedua, jauhi segala sarana yang dapat membuat dia kembali kepada dosa tersebut. Ya teman, ya alat ini, alat itu, apa saja yang tadinya membuat dia terbiasa dengan dosa tersebut, maka ditinggalkan. Apa saja itu. Jadi intinya apa saja yang dapat membuat dia kembali, ditinggalkan. Ini hakikat daripada tobat. Maka bohong orang bertobat, ya kan? Orang yang bertobat, tapi masih di situ aja. Lingkungannya masih lingkungan itu saja. Tidak mungkin dia itu bisa benar-benar bertobat, bisa benar-benar meninggalkan dosa tersebut. Karena pada hakikatnya, ya, seorang dengan maksiatnya itu sudah kuat ikatannya. Ya, maksudnya maksiat yang sudah biasa dikerjakan. Istilahnya dosa yang lalu kan, biasa dia kerjakan. Sudah terikat kuat dengan dia. Nah, artinya kapan dia melihatnya, kapan dia berkesempatan, sebenarnya ingin untuk kembali melakukannya, itu hakikatnya. Karena sudah terbiasa, dia sudah kecanduan. Oleh karena itu dia harus menjauhi sejauh-jauhnya, jangan sampai pernah melihatnya, jangan sampai ada sarana untuk dapat dia kembali ke sana. Maka ini hakikat. Maka dengan begitu dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan benar betul-betul bertobat dengan tobatan yang benar, dengan tobat nasuha, insyaallah taala, Allah taala alam bisawab. Dan apabila dosa itu ada hubungannya dengan sesama manusia. Nah, ini tadi dosa itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti kaitan meninggalkan salat seperti itu. Meninggalkan tidak berpuasa di bulan Ramadan karena menggampangkannya, meremehkannya, atau dia suka minum khamr. Nah, ini kan kaitannya dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, suka masih narkoba dan sebagainya. Itu kan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup itu. Tapi apabila dosanya berhubungan dengan sama manusia, maka dia minta kehalalannya. Atau dia harus membayarkannya. Dia harus melunasinya, membayarkannya, atau meminta kehalalannya, minta maaf darinya. Apakah itu masalah hutang, masalah uang, pernah memukul, pernah menyakiti, dan lain sebagainya. Ya, kecuali apabila dosa itu dosa yang tersembunyi, seperti ghibah dan lain sebagainya, maka tidak perlu minta maaf kalau melihat itu berbahaya. Namun, berbuatlah kebaikan senilai dengan dosa Anda di balik itu. Hah? Di antaranya dengan memuji dia. Di tempat yang sama di mana dia menjelekkannya, memujinya. Sehingga untuk mengembalikan kebaikannya, mengembalikan kemuliaannya di hadapan manusia sampai benar-benar kembali. Atau kalau kaitan dengan masalah harta yang dia ambil sembunyi-sembunyi dan yang didolimi tidak sadar, ya dia bisa apa namanya? Kalau seandainya dia bicara selancung bahayakan dia, mungkin dia dengan cara mensedekahkan harta tersebut, ya kan? Mensedekahkan harta tersebut, misalkan jumlahnya sedikit jumlahnya kan, jumlah sedikit, artinya tidak berpengaruh ya sama yang kita zalimi ini. Di samping kalau kita bercerita adalah terang-terangan, justru mudaratnya lebih besar, maka bisa cukup kita dengan meninfakkan atau mensedekahkan harta yang telah kita zalimi ini untuk diniatkan untuk orang yang kita zalimi tadi sebagai kebaikannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan ini jawabannya.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin,
1: video-video kreatif hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV.
2: Radio Suara Al Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat aliman, para pemirsa radio Aliman TV dan juga para pendengar radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti program pembelajaran Bahasa Arab edisi hari Jumat tanggal 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026 Masehi. Insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda dalam mengikuti pembelajaran yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Nur Khalis MPD Hafidhullahu Ta'ala, yang alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio Al-Iman. Sebelum kita mulai menyimak pembahasan kita pada sore hari ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum Ustaz pada hari ini?
1: Bikhairin walhamdulillah. Antum bagaimana kabarnya?
0: Bikhairin walhamdulillah Ustaz. Ustaz, pada pertemuan kita di sore hari ini, apa yang akan kita bahas bersama Ustaz?
1: Pada sore kali ini kita akan membahas fi'il wasa iwasi.
0: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita, bahwasannya sesaat lagi kita akan segera menyimak bersama pembahasan terkait dengan tasrif fi'il wasa yuwasi, dan nanti kami akan buka sesi interaktif bagi Anda para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus, dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk mencatat materi-materi pembelajaran yang akan kita dengarkan. Kepada Ustadz Nur Khalis Hafidhullahu Ta'ala, kami persilahkan. Fa'alaihi falitafaddal masyuro wa ma'juro.
1: Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena pada sore kali ini Allah Azza wa Jal kembali mempertemukan kita dalam acara pembelajaran tasrif. Dan sebagaimana yang telah disampaikan pada awal pertemuan tadi atau di pembukaan pertemuan tadi, bahwa pada sore kali ini kita akan belajar fi'il wasa yuwasi. Ini adalah fi'il ketiga yang kita tasrif, ya, dari wafa, dari apa namanya, bab fa'ala yufa'ilu, bentuk lafif mafruq. Fi'il pertama wa'ala yuwali, fi'il kedua wafa yuwafi, dan fi'il ketiga wasa yuwasi. Ada kesalahan itu, bukan waso tapi wasa, ya, bukan waso tapi wasa, ya. Tayyib. Wasa yuwasi secara bahasa dia berarti asa yuasi. Di dalam kamus al-ma'ani diterangkan bahwa asa yuasi itu ikut bersedih artinya. Jadi kayak seperti asaituhu fi musibatihi. Ya. asaituhu fi musibatihi. Artinya, saya ikut bersedih akan musibah yang menimpa dia. Jadi ketika kita mendapatkan orang yang kita cintai, teman kita, ataupun tetangga kita, ataupun kaum muslimin pada umumnya yang mendapatkan musibah dari Allah Azza wa Jal, maka asainahum fi musibatihim, kita ikut bersedih ya sebab musibah yang menimpanya. Ini fi'il awasa yuwasi, jadi seperti asa yuwasi, atau juga bimana azzahu, ya nih azzahu wa sallahu, ya, ya sama, yaitu bersedih dengan musibah yang dialami seseorang. Contoh misalnya, wa si hadhihi al-umma faqad faqadat ibnaha al-wahida. Wa si hadhihi al-umma faqad faqadat ibnaha al-umma, in ibnaha al-wahida. Ya, ikutlah atau belas kasihanilah, bersedilah terhadap ibu ini karena dia kehilangan anaknya satu-satu anaknya. Anaknya satu-satunya ya. Itu apa? Wasa iwas ya. Nah, sekarang kita tasrif secara lughawi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaina. Nah, kemudian untuk fi'il atau dhamir mukhatabah ya. Wasaita, wasaituma, wasaitum, wasaiti, wasaituma, wasaitunna. Kita ulangi. Wasaita, wasaituma, wasaitum, wasaiti, wasaituma, wasaitunna. Kita ulangi lagi. Wasaita, wasaituma, wasaitum, wasaiti, wasaituma, wasaitunna. Wasaitu, wasaina, wasaitu, wasaina. Taib dengan lomirnya. Huwa wasahuma wasayahum wasau. Hiya wasat huma wasata hunna wasaina. Anta wasaita antuma wasaituma antum wasaitum. Anti wasaiti antuma wasaituma antunna wasaitunna. Ana wasaitu nahnu wasaina. Taib, kemudian yang mudhari yuwasi ya. Yuwasi, yuwasiyani, yuwasuna. Tuwasi, tuwasiyani, yuwasina. Kita ulangi. Yuwasi, yuwasiyani, yuwasuna. tuasi tuasiani yuasina. Kita ulangi, yuasi yuasiani yuasuna, tuasi tuasiani yuasina. Kita ulangi, yuasi yuasiani yuasuna, tuasi tuasiani yuas.

0: Ani tuasina, itu ulangi, tuasi tuasiani tuasuna tuasina tuasiani tuasina uasi nuasi uasi nuasi huwa yuasi huma yuasiani hum yuasuna hiya tuasi huma tuasiani hunna yuasina anta tuasi antuma tuasiani antum tuasuna anti tuasina antuma tuasiani antunna tuasina ana uasi nahnu nuasi ya. Kemudian ya Amr wasi wasia wasu wasi wasia wasina, kita ulangi, wasi wasia wasu wasi wasia wasina, kita ulangi, wasi wasia wasu wasi wasia wasina anta wasi antuma wasia antum wasu anti wasi antuma wasia antunna wasina. Naam, ini tasrif secara lughawi dan sekarang kita tasrif secara istilahi. Wajannya masih fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun ya wasa yuwasi muwasatan wisa'an wisa'an muwasin muwasan wasi la tuwasi muwasan muwasan, kita ulangi, wasa yuwasi muwasatan wisaan wisaan muwasan atau muwa, kita ulangi, wasa yuwasi muwasatan wisaan wisaan fahuwa muwasin wadhaka muwasan wasi la tuwasi muwasan muwasan. Nah, demikian tasrif secara lughawi maupun istilahi untuk fi'il wasa, yuwasi, dan kita kembalikan kepada pembawa acara.
1: Rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tasrif terkait dengan fi'il wasa, yuwasi, yang mana tadi kita telah mendengarkan tasrif lugawi dan juga tasrif istilahnya. Baik, kita sekarang membuka sesi interaktif bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, sepertinya sudah ada satu penelpon yang masuk. Mari kita angkat bersama. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus. Kami mengundang kembali kepada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, selagi menunggu telepon yang masuk, kita...
2: Assalamualaikum.
1: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Yati di Mojokerto.
1: Silakan Ibu Yati.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ibu Yati, tafadhali.
2: Wasa Luas.

0: Yuwasia.
1: Wasa yuwasi.
0: Oh, yuwasi. Wasa yuwasi. Wasau.
1: Ulangi.
0: Wasat.
1: Wasa.
0: Wasa. Wasa. Wasaya. Wasau. Wasat. Wasata. Wasaina. Wasaita. Wasaituma. Wasaitum. Wasaiti. Wasaituma. Wasaituna. Wasaitu. Wasaina. Wawasa. Umawasaya. Umbasau. Ya wasat. Uma wasata una saya anta wasaita antuma wasaituma antum wasaitum anti wasaiti antuma wasaituma antunna wasaitunna ana wasaitu nahnu wasaina.
1: Ahsan.
0: Yuwasi, yuwasiyani, yuwasuna. Tuwasi, tuwasiyani, yuwasina. Tuwasi, tuwasiyani, tuwasuna. Tuwasina, tuwasiyani, tuwasuna.
1: Tuwasina. Antuna tuasina.
0: Tuasina. Tuasina. Uwasi, nuwasi.
1: Nah.
0: Uwa, yuwasi. Uma, yuwasiani. Um, yuwasuna. Ya, tuasi. Uma, tuwasiani. Um, tuasina.
1: Bentar, bentar, lagi. Um. Hum tuasuna. Coba diulangi.
0: Tuasina.
1: Coba diulangi dari hua hua Ibu Yati.
0: Hua yuwasi, huma yuwasiani, hum yuwasuna. Ya tuasi. Betul Ustaz.
1: Sohe, sohe.
0: Ya tuasi, huma tuasiani, hunna yuwasina.
1: Naam.
0: Anta tuwasi, antuma tuwasiani, antum tuwasuna. Anti tuwasina, antuma tuwasiani, antunna tuwasina. Ana uwasi, nahnu nuwasi.
1: Naam, ahsan.
0: Wasi, wasia, wasu,
1: wasau, wasu nam,
0: wasi, wasia, wasina.
1: Ahsan, ahsan.
0: Anta wasi, antuma wasia, antum wasu, anti wasi, antuma wasia, antunna wasina.
1: Tayyib, apa arti wasa yuwasi Ibu Yati?
0: Bersedih dengan musibah yang dialami seseorang.
1: Iya, atau bahasa sederhananya ikut bersedih gitu ya.
0: Bersedih.
1: Ya, ikut bersedih. Tayyib, kamu telah ikut bersedih. Kamu laki-laki, kamu satu laki-laki telah ikut bersedih.
0: Wasaita.
1: Naam. Wahai atau satu perempuan ikutlah bersedih.
0: Wasi.
1: Tayyib, saya telah ikut bersedih.
0: Wasaitu.
1: Mereka banyak laki-laki sedang ikut bersedih.
0: Yuwasuna.
1: Nah, mahsan. Saya sedang ikut bersedih.
0: Wasi.
1: Naam. Mereka dua orang perempuan sedang ikut bersedih.
0: Tuasiani.
1: Naam. Kamu satu orang perempuan sedang ikut bersedih.
0: Tuasina.
1: Tayyib. Kalian banyak perempuan, ikutlah bersedih.
0: Wasia.
1: Kalian banyak perempuan, ikutlah bersedih.
0: Wasu.
1: Perempuan.
0: Wasi.
1: Satulah banyak.
0: Wasia.
1: Oh.
0: Wasai. Wasia.
1: Abah. Ayo.
0: Wasia.
1: Kok wasia? Bukan. Kalau wasia kan dua, banyak.
0: Oh, wasina.
1: Aywa, gitu. Antum mahabi?
0: Wasaitum.
1: Naam. Hiya mudore.
0: Hiya mudore. Yuwasiani.
1: Hiya.
0: Tuwasiani.
1: Hiya.
0: Oh. Tuasi.
1: Nah, anti madi.
0: Anti madi. Wasaiti.
1: Hunna mudare.
0: Hunna mudare. Tuasina.
1: Hunna mudare.
0: Yuwasina.
1: Nah, nahnu.
0: Yuwasuna.
1: Yuk, tadi sudah benar. Kok yuwasi?
0: Yuwasi.
1: Nah.
0: Yuwasi.
1: Yuwasi, nah. Tadi sudah benar. Yuwasi, nah.
0: Mudhara, Ustaz.
1: Iya, iya. Hunna mudhara, ta. Yuwasi,
0: nah. Oh.
1: Ada yang salah tadi pertanyaannya? Terdengarnya apa?
0: Huwa mudhara.
1: Wa mudore. Sekarang kalau huna mudore.
0: Oh, huna.
1: Iya. Tadi saya mengatakan huwa ya. Lupa. Nam, coba sekarang antum mudore.
0: Antum mudore. Tua suna.
1: Nam, ana mudore.
0: Uwasi.
1: Baik. Kalau hunna madi
0: tua wasaina.
1: Naam, ahsan. Tapi sekarang yang tasrif yang istilah ya. Silakan dilihat.
0: Wasa yuwasi wasatan. Misatan. Ya, misaan. Misaan, misaan, muasin, muasan, was,
1: si,
0: wasi, latuasi, muas, muasan.
1: Nah, ulangi lagi.
0: Wasa, diwasi. Muasatan, misaan, misaan, muasin, muasan, wasi, latuasi, muasan.
1: Naam, baik. Janganlah kamu ikut bersedih.
0: Latuasi.
1: Naam, waktu tempat bersedih.
0: Muasan.
1: Orang yang ikut bersedih.
0: Orang yang muasin.
1: Nah, ikut bersedih.
0: Muasatan.
1: Nah,
0: misaan, misaan.
1: Tayyip, ikutlah bersedih.
0: Ikutlah bersedih. Wasi.
1: Tayyip. Coba sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Arab.
0: Ya.
1: Seorang anak laki-laki ya ikut bersedih dengan kesedihan orang tuanya setelah sholat maghrib.
0: Al-Muwasi.
1: Apa? Seorang anak laki-laki sedang ikut bersedih, ya, atau bersedih atas kesedihan orang tuanya setelah maghrib.
0: Al-Waladu. Muwasi.
1: Apa?
0: Muwasi.
1: Sedang-sedang.
0: Sedang. Yuwasi.
1: Bapaknya.
0: Bapaknya Abihi.
1: Oh, kok Abihi?
0: Tadi seorang laki-laki.
1: Seorang anak laki-laki.
0: Seorang laki-laki sedang bersedih.
1: Bersedih dengan kesedihan orang tuanya atau kesedihan bapaknya setelah sholat maghrib atau setelah maghrib.
0: Al-Muwasi.
1: Oh, Al-Muwasi to.
0: Al-Waladi.
1: Al-Waladu.
0: Al-Awal Al-Waladu Muwasi.
1: Kok Muwasi? Sedang, sedang.
0: Sedang Yuwasi. Yuwasi
1: san. Sahih, sahih, sahih.
0: Al-Waladu Yuwasi. Kesedihan
1: bapaknya.
0: Muwasat.
1: Ah, bukan, Abi. Bukan, tidak. Mas. Jadi langsung saja. Jadi kalau was, misalnya ya, oh. Al ustadu wasa talibahu, itu oh. Artinya ikut bersedih dengan. Jadi wasa itu artinya ikut bersedih atas kesedihan, yeah. Gitu loh.
0: Al waladu wasi wasa ahu.
1: Langsung aja abahu itu.
0: Oh, abahu. Sudah.
1: Iya, ba'dal maghribi.
0: Ba'dal maghribi.
1: Jadi puasa itu ikut bersedih atas kesedihan, iya. Gitu loh. Ya, jadi enggak usah dipikir puasa al-waladu wasa muas. Enggak perlu, langsung aja.
0: Iya, iya.
1: Al-waladu yuwasi
0: abahu ba'dal maghribi. Ba'dal maghribi.
1: Gitu. Coba lagi, misalnya seorang ibu ikut bersedih atas kesedihan anak perempuannya.
0: Al-ummu
1: sedang bersedih, sedang ikut bersedih. Berarti
0: yuwasi.
1: Al-ummu kok yuwasi?
0: Al-ummu ya al-ummu yuwasi.
1: Oh, kok yuwasi?
0: Tuwasi.
1: Tuwasi anak perempuannya.
0: Anak perempuannya. Walidatu.
1: Kok walidatu? Kok walid? Walid lah. Ah ya. Anak perempuan apa sarapnya anak perempuan?
0: Walidatu.
1: Walid, walid ya. Ah ya, ibu. Anak laki-laki apa anak laki-laki?
0: Waladu, waladatu.
1: Enggak ada. Ibnun sama ibnatun.
0: Ibnun
1: kan laki-laki toh.
0: Ibnatun.
1: Ah, berarti binta. Ha, coba ulangi lagi.
0: Al binta al bintu.
1: Ibu ikut bersedih atas kesedihan anak perempuannya. Ha?
0: Yuwasi.
1: Kok yuwasi?
0: Tuwasi. Ya, Ustaz.
1: Sahih, tuwasi.
0: Al-ummu tuwasi ibu
1: anak perempuan ibna. Anak perempuan
0: binta
1: ha.
0: Binta
1: ha. Ahsan, ahsan. Ada pertanyaan Ibu Yati?
0: Iya Mas, kurang latihan Ustaz.
1: Nah, nanti insya Allah akan lancar ya. Yang perlu dipahami adalah ya, wasa itu sudah ikut bersedih atas kesedihan.
0: Ikut ya. Oh, iya.
1: Ya, jangan dipahami ikut bersedih nanti apa ikut bersedih saja atas kesedihan apa bahasa Arabnya enggak perlu.
0: Tidak ikut ya.
1: Ya itu sudah satu paket.
0: Ya, Ustaz.
1: Ya. Jelas ya.
0: Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiha kepada Ibu Yati yang telah bergabung bersama kami di kesempatan hari ini. Baik, kami masih membuka kesempatan kepada Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami. bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846, yang mana nanti kita akan mentasrif bersama terkait fiil dari Yuwasi, yang mana tadi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Umabdillah Solo.
2: Masya Allah. Silahkan Umabdillah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa arti wasi-wasi? Ya, Umar Abdillah.
3: Bersedih, Ustaz.
1: Ah, bukan bersedih. Ikut bersedih.
3: Ikut bersedih atas kesedihan orang. Ikut bersedih atas kesedihan orang.
1: Iya, seperti azza, ta'ziah itu azza yu'azzi ta'ziah. Ta'ziah kan ikut bersedih. Ya. Thayyib. Ana madhi.
3: Ana madhi. Wa saitu.
1: Thayyib. Anti amr.
3: Was anti wasi.
1: Naam. Kemudian hunna mudhari.
3: Hunna wa tua yuwasina.
1: Naam. Hum madhi. Antunna mudhari.
3: Tuwasina.
1: Naam. Anti amr.
3: Wasi.
1: Naam. Antum madhi.
3: Antum. Antum, Ustaz.
1: Antum.
3: Wasaitum.
1: Tayyib. Saya telah ikut bersedih atas kesedihan orang.
3: Bahasa itu.
1: Kalian banyak laki-laki, bersedihlah atas kesedihan orang.
3: Wasau.
1: Ah.
3: Kalian

0: kalian wasau.
1: Bukan wasau.
0: Wasi, wasi. Wasi, wasia, wasu.
1: Wasu, bukan wasau. Ya.
0: Wasu, wasu.
1: Tayyip. Mereka banyak perempuan telah ikut sedih dengan kesedihan orang.
0: Mereka banyak wasaina, wasaina.
1: Nah, dia satu orang perempuan sedang ikut bersedih dengan kesedihan orang.
0: Tua sih.
1: Nah, Hasan. Sekarang yang istilah itu tafadhali, ya Alhamdulillah.
0: Wasa yuwasi muwasatan wisaan wisaan muwasin bahwa muwasin rata kamu wasan wasi tuwasi wasan
1: wasi la tuwasi
0: wasi la tuwasi wasi la tuwasi muwasan muwasan
1: Ahsan. Tayyip. Waktu waktu ikut bersedih
0: muwasan.
1: Taib.
0: Muwasan.
1: Sahih, sahih, sahih. Janganlah kau ikut bersedih.
0: Muwasan.
1: Nah.
0: Muwasan.
1: Ah? Janganlah kau ikut sedih.
0: Muwasan.
1: La la la la. Jangan kau ikut bersedih.
0: Muwasan.
1: La la la. Jangan. Ada jangannya.
0: Muwasan, Ustaz.
1: La, jangan ikut.
0: Muwasan.
1: La, la, la, la, la, la.
0: Tuwasi.
1: La, la.
0: La, tuwasi.
1: La, la, tuwasi. Jangan. Ya. Tayyip. Yang diikuti bersedih. Atau yang disedihkan.
0: Muwasin. Muwasan. Muwas, muwasan.
1: Yang ikut bersedih.
0: Yang ikut bersedih, ikut ya, ya. Bersedih. Muwasin, muwasin.
1: Naam. Baik, coba sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya.
0: Ya, Ustaz.
1: Aisyah telah ikut bersedih dengan kesedihan Fatimah di pagi hari.
0: Isa telah ikut bersedih. Tulangi Ustaz.
1: Aisyah telah ikut.
0: Tulangi Ustaz.
1: Ya.
0: Ya.
1: Dengar suara saya? Suara saya itu dengar?
0: Ya, iya Ustaz. Ya.
1: Aisyah telah ikut bersedih dengan kesedihan Fatimah atau atas kesedihan Fatimah di pagi hari.
0: Wasa Aisyatu Fatimata fi asbahi
1: fi sobahi
0: fi
1: sobahi
0: fi sobahi.
1: Taib. Coba wasa atau wasat?
0: Wasat. Wasat Aisyatu Fatimata fi sobahi.
1: Nah, Hasan, Hasan. Taib. Kemudian sekarang terjemahkan. Ya Ali wasi Muhammadan ba'da wafati abihi.
0: Wafati siapa Ustaz? Wafati.
1: Ya Ali wasi Muhammadan ba'da wafati abihi.
0: Ya Ali ikutlah bersedih dengan kesedihan Muhammad sudah wafatnya bapaknya.
1: Nah, Ahsan. Bapaknya siapa yang wafat?
0: Bapaknya Muhammad.
1: Ahsan, Ahsan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah.
0: Sementara belum, Ustaz.
1: Alhamdulillah. Paham ya?
0: Alhamdulillah. Ya, Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Saya mohon Ustaz barakallahu fikum.
1: Nah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah. وإياك
2: جزاه الله خيرا وبارك الله فيها kepada Ummu Abdillah yang bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Baik, kami masih membuka satu kesempatan lagi bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. 0873x04x846 atau nomor yang telah tertera di layar kaca Anda. Baik, sepertinya belum ada. Baik, sudah teleponnya masuk. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa, di mana?
0: Bu Ani.
2: Masya Allah, silahkan Ibu Ani.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ibu Ani, tafadhali.
0: Bismillah. Puasa. Saya wasau, wasata, wasaina, wasata, wasaita,
1: wasaita,
0: wasaita, wasaituma, wasaitum, wasaitu, wasaituma, wasaituna, wasaitu, wasaina. Wawasa umah wasaya um wasau iya wasat umah wasata una wasaina anta wasaita antuma wasaituma antum wasaitum anti wasaiti antuma wasaituma antuna wasaituna ana wasaitu nahnu wasaina
1: ahsan ahsan
0: yuwasi yani yuwasuna tuwasi yani yuwasina tuwasi tuwasiyani tuwasuna tuwasina tuwasiyani tuwasina uwasi nuwasi uwayuwasi Uma yuwasiyani kum yuwasuna iya tuwasi Uma tuwasiyani kuna yuwasina anta tuwasi antuma tuwasiyani antum tuwasuna anti tuwasina antuma tuwasiani antuna tuwasina ana uwasi nahnu nuwasi
1: ahsan
0: wasi wasia wasu wasi wasia wasina anta wasi antuma wasia antum wasu anti wasi antuma wasia antuna wasina
1: baik. Nah, apa arti wasai wasi Bu Ani?
0: Ikut bersedih, Ustaz.
1: Nah, ana mawi.
0: Wasai itu.
1: Baik. Anta amr.
0: Wasi.
1: Baik. Antum mawi.
0: Wasai itu.
1: Baik. Nahnu mudhari'.
0: Wasi, nuwasi.
1: Naam, huma muannats madhi.
0: Wasanya.
1: Wasata. Naam, wasata. Kalau antunna amar apa?
0: Wasina.
1: Naam. Hum mudhari.
0: Yuwasu.
1: Hum.
0: Yuwasuna.
1: Naam. Saya sedang ikut bersedih.
0: Uwasi.
1: Baik, dia satu laki-laki telah ikut bersedih.
0: Wasa.
1: Baik, kalian banyak laki-laki ikutlah bersedih.
0: Pasu.
1: Mereka banyak laki-laki telah ikut bersedih.
0: Wasau.
1: Nah, sudah bisa membedakan dah wasu sama wasau. Nah, Mahsan. Baik, sekarang yang istilah tafadhal Ibu Ani.
0: Wasa, yuwasi, wasatan, wisaan, wisaan,
1: naam,
0: wasin, wasan, wasi, latuasi, wasan, wasan.
1: Baik, janganlah ikut bersedih.
0: Latuasi.
1: Waktu tempat bersedih atau waktu tempat ikut bersedih?
0: Wasan.
1: Baik, orang yang ikut bersedih?
0: Wasin.
1: Baik, sedang ikut bersedih?
0: Wasi.
1: Nah, Mahsan. Baik, coba. Pertanyaan. Orang yang menulis ikut bersedih dengan kesedihan orang yang membaca apa? Satu laki-laki yang menulis telah ikut bersedih atas kesedihan orang yang membaca. Apa?
0: Orang yang menulis, Pak.
1: Orang yang menulis apa bahasa Arabnya?
0: Makatibu.
1: Kok makatibu? Makatibu lah jamak dari maktab, tempat menulis. Al-katibu.
0: Al-katibu.
1: Iya, jangan
0: al-katibu.
1: Apa?
0: Al-katibu kan.
1: Mm-mm. Tadi al-katibu ya?
0: Iya.
1: Oh, saya kok dengarnya al-makatibu ya. Nah, al-katibu, nah. Ahsan, ahsan. Apa?
0: Bahasa.
1: Heeh. Orang yang membaca apa?
0: Al-Qari'ah.
1: Jamil Ahsan. Coba diulangi lagi.
0: Bahasa Al-Katibu. Al-Qari'ah.
1: Kalau seorang istri sedang ikut bersedih atas kesedihan suaminya, apa bahasa Arabnya?
0: Al-Zawji.
1: Oh, istri, istri.
0: Al-Imra'ah.
1: Istri, istri apa? Az-Zawjatu.
0: Az-Zawjatu.
1: Az-Zawjatu.
0: Az-Zawjatu.
1: Sedang ikut bersedih.
0: Tuasi.
1: Suaminya, atas kesedihan suaminya.
0: Zaujati.
1: Nya perempuan. Zauja.
0: Zaujati. Ha. Zaujaha.
1: Saya ulangi.
0: Zaujaha.
1: Coba ulangi. Az-zawjatu.
0: Az-zawjatu.
1: Tuasi.
0: Tuasi.
1: Zaw.
0: Zawjaha.
1: Nah, Ahsan, Ahsan.
0: Jauh-jauh, Ahsan.
1: Ahsan, sahih. Ada pertanyaan, Ibu Ani?
0: Insya Allah belum, Ustaz.
1: Mafhum ya, paham ya?
0: Insya Allah.
1: Insya Allah, insya Allah. Nah, kalau insya Allah, insya Allah. Paham ya? Nah.
0: Syukuran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
2: Baik, jazakallah khairan wa barakallahu fiik kepada ibu yang telah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Dan dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 5 lewat 4 menit, maka kami dengan berat hati menutup program atau sesi interaktif di kesempatan hari ini. Dan jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum kami ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Nurholis MPD Hafidhahullahu Ta'ala atas materi yang telah diberikan, bimbingan yang telah diberikan juga, dan juga jawaban yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan tak lupa juga kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada para pemirsa dan juga pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya di sore hari ini. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Al-Ustaz Nurholis MPD Hafidhahullahu Ta'ala di setiap hari Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, tentunya di Al-Iman TV dan juga Radio Suara Al-Iman. Akhirnya saya Torik, pamit undur diri, mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu.

0: Akbar.
1: Doa ulubsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha al-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi al-thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: تبلي ويخلف الله تعالى.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhul al-khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
2: Dhikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhal 'alayya.
2: Ya Allah, Aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: الذكر عند دخول المنزل.
2: Doa masuk rumah.
1: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhul masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was salatu was salam ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia, dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Du'a al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Allah.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Du'a'u lubsi thawbil jadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
1: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. Wabismillahi kharajna. Wa'ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim ala ahlih.
1: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
2: Du'a'u dhahabi ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Du'a'u dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu 'ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Faedah kajian. Dakwah tauhid ini adalah satu-satunya penyelamat. Ya. Azab Allah Subhanahu wa taala akan turun. Azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kepada siapa? Kepada kaum, kepada manusia yang mereka itu jauh dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kesyirikan merajalela, tatkala sesembahan-sesembahan berhala-berhala itu disembah. Maka dikhawatirkan azab Allah Subhanahu wa taala akan turun. Makanya di sini setelah menyeru agar menyembah Allah itu dikasih tahu. Ya, kalau kalian masih tetap jauh dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa lebih-lebih azab yaumin adzim. Nanti kelak fi yaumil qiyamah, di hari akhir, azab yang sangat pedih. Berupa azab Allah dimasukkan ke dalam neraka wal iyad billah. Wa hadha huwa manhaj jami' al anbiya wal mursalin ad-da'wa ila tauhid wan nahyi anish syirki. Inilah jalannya para nabi dan rasul, inilah jalan para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kaumnya. Apa itu? Hanya menyembah kepada Allah, menyeru manusia hanya mentauhidkan kepada Allah dan mencegah kesyirikan. Coba kalau kita lihat di sini. Dalam hadis tadi di awal mukaddimah Nabi mengatakan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Dan Nabi Nuh dalam Quran surat Al-A'raf ya, hanya menyeru mengatakan kepada kaumnya agar menyembah Allah, enggak ada sesembahan kecuali Allah. Maka kalimat tauhid, dakwah tauhid itu mengandung dua hal. Ya. Mendakwahkan tauhid, mengarahkan manusia agar menyembah kepada Allah itu mengandung dua hal. Yang mana ini merupakan manhaj jalannya, metodenya para nabi dan rasul, mulai rasul yang pertama sampai rasul terakhir. Rasul pertama Nabi Nuh, rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ya, ad-da'wa ila tauhid wan nahyi anish syirk. Ini satu kesatuan. Mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah dan mencegah, melarang, menjauhi kesyirikan. Agar melarang menyembah kepada selain Allah. Ya, ini satu kesatuan. Ya, ibaratnya mata uang. Ya, satu tapi memiliki dua sisi. Enggak mungkin ya, ada mata uang yang hanya ada cetakan sisi satunya saja, di sini yang kosong, enggak payu. Ya. Jalan keselamatan itu satu. Yang mana satu ini memiliki dua sisi. Apa? Menyeru kepada tauhid, hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ini satu kesatuan. Jadi enggak bisa wis ojo ngomong syirik. Wis ojo ngomong masalah syirik. Ngelarang wong iki gak oleh, iku gak oleh, ndak bisa. Karena ini satu kesatuan. Ya, begitu juga al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan, ndak bisa wis sing apik-apik tok ae. Wis ngejak menungso sing apik ae lah, wis ojo ngrasani, ojo nglarang wong sing elek-elek, ndak bisa. Karena ini satu kesatuan. Gak bisa orang mentauhidkan Allah tanpa meninggalkan kesyirikan, itu gak bisa. Gak bisa orang menyembah kepada Allah, berbuat baik tanpa meninggalkan keburukan, gak bisa. Bahkan makna daripada takwa, takwa itu adalah engkau menjalankan perintah Allah. Anta'amala bita'atillah. At-taqwa anta'amala bita'atillah. Ala nurin minallah. Tarju sawaballah. Wa antatruka ma'siyatallah. Ala nurin minallah. Takhaf ikaballah. Takwa itu ya, dua hal, dua sisi. Yang pertama, yaitu engkau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cahaya petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Karena tarju thawaballah, mengharap pahala di sisi Allah. Wa anta truka maksiat Allah, dan takwa itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin min Allah, sesuai dengan cahaya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena takhaf iqaballah, takut azabnya Allah. Jadi takwa itu ya dua hal ini. Menjalankan perintah sesuai dengan perintah Allah, tuntunan Allah dan Rasul-Nya, karena mengharap pahala di sisi Allah, dan takwa itu sekaligus meninggalkan larangan Allah sesuai dengan perintah Allah. Allah kalau mengatakan syirik, ya syirik. Ya. Kalau Allah mengatakan bahwasanya ini riba, ya riba. Kalau dalam Islam enggak boleh, ya sudah enggak boleh. Dan ini adalah bagian daripada takwa. Kembali lagi, bahwasanya manhaj jami'al anbiya wal mursalin ad-da'wa ila tauhid wan nahyi 'anil syirk. Dakwahnya, jalannya para nabi dan rasul itu adalah menyeru agar menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan.
4: Al-Iman TV.
5: Faedah kajian.
6: Dalam berdakwah, di antara keistimewaan dakwah ini adalah hikmah yang disertai dengan ilmu, kelembutan, dan kesabaran. Ini hal berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Para ulama menyebutkan dalam qaidah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu adalah al-ilmu qabla al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Seorang harus punya ilmu sebelum dia amar ma'ruf nahi mungkar, sebelum dia dakwah, harus punya ilmu. Ya. Ini ma'ruf, ini munkar. Ini tauhid, ini syirik. Ya. Ini sunnah, ini bid'ah. Harus tahu dengan ilmu dari agama Allah dan agama Rasulnya, bukan dari kepala kita, bukan dari perasaan kita. Ya. Harus tahu. Ya, karena ilmu itu bekal. An-Nabi alaihissalatu wassalam dan para nabi lainnya, mereka tidak berdakwah kecuali setelah mendapatkan wahyu, yaitu ilmu dari Allah taala. Ya. Baru mereka menyampaikan risalah Allah. Kemudian yang kedua, yaitu ar-rifqu indal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Lembut tatkala. Jadi kalau ilmu itu sebelum, sebelum amar ma'ruf nahi munkar harus punya ilmu. Sekarang ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar harus disertai dengan ar-rifq. Lemah lembut, bicara dengan baik. Ya. Seru dengan baik. Rifu indal amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kemudian sesudahnya adalah, sesudah amar ma'ruf dan nahi munkar adalah as-sabru ba'dal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Sabar dalam amar ma'ruf nahi munkar, dalam dakwah kepada Allah ada tantangannya. Banyak tantangannya. Ya. Banyak penantangnya, dan kadang-kadang dari keluarga kita sendiri, entah dari anak, dari ayah, dari paman, ya, dari istri, dan seterusnya. Dan itu sudah terjadi pada seluruh nabi-nabi Allah. Ya. Nabi Nuh dan Nabi Lut siapa? Penghalang mereka. Yaitu istri mereka. Nabi alaihi salam siapa? Penantangnya, pamannya Abu Lahab. Ya. Nabi Nuh alaihissalam juga anaknya termasuk. Nabi Ibrahim alaihissalam siapa yang menantang dakwanya? Ayahnya. Ayah sendiri. Ya. Pada itu terkadang tantangan itu datang bukan dari orang luar. Dari kerabat kita sendiri. Tapi harus sabar, ya. Tetap harus sabar dalam berdakwah. Ya, dengan penuh hikmah, lembut dan sabaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ya, Allah memerintahkan pada Nabi alaihi salatu wasalam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan cara yang baik, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah, lemah lembut, ya. Dan dengan mau'izhah hasanah, peringatan-peringatan yang baik, ya. Kalau perlu dialog dengan dialog, itu pun dengan cara yang terbaik. Wajadilhum billati hi ahsan. Asy'a al-'allamah al-muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaihi. Ya, beliau pernah bertanya dan beliau jawab sendiri. Kata beliau, apa hikmah Allah memerintahkan Rasulnya berdakwah dengan hikmah? Dalam firman Allah Azza wa Jalla, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izil hasanah wajadilum bilati ahsan. Apa hikmah di balik itu? Ini pertanyaan si Albani pada murid-muridnya. Ya. Apa hikmah di balik Allah memerintahkan Rasulnya yang termulia untuk menyeru manusia kepada Allah dengan hikmah? Kemudian beliau menjawab, karena kata beliau, ya, li'anna al-haqqa thaqilun 'ala an-nafs. Karena kebenaran itu berat bagi jiwa ini. Jadi kira gampang. Ya, mau sebagian talib suruh salat jamaah berat kok. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Iya. Ada disiram air enggak bangun. Ya. Alhamdulillah enggak ada yang siram air sekarang, ya. Ya. Hal-hal yang sudah tahu tentang kewajibannya itu pun masih berat. Nah, iya. Jadi li'anna al-haqqa thaqilun 'ala nafs, kata beliau. Karena kebenaran itu berat bagi jiwa ini, tidak gampang. Kemudian kalau kebenaran yang sudah berat pada jiwa ini ditambah dengan cara dakwah yang tidak hikmah, maka akan menjadikan manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban beliau. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang menjadikan manusia lari dari agama Allah karena perilaku, karena cara dakwah, ya, buat manusia lari dari agama Allah. Dan itu perkataan Nabi alaihi salam, ada di antara umat ini yang menjadikan manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Dakwah ini perlu hikmah, kesabaran, ketabahan, doa, minta pada Allah hidayah, petunjuk. Ya. Kalau semua upaya maksimal sudah dilakukan, serahkan pada Allah Taala. Ya. Serahkan pada Allah Subhanahu wa Taala.
4: Al Iman TV. Semenit manfaat.
5: Berbakti kepada kedua orang tua ini adalah ibadah, sehingga ibadah itu harus sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan berbakti ini koridornya adalah sesuai dengan perintah Allah. Jika ada sebuah perilaku, pekerjaan, atau amalan yang amalan ini menurut orang tua atau diri kita sebagai orang tua adalah berbakti, namun menyelisihi dari perintah Allah, maka tidak ada ketaatan. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, itu timbangannya tetap adalah timbangan Allah dan Rasulnya.

Agama kita itu sumbernya satu, Al-Quran, As-Sunnah. Nggih. Saya katakan satu ya karena Al-Quran datang dari Allah, As-Sunnah juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama wahyu. Dari Al-Quran dan As-Sunnah itu memunculkan hukum-hukum yang disepakati oleh para ulama. Jadilah ijma. Dari Al-Quran dan As-Sunnah itu dikiaskan, disamakan hukum-hukum yang enggak ada ke hukum yang sudah ada. Muncullah kias. Dari keempat dasar hukum inilah ilmu Islam berkembang. Al-Quran sendiri muncul ilmu yang berkaitan dengan bacaannya. Ada ilmu yang berkaitan dengan makna dan kandungannya. Ada ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Ilmu yang berkaitan dengan bacaannya, muncul ilmu tajwid, muncul ilmu rasm, muncul ilmu qira'ah sab'ah, qira'ah asyrah kubra, muncul ilmu tahsin, muncul ilmu, berbagai macam ilmu-ilmu yang lain yang aneh ini gak terlalu tahu. Kalau kita baca bahas tentang tafsir Al-Quranul Karim, maka kita akan tahu ada ilmu tafsir qiraya, ilmu tafsir riwaya, ada yang tafsirnya itu perhatiannya pada titik ini, pada titik ini, pada titik ini, sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Dan Al-Quran itu ada memunculkan ilmu lain, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Ada yang berkaitan dengan akidah, ayat-ayat akidah. Ada yang berkaitan dengan fikih. Ada yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, raqa'iq zuhud. Ada yang berkaitan dengan adab akhlak. Ada yang berkaitan dengan muamalah dan berbagai macam-macam yang lainnya. Tak jauh dari itu ya akhi, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu juga memunculkan banyak disiplin ilmu. Ada ilmu riwayah. Ilmu riwayatul hadis memunculkan ilmu sanad. Ilmu sanad memunculkan ilmu jarh wa ta'dil. Dan itu ilmu yang lautan tanpa batas. Lah, di sisi diraya, pemahamannya, ya kayak tadi Al-Quran. Ada yang pembahasan akidah, ada yang pembahasan ibadah, ada yang pembahasan ini, ada yang pembahasan itu, dan macam-macamnya. Ini kita masih bicara konteks dalam, belum kita bicara alat untuk memahami itu. Belum kita bicara alat untuk bisa sampai Al-Quran sing wujudnya koyok ngono. Itu bisa difahami menjadi bisa dijadikan oleh para ulama. Oh, secara jadi ilmu fikih Al-Quran itu jadi ilmu akidah, jadi ilmu akhlak, jadi tazkiyatun nufus, jadi ini, jadi itu. Dari mana asal-usulnya? Akhirnya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab sendiri ada nahwu, ada sorof, ada balaho. Ilmu alat-alat yang lain, kayak ilmu-ilmu alat yang lain lah. Ilmu khat, ilmu ini, dan macam-macamnya. Jadi ilmu Islam itu luas sekali, luas sekali. Nah, tidak ada satu ilmu yang lebih penting dibandingkan ilmu yang lainnya. Semuanya saling penting, semuanya saling mengingatkan. Hanya, tanpa harus diingkari, memang tingkat kepentingannya itu bertingkat-tingkat, berlevel. Semua ilmu agama penting. Sampai pun ilmu alatnya. Karena itu saling masuk. Ya tadakhul, saling tadakhul. Saling masuk antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Nggak mungkin belajar akidah, nggak masuk tafsir. Nggak mungkin belajar tafsir kalau nggak masuk fikih. Dan itu muter gitu, ilmu itu muter. Makanya sering saya sampaikan kepada para tulab.
Kalau mau ilmunya mapan, maka salah satu di antara kaidah belajar itu adalah ma'rifatul ba'd minal kul wa ma'rifatul kul minal ba'd. Mempelajari semua ilmu itu titik-titik. Semua yang ngerti titik-titik. Tapi ada satu dua ilmu yang dikuasai dengan mantap, mau mengetahui semua sisi dari sebagian sebagian ilmu. Nah, semua ilmu itu di level penting. Semua ilmu syar'i. Tapi titik pentingnya bertingkat-tingkat. Titik pentingnya itu bertingkat-tingkat. Lah, kalau kita sudah bahas mana lebih utama, mana yang kurang utama, itu ada dua sisi. Sisi yang pertama, sisi umum. Sisi yang kedua, sisi kondisional. Dan ini kaidah umum dalam ilmu syar'i. Kalau bahas mana yang utama, mana yang kurang utama. Jangankan dalam perbandingan ilmu, perbandingan amaliyah syar'iyah saja jelas-jelas semacam itu hukumnya. Contoh, baca Quran, zikir, doa. Itu mana lebih utama? Ya, dilihat dari dua sisi tadi. Pandangan umum sama pandangan khusus kondisional. Kalau pandangan umum, saya katakan urut-urutannya adalah Al-Quran, lalu zikir, lalu doa. Kenapa? Kenapa? Karena kalau Al-Quran itu keutamaannya per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin man qala'a kitabullah falahu bikulli harfin hasanah. Barang siapa membaca kitabullah maka per hurufnya dapat satu kebaikan. Wal hasanah itu bi asyri amsalih, dan satu kebaikan itu berbalas 10 kebajikan. Gitu ya. Tapi kalau zikir, zikir itu pahalanya hitungannya per zikir. Satu zikir, satu kebaikan. Makanya kalau kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, posisi Quran per huruf. Posisi zikir per zikir. Dan zikir itu lebih utama dibandingkan dengan doa. Karena zikir itu puja dan puji kepada Allah. Kehendaknya Allah. Nyenang, apa itu, disenangi oleh Allah. Sedangkan doa itu itu karpe sampean yang ingin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi umum. Tapi hukum ini langsung berubah kalau kita sudah bicara kondisional. Di waktu tertentu kondisi itu berubah. Di zaman tertentu, di tempat tertentu kondisi itu berubah. Gimana gambarannya? Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih utama, yang paling utama, maca Quran,

0: Barat itu adalah kunci masuk. Ini uang itu akidah gak beres, kafir. Imannya sesat. Kalau kesalahan dalam hukum itu, ya salah. Ya salah, tapi tidak selevel yang pertama. Tapi tidak selevel yang pertama. Lah, tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi fikih lebih utama. Contoh, jenengan itu berada di satu tempat yang masyarakat itu secara umum akidahnya wis bener. Maka memperbanyak kajian-kajian di titik yang lain, ibadahnya ternyata gak beres, gitu ya. Sholatnya gak bener. Maka memperbanyak di titik ini, di tempat itu lebih utama. Kondisional. Sangat kondisional. Begitu juga dengan kalau kita bicara takhususat ilmiah. Spesialisasi ilmu. Ada kuliah usuluddin, ada kuliah syariah, ada kuliah hadis, ada kuliah tafsir. Tatkala yang kita ajari itu adalah santri-santri yang kepingin untuk menjadi faqih. Maka kajian fikih di tempat itu lebih dikedepankan dibandingkan kajian usuluddin. Kalau kita menghadapi santri-santri yang spesialisasinya ilmu tafsir, maka kajian-kajian tafsir yang berkaitan dengannya lebih utama dibandingkan, kalau lebih utama, lebih dikedepankan dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Dan itu kondisional. Tapi, tatkala kita bicara tentang keutamaan, itu sama sekali jangan mengatakan ilmu yang lain itu gonok fungsi ini. Ilmu yang lain itu enggak ada fungsinya. Ilmu yang lain itu enggak penting. Itu fatal banget. Fatal sekali. Kalau kemudian cara berpikir yang semacam itu. Takhususat itu dari zaman dahulu ada. Tapi bukan berarti sampai mengatakan ilmu itu enggak penting, ilmu itu enggak penting, ilmu itu enggak penting. Kita boleh saja mengatakan dalam kondisi sekarang akidah lebih kita utamakan, manhaj lebih kita utamakan. Tapi jangan pernah mengatakan fikih enggak penting. Anda itu bagaimana bisa sholat? Anda bagaimana kenal riba? Anda bagaimana bisa hukum jual beli? Anda bagaimana bisa memahami halal haram makanan? Halal haram pernikahan? Kalau kemudian fikih dianggap enggak penting. Dan berbagai macam yang lainnya. Hati-hati memahami syariat. Beradalah di bawah bimbingan para ulama-ulama kita. Agar kita itu berada pada koridor syar'i min huluwin, min duni huluwin wala jafa. Tidak berlebihan dan tidak sembrono meremehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Para ulama dari zaman dahulu saling menghormati antara satu dengan yang lain. Antara satu takhusus dengan satu takhusus yang lain. Antara satu spesialisasi dengan satu spesialisasi yang lainnya. Agar ini tidak menjadi pemetaan-pemetaan yang seharusnya tidak dipetakan dengan hal-hal yang semacam itu. Wallahu alam, ini bissawab. Nah.
1: Fa'ayyuna yakunu wa qult umar laysa ghaniyan ka aba'ina yuwajibuhu malih. Jafat khashab wa ashiratuhu la tusami'a
2: sirran sabah.

Berikut ini sebuah cerita dan kisah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikubur di bawah dinding Konstantinopel. Beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid Al-Ansari. Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani An-Najjar. Adapun kunyahnya, maka dia adalah Abu Ayyub dengan penisbatan kepada Ansar. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan namanya di timur dan di barat, mengangkat kedudukannya di antara kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya di antara rumah-rumah kaum muslimin seluruhnya sebagai tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, manakala beliau tiba di Madinah sebagai muhajir. Dan cukuplah hal itu sebagai sebuah kebanggaan. Dipilihnya

0: oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah Abu Ayyub mempunyai kisah yang manis untuk dikenang dan sangat nikmat untuk diulang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, hati penduduknya menyambut beliau dengan penuh sukacita dan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada pendatang. Mata mereka berbinar-binar, memancarkan cinta orang yang mencintai kepada kekasihnya. Mereka membuka hati untuk beliau, agar pribadi beliau bersemayam di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka membuka pintu-pintu rumah mereka dengan harapan beliau berkenan tinggal dan mendapatkan perlakuan paling mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Quba, di pinggiran Madinah selama 14 hari. Selama itu, beliau membangun masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan. Kemudian, beliau meninggalkannya dengan mengendarai unta beliau. Para pemuka Yathrib pun berdiri di jalannya. Setiap orang ingin meraih kemuliaan, ingin agar rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdiri di depan unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu persatu. Mereka berkata, "Tinggallah bersama kami, wahai Rasulullah. Kami mempunyai kekuatan orang, kekuatan senjata, dan kesanggupan untuk melindungimu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Biarkanlah unta ini berjalan karena dia mengikuti perintah." Kemudian unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan menuju tujuan akhirnya. Mata orang banyak mengikutinya, hati mereka mengelilinginya. Setiap unta itu melewati sebuah rumah, pemiliknya pasti bersedih. Penghuninya merasa kehilangan sesuatu, sementara pemilik rumah berikutnya berharap dengan cemas. Unta pun terus berjalan demikian. Orang banyak berjalan mengikutinya. Mereka sangat berkeinginan untuk mengetahui siapa gerangan yang berbahagia meraih karunia besar. Sampai unta itu tiba di sebuah halaman kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan menderum di sana. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak turun darinya. Tak lama berselang, tiba-tiba unta itu bangkit dan berjalan, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan tali kekangnya. Namun setelah itu ia kembali ke tempat semula dan dia menderum lagi di sana. Pada saat itu kebahagiaan memayungi hati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bergegas mendekati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambutnya, membawa perlengkapan beliau di depannya, seolah-olah dia membawa harta perbendaharaan di dunia seluruhnya dan membawanya ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari dua lantai. Abu Ayyub mengosongkan bagian atas dari semua keperluan pribadinya dan keperluan istrinya agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih tinggal di bawah. Maka Abu Ayyub menuruti kemauan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membiarkan beliau tinggal sesukanya. Malam pun tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak ke tempat tidur beliau. Abu Ayyub dan istrinya naik ke lantai atas. Begitu Abu Ayyub menutup pintu, dia menoleh kepada istrinya dan berkata, "Celaka kita. Apa yang kita lakukan? Pantaskah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah sedangkan kita di atas? Apakah kita patut berjalan di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita berada di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu? Kalau begini, niscaya kita binasa." Suami istri itu terdiam, kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya hanya bisa sedikit lega manakala keduanya menepi ke sisi lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berada di bawahnya. Mereka berdua tetap di tempat itu, tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir menjauhi bagian tengah. Pagi hari pun tiba. Abu Ayyub berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah ya Rasulullah, semalam kami tidak bisa tidur. Tidak saya dan tidak pula Ummu Ayyub." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa?" Abu Ayyub berkata, "Aku teringat bahwa aku berada di atas rumah di mana engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak, maka debu-debu akan berhamburan menimpamu. Di samping itu, aku berada di antara dirimu dengan wahyu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan pikirkan wahai Abu Ayyub, lebih mudah bagiku kalau aku di bawah, karena banyaknya orang-orang yang hendak menemuiku." Abu Ayyub berkata, "Aku menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, di suatu malam yang dingin, sebuah gentong air kami pecah. Airnya berceceran di lantai atas. Maka aku dan Ummu Ayyub mengambil selembar kain yang selama ini kami gunakan sebagai selimut. Kami tidak memiliki selainnya. Kami berusaha mengelap dan mengeringkan air dengan kain tersebut. Kami khawatir ia akan menetes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata kepada beliau, 'Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Aku tetap tidak suka berada di atasmu dan engkau berada di bawahku.' Kemudian aku menceritakan berita gentong yang pecah. Maka beliau menjanggupi dan beliau naik ke atas. Aku dan Ummu Ayyub turun ke bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub selama kurang lebih 7 bulan sampai rampungnya pembangunan masjid di tanah kosong di mana unta Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di sana. Beliau pindah ke kamar-kamar yang dibangun di sekitar masjid untuk beliau dan istri-istri beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi tetangga bagi Abu Ayyub, dua orang mulia yang saling bertetangga. Abu Ayyub mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuh cinta yang telah meresap ke dalam akal dan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang mengangkat sekat di antara beliau dengannya hingga beliau melihat keluarga Abu Ayyub seperti keluarganya sendiri. Ibnu Abbas berkisah, dia berkata, "Abu Bakar keluar ke masjid di suatu siang. Umar melihatnya. Dia berkata, 'Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar di saat-saat seperti ini?' Abu Bakar menjawab, 'Yang membuatku keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang melilit perutku.' Umar berkata, 'Sama dengan diriku. Aku juga tidak keluar kecuali karena rasa lapar yang sangat berat.' Ketika keduanya dalam keadaan demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan bertemu dengan mereka berdua. Nabi bertanya, 'Apa yang membuat kalian keluar di saat-saat seperti ini?' Keduanya menjawab, 'Demi Allah, yang membuat kami keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang berat yang mendera perut kami.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Aku demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar kecuali karena itu pula. Bangkitlah bersamaku.' Maka mereka berangkat dan mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sendiri selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang kepadanya, maka dia akan memberikannya kepada keluarganya. Manakala mereka mendekati pintu, Ummu Ayyub menyambut mereka. Dia berkata, 'Selamat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, 'Di mana Abu Ayyub?' Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumah mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bergegas datang dan berkata, 'Selamat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya.' Kemudian Abu Ayyub menambahkan, 'Wahai Nabiullah, Ini bukan waktu di mana engkau biasa datang. Nabi menjawab, kamu benar. Lalu, Abu Ayyub pergi ke sebuah pohon kurma dan memotong salah satu janjang yang berisikan kurma segar, yang sudah matang dan kurma setengah matang. Nabi bersabda, aku tidak ingin kamu memotongnya. Mengapa kamu tidak memetik buahnya saja? Abu Ayyub menjawab, ya Rasulullah, aku ingin engkau memakan buahnya, kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Aku juga akan menyembelih kambing untukmu. Nabi SAW bersabda, jangan menyembelih hewan perahan. Maka Abu Ayyub pun menyembelih kambing muda dan dia berkata kepada istrinya, buatlah adonan dan roti untuk tamu kita. Kamu lebih tahu bagaimana membuatnya. Abu Ayyub sendiri mengambil setengah dari kambing yang disembelihnya untuk kemudian memasaknya, dan setengahnya lagi dia panggang. Manakala makanan sudah matang, dihidangkanlah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sepotong daging dan meletakkannya di atas sepotong roti. Beliau bersabda, wahai Abu Ayyub, berikanlah ini dengan segera kepada Fatimah, karena dia tidak pernah makan seperti ini beberapa hari lamanya. Lalu mereka makan sampai kenyang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, roti, daging, kurma, kurma segar dan kurma setengah matang. Tiba-tiba kedua mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya ini adalah kenikmatan di mana kalian akan ditanya tentangnya di hari kiamat. Jika kalian mendapatkan seperti ini, lalu kalian hendak menyantapnya, maka ucapkanlah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jika kalian sudah kenyang, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah membuat kami kenyang dan memberikan nikmat dengan melimpah. Kemudian Nabi SAW bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, datanglah kepada kami besok. Nabi SAW tidak pernah diberi sebuah kebaikan oleh seorang kecuali beliau ingin membalasnya. Namun Abu Ayyub tidak mendengar sabda Nabi SAW tersebut. Maka Umar berkata kepadanya, Nabi SAW memintamu untuk hadir kepada beliau besok, wahai Abu Ayyub. Maka Abu Ayyub berkata, aku mendengar dan menaati undangan Rasulullah SAW. Besoknya, Abu Ayyub datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memberinya seorang hamba sahaya kecil yang biasa membantu beliau. Nabi SAW bersabda kepadanya, berbaik-baiklah kepadanya, wahai Abu Ayyub. Kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan selama dia bersama kami. Abu Ayyub pulang ke rumah dengan membawa seorang hamba sahaya. Manakala Ummu Ayyub melihatnya, dia bertanya, milik siapa dia, wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub menjawab, milik kita. Hadiah dari Rasulullah SAW kepada kita. Istrinya berkata, hadiah yang sangat berharga dan pemberian yang sangat mulia. Abu Ayyub berkata, Nabi SAW memintaku untuk berbuat baik kepadanya. Ummu Ayyub bertanya, apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu bisa melaksanakan permintaan Nabi SAW tersebut? Abu Ayyub menjawab, demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Rasulullah SAW selain memerdekakannya. Ummu Ayyub berkata, kamu telah dibimbing kepada kebenaran. Kamu telah diberi taufik. Kemudian Abu Ayyub memerdekakannya. Ini adalah sebagian dari kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari dalam kesehariannya. Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk melihat sebagian kehidupannya di medan perang, niscaya Anda akan melihat keajaiban. Dia tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman Muawiyah, kecuali jika dia mempunyai kesibukan yang lainnya. Perang terakhir yang beliau ikuti adalah ketika Muawiyah menyiapkan bala tentara dengan komando putranya Yazid untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu, Abu Ayyub sudah menjadi seorang laki-laki tua berumur lanjut. Usianya mendekati 80 tahun. Namun, hal ini bukan penghalang baginya untuk bergabung di bawah panji-panji Yazid dan meretas ombak lautan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Namun tidak lama berselang setelah peperangan dimulai, Abu Ayyub sakit dan membuatnya tidak kuasa untuk meneruskan peperangan. Yazid datang kepadanya untuk menjenguknya. Yazid berkata, "Apakah engkau mempunyai suatu permintaan, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Sampaikan salamku kepada bala tentara kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub mewasiatkan kepada kalian agar kalian masuk ke bumi musuh sejauh mungkin. Membawa jasadnya bersama mereka lalu menguburkannya di bawah telapak kaki kalian di pagar kota Konstantinopel." Lalu dia menghembuskan napas terakhirnya. Bala tentara kaum muslimin melakukan permintaan Abu Ayyub, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerang pasukan musuh berkali-kali sampai mereka tiba di benteng kota Konstantinopel dalam keadaan membawa jasad Abu Ayyub. Dan di sana mereka menggali dan menguburkannya. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia menolak kecuali wafat di atas punggung kuda yang kuat sebagai seorang mujahid di jalan Allah dalam usia mendekati 80 tahun.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاء متوشحا بسيفه وعشيرته لا تسامي عشيرا
2: سابا

0: Allah Ta'ala ndawakan wonten ing surat Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab, Al-Quran. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah saat salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Al-Baghawi panjani pun nerangaken makna dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Nggih. Nulis saking dawuhipun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an dan Ibnu Abbas. Fi salati manhiyun wa munzajirun. Nggih. Inna salata wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Panjenenganipun dawuh. Fi salati salat iku muntahin. Iso ngendhek, iso ngerim. Wa munzajirun lan iso ngeker anil ma'an ma'asillah. Saking maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Faman lam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf wa lam tanhahu 'anil munkar lam yazad bi salatihi min Allah illa buta. Nggih. Sapane wong sing salate ora iso ngendhek piambake saking mungkar. Lan ganti sholati, ora iso nambahi. Ya, kita ulang malih. Sapane wong sing sholati ora iso merintah ing piyambake dateng ma'ruf. Ora iso ngendhek saking mungkar. Ya. Lam yazdad bi sholati minallahi illa buddha. Model tiang niku wau. Model tiang niku wau. Tiang ingkang ora ono ganti sholati kejaba semakin adoh. Tetes hadis meni ayat menika terang menurut Abdullah bin Mas'ud pilih salat niku memang duwe ni kekuatan tersendiri. Nggih. Saking Allah Subhanahu wa taala ngendhek saking fahisyah lan mungkar. Ning inggih menika kanthi salat ingkang sak beneri. Bab tiyang menika ngangen-ngangen surasane isine kandungane salate. Mulai saking Allahu Akbar, mulai saking wajah tu wajah lilladhi fatras samawati wal ardo hanifah muslimah. Lan sapi turuti pun sedayani pengagungan tentang Allah, sedayani tentang nopo malih menawi piyambai betul-betul memahami daripun Allah Subhanahu wa ta'ala iya kana budua iya kana setain ya. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin amin. Tamtumipun salatipun bakal menghentikan piyambai saking fahisyah lan mungkar, saking fahisyah lan mungkar. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ugi Qatadah Ibn Tiamah Sadusi Al-Basri mereka kaula wa'af saking tafsir Al-Baghawi Asyafi dawuh, malam tanhahu salatuhu anil fakhsya'i wal munkar fa salatuhu wabalun alaih. Sapane wonge sing kanthi salate ndak iso ngendhek saking fahisyah lan mungkar, salate petaka bahaya kanggene piyambake. Waruya an Anas kariwatakan ugi saking Anas qol panjenengan dawuh, kana fatan minal ansar yusalli as-salawatil khams. Enek pemuda saking Ansar salat 5 waktu genep ma'a Rasulullah SAW sartani Rasulullah SAW summa la yada'u say'an minal fawahish illa raqibahu. Piyambak ini ki orang ini fahisyah sebut dinyangi istilah bahasanya awal di guru STMG ini, sekolah sholatnya terus ini masih hati yo jalan Fawusifa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiang niki dipun sebutaken dumateng Rasulullah halu keadaane, kenyataane Rasulullah nika lho ngucinten jenenge. Iki salate genep ning kabeh dinyangi elek-elek. STMJ nggih, sekolah salate terus maksiate yo cik jalan. Faqala maka Kanjeng Nabi dawuh inna salatahu tanhahu yauman. Salate bakal suatu ketika ngendhek ing piyambake. Nggih. Falam yalbas boten dangu antaba tiyang niku tobat wa hasuna haluhu lan kaadaane sae. Lan kaadaane sae. Nggih. Qala Ibnu Aun dan tetes arti hadis, arti ayat menika berarti berdasarkan dhewipun Qotadah lan kisah ingkang dipun sebetaken pilih salat menika bener-bener duweni kekuatan iso ngendhek dhateng saking maksiat kados dhewipun Rasulullah SAW ngenani tiang kala wau. Nggih, tamtunipun salat ingkang leres, salat ingkang tumaknina, salat ingkang khusyuk, salat ingkang sesuai kalian sunah insyaallah lambat ralaun tiang iku bakal atuh saking maksiat dumateng Allah Ta'ala. Ning sebagian saking ahli tafsir wonten ingkang dawahaken ya. Wa qala Ibnu Aun, dawuh sapa Ibnu Aun, maknal ayah artosipun ayat ya, pikir artosipun ayat anna as-salata tanha sahibaha anil fakhsyai wal munkar madama fiha. Tiang ni golek kelakoni salat selagi ini dia ngelakoni sholat ngendek saking fahisah lan mungkar. Bab nopo nggih kata sangat kaum muslim ini ki enten sing boten saged ngempet saking berbuat maksiat. Ning lek sholat yo mandek. Nggih. Maka kita ulang malih menika merupakan kelebihan sholat. Sing jelas nyatane wong niku lek sholat pas sholat boten mungkin berbuat maksiat. Nggih, lek sholate leres insyaallah lambat laun bakal mandek mak jegrek ngerim mak set hendrim digeret sampai muni mak krek sehingga ni iso ninggal ni maksiat. Monggo kaum muslimin kita nyuwun dumateng Allah mugia salat ingkang kita lakoni menika tulus krana Allah Ta'ala lan tumus menapa ingkang dipundhawuhaken dening Allah Ta'ala inna salata tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Salat kita nyoto-nyoto sakit ngendek kula tenah panjenengan sami saking perbuatan fahisyah lan mungkar. Walaupun nyuwun sewu sebagian saking ahli tafsir kados dipun bektaken dening Imam Al-Baghawi wonten ing ayat menika panjenengan dawakan arada bis salati Al-Qur'an, maksudipun salat Qur'an. Kama qala ta'ala wala tajhar bi salatika, aja banter-banter kanthi wacana Al-Qur'anmu. Ai bi qira'atika, bacaan Al-Qur'anmu. Wa arada annahu yaqra'ul Qur'an fi shalah wal Qur'anu yanhahu 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudipun dawuh wong niku lek salat ya bakal maca Qur'an to. Sementara Qur'an niku bakal ngedoh ni piyambake saking fahisyah lan mungkar. Saking fahisyah lan mungkar. Saking fahisyah lan mungkar. Nah, bahkan dipun riwayataken wonten ing riwayat lintu nggih niki kula waos saking kitab tafsir Baghawi an Abi Sufyana an Jabirin qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajulan yaqra'ul Qur'ana al-lail kullahu fa idza asbaqa saqara. La ilaha illallah. Ya Rasulullah enten tiyang niku salat malam sewengi medhetet ning lek esuk-esuk sadurunge ngimami salat subuh kira-kira nyolong jagung sik ning tanggane terus didol ning pasar. Kala Nabi dawuh sa tanhahu qira'atuhu. Bacaane Qur'ane bakal ngendhek piyambake saking perbuatan fahisyah lan mungkar niku wau. Nggih. Kadang nyuwun sewu memang sebagian saking kaum muslimin nonton sing modele ngoten niku wau. Salate kawenep ning arepe subuh malah nyolong jagung digawe ning pasar. Utai nyolong pitik digawe ning pasar. Habar oleh ke pasar ya sik salatne. Ya muga-muga mergo dheweke maca Quran, muga-muga bacaan Al-Qur'an ngendhek dheweke saking nggih menika maksiat niku wau. Wa fi riwayatin enten liwat lintu ya Rasulullah enten sahabat ingkang matur. Ya Rasul Duh Rasulullah, inna fulanan, fulan niku lho, yusalli bin nahar, lek awan salat waya siku bilail, lek bengi nyolong. Faqala jeng Nabi dawu, inna salatahu la turjiuhu, salate bakal ngendek dheweke. Nah, kok nah qauluhu azza wa jalla wala dzikrohi akbar ay dzikrolai afdhalu ta'at ana pun dzikr kepada Allah taala merupakan sak gede-gede ini taat. Wallahu ta'ala alam. Menika ingkang saged kawula sampaikan saking jawaban, intinipun jawaban saking surat Al-Ankabut ayat nomor 29. Allah taala ndawuhaken wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fakhsyi wal munkar. Laksanana salat, satemene salat iku iso ngendhek saking perbuatan fakhsyah lan munkar. Bab niki nyoto lan keporo nyoto. Sebagian saking tiang ingkang kesang zaman pun Rasulullah ngimbari keporo sahabat, enten sing lakuni tasih makatan, lacing Rasulullah dawahaken, insyaallah bakal tindek karo sholati. Nyoto, tindek kali sholati. Sebagian saking ulama dawahaken maksudnya sholat ngimbari ko bacaan Al-Quran. Lan niku nggih mboten bertentangan. Sebab wong sholat niku mesti maca Quran. Insyaallah kan di bulan badani piyambake maca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bakal mandek saking salate. Sehingga nyuwun sewu, wong kok kadang berbuat maksiat lek didapukne dadi imam, ya aja mundur. Lah nyapa? Ora enek menungso sing ora ana cacate. Kita ulang malih, ora ana menungso sing ora ana cacate, ben menungso lan kabeh menungso iku mesti duweni cacat. Lek sing dadi imam kudu genep jangkeblas, ora tau nglakoni maksiat, ora bakal pernah terjadi salat berjamaah ing kaum muslimin. Sebab napa? Sebab ora ana menungso sing genep tanpa maksiat. Wallahu ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar Radio Suara Al-Iman dan Radio Suara Al-Furqan, kemudian para pemirsa Al-Iman TV dan pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, hari Jumat malam, hari yang ke-11 di bulan September 2026. Dan malam ini masuk tanggal 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Renungan Malam yang pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan seperti biasanya, kajian beliau adalah kajian Tafsir Al-Quranul Karim, dan pembahasan yang terakhir adalah Tafsir Surah An-Nisa ayat yang ke-162 insyaallahu ta'ala. Dan tafsir yang digunakan beliau adalah Tafsir Al-Jalalain. Para pendengar dan para pemirsa sekalian, marilah kita ikuti kajian selengkapnya. Kepada Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafizahullahu ta'ala, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Fal yatafaddal mashkuran ma'juran barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manitaba hudah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Al-Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar Suara Al-Iman, para pendengar Suara Al-Furqan, di manapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kembali kita bertemu di majelis kita, Majelis Tafsir Al-Jalalain. Tafsir Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Suyuti rahimahullah. Kita masih pada surat An-Nisa, sekarang ayat yang ke-163. Kita sekarang pada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إنا أوحينا, sungguhnya kami Allah telah mewahyukan, إليك kepadamu, kepadamu wahai Muhammad, nyini kepadamu, nyini wahai Muhammad. Kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh, kepada Nuh. Wan nabiyyina min ba'dihi, dan kepada nabi-nabi yang setelahnya. Wa kama auhayna, dan sebagaimana kami telah mewahyukan ila Ibrahim, kepada Ibrahim. Wa Ismail, dan Ismail. Wa Ishaq, dan Ishaq. Ibnaihi. Ibnaihi, dua anaknya Ibrahim. Ismail dari ibunda Hajar, Ishaq dari ibunda Sarah. Wa Ya'quba, ini dan Ya'qub ibn Ishaq, putranya Ishaq. Wal Asbat, dan Al-Asbat adalah auladuhu, anaknya Ya'qub. Nah. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun.

ay maktub, yang ditulis. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun itu terkait dengan klaimnya orang-orang Yahudi. Dan di kota Madinah itu banyak bercokol orang-orang Yahudi. Mereka itu ngomong sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaku-ngaku kamu sebagai nabi itu enggak benar. Karena tidak ada nabi setelah Isa, setelah Musa. Enggak ada lagi nabi setelah Musa. Itu omongannya mereka. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk mendustakan klaimnya mereka. Mendustakan omongannya mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada semua nabi setelahmu. Di antaranya mereka adalah Nuh, nabi-nabi setelah Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, anak-anaknya Yaqub, Isa, Ayyub, Yunus, dan begitu. Semuanya telah Allah wahyukan dan mereka mendapatkan wahyu persis yang kamu dapatkan. Nah, wa atayna, dan kami telah memberikan abahu kepada bapaknya Dawud, doanya Sulaiman Nabi Dawud, itu Zabur. Sini ada dua bacaan, Zabur dan Zubur. Zabur, jika dibaca dengan Zabur, maka itu nama kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud. Jika disebut Zubur, maknanya adalah kitab-kitab lain yang tidak di, yang belum diberikan kepada sebagian di antara ini Nabi dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Warsalna rusula, dan kami telah mengutus para rasul. Qad qasasnahum alaik, ceritanya mereka itu kami telah menceritakannya kepadamu min qabl, sebelum ini. Warusulan, dan ada rasul-rasul yang lain. Lam naqsushum alaik, yang belum pernah kami ceritakan kepadamu. Ruwiya, diriwayatkan. Itu Syekhut Tamrid menunjukkan riwayatnya bermasalah. Ruwiya, diriwayatkan annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus 8000 nabi. 8000 nabi. 4000 min Bani Israil, 4000-nya dari Bani Israil. Wa 4000 min sa'irin nas, dan 4000-nya itu dari sekalian manusia. Qala Syaikh fi surat Ghafir. Ini disebutkan oleh Syekh, maksudnya gurunya Al-Muhalli, di surat Ghafir. Nah, wa kallamallahu Musa bila wasitatin, dan Allah Subhanahu wa taala itu dan bicara Nabi Musa tanpa perantara taklima. Para jamaah yang dimulakan Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak semua nama nabi, tidak semua nama rasul itu kita ketahui. Ada barang-barang, yakni sesuatu yang itu ditutup oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya buka tentu. Jadi ada yang diceritakan oleh Allah, ada yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu paten dalam Al-Qur'an. Hanya kemudian para ulama kita berselisih, sebenarnya jumlah nabi itu berapa sih gitu. Jadi sebenarnya jumlah nabi itu berapa? Beliau menukil satu riwayat yang dhaif bahwa jumlah para nabi dan para rasul, ada satu riwayat 8000 nabi. Rasulnya itu sekian gitu. Dan dari kalangan Bani Israil itu ada 4000, separuh sendiri. Jadi separuh sendiri. Allahu a'lam. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat bahwasannya nabi itu jumlahnya 8000 itu dipermasalahkan oleh para ulama. Yang riwayat yang paling mendekati kebenaran, tapi enggak apa-apa ya, paling mendekati itu adalah riwayat

0: Riwayat bahwa jumlah Nabi itu 1000 apa ya 124.000 124.000 ya itu 124.000. Lah kalau ini kalau 124.000 itu ya, dan Rasul di antara mereka adalah jumlah pasukan Badar 313. Nah, jadi nggak terlalu penting itu. Yang penting-penting adalah apa? Rasul itu ada yang kita ketahui jalur ceritanya, karena Allah ceritakan. Ada yang kita tidak mengetahui jalur ceritanya, karena tidak pernah Allah ini ceritakan kepada kita. Dan itu adalah yang penting. Sekelas para nabi saja namanya itu nggak diketahui. Siapa dia? Makanya dan itu pelajaran agung bahwa orang besar nggak mesti tercatat dalam sejarah. Cukuplah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Membalas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari ilmu yang dia belajar. Nah, rusulan batal min rusulan qablahu. Mereka itu adalah para rasul mulai dari Nabi Nuh, Ibrahim, Ishak, Ismail, Ishak gitu ya. Dan macam-macamnya, bahwa itu adalah anugerah besar. Jadi kata beliau mubasyirina memberikan kabar gembira bisawab dengan adanya pahala. Man amana barang kepada orang yang mau beriman. Wa mungzirin dan rasul itu punya tugas yang kedua yaitu mungzirin memberikan peringatan. Mungzirin memberikan peringatan bil iqab dengan adanya hukuman. Yani bil iqab man kafar bagi orang yang mau kufur. Arsalnahum kami utus mereka. Lialla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah. Agar orang itu punya hujjah. Mempunyai dalil. Yani kan. Tukal dikatakan ba'da irsal rusul setelah diutus sembara rasul. Mereka yaqulun mereka mengatakan Rabbana laula arsalta ilaina rasula. Ya Allah seandainya bukan karena engkau Tuhan rasul kepada kami. Sanaika rasula fanattabi'a ayatik kami akan mengikuti ayat-ayatmu wa nakuna minal mu'minin kami akan menjadi orang-orang yang beriman fa ba'atsnahum liqat'i udrihim Allah pun mengutus ini mereka ini untuk memutus udurnya wa kana Allahu azizan dan Allah Subhanahu wa taala itu maha esa fi mulkihi dalam kekuasaannya hakiman yang bijaksana fi sun'ihi dalam perbuatannya. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama itu enggak terlalu penting tentang para nabi dan para rasul. Yang jauh lebih penting itu adalah tugas mereka. Dan mereka itu mempunyai dua tugas utama. Tugas yang pertama adalah mubasyirin memberikan kabar gembira. Tugas yang kedua itu memberikan peringatan. Kabar gembira bagi orang-orang yang mau beriman dengan adanya surga. Peringatan bagi orang-orang yang kufur dengan ancaman azab neraka. Nah, taib. Wa nazala dan turunlah lamma su'ila al-yahud an-nubuwati. Tatkala orang-orang Yahudi ditanya tentang status kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'angkaru mereka mengingkarinya, orang-orang Yahudi itu mengingkarinya. Padahal mereka tahu dengan persis kalau nabi yang mereka tunggu-tunggu itu adalah yang ada mereka. Nah. Nazalatunna lamma su'ila al-yahud an nubuwwatihi fa'angkaru mereka mengingkarinya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinillahu yashhadu." Tapi Allah yang Maha bersaksi, ayubayyinu menjelaskan. Nubuwwataka yakni berita kenabianmu. Bima anzala ilaika, dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Minal Qur'anil mu'jiz, berupa Al-Qur'an yang mukjizat. Anzalahu mutalabbisan bi ilmihi, Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kan dengan tanya dengan ilmunya, au aliman bihi, atau dengan muanya, au wa fihi ilmu, rampur dengan keilmuannya. Wallahu yashhadu, dan Allah itu bersaksi. Wal malaikatu yashhadu, malaikat itu bersaksi. Laka aidan, demikian juga. Wa kafa billahi syahidan, dan cukuplah sebagai saksi. Ala dhalika, atas hal ini tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada mereka, orang-orang Yahudi yang tidak mau mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan oleh Allah, benar kali enggak mau bersaksi, aku menjadi saksi atas keberadaan yakni hal tersebut. Makanya kemudian Allah mengatakan wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir billahi, kepada Allah. Wasaddun nasa, dan mereka menghalangi orang-orang an sabilillah, dari jalan Allah. Aidinil Islam, agama ku Islam. Bikat mihim na'ata Muhammadin, dengan mereka menutup-nutupi ciri-cirinya Nabi Muhammad SAW. Wahumul Yahud, dan mereka adalah orang-orang Yahudi. Qadzallu lalalam ba'idah, mereka telah melalui kesatan yang sangat nyata. Anil haqi, dari kebenaran. Innal ladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir billahi, kepada Allah. Wadzalamu, dan mereka itu menzalimi nabiyahu, nabinya. Sampai ada antara mereka yang membunuh sang nabi. Bikitmani na'tihi, dengan mengingkari sifat-sifatnya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum tariqa, dan Allah tidak akan memberikan kepada mereka jalan petunjuk. Minatur. Dari sini, yani maka illa tariqa jahannam, Allah tidak akan memberikan petunjuk kecuali petunjukkan neraka jahannam. Ayat tariq al-mu'addi ilayah, jalan menuju ke sana. Khalidin, yang mereka itu kekal. Ayat muqaddarin al-hulud, mereka ditakdirkan kekal. Fiha, dalam neraka itu. Idha dakhuluha, apabila mereka masukinya. Abadan, lama-lamanya. Wa kana dhalika allahi yasirah, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan dan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini beberapa tafsir dari beberapa ayat ringan yang berkaitan dengan ini apa ya, keluhan dari yang mereka itu adalah para nabi dan para rasul, yang sebagiannya Allah ceritakan, sebagian tidak Allah ceritakan, yang itu mau mengambil pelajaran untuk kita bahwasanya agar kita itu tatkala berbuat baik itu mikirnya adalah dilihat oleh Allah cukup, dan tidak perlu ada validasi dan dilihat oleh manusia. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah subhanahu wa taala, ini yang kita pelajari bersama. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan pada ayat yang ke-170 insyaallah. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah ikhwat al-iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan surah An-Nisa ayat yang ke-163 hingga 169 pada kesempatan malam hari ini. Dan semoga apa yang telah kita dapatkan tadi, Allah memberikan kemudahan pada kita untuk dapat memahaminya. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan pada para pendengar dan para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, baik seputar pembahasan yang disampaikan tadi maupun pembahasan-pembahasan yang lainnya. Silakan untuk mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat yang dikirim ke nomor kami, yakni 08 73 kali 04 kali 846. Baik, kita buka dengan pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Izin bertanya keluar dari pembahasan yang disampaikan tadi Ustaz, yaitu pertanyaan seputar sholat sunnah rawatib Ustaz. Pertanyaannya adalah apabila seseorang telah terbiasa menjalankan sholat sunnah rawatib, kemudian suatu ketika dia ketinggalan Ustaz, tidak dapat melaksanakannya. Semisalnya adalah sholat asar, dia ketika sholat di masjid di kampungnya, dia dapat mengikutinya dari mulai sholat sunnah hingga sholat wajibnya. Namun ketika dia dalam keadaan ada keperluan sehingga dia tidak sholat di masjidnya, dia mau sholat di masjid lain, maka dia hanya mendapatinya sholat wajib, jadi sudah masuk iqomah. Maka dia apakah memerlukan untuk sholat sunnah qobliyah asar setelah sholat jamaah dilaksanakan, atau dia sudah tidak diperlukan lagi untuk sholat sunnah rawatib tersebut, yakni qobliyah asar, sehingga dia dihitung tidak menjalankan sholat qobliyah asar tersebut. Maka mana yang sebaiknya dilakukan Ustaz, antara tidak sholat asar atau tetap tidak sholat qobliyah asar setelah sholat jamaah selesai, atau dia tetap mengkodoknya dengan sholat dua rakaat setelah sholat jamaah tersebut. Silahkan Ustaz.
0: Pertanyaan yang terkait dengan masalah fikih. Jadi ibadah itu ada dua jenis. Ibadah itu ada yang ibadah muakkotah, ada yang ibadah mutlakoh. Ibadah muakkotah itu ibadah yang ada kaitannya dengan waktu. Ada waktu masuk, ada waktu keluar, ada waktu awal, ada waktu akhir. Itu namanya ibadah yang muakkotah. Yang kedua, ibadah yang mutlakah, ibadah yang mutlak. Ibadah yang mutlak itu ya ibadah yang enggak ada kaitannya dengan waktu tertentu. Yang pertama kayak sholat, lima waktu, puasa Ramadan, itu muakkotah. Yang kedua itu ya kayak yang kedua itu kayak ibadah-ibadah yang tidak ada kaitannya dengan waktu, baca Quran, berzikir, gitu, bakti sama orang tua itu dan semisalnya, maka itu ibadah yang tidak terkaitannya dengan waktu. Itu yang pertama. Lah, ibadah-ibadah yang tidak ada kaitannya dengan waktu, maka itu enggak ada urusan qadha. Lewat ya, lewat sudah. Karena tidak ada qadha di situ. Adapun ibadah yang ada kaitannya dengan waktu, maka itu ada tiga level. Level yang pertama wajib. Level yang kedua sangat ditekankan. Level yang ketiga di bawahnya itu dia syariatkan tapi nggak terlalu ditekankan. Nah, untuk yang pertama dan yang kedua, apabila untuk yang pertama yaitu yang wajib, apabila di apa ya yang wajib, apabila dia itu kelewatan tidak mengerjakannya, maka wajib untuk dia qadha. Kelewatan dia tidak mengerjakannya, maka dia wajib untuk mengqadhanya. Itu yang pertama. Itu ini yang pertama. Nah, yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, yang sunnah yang muakkad. Sunnah muakkad itu juga ada qadhanya dengan dua syarat. Yang pertama, seseorang itu istiqomah, selalu nggak pernah ketinggalan, selalu berusaha untuk melakukan amal perbuatan tersebut. Lah, kalau orang itu selalu melakukan itu, suatu hari ada udur, entah mau berangkat sholat kok ternyata mau api dan macam-macam. Yang penting itu ada udur. Sekali ada udur, maka disyariatkan bagi dia untuk mengkodoknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi suatu hari salat ba'da asar, kaget Musalamah. Istrinya kaget, para sahabat juga kaget. Ya Rasulullah, ini salat apa? Ini tuh salat apa? Gitu. Ditanyakan oleh Musalamah, maka kemudian Rasulullah mengatakan, tadi itu ba'da zuhur saya tersibukkan dengan urusan masyarakat dan saya belum sempat melakukannya, dan sekarang ini saya melakukannya. Dan beberapa hadis juga yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah apa ini. Jadi intinya kalau itu sunnah yang muakkadah, maka tetap dikolok, ada kolok dengan dua syarat. Syarat yang pertama tadi, syarat yang pertama dia mempunyai kebiasaan itu. Yang kedua, tatkala dia nggak ngerjakan tadi ada udzur. Ada udzur. Ada pun yang ketiga, yang sunnahnya itu apa? Yang sunnahnya itu di bawahnya muakkad. Maka yang ini tidak perlu jadi untuk melakukan qadha. Tidak perlu untuk melakukan qadha. Dan kita semua tahu salat sunnah yang qabliyah itu kan ada beberapa rakaat dan sebagiannya itu diambil oleh ada beberapa rakaat ya. Ada beberapa rakaat yang itu sunnah muakkad, yang lainnya itu sunnah ghair muakkad. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami baik yang bertanya maupun yang lainnya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz dari Bapak Narto di Musirawas, Sumatera Selatan. Beliau bertanya, jika pernah melakukan syirik kecil dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dosa syirik itu bisa diampuni? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Dosa termasuk syirik. Kalau orangnya bertaubat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qad Allah Subhanahu wa taala innallaha yaghfirul dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Termasuk syirik. Jangankan syirik kecil. Syirik besar sekalipun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi orang itu bertaubat kepadanya. Apalah dosanya? Dosanya kan banyak. Para sahabat itu dulunya kan rata-ratanya orang kafir, orang musyrik. Lalu mereka bertaubat masuk ke dalam agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Itu yang pertama. Lah, adapun pertanyaan tadi, itu kayaknya ada sedikit kesalahpahaman memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu mengampuni dosa selain dosa syirik, dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecualinya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi akan mengampuni dosa selain syirik bagi Allah yang bagi orang yang Allah jadi kehendaki. Bagi nyen orang yang Allah Subhanahu wa taala jadi kehendaki. Ayat ini itu tentang masalah Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu adalah apabila ada orang yang masuk alam akhirat sudah meninggal dunia masih membawa dosa syirik, maka dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia wafat dalam kondisi membawa dosa syirik, syirik besar. Lah, adapun syirik kecil dipermasalahkan oleh para ulama. Jadi levelnya kan syirik besar tidak akan diampuni. Yang kedua syirik kecil, yang ketiga ini enggak syirik. Yang enggak syirik itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini untuk lima yasha, bagi orang yang Allah ini kehendaki. Apabila berkehendak maka Allah ampuni, jika tidak maka Allah tidak mengampuni. Itu dosa-dosa yang tidak ada kaitan dengan kesyirikan. Adapun dosa-dosa syirik, adapun dosa syirik yang kecil, ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ahli ilmi memasukkannya ke dalam syirik besar, dalam masalah tidak akan diampuni, tapi disiksa dulu di neraka sampai hilang dosanya baru kemudian masuk ke dalam surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa dosa syirik kecil itu masuk tahta al-masyi'ah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak maka Allah akan mengampuninya. Jika Allah tidak berkehendak, maka Allah akan mengadzabnya dahulu, kemudian nanti akhirnya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kabarnya. Kayaknya titik masalahnya di sini. Jadi kesimpulannya, semua dosa Allah ampuni, termasuk syirik, jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang itu telah meninggal dunia, ini telah meninggal dunia dengan membawa dosa, maka dosa itu ada 3 jenis. Dosa syirik besar, dan itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ini dosa syirik besarnya tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah yang kedua itu adalah dosa yang tidak ada unsur kesyirikan, dan itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dosa yang di situ ada unsur kesyirikan tapi syirik kecil. Itu yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, berkaitan dengan puasa sunnah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya mengenai puasa sunnah Daud, Ustaz. Puasa Daud. Dan ketika seorang berpuasa Daud, ketika pas gilirannya puasa, dia uzur, ya misalnya sakit, maka puasa berikutnya apakah esok harinya atau di besoknya tidak puasa, kemudian hari berikutnya. Misalnya dia puasa sampai pada hari Senin, semestinya dia puasa hari Rabu kalau Daud. Namun hari Rabu dia uzur, maka puasa berikutnya hari Kamis atau loncat hari Jumat, Ustaz, supaya tetap Senin, Rabu, Jumat, dan selanjutnya. Demikian pertanyaannya, Ustaz, silahkan.
0: Tertinggi dalam Islam, puasa sunnah tertinggi, puasa sunnah yang paling tinggi, yang paling cintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa sehari berbuka sehari. Sekarang puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak, besok lagi puasa, besoknya lagi tidak. Begitu gambaran tentang puasa Daud. Lah, pertanyaan yang tadi dimunculkan adalah, apabila ada orang itu puasa Daud, kemudian waktu ketika ada uzur, bagaimana puasanya? Puasanya lanjut besoknya langsung. Kalau digambarkan tadi itu ada orang itu puasa Daudnya itu misalkan ya pas giliran puasa Daud itu Sabtu puasa, Ahad nggak puasa, Senin puasa, Selasa enggak puasa. Rabu kan jadwalnya puasa, tapi dia ada uzur. Rabu itu jadwalnya puasa, ada uzur. Contoh sakit. Contoh safar. Pokoknya ada uzur. Lalu dia Rabunya enggak puasa. Apakah dia mulai puasanya nanti itu Jumat atau Kamis? Kamis. Jadi karena inti dari puasa Daud itu bukan harinya. Intinya itu berputarnya itu. Kan Sabtu itu Senin, Rebo, terus apa? Rebo, terus Jumat. Jumat terus Ahad. Itu jadi muter semacam jadi tidak ada padokan. Tidak ada jadi padokan harinya. Allah alam. Jadi intinya puasa Daud itu tidak ada hari tertentu yang dipatenkan. Yang dipatenkan itu ini adalah puasa sehari berbuka. Ada ulur, ya butuh aja di situ. Nggak usah puasa, kemudian besok hari bisa untuk melanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan pertanyaan mengenai puasa Daud tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan pada kesempatan perjumpaan kali ini, Ustaz. Dan seperti biasanya sebelum kita akhiri program acara kita ini, kami harapkan Ustaz untuk memberikan ikhtitam ataupun nasihat untuk para pendengar dan pemirsa sekalian. Silahkan, Ustaz.
0: Setelah kita sampai di ujung acara, ada satu hal yang menarik yang ingin Anda tutup majelis ini dengannya, yaitu tentang para rasul yang tidak Allah ceritakan. dan jumlahnya lumayan. Karena ya kita tahu Nabi dan Rasul itu yang Allah sebutkan ceritanya hanya 25. Tapi kan faktanya tidak. 124.000 itu jumlahnya Nabi. 313 itu jumlahnya para Rasul. Sanadnya memang sedikit kita permasalahkan, tapi itu riwayat yang paling sahih yang berkaitan dengan jumlah Nabi dan Rasul. Nah, segitu banyaknya itu yang kita tahu hanya 25. Yang lainnya kemana? Dan itu pentingnya pelajaran bagi kita untuk menata hati dan ikhlas tatkala kita beramal. Cukup Allah yang tahu. Allah yang akan membalas. Allah yang akan menerima. Tidak perlu ini kemudian kita menampakkan, mengucupkan dari amal perbuatan kita. Karena inti dari amal ibadah adalah keikhlasannya kepada Allah dan mengikutinya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaAllah subhanahu wa ta'ala ini yang kita belajar. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafizahullah Ta'ala atas kajian yang telah disampaikannya dan juga atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini menjadi tambahan dari apa yang telah kita dapatkan sebelumnya, dan Allah menjadikannya ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia hingga di hari akhirat kelak. Dan insyaAllah pada perjumpaan yang akan datang pada hari Jumat malam pekan depan, kita akan melanjutkan kembali untuk mengikuti pembahasan tafsir surah An-Nisa mulai dari ayat yang ke-170 biiznillahi ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesehatan kepada Ustaz kita, Ustaz Ahmad Sabiq Hafizahullah Ta'ala, sehingga dapat terus memberikan kajian, menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Dan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah di malam hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Agama kita itu sumbernya satu, Al-Quran, As-Sunnah. Nih, saya katakan satu ya karena Al-Quran datang dari Allah, As-Sunnah juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama wahyu. Dari Al-Quran dan As-Sunnah itu memunculkan hukum-hukum yang disepakati oleh para ulama. Jadilah ijma'. Dari Al-Quran dan Sunnah itu dikiaskan, disamakan hukum-hukum yang enggak ada ke hukum yang sudah ada. Muncullah kias. Dari keempat dasar hukum inilah ilmu Islam berkembang. Al-Quran sendiri muncul ilmu yang berkaitan dengan bacaannya. Ada ilmu yang berkaitan dengan makna dan kandungannya. Ada ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Ilmu yang berkaitan dengan bacaannya, muncul ilmu tajwid, muncul ilmu rasem.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
2: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Aliman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Aliman.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mendengarkan radio kesayangan kita, Radio Suara Aliman 918 AM. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir nanti. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari Jumat tanggal 11 September tahun 2026, insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda dalam menyimak atau mengikuti program bersama, yaitu program Request Rembulan, Request bersama Ali Iman. Anda bisa merequest merotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi tempat tinggal dan kota Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846 atau via, bagi Anda yang mendengarkan, via Telegram, bisa langsung mengirimkan request merotal Al-Qur'annya via channel @livesuaraaliman918am. Dan juga bagi Anda yang bergabung via Clubhouse, bisa langsung mengirimkan requestan merotal Al-Qur'annya via room chat Suara Aliman. Baik, langsung saja kami bacakan untuk request yang telah ada di malam hari ini. Untuk request pertama, seperti biasa, Masya Allah, yaitu dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-A'laq, kemudian Surah Al-Qadar dan juga Surah Al-Bayyinah dengan Qori Syekh Yasir bin Rashid Al-Dosari, serta minta diputarkan Munas dengan tema motivator memperbanyak bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala. Baik, Mas Leandro Islami, insyaallah akan kami langsung siapkan untuk request merotal Al-Qurannya. dan juga request mutiara nasihatnya. Dan sebelum selagi menunggu request dari para pendengar yang lain, dan juga sebelum kami putarkan, ada satu poster yang saya baca di media sosialnya Al Iman ID, yaitu di IG. Tadi sempat membaca posternya, yaitu berupa tulisan. Ini coba saya baca. Belajar agama tanpa bimbingan itu aman. Sebentar. Belajar agama tanpa bimbingan itu aman gak sih? Kemudian tulisan di bawahnya, ketika seseorang mulai meninggalkan bimbingan para ulama, ia akan lebih mudah kehilangan arah dan terjebak dalam kebingungan. Tulisan ini dinukil dari karya Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah di dalam kitabnya Tuhfatul Mujib halaman 282. Kemudian ada tulisan di bawahnya, jangan abaikan bimbingan para ulama, sebab ketika ilmu dan nasihat mereka ditinggalkan, seseorang mudah kehilangan arah dan terombang-ambing dalam kebingungan. Kembalilah kepada ilmu, Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama. Itu mungkin untuk kata-kata pada malam hari ini. Dan juga alhamdulillah untuk requestnya sudah kami siapkan, yaitu requestan dari Mas Leandro Islami. Dan kita juga masih menunggu requestan dari para pendengar lain yang ingin merequest Murotal Al-Quran. Nanti bisa langsung mengirim request dengan format RQ, spasi nama, spasi tempat tinggal dan kota Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama korinya. Baik, sepertinya ada request lagi yang telah masuk di kami, yaitu ada dari Ibu Ami di Kedinding Seruni, Surabaya. Request minta diputarkan Surah An-Naba dengan kori Ustadz Abu Usama. Kemudian Surah Al-Mulk dengan kori Ustadz Mubarak Bamu Alim. Dan juga Surah Al-Fajr dengan kori Syekh Hani Ar-Rifai. Baik, Ibu Ami, insya Allah akan kami hadirkan langsung untuk request Murotal Al-Qur'annya setelah request dari Mas Leandro Islami. Dan selagi menyiapkan, langsung saja kami putarkan untuk request yang telah disiapkan. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, Sarana Penyubur Keimanan.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama untuk lantunan suci ayat Al-Quran yang telah direquest oleh para pendengar kita di malam hari ini. Baik, langsung saja kita update untuk request yang telah masuk. Itu ada dari Bapak Bagas di Surabaya, merequest Surah Al-Hadid dengan Qori Syekh Abdurrahman As-Sudais. Baik, Bapak Bagas, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qurannya sesaat lagi. Kemudian untuk request yang kedua, itu ada dari Abu Abdillah di Cermai Gresik. Request minta diputarkan Surah Al-Waqiah dan Surah Al-Hasyr dengan Qori Syekh Muhammad Yasir Ad-Dosari. Baik, Abu Abdillah, insyaallah akan kami langsung hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya. Setelah request dari Bapak Bagas, dan langsung saja kami putarkan. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Baik ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama beberapa request murotal Al-Quran yang telah kita hadirkan di kesempatan malam hari ini, yang mana tadi ada request berupa surah Al-Hajr dan juga surah Al-Waqi'ah. Baik, ada satu request lagi yang telah mengirimkan requestannya pada kesempatan malam hari ini, yaitu ada dari Ibu Yusuf di Telogoanyar Lamongan. Request minta diputarkan surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqal dengan qori Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Baik Ibu Yusuf, insya Allah akan kami langsung putarkan saat ini. Dan bagi Anda yang ingin merequest murotal Quran, masih bisa langsung mengirimkan requestannya via chat WhatsApp di nomor 0873x04x846. Mari kita langsung saja kita putarkan. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahru tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil.

Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah Syahrut Tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna. Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti, para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran, alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat, 'ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama.
yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran mendatangkan perdagangan yang tidak merugikan.

0: rugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya. Dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barrah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhunurain, sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Uthman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.

Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya Utbah untuk mentalak istrinya Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan Nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. Sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar,
beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan,
dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat. Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir.
Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, berangkatlah untuk menerima kain kalian. Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu. Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunnurain, Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunnurain, sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri. Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka. Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, berbukalah bersama kami malam ini wahai Utsman. Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabb-nya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ma yaquluhu fir ruku'.
2: Doa ruku'.

0: atau berkata, Maha suci Rabbku yang maha agung, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha agung, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha agung, segala puji hanya baginya.
1: Wa yaqul
2: Allah.

0: atau berkata, "Ya Allah, untukmu aku ruku, kepadamu aku beriman, kepadamu aku menyerah, pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, sarafku, dan apa yang berdiri di atas dua telapak kakiku telah merunduk dengan kekhusyuan kepadamu."
1: Wa yaqul subuhun quddusun rabbul malaikati warruh.
0: Atau berkata, "Engkau, Rabb yang maha suci, dari kekurangan dan hal yang tidak layak bagi kebesaranmu, maha agung, Rabb malaikat dan Jibril."
1: At-tashahhudu fi shalah.
0: Doa tashahud.

0: Majid.
1: Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada Muhammad, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan berkahnya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang hak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha terpuji dan Maha agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha terpuji dan Maha agung.
2: ما يقوله إذا ركب دابته.
1: Doa bepergian.

0: الخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
1: الله مها بسار، الله مها بسار، الله مها بسار. Maha suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatannya meridhokan-Mu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
2: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
3: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria, walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
2: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
3: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
2: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Kalau seandainya manusia ini tidak berbusana muslimah, tidak berjilbab, maka manusia ini akan rusak dan hancur, akan binasa. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun.
1: Hampir tiap Jumatan orang selalu mendengarkan takwa, takwa, takwa.
2: Kami mewasiatkan kepada setiap orang yang mendengarkan khutbah ini, terutama kepada diri kami, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
1: Tapi takwa itu apa? Takwa itu apa?
3: Ayyu ta'a fala yu'sa. Ayyu ta'a fala yu'sa. Wa yuzkara fala yunsa. ويشكر فلا يكفر ويشكر فلا يكفر. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر.
1: Tapi takwa itu apa?
0: Yaitu tatkala Allah ditaati dan tidak dimaksiati, senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Dan ketakwaan adalah mensyukuri Allah dan tidak mendurhakainya. Ini diantara definisi yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud tentang ketakwaan.
3: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ويشكر فلا يكفر ويشكر فلا يكفر.
4: Semenit manfaat.
5: Tabiat manusia, tabiat diri ini, dia senang bermalas-malasan. Itu tabiat manusia. Asyik duduk di sofa, dengar azan, aduh berat. Karena memang jiwa mana innan nafsal amaratun bisu. Karena jiwa manusia selalu memerintahkan pada yang buruk. Maka ini harus dilawan. Ya. Tidak bisa kita membiarkan diri kita ini bermalas-malasan. Tidak. Harus segera. Aku waktunya tinggal, kita tidak tahu. Kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70, 70 tahun. Nah kalau orang sudah lebih dari 70, alhamdulillah. Sudah ada bonus banyak. Ada yang 70, 80, 90. Itu sudah dapat bonus yang banyak. Maka ketika kita menginjak 60 tahun, itu lampu merah. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Sudah harus merubah. Kalau perlu sebelumnya, jangan tunggu lampu merahnya. Ada lampu kuning. Siap-siap. Kepala 5. Ya. Kepala 4, kepala 5. Jadi harus ada perubahan dalam diri. Ini bagian dari fafirru ilallah. Berlarilah kalian kepada Allah.
4: Semenit manfaat.
6: Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan antum siapa? Orang tua. Bapak, ibu antum. Jangan sampai ini orang-orang yang berduit. Sukses. Bapaknya dari kampung. Dipanggil bapaknya ke kota. Untuk jadi supir di rumah. Untuk mengantarkan anak-anak. Ibunya dipanggil untuk ngerawat anak-anak. Subhanallah. Ibu antum sudah capek ngerawat antum. Sekarang suruh ngerawat anak antum. Suruh gendong anak antum. Mungkin dulu mampu punggungnya untuk menggendong anak antum. Dia sudah tua. Senangkan ibu. Senangkan bapak. Ini banyak yang lupa kadang-kadang orang-orang yang sukses dengan kedua orang tuanya. Gimana kalau ibu kita sudah tua gendong cucunya? Kadang-kadang sambil nyapu dia gendong cucunya. Sambil masak dia gendong cucunya. Dan antum merasa sudah berbuat baik karena kasih duit sama ibu antum. Hati-hati. Wa bil walidaini ihsan. Berbuat baik sama kedua orang tua.
7: من الأحاديث الصحيحة النبوية فضل الله ورحمته
8: كأتمان دن رحمة الله
7: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
8: داري ابن عباس رضي الله تعالى عنهما داري نبي صلى الله عليه وسلم tentang hadith yang beliau riwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan kejelekan lalu menjelaskannya. Oleh karena itu, barang siapa berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan sebuah kebaikan, tetapi tidak jadi mengerjakannya, maka Allah akan menulis di sisinya 1 kebaikan yang sempurna untuknya. Dan jika dia berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan sebuah kebaikan, lalu benar-benar mengerjakannya, maka Allah akan menulis di sisinya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Bahkan berlipat-lipat banyaknya. Jika ia berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan kejelekan, tetapi tidak jadi mengerjakannya, maka Allah akan menulis di sisinya 1 kebaikan yang sempurna untuknya. Dan jika ia berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan sebuah kejelekan, lalu dia benar-benar mengerjakannya, maka Allah hanya akan menulis 1 kejelekan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka dengan lafal ini.
7: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah at-tajawuz 'an al-mukhti'i wan-nasi wal-mukrah.
8: Berbuat dosa karena kesalahan, kelupaan dan dipaksa terampuni.
7: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
8: داري عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan maaf kepada umatku karena kesalahan, kelupaan dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selain keduanya.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Mainan lato-lato kembali digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Tentu ini adalah momen positif untuk mempertahankan dan melestarikan permainan tradisional. Selain bisa membentuk karakter yang positif, menurut founder Kampung Dolanan, Mustafa Sam, permainan tradisional juga sangat diminati anak-anak. Akan tetapi, justru banyak orang tua yang menganggap permainan tradisional sebagai permainan kuno yang tidak mungkin disukai generasi sekarang.
2: Permainan di era 70-80-an itu masih diminati sama anak-anak kok ternyata. Buktinya sekarang dengan pemanfaatan teknologi berupa sosial media gitu ya, yang viral lewat TikTok terus kemudian berkembang sampai akhirnya semua provinsi bermain. Artinya mainan itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Ketika anak-anak dikasih apa, mereka akan memainkan itu. Dan itu dikasih layangan, main layangan, dikasih HP juga akan main HP. Jadi sebetulnya bukan persepsi yang muncul di awal-awal dulu itu kan banyak kan anak-anak tidak tertarik dengan permainan tradisional gitu kan, tapi itu adalah persepsi yang salah. Bagaimana caranya mereka tertarik tapi tidak ada yang mengenalkan dan mengedukasi permainan tradisional kepada mereka, sehingga yang perlu dilakukan yang paling mendasar adalah mengedukasi dan mengenalkan mereka tentang permainan tradisional.
3: Ada anggapan yang bahwa mengatakan permainan lato itu sebagai mainan yang jadul, yang lama gitu, bukan di era yang sekarang itu tapi yang mengatakan itu adalah orang-orang lama. Kenapa orang lama? Ya karena mereka sudah memainkan itu, terus kemudian dia masih hidup di era yang sekarang, terus kemudian menyampaikan bahwa itu mainanku zaman dahulu. Tapi kalau di anak-anak itu menjadi permainan yang baru di eranya mereka, karena mereka tidak merasakan usia di tahun 70 yang lalu, sehingga gak ada sesuatu yang namanya lama, gak ada sesuatu yang namanya baru. Lama itu bagi mereka yang sudah merasakan itu di tahun 70, baru bagi mereka yang baru merasakan di era 2022.
1: Founder Kampung Dolanan, Mustafa Sam, juga mengingatkan pemerintah, bukti lato-lato bisa kembali digemari, harusnya permainan tradisional yang lain juga bisa mengikuti jejak yang sama.
2: Dengan pendidikan yang ada di sekolah, agar misalkan berupa masukkan kurikulum berbasis permainan tradisional di seluruh aktivitas pembelajaran di sekolah.

0: manusia yang dewasa gitu ya, itu masa-masa peralihan dari konvensional ke teknologi kan. Ketika mengenal HP, internet, mengenal komputer, terus kemudian dicoba gitu lah. Ketika dicoba itu anak dikasih HP, oh langsung diem, akhirnya itu dianggap sebagai sesuatu yang menyelesaikan terhadap anak. Ini momentum yang sangat baik ketika kita melihat fenomena leto-leto yang sangat viral di era yang sekarang. Banyak orang juga yang menyepelekan tentang permainan tradisional, nggak mungkin bisa viral, nggak mungkin bisa ramai dimainkan oleh anak-anak. Dan lato-lato menjadi bukti bahwa itu bisa. Maka tidak ada kemungkinan bahwa yang lain itu juga bisa menjadi sesuatu yang disenangi dan digemari oleh anak-anak.
1: Permainan tradisional bukan sekadar dolanan tempo dulu. Banyak kebaikan dari permainan tradisional ini. Selain membentuk karakter anak, juga mengembalikan fungsi sosial budaya asli Indonesia yang tergerus oleh dunia teknologi.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Berikut ini sebuah cerita dan kisah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikubur di bawah dinding Konstantinopel. Beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari Khalid bin Zaid Al-Ansari. Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani An-Najjar. Adapun kunyahnya, maka dia adalah Abu Ayyub dengan penisbatan kepada Ansar. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan namanya di timur dan di barat, mengangkat kedudukannya di antara kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya di antara rumah-rumah kaum muslimin seluruhnya sebagai tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, manakala beliau tiba di Madinah sebagai muhajir. Dan cukuplah hal itu sebagai sebuah kebanggaan. Dipilihnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah Abu Ayyub mempunyai kisah yang manis untuk dikenang dan sangat nikmat untuk diulang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, hati penduduknya menyambut beliau dengan penuh sukacita dan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada pendatang. Mata mereka berbinar-binar, memancarkan cinta orang yang mencintai kepada kekasihnya. Mereka membuka hati untuk beliau, agar pribadi beliau bersemayam di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka membuka pintu-pintu rumah mereka dengan harapan beliau berkenan tinggal dan mendapatkan perlakuan paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba di pinggiran Madinah selama 14 hari. Selama itu, beliau membangun masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan. Kemudian, beliau meninggalkannya dengan mengendarai unta beliau. Para pemuka Yathrib pun berdiri di jalannya. Setiap orang ingin meraih kemuliaan, ingin agar rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri di depan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Mereka berkata, "Tinggallah bersama kami, wahai Rasulullah. Kami mempunyai kekuatan orang, kekuatan senjata dan kesanggupan untuk melindungimu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka,

0: Biarkanlah unta ini berjalan karena dia mengikuti perintah. Kemudian unta Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjalan menuju tujuan akhirnya. Mata orang banyak mengikutinya, hati mereka mengelilinginya. Setiap unta itu melewati sebuah rumah, pemiliknya pasti bersedih. Penghuninya merasa kehilangan sesuatu. Sementara pemilik rumah berikutnya berharap dengan cemas. Unta pun terus berjalan demikian. Orang banyak berjalan mengikutinya. Mereka sangat berkeinginan untuk mengetahui siapa gerangan yang berbahagia meraih karunia besar. Sampai unta itu tiba di sebuah halaman kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan menderum di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun darinya. Tak lama berselang, tiba-tiba unta itu bangkit dan berjalan sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan tali kekangnya. Namun setelah itu ia kembali ke tempat semula dan dia menderum lagi di sana. Pada saat itu kebahagiaan memayungi hati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bergegas mendekati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambutnya. Membawa perlengkapan beliau di depannya seolah-olah dia membawa harta perbendaharaan di dunia seluruhnya dan membawanya ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari dua lantai. Abu Ayyub mengosongkan bagian atas dari semua keperluan pribadinya dan keperluan istrinya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih tinggal di bawah. Maka Abu Ayyub menuruti kemauan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membiarkan beliau tinggal sesukanya. Malam pun tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak ke tempat tidur beliau. Abu Ayyub dan istrinya naik ke lantai atas. Begitu Abu Ayyub menutup pintu, dia menoleh kepada istrinya dan berkata, "Celaka kita. Apa yang kita lakukan? Pantaskah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah sedangkan kita di atas? Apakah kita patut berjalan di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita berada di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu? Kalau begini, niscaya kita binasa." Suami istri itu terdiam, kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya hanya bisa sedikit lega manakala keduanya menepi ke sisi lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berada di bawahnya. Mereka berdua tetap di tempat itu, tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir menjauhi bagian tengah. Pagi hari pun tiba. Abu Ayyub berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah ya Rasulullah, semalam kami tidak bisa tidur. Tidak saya dan tidak pula Ummu Ayyub." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa?" Abu Ayyub berkata, "Aku teringat bahwa aku berada di atas rumah di mana engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak, maka debu-debu akan berhamburan menimpamu. Di samping itu, aku berada di antara dirimu dengan wahyu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan pikirkan wahai Abu Ayyub, lebih mudah bagiku kalau aku di bawah karena banyaknya orang-orang yang hendak menemuiku." Abu Ayyub berkata, "Aku menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di suatu malam yang dingin, sebuah gentong air kami pecah. Airnya berceceran di lantai atas. Maka aku dan Ummu Ayyub mengambil selembar kain yang selama ini kami gunakan sebagai selimut. Kami tidak memiliki selainnya. Kami berusaha mengelap dan mengeringkan air dengan kain tersebut. Kami khawatir ia akan menetes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata kepada beliau, 'Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Aku tetap tidak suka berada di atasmu dan engkau berada di bawahku.' Kemudian aku menceritakan berita gentong yang pecah. Maka beliau menjanggupi dan beliau naik ke atas. Aku dan Ummu Ayyub turun ke bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub selama kurang lebih 7 bulan sampai rampungnya pembangunan masjid di tanah kosong di mana unta Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di sana. Beliau pindah ke kamar-kamar yang dibangun di sekitar masjid untuk beliau dan istri-istri beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi tetangga bagi Abu Ayyub, dua orang mulia yang saling bertetangga. Abu Ayyub mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuh cinta yang telah meresap ke dalam akal dan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang mengangkat sekat di antara beliau dengannya hingga beliau melihat keluarga Abu Ayyub seperti keluarganya sendiri. Ibnu Abbas berkisah, dia berkata, Abu Bakar keluar ke masjid di suatu siang. Umar melihatnya. Dia berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar di saat-saat seperti ini?" Abu Bakar menjawab, "Yang membuatku keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang melilit perutku." Umar berkata, "Sama dengan diriku. Aku juga tidak keluar kecuali karena rasa lapar yang sangat berat." Ketika keduanya dalam keadaan demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan bertemu dengan mereka berdua. Nabi bertanya, "Apa yang membuat kalian keluar di saat-saat seperti ini?" Keduanya menjawab, "Demi Allah, yang membuat kami keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang berat yang mendera perut kami." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku demi zat yang jiwaku ada di tangannya tidak keluar kecuali karena itu pula. Bangkitlah bersamaku." Maka mereka berangkat dan mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sendiri selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang kepadanya, maka dia akan memberikannya kepada keluarganya. Manakala mereka mendekati pintu, Ummu Ayyub menyambut mereka. Dia berkata, "Selamat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumah mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bergegas datang dan berkata, "Selamat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Kemudian Abu Ayyub menambahkan, "Wahai Nabiullah, ini bukan waktu di mana engkau biasa datang." Nabi menjawab, "Kamu benar." Lalu Abu Ayyub pergi ke sebuah pohon kurma dan memotong salah satu janjang yang berisikan kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Nabi bersabda, "Aku tidak ingin kamu memotongnya. Mengapa kamu tidak memetik buahnya saja?" Abu Ayyub menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin engkau memakan buahnya, kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Aku juga akan menyembelih kambing untukmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan menyembelih hewan perahan." Maka Abu Ayyub pun menyembelih kambing muda dan dia berkata kepada istrinya, "Buatlah adonan dan roti untuk tamu kita. Kamu lebih tahu bagaimana membuatnya." Abu Ayyub sendiri mengambil setengah dari kambing yang disembelihnya untuk kemudian memasaknya dan setengahnya lagi dia panggang. Manakala makanan sudah matang, dihidangkanlah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sepotong daging dan meletakkannya di atas sepotong roti. Beliau bersabda, "Wahai Abu Ayyub, berikanlah ini dengan segera kepada Fatimah karena dia tidak pernah makan seperti ini beberapa hari lamanya." Lalu mereka makan sampai kenyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Roti, daging, kurma, kurma segar dan kurma setengah matang." Tiba-tiba kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya ini adalah kenikmatan di mana kalian akan ditanya tentangnya di hari kiamat. Jika kalian mendapatkan seperti ini, lalu kalian hendak menyantapnya, maka ucapkanlah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kalian sudah kenyang, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah membuat kami kenyang dan memberikan nikmat dengan melimpah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, "Datanglah kepada kami besok." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diberi sebuah kebaikan oleh seorang kecuali beliau ingin membalasnya. Namun Abu Ayyub tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Umar berkata kepadanya, "Nabi sallallahu alaihi wasallam memintamu untuk hadir kepada beliau besok, wahai Abu Ayyub." Maka Abu Ayyub berkata, "Aku mendengar dan menaati undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Besoknya Abu Ayyub datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya seorang hamba sahaya kecil yang biasa membantu beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbaik-baiklah kepadanya, wahai Abu Ayyub. Kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan selama dia bersama kami." Abu Ayyub pulang ke rumah dengan membawa seorang hamba sahaya. Manakala Ummu Ayyub melihatnya, dia bertanya, "Milik siapa dia, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Milik kita. Hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita." Istrinya berkata, "Hadiah yang sangat berharga dan pemberian yang sangat mulia." Abu Ayyub berkata, "Nabi sallallahu alaihi wasallam memintaku untuk berbuat baik kepadanya." Ummu Ayyub bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu bisa melaksanakan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut?" Abu Ayyub menjawab, "Demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain memerdekakannya." Ummu Ayyub berkata, "Kamu telah dibimbing kepada kebenaran. Kamu telah diberi taufik." Kemudian Abu Ayyub memerdekakannya. Ini adalah sebagian dari kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari dalam kesehariannya. Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk melihat sebagian kehidupannya di medan perang, niscaya Anda akan melihat keajaiban. Dia tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman Muawiyah, kecuali jika dia mempunyai kesibukan yang lainnya. Perang terakhir yang beliau ikuti adalah ketika Muawiyah menyiapkan bala tentara dengan komando putranya Yazid untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu, Abu Ayyub sudah menjadi seorang laki-laki tua berumur lanjut. Usianya mendekati 80 tahun. Namun, hal ini bukan penghalang baginya untuk bergabung di bawah panji-panji Yazid dan meretas ombak lautan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Namun tidak lama berselang setelah peperangan dimulai, Abu Ayyub sakit dan membuatnya tidak kuasa untuk meneruskan peperangan. Yazid datang kepadanya untuk menyengguknya. Yazid berkata, "Apakah engkau mempunyai suatu permintaan, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Sampaikan salamku kepada bala tentara kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub mewasiatkan kepada kalian agar kalian masuk ke bumi musuh sejauh mungkin, membawa jasadnya bersama mereka lalu menguburkannya di bawah telapak kaki kalian di pagar kota Konstantinopel." Lalu dia menghembuskan napas terakhirnya. Bala tentara kaum muslimin melakukan permintaan Abu Ayyub, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerang pasukan musuh berkali-kali sampai mereka tiba di benteng kota Konstantinopel dalam keadaan membawa jasad Abu Ayyub. Dan di sana mereka menggali dan menguburkannya. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia menolak kecuali wafat di atas punggung kuda yang kuat sebagai seorang mujahid di jalan Allah dalam usia mendekati 80 tahun.
1: Info sehat hari ini.
2: 5 penyakit yang sering muncul saat musim hujan. Musim hujan harus kita waspadai dengan munculnya beberapa penyakit yang sering muncul. Musim hujan yang dingin, banjir, kehujanan, dan berbagai macam faktor bisa menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Berikut beberapa penyakit yang mungkin sering muncul ketika musim hujan. Pertama, batuk, pilek, dan influenza. Tidak sedikit yang terkena penyakit ini ketika musim hujan. Bahkan rata-rata sudah pernah terkena penyakit ini ketika musim hujan, baik sebentar atau kambuh-kambuhan dalam waktu yang lama. Jika terkena, gunakan masker dan banyak minum air putih, serta tetap jaga tubuh agar tetap hangat. Segera periksakan. Jika demam tubuh sudah sangat tinggi dan batuk pilek tidak sembuh-sembuh dalam waktu 3 hari lebih, walaupun sudah mendapatkan obat seperti parasetamol untuk meredakan demam. Kedua, penyakit kulit, herpes, kutu, dan jamur. Penyakit kulit herpes simplex cukup banyak terjadi ketika musim hujan. Gejalanya lebih ke arah nyeri daripada gatal dan muncul seperti perintil-perintil dalam ruam, kemerahan dalam tubuh. Sedangkan kutu umumnya kutu air pada sela-sela jari tangan atau kaki. Bila terasa gatal, nyeri dan terkadang berbau serta cukup mengganggu. Sedangkan infeksi jamur kulit umumnya terjadi pada lipatan-lipatan tubuh, semisal selangkangan dan payudara. Segera periksakan. Semakin awal Anda periksakan dan mendapat terapi, semakin baik, karena perlu didiagnosa dengan tepat apa penyebabnya. Salah memberi terapi salep malah membuat penyakit semakin parah. Misalnya memberikan salep anti radang pada penyakit infeksi kulit karena jamur. Ketiga, diare. Cukup banyak juga yang terkena diare karena memang sanitasi ketika musim hujan kurang baik. Patogen penyebab diare mudah menyebar serta disertai penurunan daya tahan tubuh akibat musim hujan. Segera periksakan jika diare hebat dan disertai mual muntah yang sering sehingga mengalami dehidrasi. Keempat, demam berdarah dan chikungunya. Dua penyakit ini adalah saudara sepupu, hanya saja demam berdarah lebih bisa menyebabkan kematian. Keduanya disebabkan oleh nyamuk yang memang berkembang biak pesat di saat musim hujan. Segera periksakan jika demam tinggi lebih dari 3 hari, muncul bintik-bintik merah serta sendi sakit. Kelima, leptospirosis, terkenal juga dengan penyakit kencing tikus, karena memang disebabkan oleh bakteri Leptospira dengan media penularan melalui tikus. Bakteri ini mudah berkembang di lingkungan yang kotor dan berlumpur. Bisa jadi air kencing tikus terbawa oleh aliran air ketika musim hujan. Segera periksakan jika terasa nyeri hebat di tenggorokan, batuk, nyeri kepala, nyeri pada otot, dan mukosa kulit berwarna kuning. Penyusun Dr. Rehanul Bahrain. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Faktor risiko kanker yang perlu Anda tahu. Tingginya kasus baru kanker dan sekitar 40% dari kematian akibat kanker berkaitan erat dengan faktor risiko kanker yang seharusnya dapat dicegah. Faktor risiko kanker yang terdiri dari faktor risiko perilaku dan pola makan diantaranya adalah indeks massa tubuh tinggi, kurang konsumsi buah dan sayur, kurang aktivitas fisik, penggunaan rokok, konsumsi alkohol berlebihan. Faktor risiko kanker lainnya adalah akibat paparan karsinogen fisik seperti ultraviolet dan radiasi ion, karsinogen kimiawi seperti formalin dan aflatoksin atau kontaminan makanan dan serat contohnya asbes, karsinogen biologis seperti infeksi virus, bakteri, dan parasit. Intervensi terhadap faktor risiko kanker tidak hanya bertujuan untuk menurunkan kasus baru kanker, namun juga menurunkan kemungkinan penyakit lainnya yang disebabkan faktor risiko tersebut. Di antara faktor risiko penting penyakit kanker yang dapat dimodifikasi adalah merokok, yang menyebabkan terjadinya sekitar 1,5 juta kematian akibat kanker setiap tahunnya. 60% kematian terjadi di negara berpenghasilan rendah menengah, kelebihan berat badan, obesitas dan kurangnya aktivitas fisik yang menyebabkan 274 ribu kematian akibat kanker setiap tahunnya. Konsumsi alkohol berlebihan dan menyebabkan sekitar 351 ribu kematian akibat kanker setiap tahunnya. Penularan human papilloma virus melalui hubungan seksual yang menyebabkan sekitar 235 ribu kematian akibat kanker setiap tahunnya. Polusi udara di luar maupun di dalam ruangan yang menyebabkan sekitar 71 ribu kematian akibat kanker setiap tahunnya. Karsinogen di lingkungan kerja yang menyebabkan setidaknya 152 ribu kematian akibat kanker setiap tahunnya. Faktor risiko terbanyak yang menyebabkan kematian akibat kanker berbeda pada negara-negara di dunia. Faktor risiko penyebab kematian akibat kanker berbeda pada penduduk di negara berpenghasilan rendah menengah dan negara berpenghasilan tinggi. Merokok merupakan faktor risiko terbesar penyebab kematian akibat kanker di dunia, negara berpenghasilan rendah menengah maupun negara berpenghasilan tinggi. Pada penduduk di negara berpenghasilan rendah menengah, konsumsi alkohol, rendahnya konsumsi buah dan sayur, serta infeksi virus human papilloma menyebabkan lebih banyak kematian akibat kanker dibandingkan pada penduduk di negara berpenghasilan tinggi. Namun, merokok serta kelebihan berat badan dan obesitas merupakan faktor risiko yang lebih dominan pada penduduk di negara berpenghasilan tinggi. Sumber Buletin Data dan Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 2015.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatimah lam yamsahhu illa lillah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat. Yang artinya, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabarani. Hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis. Dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah untuk menguatkan tanah, bukan seperti persangkaan orang awam, bahwa maksudnya adalah untuk mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin dengan air, akan tetapi dapat didinginkan dengan pahalanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Asy-Syarhu Al-Kafi.

0: inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Faris, seorang pekerja event organizer, adalah wajah dari fenomena ini. Hampir setiap hari ia menjadikan meja kafe sebagai meja kerjanya, dan kurang lebih Rp50.000 mengalir dari dompetnya setiap hari hanya untuk membeli kenyamanan bekerja. Angka yang kalau dikalikan sebulan, mungkin setara dengan cicilan rumah KPR.
2: Ya nggak tiap hari, tapi ya cukup sering lah kalau untuk ke warung-warung kopi, ke kafe, untuk kerja. Kalau sehari itu, kalau minum 20, 30, kalau tambah sedikit itu bisa sampai 50, 60. Gitu. Kalau enaknya kerja di kafe kan lebih nyaman, produktif aja.
1: Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place, atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor, di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
3: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kayak bentuk lagi-lagi, tanda kutip, kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
1: Dipaksa untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Kalimat ini adalah kunci. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
4: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000-50 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
1: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
4: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Misalkan dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut. Ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
5: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
8: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
5: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
9: Hah? Serius?
5: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
9: Wah, deket banget. Berapa harganya?
5: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
9: Berangkatnya bulan apa aja?
5: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
9: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
5: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya. Wah, buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
9: Oke deh, aku daftar sekarang.
5: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
10: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
11: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku para penuntut ilmu, saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan juga Anda semuanya bahwa menuntut ilmu adalah wazifa yang mulia. Menuntut ilmu adalah tugas yang suci. Karena barang siapa yang ingin mengabdikan dirinya untuk menjadi penuntut ilmu, berarti dia sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak mewariskan harta, dinar, rupiah, dirham, dolar, tidak. Tetapi yang diwariskan Rasulullah adalah hadis-hadisnya, ajarannya, syariatnya. Maka kalau kita sudah berniat menjadi seorang penuntut ilmu, berarti kita sedang mempersiapkan diri kita menjadi ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu ini warisan Rasulullah, maka untuk mencapai ilmu kita memerlukan hal-hal yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita harus ikhlas ketika menuntut ilmu. Maka dari itulah Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu." Menuntut ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Saking tingginya menuntut ilmu, tidak ada yang mampu menandingi ilmu. Liman shahhat niyyatuhu, bagi orang yang benar niatnya ketika mencari ilmu. Kemudian Imam Ahmad ditanya, "Wa kaifa tasihun niyyah?" Wahai Imam Ahmad, bagaimana agar niat kami ini ikhlas dalam menuntut ilmu? Imam Ahmad menjawab, "Kalau dalam dirimu ada dua niat. Niat yang pertama, tanwi raf'al jahli 'anin nafsi. Engkau niatkan dari dirimu mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Dan yang kedua, diniatkan mengangkat kebodohan dari orang yang ada di sekitar kita." Ikhwatal iman, pentingnya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ikhlas kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang harus menuntut ilmu kepada pemiliknya yang benar. Tidak boleh kita menuntut ilmu dari sembarang orang. Kita menuntut ilmu kepada orang yang memiliki ilmu yang utuh, yang sesuai syariat, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah para ulama dari dulu sampai sekarang selalu meriwayatkan pesan dari seorang ulama yang terkenal, seorang tabi'in, Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, ya, "Inna hadzal ilma dinu fanduru amman ta'khudhu dinakum." Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana engkau mengambil agamamu. Maka dari itulah harus berhati-hati. Ya, ambillah guru ke guru, atau mengambillah ilmu dari guru yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan jangan engkau mengambil dari semua orang. Kemudian ada yang mengatakan, Ustaz, bukankah kita harus mengambil kebenaran dari siapa saja? Kalau ada kebenaran, bukankah kita harus terima meskipun dari siapa saja? Kami katakan, bedakan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Kita harus bisa membedakan, ya. Al-haqqu yukbal min kulli ahad. Kebenaran itu harus diterima dari siapapun. Walakinnal haqqa la yutlab min kulli ahad. Tetapi kebenaran tidak boleh dicari, diambil dari siapa saja. Kebenaran diterima dari siapa saja, tapi kebenaran tidak boleh diambil dari siapa saja. Harus kepada orang yang memiliki keahlian di dalam. Kemudian ikhwatal iman, yang harus dilakukan bagi penuntut ilmu adalah hati-hati, ya. Jauhkanlah sikap at-tasaddur qabla ta'ahul, memajukan diri, memberanikan diri sebelum memiliki kecakapan, berani berfatwa, berani menjawab pertanyaan padahal dia tidak memiliki ilmu tentang apa yang ditanyakan, maka ini tidak diperbolehkan. Maka hendaklah hati-hati, jangan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu memerlukan waktu, tulus zaman, memerlukan waktu yang panjang. Dan para ulama sudah mengatakan, ya, ada sebuah kaidah, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bi firmanihi. Barang siapa tergesa-gesa ingin melihat hasil, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Ada orang yang belajar tidak sabar, ingin segera berfatwa, padahal kita harus banyak-banyak belajar, mutola'ah, dan seterusnya. Jangan tertipu dengan retorika seseorang, tapi carilah ahli ilmu yang di sana dia mengajarkan ilmu yang benar. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud, ya, mengajarkan kepada kita dan menerangkan kepada kita. Beliau berkata pada waktu itu, Nahnu fi zamanin kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Wasayati alaikum zaman kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Kata beliau hidup di zaman terbaik, hidup di zaman sahabat. Beliau mengatakan, kita hidup di zaman yang banyak ulama'nya, sedikit ahli pidatonya. Dan nanti akan datang zaman banyak ahli pidatonya, sedikit ulama'nya. Maka adalah kita hati-hati, kita menuntut ilmu, ya, saya adalah penuntut ilmu, Anda juga penuntut ilmu. Mari kita sama-sama belajar kepada orang yang memiliki ilmu yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Semoga bermanfaat. Aku lupau lihada.
13: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد إخوان في الدين عزنا الله وإياكم ketika kita terlahir ke dunia ini, ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadir ke dunia ini bukanlah sia-sia. Namun ada tujuan dari penciptaan kita ketika Allah menciptakan kehidupan kita dan kematian kita. Oleh karena itu, di antara hal yang perlu kita ketahui adalah untuk apa kita lahir ke dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang tujuan kenapa kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita untuk terlahir ke dunia ini adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan amal ibadah kita hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sampai di situ, kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan di antara amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Nabi SAW ditanya, amalan apakah ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jawaban yang menjadi kaidah yang agung bagi kita sekalian dalam mempersembahkan ibadah kepada Allah. Beliau menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling rutin, paling kontinu, meskipun hanya sedikit saja. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kaidahnya adalah yang paling rutin, kontinu, meskipun hanya sedikit dari semua amalan apa saja. Oleh karena itu, senantiasa ketika kita beramal, berusahalah untuk merutinkan amalan tersebut, ya. Karena setiap segala sesuatu yang rutin, meskipun hanya sedikit, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang besar namun hanya insidental saja, ya. Dan di antara kenapa kita berusaha untuk merutinkan amalan kita adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan sebuah keutamaan yang sangat agung, yaitu di dalam sabda beliau diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Beliau pernah bersabda, "Idza maridul abdu au safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sedang bepergian jauh, maka akan ditulis baginya pahala semisal dengan amalan-amalan apa yang biasa dia lakukan ketika dalam keadaan mukim, ketika dalam keadaan sehat. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak tahu tiba-tiba kita sakit, ya. Kita tidak tahu tiba-tiba kita harus ada tugas keluar kota, sehingga kita tidak bisa mengamalkan amalan-amalan rutin kita, maka pahala Allah, ya, Allah siapkan sesuai dengan amalan-amalan yang biasa kita lakukan ketika kita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan mukim. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, agar kita tidak merugi di dunia, agar kita tidak sia-sia, bisa jadi kita sakit, ada dua orang yang sama-sama sakit, yang satu, ya, di rumah sakit yang sama, di kelas yang sama, bahkan kasurnya mungkin bersebelahan, atau dua orang yang sama-sama bepergian, bisnya sama, tujuannya sama, duduknya bersebelahan, namun yang satu dia mendapatkan pahala demi pahala karena dia melakukan atau biasa melakukan amalan-amalan rutin, sedangkan yang lainnya hanya mendapatkan lelah dan sakit saja. Oleh karena itu, marilah kita cek di dalam amalan-amalan kita, apakah kita punya amalan-amalan rutin, apakah kita punya baca Al-Quran yang rutin kita lakukan, meskipun itu hanya ya satu juz atau setengah juz atau satu lembar atau satu ayat setiap harinya kita baca, ataukah kita punya sedekah yang rutin,

paling mulia, serta merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh. Salat tahajud dapat menerangi kubur dan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai kemuliaan bagi seorang mukmin. Salat tahajud memiliki keutamaan yang tidak terhitung jumlahnya. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan salat qiyamul lail atau salat tahajud adalah: yang pertama, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang melaksanakan salat tahajud hendaknya hanya mengharapkan keridhaan Allah dan bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salat tahajud merupakan ibadah yang sangat dicintai Allah. Maka dari itu, seyogianya setiap muslim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya. Berdiri di hadapannya dan bermohon kepadanya melalui ibadah yang sangat Allah cintai ini, yaitu salat qiyamul lail atau salat tahajud. Adab yang kedua, tidak mengkhususkan malam Jumat dalam melaksanakan salat tahajud. Pengkhususan seperti ini tidak terdapat dalam syariat Islam. Meskipun demikian, ada beberapa orang melakukan salat tahajud hanya pada malam Jumat, sementara pada malam yang lain ia tidur nyenyak. Perbuatan seperti ini termasuk hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang hal ini dalam sabdanya: "La takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali." Yang artinya, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya untuk melaksanakan sholat. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maksud larangan tersebut ialah agar kaum muslimin tidak menyerupai ahlul kitab yang mengkhususkan waktu tertentu untuk beribadah. Hal ini juga merupakan bukti bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk menyelisihi mereka yang memiliki syariat batil. Adab yang ketiga, bersiwak ketika bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Bersiwak berfungsi untuk menghilangkan bau mulut dan mengikuti sunnah, serta sebagai realisasi sabda Rasulullah SAW, "Idza qama ahadukum yusalli minal laili falyastak, fa inna ahadakum idza qara'a fi salatihi wada'a malakun fahu 'ala fihi wa la yakhruju min fihi syai'un illa dakhala famal malaki." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian bangkit untuk melaksanakan salat malam, maka bersiwaklah. Sesungguhnya, jika salah seorang dari kalian membaca Al-Quran dalam sholatnya, maka malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut orang tersebut. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut orang tersebut, kecuali langsung masuk ke mulut malaikat tadi. Dalam hadis sahih juga tercantum bahwasanya apabila Nabi SAW bangkit untuk melaksanakan sholat malam, beliau pun menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis di atas merupakan bukti betapa Rasulullah SAW sangat menjaga mulut agar senantiasa wangi. Beginilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, yaitu tetap menjaga kebersihan di segala sisi, baik lahir maupun batin. Adab yang keempat, membangunkan keluarga untuk melaksanakan sholat malam. Apabila seorang bangun untuk melaksanakan sholat malam, maka dianjurkan juga membangunkan istrinya atau keluarganya untuk ikut melaksanakan sholat. Jika perlu, ia boleh memercikkan sedikit air di wajahnya. Jangan menyiramkan air ke wajahnya, karena yang demikian itu dapat menyakitkannya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri dianjurkan untuk melakukan hal yang sama kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'a wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadhat fi wajhihi al-ma'a." Yang artinya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk melaksanakan sholat malam, lalu membangunkan istrinya untuk sholat bersama. Apabila istrinya enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah istrinya supaya ia bangun. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat malam,

0: membangunkan suaminya untuk mengerjakan sholat bersamanya. Apabila suami itu enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah suaminya supaya ia bangun. Ini adalah salah satu sunnah yang telah ditinggalkan, sehingga sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah tersebut. Adab yang kelima, salat dua rakaat bersama istri. Salat bersama istri merupakan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan untuk melakukan amalan ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaiqadha minal laili wa aiqadha imra'atahu fa shallaya rak'ataini jami'an kutiba lailata idzin min dzakirin Allah katsiran wa dzakirat." Yang artinya, barang siapa bangun pada malam hari lalu ia membangunkan istrinya dan melaksanakan sholat dua rakaat berjamaah, maka keduanya akan dicatat sebagai bagian dari kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada pasangan suami istri yang melaksanakan amalan tersebut. Ibadah ini merupakan penyebab dijauhkannya mereka dari tipu daya setan serta dihindarkannya dari berbagai hal yang dapat menimbulkan pertengkaran dan kedengkian. Amalan ini juga akan memperdalam rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Adab yang keenam, melaksanakan sholat dua rakaat dua rakaat. Jika seseorang ingin melaksanakan sholat malam, hendaklah ia mengerjakannya dua rakaat dan diwitirkan atau diganjilkan pada akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul laili matna matna, fa idza khasya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Yang artinya, salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka salatlah satu rakaat untuk mengganjilkan jumlah rakaat yang telah ia lakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain tercantum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dengan cara yang lain. Namun cara yang terbaik adalah melaksanakan sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan apa yang tertera dalam hadis di atas. Adab yang ketujuh, lama berdiri. Lama berdiri dilakukan bagi yang mampu dan yang sanggup mengerjakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati tulul qunuti." Yang artinya, sebaik-baik sholat adalah yang lama berdirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Qunut di sini artinya adalah berdiri." Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri melaksanakan sholat malam hingga kedua kakinya beliau bengkak. Lantas dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukannya sampai seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Yang artinya, "Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang melakukan hal ini, maka bagaimana dengan kita yang sehari-hari berkelimang dengan dosa dan maksiat? Bahkan kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Apakah termasuk orang yang bahagia ataukah termasuk kelompok orang yang celaka? Menurut riwayat sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in disebutkan bahwa perbuatan yang paling agung adalah berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari. Riwayat ini mendorong kita untuk melakukannya ketika salat malam. Berdiri seperti ini menunjukkan kekhusyuan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang lama berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan meneringankan berdirinya pada hari berdirinya seluruh umat manusia di hadapan Rabb semesta alam, yakni pada hari kiamat kelak. Ya Allah, ringankanlah kami dari berdiri lama pada hari kiamat kelak. Adab yang ke-8. Bervariasi dalam membaca bacaan antara suara jahr yang dikeraskan dan suara pelan. Variasi dalam membaca berfungsi untuk menjauhkan perasaan bosan dan menumbuhkan semangat baru dalam mengerjakan sholat malam. Sesungguhnya jiwa manusia suka akan variasi bacaan. Misalnya, terkadang seseorang menjaharkan suaranya yang cukup terdengar oleh dirinya sendiri dan terkadang membacanya dengan suara yang lirih. Demikianlah amalan yang dilakukan Nabi SAW ketika melaksanakan sholat malam dalam keadaan sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau SAW terkadang membaca dengan suara keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya. Adab yang ke-9. Tidur jika terasa sangat mengantuk. Apabila orang yang sedang mengerjakan sholat malam serasa mengantuk, maka sebaiknya ia beristirahat dan tidur. Sebab bisa jadi ia tidak lagi memahami apa yang dibaca jika ia melaksanakannya. Bahkan, konsentrasinya akan sirna sehingga ia tidak lagi mengetahui apa yang telah diucapkannya. Padahal, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi seorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'anu 'ala lisanihi falam yadri ma yaqulu bal yattaji'." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian bangun melaksanakan sholat malam hingga tidak menentu bacaan Al-Qur'annya dan tidak paham lagi apa yang diucapkan, maka hendaklah ia tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sudah sepantasnya melaksanakan sunnah Nabi SAW yang mulia ini, agar jangan sampai seorang membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak sanggup ia melaksanakannya. Adab yang ke-10. Menutup salat malam dengan salat witir. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ija'alu akhir salatikum billayli witron." Yang artinya, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari dengan salat witir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, hendaklah seorang mengerjakan salat witir pada akhir salat malam. Adab yang ke-11. Suka dan gemar melaksanakan salat witir. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat witir, baik dalam perjalanan maupun tidak. Bahkan, beliau SAW melaksanakan salat witir di atas untanya, sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, seyogianya seorang muslim tidak meninggalkan salat witir dan benar-benar menjaganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan diri kita agar suka dan gemar melaksanakan salat witir. Adab yang ke-12, tidak melakukan salat witir lebih dari sekali dalam satu malam. Rasulullah SAW bersabda, "La witroni fi lailatin," yang artinya, tidak ada dua witir dalam satu malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Dengan demikian, maka sholat witir dilakukan pada akhir sholat malam dan dikerjakan sekali saja. Sekelompok ulama berpendapat, apabila seorang sudah melaksanakan sholat witir lantas tidur, kemudian ia bangun dari tidurnya, ia boleh melaksanakan sholat satu rakaat untuk menggenapkan jumlah rakaat yang telah ia lakukan. Setelah itu, ia boleh melanjutkan sholat malam sesanggupnya, baru kemudian ia akhiri sholatnya dengan sholat witir. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya tidak mengapa seorang melaksanakan sholat malam walaupun setelah sholat witir. Kelompok ini menyebutkan bahwa perintah menjadikan sholat witir sebagai sholat yang terakhir menunjukkan hukum istihbab, yaitu anjuran. Wallahu ta'ala a'lam. Adab yang ke-13. Boleh melaksanakan sholat witir pada awal, tengah, atau akhir malam. Seorang muslim tidak harus melaksanakan sholat witir pada akhir malam, kecuali jika ia yakin akan bangun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mampu tetap terjaga walaupun tidak sampai akhir malam. Sholat witir pada akhir malam bukanlah suatu hal yang wajib, tetapi seorang boleh melakukan sholat itu kapanpun ia mau, asalkan dilakukan pada malam hari, yakni setelah sholat isya. Dan Nabi SAW terkadang melaksanakan sholat witir pada awal, pertengahan, ataupun akhir malam, bagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adab yang ke-14, mengqadha sholat witir jika terluputkan. Apabila seseorang terbiasa mengerjakan sholat malam, namun suatu waktu sholat witirnya terluput karena tertidur, sakit, atau sebab lainnya, maka ia boleh mengqadhanya pada waktu duha. Hanya saja, ia mengerjakannya dengan jumlah rakaat yang genap. Maksudnya yaitu, melihat dahulu berapa jumlah rokaat yang biasa ia kerjakan pada malam hari. Lantas, ia menambahkan satu rokaat agar jumlahnya menjadi genap. Dalilnya adalah apabila Nabi SAW tertidur pada malam hari atau karena sakit, maka pada siang harinya beliau mengqadha salat sebanyak 12 rakaat. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hal yang demikian karena biasanya pada malam harinya beliau Rasulullah SAW melaksanakan salat sebanyak 11 rakaat. Maka pada siangnya beliau genapkan sehingga jumlahnya menjadi 12 rakaat. Adab yang ke-15. Tidak berhenti melaksanakan salat malam setelah ia terbiasa melaksanakannya. Salat malam merupakan salat yang sangat agung, sehingga tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang terbiasa melaksanakannya. Sebab, sikap seperti itu termasuk perkara yang tercela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan perkara yang pernah diingatkan Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul layla fataraka qiyamal layli." Yang artinya, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, kamu janganlah seperti fulan yang dahulu biasa melaksanakan salat malam lantas ia meninggalkannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim berusaha untuk senantiasa melaksanakan segala kebaikan dan tidak menganggap remeh satupun dari amalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa melaksanakan dan menjaga amalan ibadah salat qiyamul lail. Demikianlah adab-adab yang berkenaan dengan adab qiyamul lail atau adab salat tahajud. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم آداب إسلامية
2: Adab penghafal Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalam yang paling mulia dan paling agung. Para penghafalnya adalah semulia-mulia manusia. Mereka adalah pemimpin umat manusia, terutama jika mereka beradab dengan adab Al-Quran dan berusaha menjadi ahli Al-Quran. Mereka adalah ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nasi, qila, man hum ya Rasulullah? Qala, hum ahlul Qur'ani, ahlullah wa khasatuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wali-wali dari golongan manusia. Rasulullah ditanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penghafal Al-Qur'an mereka adalah wali Allah dan orang-orang terdekatnya." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Akan tetapi, yang berhak menyandang kedudukan yang agung ini adalah orang-orang yang beradab dengan adab-adab penghafal Al-Qur'an. Di antara adab-adab tersebut adalah pertama, niat yang saleh. Hendaknya tujuan seseorang menghafal Al-Qur'an mengajarkannya kepada manusia serta membacakannya kepada mereka adalah semata-mata untuk mengharap wajah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak menghendaki materi dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan tiap-tiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini merupakan dalil bahwa semua amalan yang disyariatkan harus memiliki niat yang saleh. Tidak pantas seorang penghafal Al-Qur'an yang mengajarkan kepada manusia, membacakannya kepada mereka dan menghafalkannya bertujuan untuk meraih kedudukan di tengah-tengah manusia dan untuk mendapatkan tempat di depan atau tujuan-tujuan duniawi lainnya. Semuanya itu haram dan tidak dibolehkan. Di samping ini termasuk perbuatan riya dalam beramal. Kedua, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Hendaknya seorang berakhlak dengan akhlak yang telah disuruhkan dan diperintahkan oleh Al-Quran. Ahli Al-Quran adalah manusia yang paling dituntut untuk berakhlak dengan akhlak yang paling mulia dan adab-adab yang tinggi, seperti kedermawanan, pemurah, tangan yang terulur, wajah yang bersahabat, memuliakan tamu, menolong orang yang membutuhkan, menahan gangguan, menundukkan pandangan, penyantun, penyabar, berwibawa, dan lain-lain. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menjawab, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya adalah beramal dengannya, memperhatikan batasan-batasannya, mengambil iktibar atau pelajaran dari tamsil-tamsil atau perumpamaan dan kisah-kisahnya, mentadabburinya, membacanya dengan tilawah yang baik dan benar, dan sebagainya. Ketiga, berusaha membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain termasuk sebaik-baik amal. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman radhiyallahu anhu. Penghafal Al-Quran sebaiknya berusaha untuk membacakan dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Sebab, sesungguhnya mereka akan memperoleh pahala atau balasan yang sangat besar, dan mereka pun berhak menjadi umat yang terbaik. Hendaklah para penghafal mendorong manusia untuk mempelajari Al-Quran, menasihati mereka dengan Al-Quran, berlaku lemah lembut terhadap mereka, membuat mereka cinta kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala menurut kadar kemampuan masing-masing, dan bersikap tawaduk terhadap mereka, serta jangan membanggakan diri di atas mereka. Keempat, memelihara adab-adab membaca Al-Quran. Hal ini telah dibahas secara terperinci di dalam pasal adab-adab membaca Al-Quran. Para penghafal Al-Quran adalah orang yang paling dituntut untuk beradab dengan adab ini. Di antara adab membaca Al-Quran adalah bersuci, khusyuk, tadabbur, tartil, membaguskan suara, menghadap kiblat, menangis ketika membaca, dan adab-adab yang lainnya. Kelima, sungguh-sungguh dalam mengerjakan qiyamul lail. Tidak pantas bagi penghafal Al-Quran untuk tidur memejamkan matanya sepanjang malam. Akan tetapi, hendaklah ia berusaha mengerjakan qiyamul lail atau solat malam. Sebab, ia tahu akan keutamaan qiyamul lail dan kemuliaan orang-orang yang mengerjakannya. Demikian juga ia menghafal firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Kanu qalilan minal layli ma yahja'un, wabil ashari hum yastaghfirun." Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Adz-Dzariyat 17-18. Dia juga menghafal firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan, wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya? Az-Zumar ayat 9. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang penghafal Al-Quran hendaklah dikenal dengan malamnya ketika manusia tidur, dengan puasa siangnya ketika manusia bangun tidak berpuasa, dengan sedihnya ketika manusia gembira, dengan tangisnya ketika manusia tertawa, dengan diamnya ketika manusia bersenda gurau, dan dengan tawaduknya ketika manusia berbangga-bangga. Mukhtasar Qiyamul Lail, karya Al-Marwazi. Keenam, banyak berpuasa. Memperbanyak puasa dilakukan selama tidak membuat seseorang lemah untuk mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, dan amal-amal lainnya. Sebab, sesungguhnya penghafal Al-Quran adalah manusia atau seorang yang paling utama berusaha melembutkan hati dan melatih dirinya untuk melakukan Qiyamul Lail. Adapun puasa adalah obat yang paling mujarab untuk mengobati jiwa dan sebagai sarana dalam membiasakannya melakukan hal itu. Sebagaimana puasa juga merupakan amal taqarrub atau mendekatkan diri yang agung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah disebutkan pula oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang penghafal Al-Quran dikenali dengan siangnya ketika manusia berbuka atau tidak berpuasa. Ketujuh, banyak bersedih. Dasar atau dalil banyak bersedih adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah lalu. dapat dikenali dengan kesedihannya ketika manusia bergembira. Hal itu disebabkan dia lebih mengetahui hari berbangkit dan hari akhirat, surga dan neraka yang tidak diketahui oleh selainnya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terpampang di hadapannya, sehingga ia senantiasa mengingatnya dan tidak akan hilang bayangan akhirat dari dalam benaknya. Oleh karena itu, ia tidak merasa santai di dunia, bahkan hampir-hampir ia tidak bergembira ketika mendapatkan sesuatu dari dunia ini. Kedelapan, banyak menangis. Para penghafal Al-Quran menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab seorang penghafal Al-Quran senantiasa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya karena ayat-ayat yang senantiasa dihafalnya tentang hal itu. Ia menangis karena dosa-dosanya disebabkan pengetahuannya terhadap akibat perbuatan dosa dan maksiat. Dia mengetahui mudarat banyak tertawa dan pahala menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dia adalah orang yang paling pantas untuk menangis. Telah disebutkan sebelumnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang penghafal Al-Quran dikenal dengan tangisnya ketika manusia tertawa. Kesembilan, banyak diam. Para penghafal Al-Quran tidak banyak bicara selain zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seorang penghafal Al-Quran menghafal ayat-ayat Allah yang memerintahkan untuk berzikir, mengetahui keutamaan yang sangat besar yang akan diperolehnya, dan mengetahui bahayanya lisan. Tentunya, ia juga menghafal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sifat orang-orang mukmin yang beruntung.
3: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Al-Mu'minun ayat 3. Oleh karena itu, ia menahan lisannya dari kata-kata yang tidak berguna dan lebih memilih diam daripada berkata-kata. Telah berlalu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang penghafal Al-Quran dikenal dengan diamnya ketika manusia bersenda gurau. Fudhal bin Iyad berkata, penghafal Al-Quran adalah pembawa panji Islam, maka tidak pantas ia bermain-main bersama orang yang bermain-main, lupa bersama orang yang lupa, dan lalai bersama dengan orang yang lalai, sebagai bentuk pengagungan terhadap hak Al-Quran. At-Tibyan An-Nawawi. Kesepuluh, tawadhu. Janganlah seorang penghafal Al-Quran menyombongkan diri, takabur atau sombong, dan bangga dengan dirinya sendiri atau dengan dunia dan materinya yang fana. Sebab tentunya ia menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharamkan hal itu dan menjelaskan akibat buruk orang-orang yang sombong dari kalangan orang-orang terdahulu serta yang lainnya. Selain itu, juga menjelaskan pujian terhadap orang-orang yang tawadhu karena di dalam hatinya terdapat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penghafal Al-Quran juga memiliki pengetahuan tentang tujuan penciptaan manusia dan mengenali takdirnya. Telah disebutkan pula dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah lalu, dan dikenal dengan tawadhu'nya ketika manusia berbangga-bangga. Kesebelas, tidak bergantung kepada manusia. Tidak sepantasnya seorang penghafal Al-Quran meminta-minta kepada manusia. Tidak pantas pula ia merendahkan dirinya kepada mereka. Janganlah ia menggantungkan hajatnya kepada mereka. Namun, hendaklah mencukupkan diri dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengagungan, penghormatan serta pemuliaan terhadap kitab Allah. Fudhal bin Iyad berkata, seharusnya penghafal Al-Quran tidak menggantungkan hajatnya kepada penguasa dan orang-orang di bawahnya.
2: Ke-12, tidak menjadikan Al-Quran sebagai lahan mencari makan. Tidak sepantasnya seorang penghafal Al-Quran menjadikan Al-Quran sebagai tempat mencari makan. Namun, hendaklah ia memiliki usaha yang lain sebagai sumber rezeki dan usahanya. Kemudian, silakan ia membaca dan mengajarkan semata-mata untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia diberikan sesuatu dari membaca dan mengajarkan Al-Quran, sesungguhnya sebagian ulama melarang hal tersebut dan sebagian lain membolehkannya jika ia tidak mensyaratkannya. Sebagian ulama lagi membolehkannya, meskipun ia mensyaratkan sebagai ganti waktu yang telah dihabiskannya. Allahu a'lam. Meskipun demikian, tidak pantas baginya bergantung kepada manusia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai para pembaca Al-Quran, angkatlah kepala kalian. Telah jelas jalan bagi kalian, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Janganlah kalian menjadi beban bagi manusia." At-Tibyan An-Nawawi.
3: Ke-13. Memperbanyak tilawah Al-Quran dan mengulang-ulangnya. Hendaklah seorang penghafal Al-Quran menjadi orang yang paling banyak membaca Al-Quran karena ia mengetahui tentang keutamanya. Di samping itu, pengagungannya terhadap kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersimpan dalam rongga hatinya sangat besar. Oleh sebab itu, ia harus banyak membaca Al-Quran terus-menerus setiap waktu, terutama pada malam hari, karena ia mengetahui besarnya pahala orang yang bangun membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui anjuran dan dorongan tentang amalan tersebut. Semua itu demi mengharapkan pahala dan balasan dan untuk mempertahankan atau menjaga hafalan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya. Telah ada perintah untuk mengulang-ulang dan mengkaji ulang Al-Quran supaya tidak lupa dan hilang. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ahadul Qur'ana fa walladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha." Ulang-ulangilah Al-Quran demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada unta yang terlepas dari talinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qama sahibul Qur'ani faqra'ahu bil laili wan nahari dzakarahu fa in lam yaqum bihi nasiyahu." Jika seorang penghafal Al-Quran bangun lalu membaca Al-Quran pada malam hari dan siang hari, niscaya dia akan selalu mengingatnya. Adapun jika ia tidak mengulang-ulangnya, niscaya dia akan melupakannya. Dikeluarkan oleh Ibnu Nasr dalam Qiyamul Lail dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana dimaklumi, membaca Al-Quran berulang-ulang dan membawakannya di dalam solat merupakan amal soleh yang paling agung yang patut orang lain merasa iri terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fisnataini, rajulun ataahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqum bihi ana al-laili wa ana an-nahar." Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang, yaitu seseorang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya dan dia membacanya pada waktu malam dan siang hari. Ke-14. Mengagungkan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang penghafal Al-Quran adalah orang yang paling dituntut untuk mengagungkannya pada saat kebanyakan orang-orang melalaikannya. Mereka berbicara atau tertawa ketika dibacakan Al-Quran atau sejenisnya, namun hendaklah ia diam dan menyimak ketika sedang mendengarkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-A'raf ayat 204. Sebaliknya, jika ia sedang membacanya, maka janganlah memutus bacaan tanpa sebab darurat. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, jika beliau membaca Al-Quran, tidak akan berbicara hingga selesai membacanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Nafi'. Ke-15. Menghiasi diri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penghafal Al-Quran pasti membaca ayat-ayat tentang takwa, dan perintah untuk bertakwa di dalam Al-Quran sangat banyak. Dia tentu mengetahui hal itu lebih daripada yang diketahui orang lain. Maka dari itu, merekalah orang yang paling dituntut untuk memelihara ketakwaan, yaitu mentaati Allah dalam segala perkara yang diperintahkan atau dilarangnya dengan rasa cinta, takut, muraqabah, dan ketundukan. Mereka tentunya membutuhkan takwa dalam segala kondisi, di saat sendiri ataupun di tengah keramaian, lebih daripada orang lain. Hal itu tercakup di dalam adab-adab tersebut. Dengan demikian, selayaknya mereka menghiasi diri dengan takwa, memelihara ketakwaan dan merasakannya dalam setiap kondisi dan keadaan, yaitu dengan segera mengerjakan kewajiban-kewajiban dan amal-amal yang dianjurkan. Selain itu, hendaklah mereka menjadi orang yang paling jauh dari perbuatan haram, sebab di hadapan mereka terpampang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya mereka mengetahui ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang mendurhakai perintahnya dan melakukan apa yang diharamkannya. Alhasil, mereka akan menjadi orang yang paling cepat bertaubat dari hal tersebut jika mereka terjatuh dalam perbuatan maksiat. Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan tentang adab-adab penghafal Al-Quran yang jumlahnya ada 15 adab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: قرة أعين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
1: Ayat-ayat yang telah kita bacakan ini menerangkan tentang sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, merekalah yang berjalan di atas permukaan bumi ini haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, merekalah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, ibadur Rahman, merekalah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil, akan tapi mereka melakukan penengahan di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan, dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu. Jika seandainya mereka melewati laga, pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, merekalah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penyujuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. Dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa-doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
2: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, insya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jal dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk gundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Faza ila shalah, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Sholatnya. Ditunda. Diperpendek sholatnya. Disegerakan bacaannya. Itulah kita. Kita mengira bahwa sholat menyita waktu kita. Sholat mengganggu kehusuan, konsentrasi kita. Sholat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan sholat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kekhusyuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, sholatlah letak kebahagiaan. Di sholatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan sholat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasta'inu bis sabri was salah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salat itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bis-sabr was-salah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghaira dhalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dhaka ya Rasulullah, itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghaira dhalik, sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dhaka ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini? Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan. Salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep, paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih. Bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usruha. Namun walaupun dia telah usai dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10. Illa tusu'uha, kecuali 1/9. Illa thumunuha, kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bisa jadi kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai', bisa jadi dia keluar dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau talaah, engkau tadabburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu. Sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wa hibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka fa shalli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada Anda, kepada antum sekalian, kepada kita, bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita, sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir. Ingatlah al-maut, dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena kita semua pernah merasakan Betapa indahnya jadi orang kaya sesaat. Kapan? Ketika sholat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat. Kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi. Malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk. Karena kita mengingat dunia di dalam sholat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika sholat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam sholatnya, maka dia insya Allah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna alallahil amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid, bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya, maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, sholli sholata muwaddi'in, sholatlah bagikan sholatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Ikhwan wa hibba'i, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita sholat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat, dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, i'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. Wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in bi qadarin hatta al-qais wal 'az. Segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini. Jangan gentar urusan rezeki. Jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur. Semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut. Ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karenanya marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir. Bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat yang kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha' sebagaimana yang dahulu Rasulullah SAW pinta. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.
3: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir, seorang laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia dan mementingkan Allah dan Rasulnya di atas selain keduanya. Anak muda ini, Sa'id bin Amir, adalah salah satu dari ribuan orang-orang yang keluar ke tanah Tan'im di luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Khubaib bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menangkapnya dengan cara licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan, sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua itu membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy tersebut terikat dengan tambang. Sementara tangan anak-anak, para pemuda dan kaum wanita mendorong-dorong kepelatan kematian dengan kuatnya. Mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Khubaib, membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dengan membunuh Khubaib. Manakala rombongan orang dalam jumlah besar dengan seorang tawanan mereka tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Sa'id bin Amir Al-Jumahi berdiri tegak, memandang Khubaib yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubaib di antara

Aku akan memperbanyak lagi sholatku. Kemudian Said melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya, mencincang jasad Khubaib sepotong demi sepotong, padahal Khubaib masih hidup, sambil berkata, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini, sedangkan kamu selamat?" Khubaib menjawab sementara darah menetes dari jasadnya, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang, sementara Muhammad ditusuk oleh sebuah duri." Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Teriakan mereka gegap gempita, menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubaib mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, "Ya Allah, balaslah mereka satu persatu. Bunuhlah mereka sampai habis. Dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman." Akhirnya Khubaib pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubaib dan kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Sa'id bin Amir. Khubaib tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpi ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tentram di depan kayu salib. Sa'id mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menjambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan sesuatu kepada Sa'id. Persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah di jalan akidah yang benar, yang diyakini sampai mati. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpanjang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Khubaib mengajarkan kepadanya perkara lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itu Allah Ta'ala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam. Maka dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak, mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung, menyatakan diri sebagai seorang muslim. Sa'id bin Amir Al-Jumahi berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dipanggil menghadap keharibaan Rabb-nya dalam keadaan ridha, Sa'id bin Amir tetap menjadi sebelah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Amir hidup sebagai contoh menawan lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mementingkan ridha Allah dan pahalanya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu. Dua orang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kejujuran Sa'id radhiyallahu anhu dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Sa'id radhiyallahu anhu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di awal kekhilafahnya. Dia berkata, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dari manusia dan jangan takut kepada manusia dari Allah. Janganlah kata-katamu menyelisihi perbuatanmu, karena kata-kata yang baik
adalah yang di

dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang di mana Allah Ta'ala menyerahkan perkara mereka kepadamu. Dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluargamu. Bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju kepada kebenaran. Dan jangan takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela. Maka Umar menjawab, siapa yang mampu melakukannya, wahai Sa'id? Sa'id berkata, ia bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu, yang Allah Ta'ala serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun. Pada saat itu, Umar mengundang Sa'id untuk mendukungnya. Umar berkata, wahai Sa'id, aku menyerahkan kota Hims kepadamu. Maka Sa'id menjawab, wahai Umar, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar mencoret namaku. Maka Umar marah. Dia berkata, celaka kalian. Kalian meletakkan perkara ini di pundakku. Kemudian kalian berlari dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu. Umar mengangkat Sa'id sebagai Gubernur Hims. Umar bertanya kepadanya, aku akan menetapkan gaji untukmu. Sa'id menjawab, apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Mal kepadaku melebihi kebutuhanku. Sa'id pun berangkat ke Hims menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hims. Umar berkata kepada mereka, tulislah nama penduduk miskin dari Hims agar aku bisa membantu mereka. Mereka menulis dalam sebuah lembaran. Di dalamnya tercantum nama Fulan dan Fulan, serta Sa'id bin Amir. Umar bertanya, siapa Sa'id bin Amir? Mereka menjawab, gubernur kami. Umar menegaskan, gubernur kalian miskin? Mereka menjawab, benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis sampai air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar radhiyallahu anhu berkata, sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu. Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Sa'id dengan menyerahkan kantong dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'id melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah Sa'id sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Istrinya datang tergopoh-gopoh dengan penuh kecemasan. Dia berkata, apa yang terjadi, wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin wafat? Sa'id menjawab, lebih besar dari itu. Istrinya bertanya, apa yang lebih besar itu? Sa'id menjawab, dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku. Istrinya berkata, engkau harus berlepas diri darinya. Dia belum mengerti apapun terkait dengan perkara dinar tersebut. Sa'id bertanya, kamu bersedia membantuku? Istrinya menjawab, ya. Maka Sa'id mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong, dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak berselang lama setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaan mereka.
Ketika Umar tiba di Hims, kota ini juga dikenal dengan Kuwaifah, yaitu bentuk kecil dari Kufah. Kota Hims disamakan dengan Kufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gubernurnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Ketika Umar radhiyallahu anhu tiba di sana, orang-orang Hims bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana dengan gubernur kalian?" Maka mereka mengadukannya dan menyebutkan 4 hal dari sikapnya, yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Maka aku mengumpulkan mereka dengan pribadi Said sebagai gubernur mereka dalam sebuah majelis. Aku memohon kepada Allah agar dugaanku kepadanya selama ini tidak salah. Aku sangat percaya kepadanya. Ketika mereka dengan gubernur mereka berada di hadapanku, aku berkata, 'Apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian?' Mereka menjawab, 'Dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika siang sudah naik.' Aku berkata, 'Apa jawabanmu, wahai Said?' Said diam sesaat kemudian berkata, 'Demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini. Akan tetapi memang harus kukatakan. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan adonan mereka. Kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk masyarakat.' Umar berkata, 'Aku pun berkata kepada mereka, apa yang kalian keluhkan darinya juga?' Mereka menjawab, 'Dia tidak menerima seorang pun di malam hari.' Aku bertanya kepada Said, 'Apa jawabanmu, wahai Said?' Said berkata, 'Demi Allah, aku juga malu mengatakan hal ini. Aku telah memberikan siang bagi mereka, sedangkan malam, maka aku memberikannya kepada Allah Azza wa Jal.' Aku bertanya, 'Apalagi yang kalian keluhkan darinya?' Mereka menjawab, 'Dia tidak keluar kepada kami 1 hari dalam sebulan.' Aku bertanya, 'Apa ini, wahai Said?' Said menjawab, 'Aku tidak mempunyai pelayan, wahai Amirul Mukminin. Aku pun tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Aku mencucinya sekali dalam 1 bulan. Aku menunggunya sampai kering. Kemudian aku keluar di sore hari.' Kemudian aku bertanya, 'Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?' Mereka menjawab, 'Terkadang dia jatuh pingsan sehingga tidak ingat terhadap orang-orang di sekitarnya.' Aku bertanya, 'Apa ini, wahai Said?' Said menjawab, 'Aku menyaksikan kematian Khubaib bin Adi ketika aku masih musyrik. Aku melihat orang-orang Quraisy mencincang jasadnya sambil berkata kepadanya, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini?" Lalu dia menjawab, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan tenang, sedangkan Muhammad tertusuk oleh sebuah duri. Demi Allah, setiap aku teringat hari itu, yakni ketika aku membiarkannya dan tidak menolongnya, sehingga aku senantiasa dikejar ketakutan bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pingsan." Saat itu Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang membenarkan dugaanku kepadamu." Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberikan 1.000 dinar agar dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Istrinya melihatnya, dia pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dari pelayananmu. Belilah kebutuhan kami dan ambillah seorang pelayan." Said berkata kepadanya, "Apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu?" Istrinya balik bertanya, "Apa itu?" Said berkata,
Kita memberikannya kepada siapa yang membawanya kepada kita. Kita lebih memerlukan hal itu. Istrinya bertanya, "Apa maksudmu?" Said menjawab, "Kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik." Istrinya berkata, "Setuju, dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Said tidak meninggalkan majelisnya itu, sehingga dia membagi-bagi dinar tersebut di beberapa kantong. Lalu dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, "Berikanlah ini kepada janda Fulan, berikanlah ini kepada anak-anak yatim Fulan, berikanlah ini kepada keluarga Fulan, berikanlah ini kepada orang-orang miskin dari keluarga Fulan." Semoga Allah meridhoi Said bin Amir Al-Jumahi. Dia termasuk orang-orang yang mementingkan saudaranya, sekalipun dia sendiri memerlukan.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: يتقون. الله سبحانه وتعالى برفرمان وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah.
1: Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu.

0: Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, beliau bersabda, taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Aku telah meninggalkan kalian berada di atas jalan yang putih, yang mana malamnya ibarat siangnya. Tiada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang yang binasa. A'adzanallah minal halak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari kebinasaan. Karena kebinasaan yang hakiki adalah jauhnya seorang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Kebinasaan yang hakiki adalah menyimpangnya seorang dari akidah Al-Quran, dari akidah yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim dan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Binasanya seseorang adalah tatkala dia menyimpang dari tuntunan yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Wahai jiwa, bagaimana mungkin engkau tidak bertaubat, sedangkan maut suatu saat pasti akan menjemputmu. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wahai jiwa, dimanapun kamu berada, berlindung di benteng manapun yang kokoh, kematian akan datang menjemputmu.
1: Al-Imam Al-Qurtubi menasihatkan kepada kita tentang kematian. Wahai orang-orang yang tertipu, renungilah kematian dan sekaratnya. Kemudian betapa sulit dan pahit prosesnya. Duhai betapa kematian adalah janji yang tidak akan meleset. Hakim yang paling adil, cukuplah kematian itu untuk menjadikan jiwa itu takut dan menjadikan mata berlinang air mata, mencerai-beraikan segala yang menyatu, menghancurkan segala kelezatan, dan memutuskan

0: Wahai anak Adam, apakah engkau pernah memikirkan hari kematianmu dan hari berpindahmu dari dunia ini, yaitu ketika engkau dipindahkan dari tempat yang luas menuju tempat yang sempit, dan engkau dikhianati oleh teman-teman dan sahabat karib, engkau dikucilkan oleh saudara dan kerabat, engkau diangkat dari tempat tidur dan selimutmu menuju liang lahat. Mereka mengganti selimutmu yang lembut dengan tanah dan papan. Maka wahai pengumpul harta nan rakus, memperindah bangunan, demi Allah, pada hari ini engkau tidak memiliki harta sedikit pun kecuali kain-kain kafan. Itu pun akan segera hancur dan musnah, serta badanmu akan lenyap dan lebur. Maka di manakah harta yang selama ini engkau kumpul-kumpulkan? Apakah bisa menyelamatkan dari bencana ini? Tidak, sungguh tidak. Bahkan itu semua engkau tinggalkan untuk orang-orang yang tidak memujimu, sedangkan engkau akan datang membawa dosa-dosamu menemui sesuatu yang tidak memberimu uzur.
1: Semenit manfaat.
2: Lalu dia mengatakan, faman roiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci sunnahku, maknanya tidak ikut cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau, bukan termasuk golonganku. Lah hadis ini bapak dan ibu jelas sekali melarang kita itu menambah-nambah ibadah. Melarang pula mengurangi ibadah. Mengurangi ibadah contohnya enggak pernah siam sama sekali. Mengurangi ibadah waktu tidur enggak bangun untuk sholat malamnya. Melarang kita berlebih-lebihan waktunya tidur digunakan untuk sholat terus. Punya istri tidak dikumpuli. Nah ini termasuk berlebih-lebihan. Nah inilah bapak dan ibu perlu kita pahami. Mari kita ibadah supaya tidak berat. Maka kita mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholat beliau, wudhu beliau, ya. Puasa beliau, bagaimana beliau dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri. Ini harus kita pelajari supaya kita mudah mengerjakan ibadah ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Semenit manfaat.
3: Maka amal ibadah itu jangan ditunda-tunda. Segera taubat, segera bertaubat. Jadi Allah memerintahkan demikian. Menyuruh supaya segera, jangan menunda-nunda. Untuk mendapat ampunan Allah, mendapat surga Allah. Karena kehidupan manusia hanya sebentar hidupnya. Kadang-kadang seorang berniat sesuatu. Nanti besok saya akan begini, tahun depan saya akan begini, tahun depan saya akan begitu, dan seterusnya. Tahu-tahunya mati. Tahu-tahunya meninggal. Tidak tahu kita. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah, kita segera. Jangan menunda-nunda. Makanya Allah menyebutkan tentang para nabi, para orang-orang yang soleh. Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Bahwa mereka dahulu orang-orang yang soleh itu, termasuk para nabi, para rasul, dahulu mereka itu bersegera dalam berbuat baik. Tidak menunda-nunda berbuat baik. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka selalu berdoa minta pada Allah, selalu mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah. Wa kanu lana khashiun, dan mereka adalah khusyuk kepada kami.
4: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi. Membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
8: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
9: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
8: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
10: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Info sehat hari ini.
11: Kenali bahaya penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Banjir kerap terjadi ketika musim penghujan tiba. Kondisi ini membuat tubuh rentan terkena berbagai penyakit yang sering muncul saat banjir. Oleh karena itu, penting untuk mengenal lebih jauh penyakit-penyakit tersebut agar Anda tetap sehat, dan langkah pencegahan pun dapat dilakukan sejak dini. Berikut ini adalah berbagai jenis penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Yang pertama, diare. Diare bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya konsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi bakteri atau virus atau parasit. Sebagian besar kasus diare bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun, diare terkadang bisa cukup parah dan tidak sembuh setelah berminggu-minggu. Diare yang tidak diobati dengan baik juga akan menimbulkan dehidrasi dan shock karena kekurangan cairan tubuh. Yang kedua adalah flu. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza dan dapat menyebar melalui dahak, ingus, atau air liur yang dapat dikeluarkan saat penderita flu, batuk, atau bersin. Seseorang yang terkena flu biasanya akan menunjukkan beberapa gejala seperti demam, batuk, pegal-pegal, dan sakit tenggorokan. Flu seringkali bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi virus influenza terkadang bisa menimbulkan komplikasi berupa pneumonia. Yang ketiga, demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini mudah berkembang biak di genangan air, terutama wadah atau tempat penampungan air. Hal inilah yang menyebabkan kasus DBD seringkali terjadi selama musim penghujan. Penderita DBD dapat merasakan gejala berupa nyeri otot, demam, sakit kepala, serta muncul bintik merah di kulit. Jika tidak segera ditangani, penyakit yang sering muncul di saat banjir ini berisiko menimbulkan komplikasi seperti shock dan perdarahan. Yang keempat, malaria. Malaria merupakan penyakit akibat infeksi parasit Plasmodium yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles. Sama seperti nyamuk Aedes aegypti, jenis nyamuk ini juga mudah berkembang selama musim hujan. Inilah yang membuat malaria menjadi endemik di daerah dengan curah hujan tinggi, termasuk Indonesia. Penyakit malaria dapat menyebabkan seseorang mengalami demam, nyeri tulang dan otot, menggigil, serta lemas. Pada kasus tertentu, malaria bisa menyerang otak dan menyebabkan malaria serebral yang bisa mengancam nyawa penderitanya. Selain berbagai penyakit tersebut, ada pula penyakit lain yang sering muncul ketika musim hujan tiba, yaitu serangan asma. Cuaca dingin di musim hujan kerap menjadi faktor pencetus kambuhnya gejala asma pada sebagian penderitanya. Info kesehatan ini kami ambil dari alodokter.com.
4: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
12: Info sehat hari ini. Ikhwatul Iman, apakah Anda pernah mengalami nyeri? Ya, hampir semua orang pernah merasakan nyeri. Nyeri otot merupakan keluhan pada sendi atau otot berupa rasa tidak nyaman yang muncul di lengan, bahu, punggung, dan pergelangan kaki. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan nyeri, mulai dari berdiri atau duduk terlalu lama, kekurangan nutrisi, cedera, hingga gejala penyakit serius. Nyeri pada otot maupun tubuh seringkali mengganggu dan menghambat aktivitas. Ada cara-cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk meredakan nyeri otot. Pertama, istirahat. Mengistirahatkan tubuh menjadi cara sederhana meredakan nyeri otot. Istirahat yang dilakukan bisa berupa tidur, duduk, berbaring, maupun berhenti sejenak ketika beraktivitas. Selain memiliki banyak manfaat, istirahat juga bisa mengurangi rasa nyeri sekaligus pemulihan otot pada sendi. Kedua, hindari aktivitas yang terlalu berat. Aktivitas dikategorikan berat apabila selama beraktivitas tubuh banyak mengeluarkan keringat, meningkatkan frekuensi denyut jantung, hingga nafas tersengal-sengal. Biasanya, aktivitas berat berkaitan dengan fisik, seperti pekerjaan mengangkut beban berat, olahraga, dan mendaki gunung. Meski dianggap sepele, aktivitas terlalu berat cenderung memicu nyeri otot hingga cedera. Cukupi kebutuhan air dan luangkan waktu untuk istirahat setelah melakukan aktivitas berat agar tubuh kembali bugar. Ketiga, melakukan peregangan otot. Meski tidak sedang berolahraga, peregangan otot sangat dianjurkan setelah beraktivitas dalam waktu lama. Peregangan otot atau stretching merupakan gerakan pemanasan serta pendinginan ketika olahraga. Dengan rutin melakukan stretching, aliran darah ke otot seluruh tubuh menjadi lancar sehingga pemulihan akan lebih cepat setelah beraktivitas. Keempat, mengompres bagian yang terasa nyeri. Mengompres di bagian tubuh yang nyeri dapat mengurangi rasa sakit dan melancarkan aliran darah. Namun perlu diketahui, penggunaan kompres harus tepat agar bisa bekerja secara efektif. Untuk meredakan nyeri otot, gunakan kompres hangat di bagian nyeri. Suhu kompres hangat dianjurkan berkisar 40 hingga 45 derajat Celcius. Selain meringankan rasa nyeri, mengompres juga bisa mengurangi pembengkakan. Kelima, minum obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri bisa jadi solusi kilat ketika nyeri melanda. Anti nyeri yang sering digunakan, seperti paracetamol maupun ibuprofen, bisa digunakan untuk mengatasi rasa nyeri ringan sampai menengah. Meski cukup efektif mengatasi nyeri, penggunaan obat-obatan tetap harus memperhatikan dosis dan efek samping yang ditimbulkan. Jika nyeri yang Anda rasakan tidak hilang meski sudah melakukan langkah-langkah tadi, segera lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dikutip dari halodoc.com, ditinjau oleh Dr. Mary Dame Kristipane. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
13: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ba'du. Ikhwana fid din, azana Allah wa iyyakum. Ketika kita terlahir ke dunia ini, ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadir ke dunia ini bukanlah sia-sia. Namun ada tujuan dari penciptaan kita ketika Allah menciptakan kehidupan kita dan kematian kita. Oleh karena itu, di antara hal yang perlu kita ketahui adalah untuk apa kita lahir ke dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang tujuan kenapa kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita untuk terlahir ke dunia ini adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan amal ibadah kita hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sampai di situ, kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan di antara amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jawaban yang menjadi kaidah yang agung bagi kita sekalian dalam mempersembahkan ibadah kepada Allah. Beliau menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling rutin, paling kontinu, meskipun hanya sedikit saja. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kaidahnya adalah yang paling rutin, kontinu, meskipun hanya sedikit dari semua amalan apa saja. Oleh karena itu, senantiasa ketika kita beramal, berusahalah untuk merutinkan amalan tersebut, ya. Karena setiap segala sesuatu yang rutin, meskipun hanya sedikit, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang besar namun hanya insidental saja, ya. Dan di antara kenapa kita berusaha untuk merutinkan amalan kita adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan sebuah keutamaan yang sangat agung, yaitu di dalam sabda beliau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, beliau pernah bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutibalahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sedang bepergian jauh, maka akan ditulis baginya pahala semisal dengan amalan-amalan apa yang biasa dia lakukan ketika dalam keadaan mukim, ketika dalam keadaan sehat. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak tahu tiba-tiba kita sakit, ya. Kita tidak tahu tiba-tiba kita harus ada tugas keluar kota, sehingga kita tidak bisa mengamalkan amalan-amalan rutin kita, maka pahala Allah, ya, Allah siapkan sesuai dengan amalan-amalan yang biasa kita lakukan ketika kita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan mukim. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, agar kita tidak merugi di dunia, agar kita tidak sia-sia, bisa jadi kita sakit, ada dua orang yang sama-sama sakit, yang satu, ya, di rumah sakit yang sama, di kelas yang sama, bahkan kasurnya mungkin bersebelahan, atau dua orang yang sama-sama bepergian, bisnya sama, tujuannya sama, duduknya bersebelahan, namun yang satu dia mendapatkan pahala demi pahala karena dia melakukan atau biasa melakukan amalan-amalan rutin, sedangkan yang lainnya hanya mendapatkan lelah dan sakit saja. Oleh karena itu, marilah kita cek di dalam amalan-amalan kita, apakah kita punya amalan-amalan rutin, apakah kita punya baca Al-Quran yang rutin kita lakukan, meskipun itu hanya ya satu juz atau setengah juz atau satu lembar atau satu ayat setiap harinya kita baca, ataukah kita punya sedekah yang rutin, ataukah kita punya sholat-sholat sunnah yang rutin, dan lain sebagainya. Sebelum datang masa sakit kita, sebelum datang kita tidak bisa melakukannya lagi, maka marilah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi penyemangat. Mari kita lakukan amalan-amalan rutin meskipun sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta iman, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benteng. Apa yang ada dalam benak kita tatkala kita berada di sebuah benteng? Benteng yang kokoh. Benteng yang akan menyelamatkan seorang dari serangan musuh benteng yang menjanjikan keamanan dan ketentraman, dan seterusnya. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, benteng. Tapi ingat, betapapun manusia tinggal di sebuah benteng yang kokoh, mustahil dia bisa lolos dari yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kalian pasti akan didapati, ditemui oleh kematian, walaupun kalian berada dalam benteng yang sangat kokoh. Pecintalah iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia, ketika dia memiliki harta, ketika dia memiliki istana, ketika dia memiliki penjaga-penjaga yang setia, dia lupa akan hakikat dirinya sebagai seorang manusia. Dia melampaui batas dalam ucapan, tindak tanduk, sikap, perangai, dan yang lainnya. Seakan-akan dia adalah raja dan dia akan hidup selamanya. Apa kata Allah tentang kehidupan manusia, siapapun mereka? Walaupun mereka memiliki pasukan, memiliki istana yang kokoh, memiliki harta yang banyak untuk menopang kehidupan yang diinginkan untuk abadi, serta selamat dari kematian, Allah katakan, "Qul," katakanlah Muhammad, "Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad pada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian selalu ingin lari darinya, berusaha untuk lari darinya, menyelamatkan diri darinya, dia pasti menemui kalian. Suatu saat pasti menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui rahasia kalian. Apa yang disembunyikan oleh kalian. Apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan, apa yang tersembunyi dalam hati kalian. Allah akan membongkarnya. Kata Allah, "Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Allah akan memberitakan semua apa yang telah kalian lakukan. Maka jangan pernah, ketika kita dalam keadaan yang paling lapang, kita seakan-akan selamat dari segalanya. Betapa banyak kita saksikan raja-raja yang meninggal di dalam istananya, padahal pengawal-pengawal siap setia untuk membelanya. Berapa banyak orang-orang kaya terkujur dalam baringan kematiannya, padahal seluruh harta menopang segala bentuk alat medis termodern untuk menopang kehidupannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, bila kematian telah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah mengatakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.

0: Siapkah kita dengan kematian kita? Siapkah kita dengan kematian yang memutuskan seluruh angan-angan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakamkan sesosok jenazah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan dunia seperti ini. Dialah penutus angan-angan manusia. Dialah pemutus segala yang menjadi ambisi manusia. Makanya Allah mengatakan, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Dan sungguh kalian akan dibalas oleh Allah amalan-amalan kalian di akhirat kelak. "Faman zuhzi 'anil nar." Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka, "Wa udkhilal jannata faqad faz." Lalu kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Diselamatkan dari neraka Allah, dimasukkan ke dalam surganya. "Faqad faz." Sungguh dia adalah orang yang beruntung dengan sebenarnya. Dia adalah orang yang selamat dalam kehidupan yang sebenarnya. Dan Allah ingatkan, "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah yang namanya kehidupan dunia itu melainkan kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang menipu, maka jangan tertipu dengan benteng yang kita miliki dan kekuatan yang kita miliki. Allah Maha Besar. Allah Maha Dahsyat kekuatannya. Kalau kita tak mampu melawan malaikat maut, maka jangan menyombongkan diri di dunia ini. Kematian pasti akan menjemput, maka bersiaplah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Azan adalah panggilan mulia yang kita dengar setiap hari. Namun dalam kesibukan, tidak sedikit yang hanya mendengarnya sekilas tanpa memperhatikan sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tetap berbicara, tetap bekerja, bahkan tidak merespon azan sama sekali. Padahal, di balik azan, terdapat banyak amalan ringan dengan pahala yang besar. Lalu, apa saja yang seharusnya kita lakukan ketika mendengar azan? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang 5 sunnah penting ketika mendengar azan.
2: Baik, dalam masalah menjawab azan ini, ada 5 poin penting atau sunnah berkaitan dengan azan. Ini banyak yang mungkin tidak mengetahuinya. Ada 5 sunnah bagi seorang yang mendengarkan azan. Ya, yang pertama, mendengarkan azan dan menjawab orang yang mengumandangkan azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya. Sampai pada ketika muadzin yang mengatakan hayya 'alas shalah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Jadi yang pertama menjawab azan. Sunnah yang kedua, setelah kita menjawab azan dari orang dari muadzin itu, kita mengucapkan kalimat ini. Nah, ini hadis Abdullah bin Amr ibn al-As atau hadis Amr ibn al-As. Kita mengucapkan raditu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa bil islami dinan. Ya. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa bil islami dinan. Kita menjawab membaca itu. Kemudian yang ketiga, mengucapkan membaca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Titik sampai di situ. Kemudian yang kelima, yaitu seorang berdoa antara azan dan iqamah. Karena doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Ya, doa bainal ad-da'wati bainal azan wal iqamah la turad. Doa yang dibaca antara azan dan iqamah tidak ditolak. Nah, ini 5 sunnah berkaitan dengan dan azan. Jadi, pertama menjawab azan ucapan-ucapan muadzin itu. Yang kedua mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan atau wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa bil islami dinan. Yang ketiga membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Yang keempat membaca doa tadi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma, shalatil qa'imah dan seterusnya. Kemudian yang kelima yaitu ini lebih umum yang kelima itu. Mungkin saat kita sholat sunnah, ya antara adzan dan iqamah kita sholat sunnah dua rakaat. Kemudian doa itu termasuk doa di antara adzan dan iqamah. Entah doa itu dibaca dalam sholat ataupun dibaca sesudah sholat atau sebelum sholat sunnah. Kita berdoa boleh, tidak mengapa. Ini tentang sunnah-sunnah berkaitan dengan adzan. Hal ini disebut oleh Imam Asy-Syaukani di antaranya, ya di antara dalam kitab beliau Tuhfatudz Dzakirin. Beliau sebutkan 5 poin ini. Wallahu taala alam.
1: Azan bukan sekedar penanda waktu salat, tetapi panggilan dari Allah yang penuh dengan keberkahan. Jangan biarkan azan berlalu tanpa kita menjawabnya, karena di dalamnya terdapat peluang pahala yang sangat besar. Mari kita hidupkan sunnah mulai dari hal yang sederhana.
2: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ma'al syariqil awal wa suratain Al-Fatihah wal Baqarah. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim Sad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya.

betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan. Maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari.

0: maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus Rasul-Rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula Rasul-Rasul kami.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ.
0: Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.
1: وَلَقَدْ

Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud.

0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab Iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah.
1: Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha, fakhruj innaka minas saghirin.
0: Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina.
1: Qala anzirni ila yawmi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh.
1: Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya sesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus.
1: Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim.

Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

0: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya.
1: وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
0: Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua.

Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

0: yasin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan.
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
0: Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan.

Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ya,

Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?
1: Qul amara rabbi bil qist.

Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah mukamu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya.

0: sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.
1: Iya.

0: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya

0: katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal-ithma wal-baghya bighayri al-haqq. والبغي

0: katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
0: Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya.
1: Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun.
0: Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dosa terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauh Mahfud. Hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami untuk mengambil nyawanya, di waktu itu utusan kami bertanya, di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu, datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui."

dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan."

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.

Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan.

0: Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim.
1: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
0: Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, "Salamun alaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu."

0: Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu.
1: الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
0: Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati.

dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.

0: رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan telah lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan.
0: ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش

0: الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.
0: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin.
1: Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke satu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanam-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
1: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.
1: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
0: Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.
0: Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam.
1: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
0: Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

orang. Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu, agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat.

Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad, saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
0: Hud berkata, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam."
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
0: Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu.

0: مُفْلِحُونَ.
1: Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian, di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.

Ia berkata, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman.

Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Soleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Dan ingatlah olehmu, di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum 'Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu

0: pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kamu bahwa Saleh diutus menjadi rasul oleh Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya."
1: Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun.
0: Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu."
1: Fa'aqaru

0: Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah, dan mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka.
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ.
0: Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat."
1: Walutan idh qala liqawmihi ata'tuna al-fahishata ma sabakakum biha min ahadin minal alamin.
0: Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?"

Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Usirlah mereka, Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan.

Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."

0: فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
1: Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.
0: وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
1: Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.

Pemuka-pemuka dari kaum Syu'aib yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami." Berkata Syu'aib, "Dan apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak menyukainya?"

0: Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Dan tidaklah patut bagi kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
1: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون.
0: Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi.
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka.

0: yaitu orang-orang yang mendustakan Syuaib, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi.
1: Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin.
0: Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka, bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?"

0: Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى

0: Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan, hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
0: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.
1: Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun.
0: Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sebenggalahan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Afa'aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u 'ala qulubihim fahum la yasma'un.
0: Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami adab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi.

0: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
1: Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir.

0: حَقُّهُ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
1: Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku.
0: Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin.
1: Fir'aun menjawab, jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar.
0: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
1: Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya.
0: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم.
1: Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai.
0: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون.
1: Yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apakah yang kamu anjurkan?
0: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
1: Pemuka-pemuka itu menjawab, beri tangguhlah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir.
0: Ya'tuka bikulli sahirin 'alim.
1: Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai.
0: Wajah

0: Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan, apakah sesungguhnya kami akan mendapat upah jika kamilah yang menang?
1: Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin.
0: Fir'aun menjawab, ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku.
1: Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin.
0: Ahli-ahli sihir berkata, hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan?
1: Qala alqu, falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim.
0: Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar menakjubkan.
1: Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun.
0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.
1: Fa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun.
0: Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta menyerapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun.

0: منها أهلها فسوف تعلمون.
1: Fir'aun berkata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini.
0: لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ.
1: Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya. Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhan

0: Lah kami kembali.
1: Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin.
0: Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu."
1: وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ.
0: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka.

0: والعاقبة للمتقين.
1: Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
0: Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.
1: Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu.
0: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
1: Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran.
0: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ

0: أكثرهم لا يعلمون.
1: Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ.
1: Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu.
0: فَأَرْسَلْنَا

maka kami kirimkan kepada mereka taufan belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

0: Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ.
0: Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ.
0: Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat itu.
1: وأورثنا

Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya, yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangun mereka.

0: dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan.
1: Inna ha'ulai mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun."
0: Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.
1: Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin.
0: Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat?"

Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang mengadab kamu dengan adab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu, dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.

Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sediakala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur lulu, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman.

0: Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."
1: Wakat

0: قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Loh-Loh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh, dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا

Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi.

0: Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim.
1: Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin.
0: Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.

0: مُفْتَرِينَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan.

Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertobat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhanmu, sesudah taubat yang disertai dengan iman itu, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali luh-luh Taurat itu. Dan dalam tulisannya, terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

0: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
1: Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka diguncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya."

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban, dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: تهتدون.
1: Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.
0: Wa min qawmi Musa ummatun yahduna bilhaqi wa bihi ya'dilun.
1: Dan di antara kaum Musa itu, terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.

dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan kami naungkan awan di atas mereka, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Mereka tidak menganiaya kami, tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri.

0: المحسنين.
1: Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, diamlah di negeri ini saja, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka, disebabkan mereka berlaku fasik.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah, ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa." Salam.

0: Firaun. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.
1: فَلَمَّا عَتَوْا عَنَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
0: Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina.
1: وَإِذْ

0: rahim.
1: Dan ingatlah, ketika Tuhan memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Simon. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik, dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran.

0: Lebanon.
1: Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka? Yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti?

Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab Taurat serta mendirikan sholat akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan.

Dan ingatlah, ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan.

0: يعقلون.
1: Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?
0: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ.
1: Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat.

Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir.

dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

0: Hanya milik Allah Asma'ul Husna.
1: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wat at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Doa apabila tertimpa hal yang tidak disenangi atau harapan yang tidak terwujud. Membaca doa. Takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terlaksana.
4: Al-Azkaru fil istisqa.
5: Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wa anshur rahmataka wa ahyi baladaka al-mayyit.
6: Doa minta hujan. Ya Allah, berilah hujan kepada hamba-hambamu, ternak-ternakmu, berilah rahmatmu dengan merata dan suburkan tanahmu yang tandus.
7: Doa dukhulil khala.
8: Doa masuk WC.
7: Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
8: Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
4: Adzkarus sabah.
9: Zikir-zikir di waktu pagi.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
1: Asbahna.

0: في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: العليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات.
1: أكرلا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
4: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak.
7: Innad din 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam.
6: Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu. Dan aku redha Islam sebagai agama bagimu.
6: Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Barang siapa yang mencari selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima agamanya, tidak akan diterima ketaatannya, tidak akan diterima ibadahnya, dan dia di akhirat kelak termasuk dari orang-orang

agama sekarang ini dan pola kehidupan yang telah diatur oleh agama sudah dibalik-balik manusia. Sehingga terbalik-balik dia sudah. Yang seharusnya ya menjadi tidak, yang seharusnya tidak menjadi ya, yang seharusnya halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang haram menjadi halal, yang seharusnya lakukan menjadi jangan lakukan, yang seharusnya jangan lakukan menjadi laksanakan. Dan kita lihat keterbalikan itu dalam realita nyata kehidupan kita. Dalam beragama, terbalikan dalam cara berpandang yang ada di kita temukan dalam kehidupan kita. Berhala-berhala mereka lebih hina sebenarnya dari yang menyembah-menyembah berhala itu. Namun kenapa sekarang manusia yang nyembah batu? Dan ini keterbalikan yang paling parah. Sehingga keterbalikan yang seperti ini paling dibenci oleh Allah di dalam syariatnya.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Semenit manfaat.
2: Kalau selama ini kita memandang musibah itu tanda kehinaan dari Allah, tanda Allah Ta'ala membenci seorang hamba, maka ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Karena di sini dijelaskan, di antara hikmahnya ternyata Allah ingin menghapus dosa hamba tersebut. Semakin lama balak tersebut, ternyata di bilik itu Allah Ta'ala menunjukkan Allah Ta'ala sangat mencintainya. Allah Ta'ala ingin hamba ini meninggal dan menghadapnya dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikit pun. Siapa di antara kita yang tidak ingin menghadap Allah tanpa dosa?
1: Semenit manfaat.
3: Jadi kita diperintah oleh Allah Ta'ala beribadah ini untuk kebutuhan kita. Ya, bagikan orang yang makan, yang kenyang yang makan. Yang segar yaitu tenggorokannya, orang yang minum dia yang segar. Bagaimana kita tidak minum, untuk minum itu kebutuhan kita. Bagaimana kita tidak makan, makan itu kebutuhan kita. Nah, lebih daripada itu, ibadah ini kebutuhan kita. Karena ibadah ini kebutuhan kita di dunia dan juga kebutuhan kita utamanya nanti di akhiratnya. Inilah yang harus kita fahami. Perintah yang pertama, jangan dilupakan kita kaum muslimin bahwa kita punya kewajiban di hadapan Allah Ta'ala beribadah kepadanya.
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية الحلال بين والحرام بين.
5: دليل حلال dan haram telah jelas.
4: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Rawahul Bukhari wa Muslim.
5: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas dan yang haram sudah jelas, dan di antara keduanya adalah hal-hal yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, barang siapa menjauhkan diri dari hal-hal yang samar, berarti ia telah menyucikan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus ke dalam hal-hal yang masih samar, berarti ia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, bisa-bisa hewan gembalaannya masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja mempunyai daerah larangan. Ketahuilah, daerah larangan Allah adalah hal-hal yang dia haramkan. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati.
6: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
8: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
6: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Saudaraku pendengar Radio Suara Liman dimanapun Anda berada, semoga berbahagia selalu. Kali ini kita akan berbicara mengenai terapi dasar pasca stroke yang ketiga dan keempat. Yang ketiga adalah terapi wicara. Terapi wicara biasanya melibatkan ahli atau terapis wicara. Namun demikian, dukungan keluarga tetap memegang peranan penting. Misalnya dengan tetap melakukan komunikasi, berbicara, meski penderita belum mampu untuk meresponnya. Ajarkan kepada seluruh penghuni rumah untuk menghargai penderita dan menginformasikan apapun yang dikerjakan. Misalnya meminta izin ketika akan mengganti spray, memakaikan baju, dan seterusnya. Yang keempat, terapi psikologis. Terapi psikologis bisa melibatkan tenaga ahli atau psikolog, atau juga bisa dengan dukungan dari keluarga saja. Berikan motivasi yang terus-menerus pada penderita. Jika memungkinkan, jangan biarkan penderita stroke merasa sendirian. Luangkan waktu untuk menemaninya dan mengajaknya bicara, meski belum bisa meresponnya. Hendaknya keluarga tidak meremehkan dan selalu merespon positif setiap keluh kesah penderita. Karena seorang yang mengalami stroke sangat rentan terhadap depresi. Mereka mudah bersedih dan stres karena memikirkan kondisi kesehatannya. Dibutuhkan suasana yang hangat dan kekeluargaan supaya mereka berbahagia dan merasa diperhatikan. Hendaknya kita mendekat ketika berbicara pada mereka dan bukan dengan berteriak atau bersuara yang keras. Jangan sesekali membentak mereka karena hal tersebut akan sangat melukai hatinya. Demikian terapi dasar pasca stroke yang ketiga dan keempat ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
3: Batuk lama pada orang tua, apa obatnya? Ibu saya usia 70 tahun, sejak 6 bulan lebih batuknya tak kunjung sembuh. Hanya ibu saya tidak pernah mau memeriksakan, dikarenakan pemahaman yang kurang dan takut akan ke dokter. Kondisi berat badan menurun sekali dan batuk tak kunjung sembuh. Nafsu makan berkurang, obat apa yang bisa saya berikan ke ibu saya yang aman dan antibiotik apa yang cocok? Jawaban. Berdasarkan informasi yang saudara sampaikan tentang kondisi ibu saudara, ada beberapa penyakit yang menyebabkan kondisi seperti itu. Di antaranya adalah penyakit tuberkulosis. Namun, untuk memastikan penyakit yang diderita ibu saudara, perlu dilakukan wawancara oleh dokter, pemeriksaan tubuh dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan dahak dan pemeriksaan radiologi. Untuk menentukan obat antibiotik apa yang cocok, perlu dipastikan terlebih dahulu penyakit apa yang diderita oleh ibu saudara, sehingga obat dapat diberikan dengan efektif dan efisien. Tidak boleh sembarangan meminum obat antibiotik dalam kondisi seperti ini, karena akan menimbulkan bahaya bagi ibu saudara. Saudara dapat memberikan pengetahuan yang benar kepada ibu saudara dan tidak membuat ibu saudara khawatir terhadap kesehatannya. Saudara juga dapat menyampaikan saran dengan kata-kata santun dan bijak kepada ibu saudara, sehingga beliau mau berkunjung ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri. Dan jangan lupa untuk mendoakan ibu saudara. Oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum mengunjungi orang sakit? Jawaban, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Syarhul Mumti', jilid kelima halaman 173, yang kuat adalah wajib kifayah, maka diwajibkan bagi umat Islam untuk mengunjungi orang sakit. Wallahu a'lam bissawab.
0: Fas'alu ahlaz. Tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum membaca doa sebelum berhubungan badan? Dan bagaimanakah kalau seandainya lupa membacanya? Jawaban, dalam fatwa syabak curan dan tidak wajib, karena itu siapa yang meninggalkannya, meskipun sengaja, tidak berdosa. Dikutip dari fatwa syabakah Islamiyah, di dalam kitab Taisirul Alam, Syarhu Umdatil Ahkam, dengan membaca doa sebelum melakukan hubungan badan. Hanya saja perlu dipahami, bahwa itu hanyalah salah satu sebab. Artinya, masih ada sebab lain yang membentuk karakter seorang anak. Ulama menegaskan bahwa dengan doa, dia akan menjadi manusia yang maksum, terbebas dari setiap dosa dan godaan setan. Karena setiap kejadian ada sebab dan penghalang. Usaha orang tua yang berdoa ketika hendak berhubungan badan merupakan salah satu sebab agar anak tersebut selamat dan bisa bersih dari godaan setan, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bissawab.
2: Anggota PRSSNI Jawa Timur, inilah Spektrum Radio Jati.
3: Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mengingatkan masyarakat untuk tidak naik gunung tanpa persiapan yang matang. Dalam 10 tahun terakhir, tercatat lebih dari 155 pendaki meninggal saat di gunung. Angka tersebut belum termasuk insiden yang mengalami patah tulang, hilang di gunung. Saking banyaknya pendaki, pihak pengelola sampai membatasi jumlah pendaki per harinya. Sosiolog dari Perguruan Tinggi Negeri Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan, menyebut, fenomena pendakian adalah bentuk FOMO akibat tekanan dari media sosial.
4: FOMO, fear of missing out. Fenomena ini sebenarnya wujud dari sebuah refleksi yang kompleks dan dinamika sosial. Kita semua tahu kalau informasi tentang tren itu paling pertama kali yang kebentuk ekspresi identitas dan eksistensi sosial. Apalagi mereka yang menempatkan tren seperti pendakian gunung itu sebagai bentuk perilaku kolektif dan gaya hidup. Nah, ini merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama. Fenomena pendakian gunung yang didorong oleh FOMO ini mencerminkan juga sebuah perubahan sosial di era digital, di mana kebutuhan eksistensi sosial dan tekanan media sosial ini pada akhirnya menggerakkan perilaku kolektif.
3: Menyampaikan,
5: pendaki banyak yang sering jatuh itu dikarenakan kurangnya persiapan pada saat pendakian dan safety-nya kurang. Apalagi yang sering terjadi insiden di gunung itu pendaki TikToker atau pendaki yang langsung menuju pendaki kedinginan disebabkan karena kurangnya persiapan asupan gizi pada saat makan, atau bisa pakaian yang digunakan tidak sesuai untuk pendakian. Cuaca pun pengendalian diri untuk mengendalikan suhu tubuh pada saat cuaca dingin.
3: Ozi juga mengatakan, perlu beberapa hal yang harus disiapkan sebelum melakukan pendakian.
5: Disarankan persiapan dulu yang matang, terutama di fisik ataupun mental yang

0: yang kuat dan mencari info karakter-karakter gunung yang mau didaki. Karena setiap gunung itu karakternya berbeda-beda dari segi cuaca ataupun segi hutannya sendiri. Jadi harus ada persiapan minimal lari fisik sebelum seminggu sebelum pendakian dimulai itu harus melakukan persiapan secara fisik dan mental. Terus peralatannya pun harus disiapkan dengan safety apabila pendakian sebelum naik gunung.
1: Pengembangan SDM Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana, mereka tidak memperhitungkan resiko.
2: Mungkin mereka mendapatkan informasi baik terkait dari film, kemudian pengalaman-pengalaman dari rekan-rekannya dulu yang sudah pernah mendaki, yang kemudian itu ingin akhirnya mereka itu punya penasaran gitu ya. Rasa penasaran dan mencari sebuah sensasi yang memacu adrenalin terutama gitu. Jadi untuk menggapainya gitu. Salah satunya dengan pendakian. Cuman sayangnya teman-teman kita terutama pendaki pemula ini kurang wawasan terkait pendakian gitu ya. Mereka bukan sengaja melanggar tapi ada hal
1: pemula sehingga terkesan menyepelekan.
2: Adalah hal-hal yang menyepelekan. Banyak faktor ya sehingga orang itu bisa, individu itu bisa menyepelekan sesuatu. Yang pertama memang karena terlalu overconfidence terhadap dirinya dan melihat alam itu adalah sebuah hal yang kecil yang bisa ditaklukkan. Nah, ini adalah keyakinan yang harus ditepis jauh-jauh apabila kita ingin melakukan kegiatan di alam bebas. Karena apapun itu diakui atau tidak, banyak kejadian di alam itu yang dilandasi dari perilaku-perilaku sepele. Misalkan, di saat turun, para pendaki turun konsentrasi. Akhirnya terjadi terpleset dan jatuh. Egosentris saat melakukan kegiatan alam itu harus bisa seminimal mungkin tidak dinaikkan. Karena saat ego itu sudah naik, maka manusia akan cenderung meremehkan.
1: Prioritaskan keselamatan, bukan sekedar popularitas di media sosial dengan kesembronoan. Dengan begitu, pengalaman mendaki bukan hanya petualangan yang tak terlupakan, tapi juga perjalanan yang aman dan membawa pulang cerita, bukan duka.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh...
4: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya. Pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duda.
5: Lebih baik. Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman. Yuk, gabung di kursus Aliman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website Kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.

0: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
1: Oke, makasih bos. Lunas, tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak, belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
2: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
1: Hah? Emang bi?
2: Dengan tabungan umroh ini, kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
1: Tapi aman nggak ya?
2: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ingat, hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 5.
1: Pulang kerja, langsung daftar.
2: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
2: Simak dan dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
4: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Para pecinta aliman sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara syarat diterimanya amal ibadah kita yang harus kita penuhi adalah hendaknya amal ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, lakukan suatu amalan, hendaknya memastikan bahwasannya amal ibadah tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena niat yang ikhlas saja tidak cukup. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu hari datang tiga orang pemuda menyambangi rumah di rumah beliau. Maka setelah itu dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidur di malam hari kemudian bangun malam hari, beliau ya sahur kemudian berbuka. Maka mereka pun seakan-akan menganggap amalan tersebut ringan. Mereka anggap biasa-biasa saja menurut mereka adalah karena beliau telah diampuni dosa-dosanya. Berbeda dengan kita, maka kita belum pasti diampuni dosa-dosanya. Maka orang yang pertama pun mengatakan, adapun saya, maka saya akan sholat malam, maka saya akan sholat semalam di para wanita. Maka ketiganya niatnya ikhlas untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Namun apa yang terjadi ketika Rasul alaihissalatu wassalam mendengar ucapan mereka, maka beliau langsung memanggil ketiga orang tersebut dan beliau mengatakan, ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepadanya. Akan tetapi saya tidur dan saya juga sholat, saya berpuasa dan saya juga berbuka, wa atazawwaju nisa, dan saya juga menikahi para wanita. Kemudian beliau memberikan sebuah, barang siapa yang tidak ingin mengikuti petunjukku, tidak ingin mengikuti sunnahku, maka dia bukan bagian dari diriku. Oleh karena ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita pastikan sebelumnya dari Al-Quran maupun hadis yang sahih dari Allah dan Rasulnya, agar amal kita tidak tertolak sia-sia. Ini mungkin dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wassallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa adina zanallahu wa iyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan

0: yang sangat menenangkan kita adanya pohon prakita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha." Laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja dia besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya, dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Larangan menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air kecil atau sabda. Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Artinya, jika kalian mendatangi buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya, akan tetapi berpalinglah ke barat atau ke timur. Abu Ayyub berkata, kemudian kami mendatangi negeri Syam. Kami mendatangi sedikit dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilil qiblata wala yastadbirha." Artinya, jika salah seorang kamu tengah Allahu anhu, ia berkata, kaum musyrikin berkata kepada kami, kami lihat Nabi kalian telah mengajari segala sesuatu hingga mengajari kalian etika buang hajat. Salman menjawab, benar, beliau melarang kami beristinja dengan tangan kanan, melarang kami buang hajat dengan menghalah kalian beristijmar dengan menggunakan kurang dari 3 batu. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Harith sallallahu alaihi wasallam berkata, la yabulanna ahadukum mustaqbilal qiblati. Artinya, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian buang air kecil dengan menghadapkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama
3: akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiyah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Gajah duduk.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد inna asdaqal hadis kitabin finnar. Saudara-saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian pada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan pembahasan kita insyaallah taala tentang hakikat dari kedudukan jah. Ya, bahasa Arabnya itu al-jahu, artinya di bahasa Indonesia itulah kedudukan. Tapi tentu nanti kita akan jelaskan apa maksudnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, dikatakan di sini, wa'lam annal jaha wal malah wa rukna dunya. Ketahuilah bahwasanya al-jah, kedudukan al-jah dan harta, keduanya adalah tiang penopang sini hal yang urgen bagi setiap manusia dalam kehidupan dunia ini. Wa ma'nal mal, apa itu harta? Mulkul a'yanil muntafi'i biha, memiliki atau menguasai barang-barang yang diambil manfaatnya. Inilah harta. Harta itu menjadi penopang tiang faat. Itu harta. Harta yang kita ambil manfaatnya. Wa ma'nal jah mulkul qulubil madlub bi ta'dhimuha wa ta'atuha wa tasarrufiha. Adapun yang dimaksud dengan al-jah, kedudukan al-jah adalah menguasai hati-hati mentaatinya dan bertindak di dalam hati tersebut. Jadi untuk al-jah, kedudukan, itu adalah satu posisi, posisi seseorang yang ditempatkan di hati manusia. Jadi orang-orang menempatkannya di hatinya, sehingga posisi tersebut membuat orang-orang sesuatu tertentu di dalam hati manusia tersebut. Inilah maksud dari kedudukan al-jah. Jadi kedudukan al-jah itu, al-jah itulah kedudukan di dalam hati. Kedudukan seseorang di hati manusia. Tentu ini didapat oleh seorang bukan tanpa sebab, tetapi karena sebab-sebab kemuliaan, sebab-sebab kehormatan yang dimiliki orang tersebut, sehingga orang melihatnya memang pantas untuk dihormati, dimuliakan, diikuti lubin nasi. Al-jah, kedudukan al-jah adalah tegaknya suatu martabat, suatu posisi tinggi di hati-hati manusia. Wa huwa i'tiqadul qulubi na'tan min nu'util kamal fi hadha shakhsi, kesempurnaan yang ada pada orang tersebut. Jadi seorang memiliki suatu karakter yang di antara karakter

Hal terbaik, karakter-karakter orang-orang menempatkannya di hati dengan karakter tersebut. Itulah aljah, itulah posisi, kedudukan, martabat seseorang di hati manusia. Imma min ilmin au ibadatin. Hal itu bisa, aljahu itu bisa ada di hati orang dan dimiliki oleh seseorang, orang yang berilmu, au ibadatin, atau karena ibadah, sehingga orang-orang meyakininya sebagai itu nasab, ini keturunan begini, keturunan begitu, ini keturunan

karena ketampanannya, mungkin kecantikannya, atau badannya yang gagah kuat. Nah, itu kemudian membuat orang memberikan posisi kepadanya, dan yang seperti itu disebut dengan al-jah. Dicintai oleh manusia karena tabiatnya, secara tabiat ya memiliki kedudukan di hati orang, ya orang lain memiliki tempat di hati manusia. Ini sudah tabiat setiap orang, pasti senang berada mendapatkan posisi di hati manusia. Wa annahu ablagu min hubbil mal, bahkan cinta kepada aljah, kedudukan aljah, senotabenya lebih besar daripada kecintaan terhadap harta. Kenapa? Li annal mala la yata'alluq li ghoradin bi'ainih. Karena harta itu tidak ada hubungannya, tidak bersangkut langsung dengan tujuan. Bali kauni wasilatan ilal mahbubat, tetapi dia hanya wasilah kepada apa yang diinginkan, kepada apa yang dicintai. Nah, itu jelas beda dengan jah. Kalau al-jah itu sesuatu yang melekat pada seseorang karena dia sifat, makanya orang langsung mencintai al-jah secara langsung. Beda dengan harta. Harta orang senang, tapi bukan karena hartanya, tetapi karena harta itu sebab kemaslahatan untuk dia, kemaslahatan dia. Tapi harta hanya di hanya ada saja, tapi dia tidak bisa memanfaatkannya buat apa. Memang semua atas kemilikannya, tapi dia tidak bisa memanfaatkannya, kan sia-sia. Itulah harta. Beda dengan al-jah yang merupakan sifat yang ada pada seorang. Orang mengagungkan dia karena harta misalkan. Nah, karena pengagungan itulah dia senang, bukan karena hartanya. Seandainya dia diagungkan karena yang lain, kenapa tidak? Wa kemudian beliau mengatakan washtarakal jahu wal malu fi sababi iqtadal ishtirak fil muhabbah wal jah fi dalika al jah min al mal. Di dari sini kita bisa katakan bahwa baik harta ataupun al jah sama-sama dari satu sisi, yaitu sama-sama dicintai. Hanya saja al-jah, kedudukan, lebih dicintai, lebih didambakan dan diinginkan oleh orang. Lalu berikutnya akan dijelaskan tentang perbedaan, sehingga inilah yang terpenting bagi kita, dari kedudukan atau al-jah, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Jadi al-jah tidak tercela secara mutlak, tidak pula terpuji secara mutlak. Kita perhatikan, ini penting sekali. Karena al-jah itu amalan hati, sangat tersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali seseorang pemilik hati tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna minal jahi ma yuhmadu wa yudam. Ketahuilah bahwasannya di antara al-jah, di antara kedudukan al-jah ini, seseorang harus memiliki harta karena dia butuh makan, pakaian dan lain sebagainya. Kadzalika la budda lahu min jahin li daruratil ma'isyati ma'al khalqi. Maka begitu juga seorang juga harus memiliki jah, harus memiliki kedudukan yang membuat dia dihormati, diterima di hati manusia. Kata beliau, kenapa begitu? Li daruratil ma'isyati ma'al khalqi, dan minum. Sementara al-jah dibutuhkan oleh seseorang karena dia butuh hidup bersama manusia, tidak bisa hidup sendirian. Butuh pengalaman dia hidup, dia butuh diantaranya, butuh kepada pemimpin ya untuk menjaganya, butuh kepada pemimpin untuk melakukan warafikin yu'ainuhu

dia butuh teman dekat yang membantu dia. Gak mungkin seorang jadi Rafiq kecuali tahu kalau Rafiq teman dekatnya ini adalah memiliki hal-hal sifat-sifat hormatinya, memang layak untuk menjadi teman. Wa khadimin yahdimuhu, dia butuh pembantu yang pembantu seorang yang membantunya. Fahubbu dzalika laisa bimadmum, mencintai hal-hal yang demikiannya jah itu adalah wasilah, seperti wasilah kepada tujuan, seperti tak ubahnya harta. Jadi al-jah ini terpuji selama itu membahas tentang masalah harta. Jadi tidak tercela baik harta ataupun kedudukan, yaitu al-jah, ya, dicari oleh seseorang, ya, selama itu terkhusus. Wattahqiqu fi hadhi alla yakuna al-mal wal jah mahbubaini li ayinihima. Baik, itu dia penting. Dan sampai keduanya dicintai karena zatnya. Sebagaimana tidak boleh seorang mencintai harta karena zat hartanya, maka tidak boleh juga dia mencintai. Ingat, dia hanya wasilah. Yang namanya wasilah tergantung tujuan. Nah, bagaimana kemudian kita mencintai wasilah, padahal wasilah bisa juga menjerumuskan kita kepada keburukan. Maka cintailah, karena kita mau menggunakannya untuk menggapai yang kita inginkan, kebutuhan pokok kita, kehidupan kita, atau lebih dari harta, ya. Kita cinta harta ketika apa? Ketika kita butuh untuk kebutuhan pokok, nafkah diri kita dan nafkah orang-orang yang wajib kita nafkah. Butuh tempat untuk sholat, kita butuh pakaian, kita butuh uang untuk zakat, untuk sedekah, untuk membantu orang lain. Maka orang bekerja, mengumpulkan harta, senang ketika mendapatkan harta, karena tahu dengan harta tersebut dia bisa mengumpulkan akhiratnya. Maka ketika itu senang dengan harta, tetapi karena tujuannya dia akan menggunakan untuk tujuan yang baik. Begitu juga dengan al-jah tadi. Al-jahnya, orang-orang menghormatinya. Ini hal yang baik tentunya. Hal yang baik ketika tujuannya baik. Tetapi ketika diniatkan dengan hal-hal yang buruk, untuk pada zat jahnya, karena nanti akan menjadi tujuan, akan menyibukkan kita dari yang bermanfaat bagi kita di dunia, terlebih untuk urusan akhirat, nanti akan dijelaskan. Ketika seorang mencari martabat dengan suatu sifat yang bisa dia miliki, dengan suatu karakter, untuk yang meminta ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim, jadikanlah aku sebagai penjaga kekayaan bumi di negeri Mesir ini. Jadi untuk mendapatkan satu jah, satu kedudukan, gitu kan? Tetapi ini kan tujuannya baik, tujuannya baik, sehingga diperbolehkan, ya. Au qasada ifau aibnya adalah untuk menyembunyikan satu aib, ya, satu aib. Agar kadang-kadang ada aib kekurangan kita yang tidak pantas diketahui oleh orang, tidak pantas diketahui oleh orang-orang, sehingga itu menutupi aib kita di hadapan orang lain. Karena dari kamu bahan, maka seperti itu untuk mengajar itu boleh. Seorang mencari ilmu, dan ilmu ini tahu di antara sarana jah, sarana kedudukan, karena orang-orang akan mengatakan dia, biar dia menjadi orang dikatakan bahwa dia orang yang berilmu, maka tidak boleh, ini tidak boleh. Karena tujuannya hanya jah, hanya kedudukannya adalah dakwah untuk menebarkan kebaikan, mengajak manusia kembali kepada Allah.

mengajak manusia. Yang tercela itu, yang tercela apabila jah dicari hanya untuk tujuan jahnya, biar orang mengatakan dia alim, biar orang mengatakan dia sebagai al-qari, ahli baca Quran, biar dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak boleh. Yang lainnya sebagaimana dalam urusan harta, begitu juga dengan dalam urusan kedudukan atau al-jah. Fa in talabal manzilata, cari suatu martabat. Dengan keyakinan manusia bahwasanya pada dia ada suatu sifat. Padahal sifat itu tidak ada pada, padahal tidak ada, dia tidak bertakwa, tidak wara dia. Termasuk nasab. Nasab palsu gitu kan. Menampakkan bahwa saya nasab ini dan saya, padahal bukan, tidak ada pada dia sama sekali. Atau dia membesar-besar, ini pemalsuan. Wa kadzalika law hassana salata baina aydihim liyataqidu fihim al-khusuq. Sebagaimana juga seandainya seorang fa innahu yakunu mura'iyan bidzalika, maka saat itu dia telah berbuat dosa riya. Fala yajuzu tamallukul qulubi tazwir wala tamlikul mal bitalbis. Tidak boleh. Wala tamallukul mal bitalbis, dan tidak pula boleh memiliki harta dengan cara yang menipu orang lain. Tidak boleh. Al-jah, satu. Pertama yang kaedahnya adalah, al-jah jangan dijadikan tujuan. Al-jah itu wasilah untuk mencapai tujuan. Maka, seperti kita sebut tadi, bahwasanya orang hidup di dunia ini tidak sendirian. Nah, dia butuh pengakuan. Maka selama al-jah itu dia cari, sebat tidak masalah. Seperti seorang mengumpulkan harta untuk kebutuhan pokoknya. Dan orang-orang lagi, ya, lebih dan dianjurkan bila jah itu dia cari untuk maslahat. Ya, kemaslahatan, terutama kemaslahatan akhirat. Kerja karena dia menjadikan harta wasilah untuk membantu orang lain, membantu dakwah, ya, kemudian untuk haji, untuk umroh dan sebagainya, mendakwahkan orang lain, memberikan kemudahan untuk orang lain, dia mendapatkan posisi tertentu di hati masyarakat sebagai gubernur dan presiden mungkin misalkan, tapi dengan keyakinan bahwa saya tujuannya imamun adil, imam pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin menjadi pemimpin salah satu jah, ya, salah satu kedudukan, bahkan kedudukan yang tinggi di hati, didikan kedudukannya, aljahnya wasilah untuk kebaikan-kebaikan, kemaslahatan, keadilan-keadilan, menunaikan hak-hak orang lain. Berikutnya, bayan ilaj hubul jah. Baik, berkait di sini penjelasan tentang bagaimana obatnya, mengobati cinta terhadap aljah. Cinta terhadap aljah yang menjadikan aljah sebagai tujuan. Ya'lam anna man, orang yang hatinya dikuasai oleh cinta kedudukan, cinta al-jah, maka dia akan dipenjara kegundahan, pikiran-pikiran, ya, berkaitan dengan pandangan orang. Dia akan sibuk ngurusi kemauan manusia. Dia hanya sibuk menampakkan hal-hal yang diridhoi oleh manusia. Ini kesibukannya. Ini kesibukannya. Kenapa? Karena takut eksistensinya turun. Karena takut aljahnya turun. Karena dia sangat cinta dengan aljah. Kesenangan.

Hanya adalah pada posisinya, ketenarannya, pengakuan manusia kepadanya. Semakin dia banyak orang mengakuinya, menganggapnya, semakin senang dia. Makanya dia akan bersedih kalau ada satu orang, dua orang saja yang menilainya dia jelek. Seorang apa namanya, terkenal dengan ketampanannya misalkan. Sehingga itu, dan itu dia senang, dia cinta dengan itu. Apa yang dia lakukan? Dia akan tersiksa karena memikirkan pandangan orang. Ada yang kritik, ada jerawat, satu jerawat, langsung dia bingung bagaimana menghilangkan jerawatnya. Bahkan dia tidak mau keluar rumah kecuali dalam posisi dan keadaan yang pas, karena takut dinilai kurang means oleh orang-orang. Lihat bagaimana tersiksanya dia. Untuk keluar saja, memberi kebutuhan pokok saja, kebutuhan yang sepele, yang harusnya cuma 1 menit, 2 menit, dia harus dandan dulu, bersih-bersih dulu dan sebagainya. Yang membutuhkan 1 jam, 2 jam. Tersiksa sekali dia. Begitu tersiksanya orang-orang seperti ini, disibukkan oleh pikirannya sendiri. Pikiran sendiri. Bahkan orang-orang juga tidak peduli pada dia. Emang peduli amat. Kan cuma komentar saja. Komentar saja. Toh gak pengaruh pada mereka. Lihat. Begitu tersiksanya orang-orang yang seperti ini. Wazalika badrun nifaq wa la yazalu aqwalu wa af'aluhu multafitan ila ma yu'azzim manzilatahu indahum. Orang seperti ini selalu perkataan-perkataannya, omongan-omongannya, pembicaraannya, kelakuan dan perbuatan-perbuatannya selalu apa? Selalu mengarah kepada posisi, martabat, sifat, karakter yang dengannya orang-orang menghormatinya. Jadi dia hidup menjadi budak manusia sekarang. Wadzalika badrun nifaq. Nah, bahayanya keadaan seperti ini merupakan benih kemunafikan. Wa asul fasad li'anna kulla man talabal manzila fi kulli nas uttirra ila an yunafiqahum bidhari ma huwa khalin anhu. Kenapa dikatakan demikian? Karena setiap orang yang mencari kedudukan, posisi di hati manusia, dia akan dipaksa untuk membohongi mereka dengan menampakkan sesuatu yang sebenarnya tidak dia punya. Menampi hamil mahdurat. Dan itu akan juga membuat dia menampakkan berbuat.

Sama itu tak ubahnya seperti dua serigala perusak dalam riwayat yang lain yang kelaparan, ya, dilepas di tengah-tengah. Fahubul jahizan minal muhlikati. Maka dari sini bahwasannya wa ilajuhu murakkabun min ilmin wa amal. Apa obatnya? Obatnya terbuat dari dua komposisi. Kaidah

الصفا والسلمة يكون في آخر الموت. Kata beliau, yang pertama ada ilmu. Apa itu? Ilmu mengetahui bahwa sebab sebab yang membuat dia cinta mereka dan hati mereka. Berarti dia punya sesuatu kelebihan. Dia memiliki kelebihan penghormatan kepada dia. Kata beliau, dan itu apabila bersih dan selamat, yang itu akan terjadi, semua itu akan berakhir kapan saja. Tetap akan berakhir ketika mati. Berarti kita mati. Hanya sebentar itu maknanya. Hanya sebentar. Fayam bagi an yatafakkar fi nafsi fil akhtar wal afad allahi kuali asabil jafi dunya. Kalau sudah tahu itu hanya sebentar, kerusakan yang akan datang disebabkan oleh kecintaan dia terhadap jah di dunia ini. Apa itu? Di antaranya tatarrukul hasad ilaihim. Ini urusan dunia. Ya, ini urusan dunia, urusan yang banyak dihasati oleh orang-orang. Orang-orang tidak senang. Orang-orang ingin menghilangkannya darimu. Wa qasada hum bil ida. Sehingga jiwamu akan terus terancam dengan gangguan mereka. Bahkan ada yang ingin membunuhmu. Kenapa cari masalah seolah begitu kan? Ini masalah. Karena jahmu, karena kedudukan yang kamu cari tadi. Sementara kalau itu hanya tujuan dunia, keandainya memang tujuannya akhirat, ya hal yang wajar. Ya kan, apa namanya, balasannya, masalahnya lebih besar. Tapi kalau orang hanya tujuannya jah saja, dan itu urusan dunia, sementara itu berakhir kalau nanti mati, misalkan, terus nanti dibunuh orang gara-gara itu, untuk dakwah, untuk dan sebagainya, beda. Itu lebih baik bagi dia. Lebih besar pahalanya. Seandainya dia mati karenanya, maka pahala yang besar menunggunya di surga Allah Subhanahu wa taala. Khaifina 'ala dawam min zawali jahim. Suf. Lihat. Di antara bahaya saya sebut tadi, bahwasanya orang akan hasad dan orang akan berusaha menyakiti dia, mengganggu dia dengan segala yang mereka bisa. Dan itu sesuai dengan jah yang dimiliki. Yang ada kemudian orang seperti ini, dia berpikir bagaimana jah posisinya ini jangan sampai berkurang, apalagi hilang. Itu yang dia pikirkan. Muhtagrizina min taghyiri manzilatihim min al-qulub. Dia terus berhati-hati sekali. Bagaimana jangan sampai berkurang kedudukan mereka di hadapan orang. Menaikkan kedudukannya. Dan paling membuat dia sedih apabila ada orang yang mengurangi dan menurunkan ekspektasinya kepada orang tersebut, apalagi sampai menghilangkannya. Gak keras, habis umurnya untuk, kata beliau, padahal hati manusia yang mereka jaga berharap jangan sampai berubah, lebih mudah yang dia jaga agar tetap selalu menghormati dia, kata beliau, lebih mudah berubah. Seperti apa rasa takut yang menghantui orang? Umumun ajilah Allah. Kesibukan diri untuk memperhatikan, menjaga keadaan tersebut merupakan kegundahan-kegundahan yang disegerakan di dunia ini. Nas'alu wa salam rafiyah. Muqaddaratun lihifdil jah. Ya, itu semua tak lain adalah karena menjaga jahnya. Yang jelas dia tidak akan mungkin bisa mendapatkan sempurna apa yang diharapkannya di dunia. Yang dia cari tidak mungkin, tidak mungkin, karena dia mengejar sesuatu yang sulit dikejar. Terlebih apa? Yang jelas adalah yang terlewatkan dari bagiannya akhirat.

Ini dari sisi ilmu. Dari sisi ilmu. Seorang harus mengetahui, satu tadi, bahwasannya yang dia kejar, hasad orang-orang, usaha orang untuk menyakitinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Serta hal-hal masalah-masalah dunia yang terlewat karena dia sibuk dengan menjaga jahnya, terlebih masalah-masalah huwa isqatul jah min qulubil khalqi bi af'alin tujibu dzalika, yaitu dengan menurunkan al-jah dari hati manusia dengan perbuatan-perbuatan yang dapat mewujudkannya. Ya, jauhi al-jah. Lakukan hal-hal ya yang jangan sampai orang-orang itu mengangkat kita. Kita tidak berharap kemudian kita senang orang-orang mengangkat kita. Mungkin Allah Ta'ala beri taufik sehingga seorang diangkat oleh Allah Ta'ala dan diangkat di hati manusia. Tetapi seorang itu hendaknya terus melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat hatinya tidak senang. Yang membuat hatinya tidak menjadikan hal tersebut jadi tujuan. Tidak senang karena orang-orang telah mengangkat jahnya itu. Intinya begitu. Karena Allah Ta'ala, karena memang jah itu ujian. Ujian. Ada orangnya orang seperti ini tentu diuji oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh dia tinggalkan karena bermanfaat. Tetapi jaga hatinya. Perbaiki hatinya, hati-hati. Dia boleh senang, tapi senangnya bukan karena jahnya. Tapi karena, makanya seandainya tidak ada jah, tapi dakwah tersampaikan, tidak mengurangi rasa senangnya. Jadi mungkin sama-sama senang, tapi beda. Senang karena dakwah tersebar, itu boleh. Tapi boleh. Tapi yang tercela bila senangnya karena jah. Karena jah. Karena kedudukan tersebut. Makanya yang penting adalah bagaimana senang kita karena dan jah hanya salah satu wasilahnya. Saya lanjutkan. Kama ruya anna ba'dal muluk qasada ziyarata rajulin zahid maliku sakota min ainihi. Kata beliau, diceritakan bahwasannya ada beberapa raja sengaja datang untuk mengunjungi seorang yang terkenal zuhud. Ketika raja itu sudah dekat, susu, makan yang enak, lengkap gitu kan. Lalu dia pun ketika datang raja, memakannya dengan begitu lahapnya. Dan memuji-muji makanannya, jatuhlah jah yang ada pada orang tersebut yang selama ini dia kenal dengan seorang yang zuhud, seorang yang zuhud. Nah, jadi dia melakukan satu perbuatan yang walamma urida Ibrahimun Nakhai 'alal qada labisa qamisan ahmar. Diminta untuk menjadi hakim. Labisa qamisan ahmar, maka yang beliau kenakan, beliau pun mengenakan pakaian merah. Beliau mengenakan pakaian merah. Sementara para ulama dan para hakim biasanya memakai pakaian berwarna hitam. Nah, warna hitam. Ketika beliau memakai pakaian merah, maka disimpulkan bahwasanya beliau tidak mau menolak menjauhi kedudukan tersebut. Itu yang beliau lakukan. Waqa'a nas yujibu jahan lahu indahum fa idza mit'a min khilafal yulahala akhir ala wajhi salamahu. Kemudian beliau jelaskan, ketahuilah bahwasannya fokusnya seorang yang zahid menjauhi manusia itu bisa menyebabkan posisi di mata manusia. Ini seorang yang zahid, dia menjauhi dan ini gak bisa kuat, maka silakan dia bergaul dengan manusia dengan cara yang baik, tidak melampaui batas. Begitu seharusnya. Waliam sifil aswak, berjalan dan hendaknya dia juga berjalan di pasar, belanja di pasar. Dan jadi pasar. Ya, fal yas

0: Tari hajatahu wa yahmiluha. Pergi ke pasar, beli hajatnya. Kemudian bawa sendiri. Fal yaqta tama'ahu min dunyahum wa qad tamma muradahu. Dia putus keinginannya terhadap dunia mereka dan tersampailah tujuan mereka. Jadi masalah jah ini bukan cuman terkait dengan hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang seperti itu bisa terkena jah. Apa itu? Posisi di hati manusia bahwasanya si fulan orang yang jah itu kemudian menguasai hatinya, membuat dia senang dipuji orang sebagai orang yang zuhud, maka hendaknya dia juga datang ke pasar, bergaul dengan orang sewajarnya, secukupnya, dengan membeli kebutuhannya, ya. Tapi hatinya sendiri biar selamat, tidak begitu menggubris, ya, perhatian orang, perkataan orang, pengakuan orang. Itu yang Allah Ta'ala. Demikian mungkin pembahasan kita. Ini yang bisa, yang mudah disampaikan oleh kami dalam pembahasan kedudukan atau al-jah serta penawar-penawarnya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang.
3: Kaliman bulan ini

0: melangkah penuh percaya diri. Indonesia hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga.
1: And like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Yuk, Al Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian.
3: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Hendaknya tidak bosan-bosan kita senantiasa bersyukur dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hingga saat ini Allah, tidaklah yang ada pada diri kalian di antara kenikmatan kecuali itu datang dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu melakukannya. Yang paling membuat kita cemas, kalau seandainya kita belum mampu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan beriman dan banyak melakukan kekufuran. Kecemasan itu bertambah ketika kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan wa qalilum min ibadiyya syakur. Sedikit saja dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya.
6: Namanya orang tua, mungkin omongannya sering nyeletuk atau sering ngomel. Itu harus apa? Bakti itu tidak sekedar tidak nyakiti ibu bapak. Tapi bakti yang lebih sulit adalah sabar dari orang tua. Itu juga bagian dari kesabaran. Mungkin sudah berusaha, yang diunggul-unggulkan adalah anaknya yang satu. Ini anak sudah berusaha sebaik mungkin.

0: tapi gak dianggap. Yang diangkat-angkat selalu anaknya yang satu yang kaya misalnya. Maka ini gak boleh sakit hati. Karena itu karena dulu ibumu, bapakmu sudah sering engkau ganggu ketika engkau masih kecil. Maka ketika orang tua sudah tua, harus sabar. Mungkin diomelin, sabar. Tidak boleh membentak orang tua. Depan ibu bapak kita. Itu ya.
1: La yastaqimu imanu abdin hatta istiqamah, itu ada di dalam kalbu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa pada jasad raga setiap manusia, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila organ berupa gumpalan ini rusak, maka menjadi rusaklah semua anggota tubuh. Subhanallah. Ini jenderalnya, bahkan ini adalah rajanya. Apa yang dititahkan oleh raja akan dilaksanakan oleh segenap pasukannya. Maka rusaklah segenap anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa gumpalan tadi adalah kalbu. Berarti pokok istiqomah ada di mana? Ada di istiqomahnya kalbu.
2: Ini kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.
3: Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jedugung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Yuk teman-teman, kita panggil profesor. Assalamualaikum profesor.
1: Waalaikumsalam. Nisa.
0: Profesor, Nisa sama teman-teman di rumah mau belajar huruf hijaiyah nih.
1: Masya Allah. Yuk, masuk kalau begitu.
0: Profesor ada di mana?
1: Profesor ada di ruang monitor. Masuk saja sini.
0: Profesor, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nisa, yuk, sini. Sudah siap belajar huruf hijaiyah lagi?
0: Insya Allah siap, Profesor.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, duduk dulu di situ.
0: Loh, bibot mana, Profesor?
1: Bibot masih Profesor betulkan. Ada sedikit kerusakan nih. Sekarang kita belajar dengan bibib.
0: Oh, begitu. Semoga si bibot cepat sembuh ya. Amin.
1: Amin. Yuk, kita mulai saja.
2: Assalamualaikum, Profesor dan Nisa.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, bibib.
2: Hari ini kita akan belajar huruf hijaiyah. Apa Nisa dan teman-teman di rumah sudah siap?
0: Insya Allah siap, bibib.
2: Kalau begitu, yuk kita mulai saja videonya.

0: Baitun, rumah. Ba, ba, bi, bu.
1: Selain Baitun, apa ada lagi yang berawalan huruf ba?
2: Ada Niza, ini adalah beberapa contoh lainnya yang berawalan dengan huruf ba.
0: Baidha, telur. Baidha, telur. Baidha, telur. Bittih, semangka. Bittih, semangka.

0: keluar dengan kaki kanan.
1: Hufranaka.
2: Belajar alfabet.
3: A, B, C, A, B, C.
2: Assalamualaikum. Ini B. Nah, yang ini juga B.
4: Masya Allah.
2: B. B. B. Biar makin kenal sama B, kita coba makan makanan sehat dan bergizi yuk. Nasi,
4: yeay!
2: Brokoli,
4: yeay!
2: Ayam,

0: sayur bayam.
1: Masya Allah.
0: Kita butuh apa ya untuk makan? Benar, sendok. Kita makan dengan sendok. Memakai tangan kanan. Kanan, kanan, kanan. Nah, ini dia sebelah kanan. Yuk, angkat tangan kanan teman-teman. Kita makan dulu yuk. Bismillah. Alhamdulillah. Wah, ada air putih. Alhamdulillah. Minum juga dengan tangan kanan. Seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanan. Makan dan minum dengan tangan kanan. Kanan, kanan, kanan. Bismillah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ketemu lagi sama B yuk. Ini dia. Ada garis dari atas ke bawah. Perut B ada di sebelah kanan. Kanan, kanan, kanan. B. Kita ulangi yuk. Garis dari atas ke bawah. Perut B ada di sebelah kanan. Kanan, kanan, kanan. Yang ini B besar.
1: Masya Allah.
0: B ada di awal benda-benda ini. B, bola. B, bola. B, bola. B, baju. B, baju. B, baju. B, biru. B, biru. B, biru. B, buku. B, buku. B, buku. B, batu. B, batu. B, batu. Bola. Baju. Biru. Buku. Batu. Terkadang B juga ada di tengah atau di akhir kata. Misalnya, Ka'bah. Ka'bah. Ka'bah. Robot. Robot. Robot. Kambing. Kambing. Kambing. Bebek. Bebek. Bebek. J. Jilbab. Jilbab. Jilbab. Alhamdulillah, kita belajar asik huruf B yuk. Pilih yang mana ya? Main pilih huruf dulu yuk.
2: Start.
0: Yuk, cari ada berapa huruf B. Mulai dari sekarang.

Kita hitung sama-sama yuk. Ada berapa huruf B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah, betul ada 10 huruf B. Kita main yang mana lagi ya? Main tangkap huruf yuk!

0: Kita berhasil mendapatkan huruf B. Alhamdulillah, kita sudah semakin mengenal huruf B. B, pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senjata ampuh seorang mukmin.

Doa setelah wudhu. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan rasulnya. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.

0: senjata ampuh seorang mukmin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah sahabat Al-Iman menggunakan bahan-bahan alami yang ada di dunia ini untuk menyembuhkan penyakit? Dan juga, apakah sahabat Al-Iman mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan obat-obatan yang alami yang bisa menjadi obat dan menjadi sebab kesembuhan dengan izin Allah? Apakah itu? Kita bahas di Yuk Cari Tahu.
2: Yuk Cari Tahu.
1: Madu. Madu adalah salah satu bahan alami yang bisa menjadi obat dan menjadi sebab kesembuhan dengan izin Allah. Dalam bahasa Arab, madu adalah asalun. Madu adalah substansi makanan manis dan kental yang dibuat oleh lebah madu dan beberapa serangga lainnya. Rasa manis madu yang berasal dari gula membuatnya sangat baik untuk meningkatkan stamina loh, sahabat Al-Iman, terutama ketika Anda sedang berolahraga atau bekerja. Madu memiliki beragam manfaat bagi kesehatan, seperti meningkatkan stamina, menjaga imunitas tubuh, meredakan batuk, hingga memelihara kesehatan jantung. Kandungan nutrisi yang beragam inilah yang membuat madu ini bermanfaat bagi kesehatan. Madu mengandung banyak sekali senyawa aktif seperti vitamin A atau retinol, vitamin E atau tocopherol, vitamin K, vitamin B kompleks, vitamin C, serta flavonoid, asam fenolik, dan karotenoid. Kandungan tersebut juga terdapat pada produk lain yang dihasilkan lebah, seperti bipolen dan propolis. Tahukah sahabat Al-Iman bahwasanya terdapat nas mengenai pengobatan dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan madu bisa menjadi obat dan menjadi sebab kesembuhan dengan izin Allah? Ulama menyebutnya sebagai tibun nabawi, yaitu metode pengobatan ala Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman alias madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Rabb bagi orang-orang yang memikirkan." Quran Surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ada seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Saudaraku mengeluhkan sakit pada perutnya." Dalam riwayat lainnya, sakit diare. Nabi berkata, "Minumkan ia madu." Kemudian orang itu datang untuk kedua kalinya. Nabi berkata, "Minumkan ia madu." Orang itu datang lagi pada kali yang ketiga. Nabi tetap berkata, "Minumkan ia madu." Setelah itu, orang itu datang lagi dan menyatakan, "Aku telah melakukannya, namun belum sembuh juga, malah bertambah mencret." Nabi bersabda, "Allah maha benar dan perut saudaramu itu dusta. Minumkan lagi ia madu." Orang itu meminumkannya lagi, maka saudaranya pun sembuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menekankan perlunya dosis dan sesuai dengan penyakitnya atau indikasi. Beliau berkata, memberikan minum madu dengan berulang kali menunjukkan mengenai ilmu kedokteran, yaitu obat harus sesuai dosis dan jumlahnya sesuai dengan keadaan penyakitnya. Tibun Nabawi halaman 29 Darul Hilal. Nah, sahabat Al-Iman, kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan bahan untuk pengobatan dan menjadi sebab kesembuhan dengan izin Allah Ta'ala di dunia ini, yaitu madu. Menarik bukan sahabat Al-Iman? Saksikan pembahasan menarik lainnya di Yuk Cari Tahu hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Sampai jumpa sahabat Al-Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siaran radio Suara Iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Sabtu, hari yang pertama di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 12 September 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari hadir kembali untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi spesial Sabtu pagi. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, seperti biasanya mengawali program acara ini saya akan membacakan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat dan juga melalui line interaktif. Untuk pesan singkat dikirim ke atau melalui WhatsApp dan SMS ke nomor kami 0873x04x846. Kemudian melalui Telegram di channel kami yaitu @livesuaraaliman846am. Kemudian melalui Telegram di channel @suaraaliman. Untuk request melalui line interaktif di nomor 08